0: dengan KSSK. Ia digelar setiap bulan. Penjelasan Rosan disampaikan dalam keterangan usai rakor dengan Presiden Prabowo Subianto semalam di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: KSSK ini kita juga untuk melibatkan dan antara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha, tidak hanya dari segi skala moneter aja, jadi lebih the whole ecosystemnya. Jadi arahannya adalah KKSK plus dan lain-lain.
0: Pada kesempatan yang sama, pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia, Destri Damayanti, mengatakan KSSK akan terus berkoordinasi dengan Danatara, Kementerian Keuangan dan LPS, koordinasi dan kerjasama terkait dengan kebijakan.
2: Tadi kami membahas arahan dari Pak Presiden juga bahwa kami yang diundang ini KSSK ya, KSSK plus ada Danatara tadi. Jadi intinya adalah ke depan bagaimana KSSK terus di dalam KSSK-nya juga terus meningkatkan koordinasi dan kerjasama khususnya terkait dengan kebijakan-kebijakan di mana masing-masing kita ada kebijakan yang bisa harus kita koordinasi. Kemudian juga tentunya kita bersama-sama juga akan KSSK juga mensupport pemerintah ya sesuai dengan arah kebijakan yang memang sudah menjadi garis dari pemerintah, capaian pemerintah.
0: Jadi, rapat koordinasi Presiden Prabowo Subianto dengan jajaran KSSK merupakan yang pertama usai pengunduran diri Perry Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia. Surat pengunduran Perry disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto pada hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2026. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRT Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang. Dan komitmen ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Sosial dan Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang atau Jarnas APO di Jakarta. Selengkapnya kita simak laporan dari Alfred Stuter.
1: Penanganan korban tindak pidana perdagangan orang diharapkan semakin cepat dan terintegrasi melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, Kemensos membuka peluang bagi Jarnas APO memanfaatkan fasilitas layanan milik kementerian guna memperluas perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bagi korban di berbagai daerah.
2: Pertanyaan dari teman-teman wartawan, ini sejalan dengan arahan dari Pak Presiden Prabowo, ya kan? Jadi tadi sudah saya sampaikan secara rinci, dan kita ingin ke depan ini layanan-layanan rehabilitasi terus diperkuat, dan yang kedua yang juga penting pencegahannya. Nah ini dua hal ini yang menjadi fokus, paling enggak setidak-tidaknya pencegahannya diperkuat. Nah bagi yang korban kita berikan satu layanan rehabilitasi yang utuh sekaligus di dalamnya ada pemberdayaan.
1: Menurut Gus Ipul, Kemensos saat ini memiliki satu rumah perlindungan, trauma center, dan 30 sentra di berbagai wilayah Indonesia yang dapat dioptimalkan untuk mendukung penanganan korban perdagangan orang. Sementara itu, Ketua Umum Jarnas APO sekaligus anggota Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Adikusumo menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam membangun sistem perlindungan korban yang berkelanjutan.
3: Bahwa kami melakukan ini dalam rangka pertemuan nasional yang memang diadakan setiap tahun oleh Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang dalam rangka Hari Anti Perdagangan Orang Internasional yang akan terjadi nanti tanggal 30 Juli. Jadi ini memang momentumnya. Saya mau menambahkan itu. Silakan.
1: Rahayu Saraswati menjelaskan Jarnas APO yang diinisiasi pada 2018 kini beranggotakan 42 lembaga dan 9 anggota individu yang bergerak dalam pencegahan, penyelamatan, pendampingan hukum, rehabilitasi hingga reintegrasi sosial korban perdagangan orang. Selain dengan Kemensos, Jarnas APO juga menandatangani nota kesepahaman dengan Polri, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kedepan, jaringan tersebut akan memperluas kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lainnya untuk memperkuat perlindungan korban hingga ke daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya terkait kelangkaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite di SPBU. Dan kali ini Cakrep Kabupaten Purworejo terjadi kelangkaan bahan bakar minyak yang membuat keluhan warga. Pasokan kosong dalam beberapa hari dan baru akan normal kembali di 3 Agustus mendatang. Kita simak laporan dari Agus Sulistia berikut ini.
1: Kalau untuk sementara ini kita hanya menyediakan produk non subsidi ya.
2: Pendengar SPBU 44.541.05 Cengkareup, Kecamatan Purworejo menjadi sorotan dan keluhan warga. Pasalnya di SPBU tersebut terpasang papan informasi bertuliskan Pertalite tidak tersedia hingga 3 Agustus 2026. Kondisi tersebut membuat antrean kendaraan sepi. Sebagian pengendara terpaksa beralih ke Pertamax dengan harga yang lebih tinggi. Sebagian lagi mencari SPBU lain yang jaraknya cukup jauh. Warga mengaku keberatan. Salah satunya Herianto, warga Purworejo yang setiap hari menggunakan Pertalite untuk bekerja. Ia merasa kecewa karena tidak ada Pertalite karena SPBU sedang terkena sanksi dari Pertamina.
3: Itu ada pengumuman baru buka lagi tanggal 3 Agustus. Kalau terpaksa beli Pertamax terus, ya berat mas.
2: Keluhan yang sama juga disampaikan pengendara motor lain dan pekerja harian. Bagi mereka, selisih harga Pertalite dan Pertamax sangat terasa untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, pihak manajemen SPBU membenarkan adanya penghentian sementara distribusi Pertalite. Muhammad Nafid Fiatnan Namrullah, perwakilan manajemen SPBU Cangkep, ini menegaskan penghentian bukan karena kendala teknis pengiriman.
1: Untuk sementara, di SPBU Cangkep ini sedang dilakukan pembinaan dari Pertamina. Untuk penutupan ini itu tidak ada kaitannya sebenarnya dengan kelangkaan BBM atau apapun, ini murni lagi pembinaan dari Pertamina sampai tanggal 3 Agustus.
2: Hingga saat ini pihak SPBU belum merinci bentuk evaluasi dari Pertamina Pusat. Mereka hanya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Dari Kabupaten Purworejo, Agus Sulistia melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih dari Semarang ke Yogyakarta. Program CKG atau cek kesehatan gratis di kota Yogyakarta kini terus diperluas. Layanan ini menjangkau seluruh siklus kehidupan, mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Nana Rohmana punya informasi lengkapnya.
1: Semua jenjang, karena kan CKG itu sasarannya semua siklus hidup. Jadi seluruh siklus hidup itu dilaksanakan CKG, bahkan bayi baru lahir pun kan juga dilaksanakan CKG.
2: Program cek kesehatan gratis atau CKG terus digenjarkan pemerintah sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Program ini menyasar seluruh siklus kehidupan mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Gastroenterologi Indonesia, Prof. Arief Fahrilansyah mengatakan, keberhasilan pelaksanaan CKG tidak hanya bergantung pada antusiasme masyarakat, tetapi juga kesiapan fasilitas kesehatan, terutama puskesmas yang menjadi ujung tombak pelayanan.
3: Ya prinsipnya kan pemerintah sudah mencanangkan untuk cek kesehatan gratis, tapi masalahnya apakah ini dimanfaatkan oleh masyarakat atau tidak? Kemudian juga apakah pemerintah daerah dan hari ini kan yang punya puskesmas itu menyediakan nggak fasilitas untuk CKD itu yang baik gitu? Ya prinsipnya memang ya tadi untuk screening-screening penyakit tertentu memang harus dilakukan. Pemeriksaan rutin terutama untuk orang-orang yang di atas 40 tahun.
2: Di Kota Yogyakarta, salah satu pelaksanaan CKG diwujudkan melalui program cek kesehatan gratis anak usia sekolah. Program yang dijalankan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta ini menyasar seluruh jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Ketua Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Aan Iswanti, menjelaskan, CKG anak usia sekolah merupakan bagian dari program nasional yang dirancang untuk menjangkau seluruh kelompok usia.
1: Ini merupakan branding baru gitu ya, CKG anak sekolah, karena sebelumnya setiap tahun ajaran baru kita juga sudah melaksanakan pemeriksaan kesehatan yang mungkin kalau sering dengar disebut screening seperti itu, screening anak sekolah.
2: Nah, seperti menambahkan pelaksanaan CKG anak usia sekolah dilakukan oleh puskesmas sesuai wilayah kerja masing-masing. Program ini tidak harus menunggu tahun ajaran baru karena pemeriksaan telah berlangsung sejak awal tahun dan tetap dapat diikuti oleh peserta didik yang sudah menembus jenjang pendidikan sebelumnya.
1: Kalau yang baru masuk itu kan memang tahun ajaran baru ini gitu ya, untuk yang kelas berapa, kalau SMP kelas 1 itu kelas 7, kemudian 10 seperti itu. Tapi untuk kelas yang sudah lama dilakukan di bulan kemarin, mulai dari Februari sampai dengan Juni kemarin belum ada yang masuk pun tidak masalah.
2: Melalui program ini, pemerintah berharap deteksi dini berbagai masalah kesehatan dapat dilakukan lebih cepat, sehingga penanganan dan pencegahan penyakit dapat dilakukan secara lebih efektif.
0: Pergantian kepemimpinan di Bank Indonesia menjadi salah satu perhatian utama pemerintah dalam menjaga kepercayaan pasar dan stabilitas ekonomi nasional. Kami hadirkan laporan bersama Zahrotin Aljana.
4: Orang khusus.
5: Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Perry Warjio untuk disertai dengan
6: pemerintah resmi mengumumkan pengunduran diri Perry Warjio dari jabatan Gubernur Bank Indonesia pada Senin kemarin dengan alasan pribadi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri tersebut sehari sebelumnya. Pemerintah juga menyampaikan penghargaan atas dedikasi Perry Warjio selama hampir 7 tahun dalam memimpin Bank Indonesia.
5: Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Perry Warjio tentu disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi beliau selama kurang lebih 7 tahun lamanya memimpin Bank Indonesia.
6: Seiring diterimanya pengunduran diri tersebut, pemerintah segera memproses keputusan Presiden tentang pemberhentian secara hormat Perry Warjio. Sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia, tugas Gubernur Bank Indonesia untuk sementara waktu akan dijalankan oleh Deputi Gubernur Senior Destri Damayanti sambil menunggu penetapan Gubernur definitif. Destri memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Menurutnya, seluruh fungsi Bank Sentral akan tetap berjalan sesuai dengan amanat undang-undang dengan fokus menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan nasional.
7: Bank Indonesia akan selalu senantiasa memastikan keberlangsungan tugas dan wewenang untuk mencapai stabilitas nilai tukar rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor real dan penciptaan lapangan kerja sesuai dengan amanat Undang-Undang Bank Indonesia.
6: Di tengah proses pergantian kepemimpinan Bank Indonesia, Presiden Prabowo Subianto juga langsung menggelar rapat bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK di Istana Merdeka Senin sore. Pertemuan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah memastikan koordinasi antar otoritas tetap solid untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Destri mengatakan, seluruh anggota KSSK berkomitmen untuk memperkuat koordinasi antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Kementerian Keuangan. Sinergi tersebut dinilai penting agar setiap kebijakan berjalan selaras dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi.
8: Tidak perlu panik. Kenapa? Karena kami dari Bank Indonesia tetap akan menjalankan kebijakan kami seperti juga yang sudah kami lakukan sebelumnya. Jadi stance kebijakan kami tidak berubah, bahwa stabilitas nilai tukar akan tetap menjadi kunci dari kebijakan kami saat ini, sehingga kami juga akan terus berada di pasar, baik dengan melalui intervensi di spot, di NDF ataupun NDF, dan juga tentunya di satu sisi juga kebijakan kami yang bersifat untuk pro-growth akan kami teruskan melalui kebijakan makro prudensial kami.
6: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Haikal mengatakan, sosok yang akan memimpin Bank Indonesia nantinya tidak hanya harus memahami kebijakan moneter, tetapi juga mampu menjaga koordinasi yang baik dengan otoritas fiskal demi menjaga stabilitas perekonomian nasional.
9: Kalau kita lihat, bicara terutama soal kurs, selama ini juga yang bertugas untuk menjaga nilai tukar di BI itu Bu Destri. Jadi bahwa Bu Destri sekarang yang menjadi pejabat gubernur sementara, saya rasa sudah sangat pas untuk menjaga nilai tukar kurs rupiah terhadap mata uang yang lain. Jadi saya rasa penunjukan beliau itu memang satu, menjadi syarat daripada undang-undang. Mm-hmm. Memang di undang-undang itu kalau sampai gubernur kosong harus diisi oleh deputi gubernur senior. Nah, kalau sampai deputi gubernur senior pun kosong, itu harus diisi oleh deputi gubernur dengan masa jabatan paling lama.
6: Sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia, Presiden akan mengajukan calon gubernur Bank Indonesia kepada DPR RI untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Namun hingga saat ini, Komisi 11 DPR RI mengaku masih menunggu nama-nama yang akan diusulkan Presiden. Pemerintah berharap transisi kepemimpinan Bank Indonesia dapat berlangsung lancar. Penguatan koordinasi melalui KSSK juga diharapkan mampu menjaga kepercayaan pasar, sekaligus memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimana juga tanggapan masyarakat terhadap pengunduran diri seorang gubernur Bank Indonesia dan harapan mereka terhadap sosok menggantinya? Kami hadirkan berikut ini.
10: Kaget juga ya Mbak dengar beritanya tiba-tiba mundur. Karena kan BI ini juga bukan lembaga sembarangan ya. Jadi semoga nanti penggantinya tuh benar-benar orang yang berpengalaman dan juga kompeten nanti di bidangnya.
11: Sebenarnya pergantian pimpinan itu kan wajar ya dalam sebuah lembaga, tapi kalau mendadak gini kayaknya ya banyak yang bertanya-tanya sih. Dan harapannya semoga Bank Indonesia tetap fokus menjaga stabilitas ekonomi, apalagi di masa transisi ini ya, dan semoga segera ditunjuklah gubernur barunya yang kompeten.
12: Kalau menurut aku ya, siapapun yang nantinya terpilih harus tetap bisa menjaga BI tetap netral dan profesional ya. Mungkin momen pergantian pimpinan ini juga bagus buat evaluasi kinerja BI. Yang penting jangan sampai menimbulkan ketidakpastian pasar deh.

0: Kita beralih ke informasi kali ini. Sebelum kita masuk ke informasi olahraga dan juga informasi dari luar negeri, editorial RRI mengangkat topik mundurnya Perry Warjio dan dampaknya terhadap berbagai moneter di Indonesia. Disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Gubernur Bank Indonesia secara resmi melepaskan jabatannya Senin kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan hal tersebut bersama Dewan Deputi Gubernur Bank Indonesia di Jakarta. Pemerintah menunjuk Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti sebagai pelaksana tugas PLT Gubernur Bank Indonesia untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan optimal. Pemerintah mengambil langkah cepat menunjuk Destri Damayanti sebagai PLT Gubernur BI guna meredam gejolak ekonomi. Penunjukan sosok internal yang selama ini aktif merumuskan kebijakan memberikan sinyal kuat mengenai kesinambungan dan stabilitas institusional. Langkah ini menggerakkan respon positif pasar serta memperkuat momentum pemulihan moneter nasional di mata investor domestik maupun asing. PLT Gubernur BI bersama jajaran Dewan Gubernur perlu segera memberikan kepastian hukum jangka pendek sebagaimana diamanatkan pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Bank Indonesia. Transisi kepemimpinan ini terjadi di tengah tantangan besar sektor keuangan, mulai dari upaya menguatkan nilai tukar rupiah hingga menjaga stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh. Stabilitas moneter menentukan daya beli masyarakat, keterjangkauan biaya hidup, hingga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional. Ini bukan sekadar deretan angka statistik dalam laporan ekonomi bulanan. Di tengah dinamika ekonomi global dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, pemerintah dan otoritas wajib menjaga independensi bank sentral. Mengorbankan independensi demi fleksibilitas politik jangka pendek menghadirkan risiko yang sangat besar. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, kredibilitas adalah modal utama sebuah bank sentral. Tanpa kredibilitas yang kuat, berbagai instrumen moneter yang dimiliki BI kehilangan efektivitasnya dalam mengelola ekspektasi inflasi, menjaga kestabilan nilai tukar, maupun mengarahkan perilaku pelaku pasar. Bank Indonesia mengendalikan situasi melalui instrumen suku bunga, intervensi pasar falas, serta bauran kebijakan moneter yang optimal. Pelaku pasar mencermati efektivitas langkah-langkah stabilisasi lanjutan yang diambil Bank Indonesia pasca transisi kepemimpinan ini, terutama dalam menjaga kepercayaan terhadap instrumen rupiah dan mengendalikan inflasi di tengah ketidakpastian global. Editorial menilai mundurnya Gubernur Bank Indonesia sebelumnya tidak membawa dampak destruktif bagi pasar keuangan Indonesia, nilai tukar rupiah, indeks harga saham gabungan, maupun pasar surat berharga negara. Pasar global dan domestik menyambut positif langkah cepat pemerintah bersama otoritas moneter dalam mengomunikasikan masa transisi ini. Komunikasi yang transparan mengamankan komitmen pengendalian inflasi dan pertahanan nilai tukar rupiah agar tetap berjalan optimal tanpa kompromi. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri, Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat menentukan kapan perang atau perdamaian akan berlangsung. Demikian disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bakay. Dan hal ini dilakukan pada hari Senin kemarin berdasarkan kantor berita resmi-resmi MER. Ia juga mengatakan Amerika Serikat terjebak dalam rawa buatan yang diciptakannya sendiri setelah 5 bulan.

Dari dunia olahraga, kali ini terkait kejuaraan bulu tangkis Kapolri Cup 2026 yang resmi dibuka di GOR Universitas Negeri Jakarta 27 Juli 2026. Turnamen berkategori premier dalam kalender nasional PBSI memasuki penyelenggaraan tahun yang ketiga. Sekjen PP PBSI Ricky Subakja mengapresiasi konsisten Polri dalam mendukung pembinaan atlet bulu tangkis melalui penyelenggaraan kejuaraan. Ricky bahkan menyebutkan Kapolri Cup 2026 ini jadi kesempatan untuk memantau siapa saja yang akan menjadi atlet-atlet potensial.

Informasi Kapolri Cup 2026 tadi menutup warta berita pagi hari ini, namun pastikan Anda terus bersama kami sesaat lagi berbagai perbincangan terkait mundurnya Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Program 43. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan sampai jumpa.

Satu single dari Adera dengan Bahagia Bersamamu ya. Walaupun apa yang akan terlewati hari ini, semoga menjadi salah satu bootbuster yang bisa membuat kita semakin bersyukur dengan apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala, sehingga hari ini kita dapat mengikuti semua hal yang harus kita jalanin begitu ya. Yang penting bahagia bersama. Oke, apa kabarnya dulu untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama kami Pro 1 Surakarta, karena informasi dan inspirasi. Kami berharap juga pagi ini dalam kondisi baik, sehat, dan Anda dapat memulai aktivitas ya. Walaupun sudah di jam-jam 7:30 pagi ini, waduh pastinya sudah mulai mapan ya, istilahnya seperti itu. sesuai dengan porsinya masing-masing. Ya, pagi ini kita berbicara terkait dengan kasus TBC di wilayah Sragen menjadi satu kewaspadaan bersama. Jadi tingginya kasus TBC di Sragen ini dilihat dari jumlah pasien yang terdeteksi di range waktu satu semester, itu antara bulan Januari sampai dengan bulan Juni dan Juli, itu sebanyak 1000 kasus ditemukan. Tapi ini menjadi salah satu hal yang bagus, artinya tracing yang dilakukan Dinas Kesehatan melibatkan dari Polri dalam hal ini untuk menyikapi dengan adanya kasus TBC ini. Dan nanti kita akan perbincangkan dengan dua narasumber kami pendengar. Yang pertama ada Kepala Dinas Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen. Kemudian juga ada Kasih Kedokteran dan Kesehatan Polres Sragen. Jadi Anda juga bisa bergabung bersama kami dengan tema tingginya kasus TBC di Sragen ini seperti apa yang harus dilakukan, seperti itu ya. Nah, Anda bisa bergabung melalui telepon di 638055 ataupun melalui WhatsApp di 081 3900 155 25.

0: Weh, weh, weh, sini dulu.
1: Kenapa,
0: dulu.
1: Kenapa? Apa
0: sini
1: tuh?
0: Sini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Ih, siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, we. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

Kewaspadaan terhadap tingginya kasus tuberkulosis atau TBC di Kabupaten Sragen merupakan langkah tepat. Jadi berdasarkan data Dinas Kesehatan Jawa Tengah, masuk dalam jajaran 3 besar provinsi dengan temuan kasus TBC tertinggi di Indonesia. Dan Sragen sendiri mencatat lebih dari 1.500 kasus TBC, termasuk ratusan kasus pada anak-anak. Jadi upaya pelacakan ataupun tracing dan program jemput bola seperti screening komunitas terus digalakkan puskesmas dan petugas kesehatan setempat. Ini menjadi salah satu kunci untuk mencegah ataupun juga segera mengungkap, ya. Jadi kan memang kalau berbicara terkait dengan kasus TBC ini bisa dikatakan juga fenomena gunung es, terlihat di luarnya saja tapi di dalamnya ternyata juga perlu harus dilihat lebih jauh lagi. Nah, memang yang perlu diketahui pendengar, beberapa gejala utama kalau saya baca di referensi yang kami baca pagi ini, pendengar, beberapa gejala kasus TBC yang wajib diwaspadai seperti batuk berdahak yang berlangsung terus-menerus selama 2 minggu atau lebih, kemudian ada bercak darah dalam batuk tersebut. Kemudian bisa juga terjadinya muncul demam riang berulang, terutama pada sore atau malam hari tanpa sebab yang jelas. Kemudian keringat malam meskipun tidak melakukan aktivitas berat ataupun cuaca tidak panas. Kemudian yang perlu diwaspadai juga ketika ada penurunan berat badan dan juga nafsu makan yang berkurang secara drastis, dan rasa lelah berlebihan serta nyeri dada saat bernafas ataupun batuk. Ini menjadi salah satu hal yang perlu menjadi perhatian jika memang terdapat 4 ataupun 5 ciri yang mungkin menjadi salah satu tolok ukur di mana kita bisa harus segera memeriksakan diri. Langkah-langkah pencegahan dan penanganan terkait dengan tuberkulosis ini adalah dengan pemeriksaan diri jika mengalami gejala-gejala seperti yang kami sebutkan di awal tadi, ya. Bisa menghubungi faskes ataupun faskes layanan kesehatan terdekat seperti puskesmas. Kemudian juga jika terindikasi dengan sakit TBC ini, berarti harus melakukan minum obat secara teratur dengan kepatuhan berobat. Dan yang perlu diketahui juga, stigma-stigma yang lampau, ya. Jadi ketika dikucilkan kemudian tidak dapat disembuhkan, ini harus dikikis. Karena memang penyakit TBC ini dapat dipulihkan total, tetapi dengan menggunakan terapi obat secara rutin tanpa putus minimal selama 6 bulan. Kemudian juga etika batuk dan menggunakan masker ini harus selalu digunakan. Ketika batuk, tutup mulut ataupun hidung saat batuk ataupun bersin, atau menggunakan masker untuk mencegah penularan droplets. Kemudian juga yang paling penting adalah bagaimana suasana di lingkungan seperti sirkulasi udara, kemudian sinar matahari, ini yang perlu terus kita gunakan. Artinya bahwa ketika sirkulasi di rumah tidak memungkinkan, berarti kita juga harus menggunakan pola seperti mungkin bisa DD atau berjemur di jam-jam pagi, ya kan. Kemudian bisa membuka ventilasi rumah seperti jendela, pintu setiap hari agar udara ini bisa berganti. Dan karena yang perlu diketahui bahwa bakteri TBC ini mudah mati jika terpapar oleh paparan sinar ultraviolet. Jadi hal seperti ini yang memang perlu kita ketahui, pendengar, edukasi-edukasi secara dini yang memang harus kita ketahui. Nah, bagaimana menurut pendapat Anda terkait dengan tema kita pagi ini? Kami undang Anda untuk nanti bisa bergabung di jam 8 pagi, pendengar, melalui telepon dan juga melalui WhatsApp. Kami undang Anda bisa bergabung bersama kami. Nanti kita akan berbincang dengan dua narasumber kami yang tentunya juga berbahas terkait dengan bagaimana tentang tingginya kasus TBC di Sragen ini, pendengar. Tetap bersama kami, pendengar, di Pro 1 Surakarta, karena informasi dan inspirasi. Kita menantikan jam 8 pagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar Anda masih bersama kami di Prosatu Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih hadir untuk menemani Anda pagi hari ini. Ya, berkaitan dengan untuk pagi hari ini topik bahasan kita tentang sebuah kasus, tingginya kasus TBC di wilayah Sragen dan menjadi satu kewaspadaan bersama. Nah, terkait dengan hal tersebut, pendengar, bagaimana menurut pendapat Anda, dan nanti Anda bisa bergabung dalam siaran kami pagi ini melalui telepon di 638055 dan juga melalui WhatsApp di 081391555. Pagi ini kami telah tersambung bersama dua narasumber kami, pendengar, kepala bidang pencegahan dan pengendalian penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen, ada Dr. Sri Subakti Mkes, dan juga ada Kasih Kedokteran dan Kesehatan Polres Sragen, Pembina Rahmat Suprianto S.Farm APT. Selamat pagi Bapak dan Ibu, apa kabarnya?
1: Baik, Bapak. Selamat pagi.
0: Selamat Pak pagi. Ditya
1: Wardana.
0: Selamat pagi Pak Rahmat, Bu Bekti, sudah bisa menerima suara kami, Bu? Bapak Ibu?
2: Bisa, jelas.
0: Baik, baik.
1: Bisa, Bapak. Bisa.
0: Baik, baik, terima kasih. Dan untuk mengawali pagi ini, mungkin terlebih dahulu kami ke Ibu Sri Subakti terlebih dahulu. Ibu, bagaimana sebenarnya kasus di Sragen terkait dengan TBC ini, Ibu?
2: Kasus TBC di Kabupaten Sragen ini, karena memang ini program prioritas nasional untuk penanggungan penyakit TBC, kami genap jajaran yang ada di Dinas Kesehatan berkolaborasi dengan instansi-instansi terkait seperti Dokes Polres Sragen juga. Ini kita berupaya untuk penanggulangan, sehingga kita berupaya untuk menemukan kasus TBC sebanyak-banyaknya, supaya bisa segera ditindaklanjuti dengan pengobatan, karena TBC itu merupakan penyakit menular disebabkan oleh bakteri dan harus diobati segera, dan yang pasti itu bisa sembuh kalau diobati dengan memenuhi pedoman-pedoman yang ada, rutin diobati. Di Kabupaten Sragen ini kami sampai bulan Juli ini kita sudah menemukan sekitar 1058 kasus TBC dari targetnya kita 2041, sekitar 50,58% sudah kita temukan. Sebenarnya semakin banyak kita temukan, itu akan semakin cepat kita obati dan kita tanggulangi untuk penularannya, sehingga kita bisa menuju eliminasi TBC tahun 2030. Begitu, Mas.
0: Baik, benarkah Ibu, kejadian atau kasus di Sragen TBC ini hampir dari 1000 kasus ditemukan begitu, Ibu?
2: Ya, benar. Memang kita sudah menemukan target, menemukan kasus TBC ini sekitar 1058. Ini terdiri dari yang resisten obat itu 7 kasus, yang sensitif obat itu 1031 kasus.
0: Kalau boleh tahu penyebarannya, Bu, ada berapa, di berapa kecamatan, Bu, yang tracing ini yang dilakukan begitu, Ibu?
2: Nah, untuk kasus TBC ini semua kecamatan, ada 20 kecamatan di Kabupaten Sragen itu sudah ada semuanya, kasus TBC. Karena memang untuk kasus TBC ini kita ada pedoman, setiap ada kasus baru kita lakukan tracing, kita lakukan kontak erat, karena memang kalau ada perlakuan khusus, karena penyakit TBC itu kan disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis, di mana itu suatu bakteri gram negatif yang menular. Supaya tidak terjadi penularan, kontak erat misalnya teman serumah, teman nongkrong, itu harus kita lakukan tracing istilahnya. Nah, nanti kita lakukan pemeriksaan juga kalau memang karena tadi penyakit TBC itu penyakit yang menular. Kita lakukan tracing supaya yang kontak erat itu kalau ada gejala ya segera kita obati. Kalau tidak ada gejala, kita lakukan pengobatan pencegahan sehingga penyakit TBC ini tidak menjadi wabah di Kabupaten Sragen atau di Indonesia pada umumnya gitu.
0: Baik, baik. Ini memang penyebarannya begitu cepat, Bu. Kalau mungkin boleh diketahui seperti apa sih, Bu, fase-fase penyebaran ini dan kenapa begitu cepat dan kasusnya bisa dikatakan tinggi begitu, Ibu?
2: Nah, ini ya, penyakit TBC ini sebenarnya yang cepat itu cepat ditemukan, bukan karena penyebarannya kayak COVID kemarin ya. Kalau COVID harus diisolasi, karena kalau tidak diisolasi itu virus cepat menyebar. Kalau TBC ini adalah suatu bakteri. Bakteri itu bisa di suatu tubuh manusia itu bisa dia tidak menimbulkan gejala atau disebut laten. Nah, suatu saat kondisi tubuhnya menurun akan menimbulkan gejala. Gejala penyakit TBC seperti batuk lebih dari 2 minggu, kalau malam keringat, dingin muncul, terus sumer-sumer kalau malam, badannya menjadi berat badannya menurun atau kurus. Nah, itu kita curiga untuk TBC. Makanya untuk dilakukan pemeriksaan.
0: Baik, baik. Baik, Ibu, kami bergeser ke Pak Rahmat sebagai kasih kedokteran dan kesehatan Polres Sragen. Pak Rahmat, sejauh ini ada kerjasama antara Polda ataupun Polres Sragen dengan pemerintah Kabupaten Sragen dalam penanganan kasus tersebut, Pak Rahmat?
3: Ya, betul Pak Adit ya. Jadi kerjasama itu telah terbentuk antara Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dengan Bidokes Polda Jateng. Terbukti telah diterbitkan Surat Edaran Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah nomor 4 tahun 2026 tentang tracing tuberkulosis di masyarakat dengan melibatkan Babin Kaptipmas. Demikian loh, Pak.
0: Baik, kalau berbicara terkait hal tersebut, artinya ini menjadi satu kolaborasi begitu Pak Rahmat ya, untuk ya, melakukan kegiatan tracing ini. Nah, seperti apa Pak tracing yang dilakukan dari Babin Kaptipmas ke desa-desa ini seperti apa, Pak Rahmat?
3: Ya, jadi dimulai dari tentunya mengadakan pelatihan, pelatihan pada para Babin Kaptipmas yang notabene ilmu pengetahuan kesehatannya berbeda dengan para petugas pemberantasan tuberkulosis atau PPTB Puskesmas yang mereka adalah nakes ya. Dimulai dari hari Senin tanggal 25 Mei tahun 2026 itu Polda Jateng melaksanakan launching program Polda Jawa Tengah Peduli Berantas TB Paru di Gedung Borobudur. Yang dihadiri pada waktu itu adalah Kapolda Jateng, Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah, Kabidokes Polda Jateng, Dirbinmas Polda Jateng, para Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, dan para Kasih Dokes Polres. Nah, di sana selain launching juga mengadakan pelatihan secara daring kepada para babin, yang para babin ini mengumpul di satu aula polres masing-masing. Demikian Bapak.
0: Baik, Pak Rahmat, kalau tadi disampaikan juga data yang ada bahwa kasus TBC di Sragen ada sekitar ribuan kasus begitu. Nah, apakah ini juga data-data ini ditemukan dari para Babin Kaptipmas yang diterjunkan ke desa-desa ini, Pak Rahmat?
3: Ya, betul Pak. Kami memulainya dengan ditemukannya data lewat laporan link di masing-masing. Jadi kami membentuk grup WhatsApp untuk para PPTB Puskesmas yang di dalamnya sebagai sarana komunikasi. Kemudian kami share link pelaporannya. Jadi di dalamnya ada jumlah terkonfirmasi yang telah dilaksanakan, kemudian ada rencana tindak lanjut berapa IK atau investigasi kontak atau tracing yang akan dilakukan. Kemudian dari grup itu bisa di kita jumlah selama kerjasama ini terdapat kurang lebih 200 ya, sebentar Pak. Ada 200 lebih dari apa terkonfirmasi Pak. Kemudian ada 158 jumlah yang akan diinvestigasi atau di tracing. Demikian.
0: Oke, baik. Artinya ketika data-data ini sudah terkumpul begitu Pak Rahmat, proses selanjutnya seperti apa Pak? Kolaborasi dengan Dinkes Sragen dan seperti apa nanti prosesnya atau seperti apa ini Pak?
3: Ya, kami selalu berkoordinasi dengan tentu dengan Ibu Kabid P2P Dr. Yeah. Sri Subekti MKes, kemudian melalui jajarannya koordinator PPTB Dinas Kesehatan beserta sejumlah 25 puskesmas. Di dalamnya ada masing-masing satu petugas PPTB.
0: Yeah.
3: Nah, dari situ kami mendapatkan rencana kerja yang akan dilakukan. Misalnya besok pagi akan melaksanakan tracing di wilayah salah satu desa di Kecamatan Masaran misalnya.
0: Yeah.
3: Kemudian dari situ kami juga melakukan sharing kepada grup Babin Kaptikmas bahwa besok akan dilakukan tracing di salah satu desa Kecamatan Masaran. Jadi ada dua grup ini saling berkomunikasi, tentu para PPTB ini sebelum melaksanakan juga sudah koordinasi. Jadi kita sebagai koordinator di tingkat Polres akan memantau hasil pelaksanaannya, kemudian berapa yang di tracing, kemudian dari tracing kemarin sudah diambil dahaknya, kemudian hasil positif berapa, dan berantai terus Pak. Ketika ada hasil positif misalnya dari 15 yang di tracing, kemudian yang positif 3 ini dilacak kembali kontak eratnya di mana, dengan siapa, kemudian di mana dan dengan siapa ini di tracing kembali. Demikian seterusnya Pak. Demikian.
0: Baik, kami bergeser ke Dr. Sri. Artinya ini menjadi salah satu pola ukur yang sangat detail begitu ya Dr. Sri. Ketika hasil tracing kemudian ada kasus dan itu nanti akan disebar lagi, tracing lagi, berantai begitu Dr. Sri. Nah, metode-metode ini sangat efektifkah dokter untuk memutus mata rantai penyebaran dari TBC ini Dr. Sri?
2: Memang metode ini sangat sangat efektif dan efisien ya, karena satu kasus TBC itu kalau tidak kita tracing, yang namanya penyakit TBC itu kan menular pasti di sekelilingnya, di keluarganya, di teman nongkrong, teman kerja, itu pasti sudah dia sudah, karena penyebaran penyakit TBC kan melalui droplet infection. Seperti kita batuk tidak menutup, ketika batuk kita tidak bagus dan lain-lainnya itu kan yang menularkan. Nah, paling tidak satu kasus itu kita lakukan paling enggak 8 kontak eratnya atau investigasi kontak atau tracingnya itu 8 yang berhubungan erat dengan satu kasus tersebut. Nah, kita koordinasi dengan Babin Kamtibmas yang di puskesmas, seperti tadi yang sudah dijelaskan Pak Rahmat, pemegang program di puskesmas memberitahu kita mau tracing kasus ini di desa ini. Nah, kita lakukan tracing. Nah, misalnya dari 8 yang dilakukan tracing ada yang menunjukkan gejala, kita lakukan tracing lagi. Pasti ini kan kontak eratnya akan kemana-mana, keluarga yang satunya, teman satunya, teman kerjanya, teman nongkrongnya, teman ngobrolnya, nanti kan itu. Nah, kita tracing lagi. Nah, dari tracing itu nanti ada kasus kita lakukan tracing lagi. Nah, semakin banyak kita lakukan tracing, kita semakin banyak menemukan kasus. Bukan kita seneng ya, kita akan semakin mengobati, karena semakin banyak menemukan kasus, semakin cepat untuk diobati, sehingga kasus TBC ini akan semakin mudah untuk sembuh, sehingga penanggulangan kasus TBC ini akan semakin mudah. Ini kadang yang mungkin masih belum dipahami oleh masyarakat. Mungkin masyarakat masih menyembunyikan penyakitnya, takut di apa-apa gitu. Nah, ini yang perlu dipahami masyarakat juga. Nah, jadi kita berterima kasih kepada Polda Jateng. Ini satu-satunya Polda yang ada di Indonesia yang sudah melaunching program tracing TBC bersama Babin Kamtipmas. Jadi karena kita juga nakes itu juga terbatas, kita berkolaborasi sama Babin Kamtipmas itu sangat-sangat efektif dan efisien untuk melakukan tracing. Jadi Babin Kamtipmas koordinasi dengan pengelola program yang ada di puskesmas melakukan tracing bersama-sama gitu. Enten Pak.
0: Baik. Baik, Dokter Sri, Pak Rahmat, kita jeda dulu sebentar. Ada hal yang harus kita sampaikan kepada pendengar. Setelah itu kita akan sambung lagi. Tetap bersama kami, tetap di Pro 1 Surakarta, akan informasi dan inspirasi.
4: Pak Haris,
5: Pak Budi,
4: wah wah wah, sudah berapa lama ya kita tidak ketemu?
5: Ya, ada barangkali 25 tahunan, Pak Budi.
4: Gitu ya?
5: Wah. Di usia kepala lima tambah segar dan bugar aja, Pak Budi. Apa resepnya, Pak?
4: Ya, biasalah. Olahraga yang teratur, gizi yang seimbang, dan satu lagi nih, Pak Aris. Setiap 2 bulan sekali, donor darah.
5: Mari, kita donorkan darah kita untuk tubuh yang lebih sehat dan kemanusiaan.
6: Setetes darah Anda adalah nyawa bagi yang membutuhkan.
0: Pro 1 Surakarta, kan informasi dan inspirasi, masih bersama Ibu Dr. Sri Subakti Mkes dan juga ada Bapak Rahmat Suprianto S-Farm APT. Dan pagi ini kita berbicara terkait dengan tinggi kasus TBC Sragen, waspada. Baik, kami beralih ke Bu Dr. Sri, tapi sebelum kita lanjut lagi, kita terima penelpon, boleh izin Bu Dokter, Pak Rahmat, kita terima penelpon, satu boleh. Penelpon kita. Selamat pagi Pro 1.
7: Selamat pagi Pak Sadit.
0: Selamat pagi Pak Cuk.
7: Gi.
0: Silakan Pak Cuk, pertanyaannya apa?
7: Selamat pagi Dokter. Saya Pak Cuk dari Wonogiri.
0: Ya, dari Sragen.
7: Nggih. Nggih, saya dari Wonogiri.
0: Oh, nggih.
7: Ini Bu Dokter. Kalau TBC sudah parah itu pengobatan di puskesmas berapa bulan? Dokter, itu saja Dokter. Terima kasih.
0: Nggih.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Kami silakan.
2: Matur nuwun, nggih. Matur nuwun Pak Cuk dari Wonogiri, nggih. Penyakit TBC itu pengobatannya adalah 6 bulan. Jadi harus minum obat secara teratur sesuai dengan dosis obatnya. Obat bisa diambil di puskesmas secara gratis, nggih. Itu. Jadi pengobatannya nanti fase insentifnya 2 bulan dilakukan monitoring, evaluasi, dilakukan pemeriksaan daknya lagi, dan nanti dilanjutkan fase selama 4 bulan. Makatan Mbak.
0: Baik, seperti itu Pak Cuk. Tidak harus dirawat di rumah sakit ya Dok ya. Jadi artinya bisa dirawat di rumah ya?
2: Tidak, kalau bisa makan, minum itu dirawat seperti biasa, kita kegiatan seperti sehari-hari bisa. Tapi untuk minum obatnya teratur dan sesuai dosis, tepat waktu, tepat dosis, dan jangan sampai lupa gitu, untuk minum obatnya.
0: Ada pantangan-pantangannya nggak sih Dokter bagi penderita TBC ini Dokter?
2: Tidak ada pantangan. Makan yang bergizi, makan protein yang tinggi untuk mempercepat penyembuhan, gitu. Tidak ada pantangan.
0: Baik, seperti itu Pak Cuk sudah terjawab oleh Bu Dokter Sri. Baik, kita lanjut lagi. Ini terkait dengan pemetaan kasus TBC di Sragen sendiri ini, Dokter Sri. Untuk sebaran ataupun kelompok rentan di untuk proporsi kasus TBC pada usia produktif, lansia dan anak-anak seperti apa ini, Bu Dokter?
2: Ya, untuk kasus TBC kita banyak menemukan di kasus dewasa ya, atau usia produktif.
0: Baik.
2: Karena memang usia produktif itu kan mobilitasnya juga tinggi, di mana kita penularan TBC itu kan droplet infection, bisa melalui percikan ludah, bersin, itu kan bisa itu. Dan tidak menutup kemungkinan juga TBC itu menyerang pada anak-anak. Nih, karena apa? Tadi orang dewasa tidak menutup atau etika batuknya yang kurang benar, bisa menyebab penurunan pada anak-anak juga, begitu Pak.
0: Baik, ditemukan tidak Dokter Sri terkait dengan TB kebal obat, atau apakah ada kasus TBC resisten obat yang terdeteksi di Sragen?
2: Di Kabupaten Sragen tahun 2026 ini ada 7 kasus resisten obat. Semuanya sudah dilakukan penatalaksanaan, baik itu yang ditemukan di rumah sakit maupun di puskesmas. Seperti tadi, yang memerlukan perlakuan khusus atau dosis obat atau regimen obatnya khusus. Sehingga memang untuk yang resisten obat ini memerlukan perlakuan khusus. Dan itu bisa sembuh. Kami punya kader Semar itu ada yang sudah sembuh dari resisten obat itu kemarin waktu Car Free Day, testimoni bagaimana dia minum obat sampai sembuh. Memang banyak sekali denial dari pribadinya atau penderita TBC itu, tapi ada kemauan kuat bisa sembuh kemarin.
0: Baik. Baik, kita beralih ke Pak Rahmat. Pak Rahmat, melihat dari kasus yang ada, kemudian juga kerjasama sinergi Dinkes dengan Polres, dan kalau melihat sejauh keterlibatan anggota Babin Kaptimas di tingkat desa atau kelurahan yang dalam membantu mendeteksi, bagaimana mengedukasi, melacak, tracing warga yang bergejala TBC tapi tidak mau membuka diri begitu, Pak Rahmat? Mungkin ada yang menutup-nutupi ataupun tertutup tidak mau di tracing seperti itu. Apakah kasus ini pernah ada juga, Pak Rahmat?
3: Terima kasih, Pak Aditya. Jadi ujung tombak dari tracing ini adalah kerjasama yang baik antara Babin Kaptipmas dengan para PPTB Puskesmas. Karena pada dasarnya yang memiliki akun atau aplikasi SITB, Sistem Informasi Tuberkulosis, adalah Puskesmas. Sehingga pusat datanya ada di Puskesmas. Kemudian para PPTB ini terjun bersama-sama dengan Babin Kaptipmas, khususnya di masyarakat yang tadi mungkin diceritakan Ibu Kabid B2P, Daniel, kemudian menutup diri, kemudian kadang-kadang merasa bahwa dia akan tetap lebih menang atau merasa sehat. Nah, karena mungkin tadi merasa tadi ada ilmu bahwa bakteri kan laten ya, Pak, sehingga ketika imunitasnya masih tinggi, dia merasa bahwa tidak diobati tidak apa-apa. Nah, ini tentu peran serta dari Babin Kaptipmas ini untuk terjun ke masyarakat membantu dari PPTB Puskesmas ini sangat berarti. Karena mungkin dengan mohon maaf ini, dengan seragam Pak Polisi, sehingga masyarakat lebih perkewo, lebih segan, sehingga akan lebih patuh terhadap apa yang diedukasi oleh para PPTB Puskesmas kepada masyarakat itu. Demikian, Bapak.
0: Baik. Dengan resiko yang ada juga, termasuk bagaimana anggota Babin Kaptimas yang mungkin terjun langsung ini ke daerah-daerah tersebut begitu, Pak Rahmat. Apakah juga nanti setelah ini akan ada screening juga bagi para anggota Babin Kaptimas, Pak, untuk melindungi para anggota Babin Kaptimas dari TBS ini juga? Seperti apa, Pak Rahmat?
3: Ya, terima kasih, Pak. Jadi sebelum program kerjasama ini dilaksanakan, kami Bidokes Polda Jateng, jadi para seksi dokes se-Jawa Tengah ini telah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk melaksanakan screening kesehatan kepada para Babin Kaptipmas. Di mana kami Polres Sragen pada hari Rabu tanggal 3 Juni telah melaksanakan screening kesehatan terhadap 183 personil Babin, di mana waktu itu ada 30 personil yang dilaksanakan X-ray, kemudian diambil dahaknya sebanyak 9 personil, dan alhamdulillah hasilnya semuanya baik, Bapak. Nah, kemudian nanti pada saat secara berkala setelah pelaksanaan tracing secara bersama-sama ini, mudah-mudahan nanti Bapak Kabidokes juga akan melaksanakan screening kembali terhadap para Bapak Kabidokes ini. Demikian Pak.
0: Baik, Pak Rahmat. Saat ini pelacakan terhadap kasus TBC masih berjalan, Pak?
3: Masih berjalan, Bapak. Terbukti bahwa di dalam grup yang kami bentuk, grup tracing TBC Kabupaten Sragen, yang di dalamnya tadi disampaikan ada 25 anggota PPTB Puskesmas, beserta koordinator PPTB Dinas Kesehatan, Ibu Kasat Binmas, Kasidokes, dan Kasihumas. Di dalamnya selalu kami pantau rencana kegiatan maupun hasil pelaksanaan kegiatan. Juga linknya tadi selalu kami lihat, ternyata juga ada perkembangan. Jadi sampai saat ini mohon maaf, angka pastinya adalah sudah terkonfirmasi 129 orang dari hasil tracing itu. Kemudian yang belum dilaksanakan investigasi kontak dari hasil tracing itu 23 orang, Bapak. Ya, nanti masih menjadi PR selanjutnya.
0: Baik, artinya ada program efektif ini, Pak Rahmat, beserta dengan Dinkes Sragen, akan berjalan sampai kapan ini, Pak? Kegiatan tersebut.
3: Iya, tadi sudah banyak disampaikan oleh Ibu Kabid P2P bahwa ketika ada satu orang terkonfirmasi positif TB paru, akan ada kurang lebih 8 orang kontak erat di samping kehidupannya. Nah, itu yang akan kita lacak terus. Ketika 8 orang itu dilacak, di tracing, diambil dahaknya, kemudian ada yang positif lagi. Nah, itu yang positif 2 orang misalnya, itu akan kita lacak kembali dan seterusnya.
0: Baik.
3: Sehingga harapannya di tahun 2030 bisa tereliminasi tuberkulosis paru ini. Demikian, Pak.
0: Baik, artinya kerjasama ini kan terus berjalan begitu ya, Pak Rahmat ya?
3: Masih terus, iya masih baik. Terus, Pak.
0: Baik, baik. Bu dokter, kalau melihat dari tren yang ada di tahun 2026 ini, Ibu, dibandingkan di tahun 2025 seperti apa, Ibu? Apakah ada peningkatan yang signifikan atau seperti apa, Bu?
2: Ya, terima kasih. Untuk tren di tahun 2026 ini, karena kita dibantu oleh Babin Kamtibmas dalam melakukan tracing, ini kita lebih trennya positif ya. Maksudnya di sini positif, lebih banyak menemukan kasus, karena bisa aja nge, dengan seperti tadi yang dijelaskan oleh Pak Rahmat, Babin Kamtibmas kan sudah lama terjun di masyarakat, bisa melakukan edukasi, bisa melakukan pendampingan, bisa melakukan pemantauan terhadap kontak erat atau bahkan penyakit TB-nya, atau rasa percaya dirinya kepada Babin lebih tinggi, sehingga dengan kita kerjasama dengan Babin lebih open pasiennya, kita menemukan lebih banyak, tracingnya lebih mudah, sehingga kasusnya juga ditemukan lebih banyak. Dan yang penting di sini bukan kita menemukan semakin banyak, kita apa namanya ini di apa istilahnya, ada istilah yang kurang mengenakan, tapi semakin banyak ditemukan akan semakin banyak dilakukan pengobatan sehingga tidak menulari itu, karena prinsipnya penyakit TB itu kan menular, jadi harus dikendalikan. Dengan semakin banyak menemukan kasus, semakin mudah untuk dikendalikan itu, Pak.
0: Baik, baik. Dokter Sri, Pak Rahmat, kita jeda. Ada satu lagu dulu untuk pendengar. Setelah itu kita akan sambung lagi perbincangan kita pagi ini. Dan kita akan buka line telepon dan juga WhatsApp dari pendengar. Tetap bersama kami, Bapak dan Ibu. Kita kembali setelah yang satu ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pagi ini masih berbincang terkait dengan tinggi kasus KBC di Sragen. Masih bersama dua narasumber kami, ada Ibu Dr. Sri Subakti Mkes dan juga Pak Rahmat dari Dokes Polres Sragen. Nah, kami undang Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, kami persilakan melalui telepon di 638055 ataupun bisa melalui WhatsApp di 081-3900-15525. Kami izin baca WhatsApp dulu, Ibu dan Bapak, dari Ibu Yani di Solo, terkait dengan penanganan kasus TPZ. Proses ataupun program untuk kembali sehat ini memakan waktu berapa lama? Kemudian bagaimana obat yang diberikan ini akan mempengaruhi dimakannya atau tidak, dokter? Terima kasih.
2: Untuk pengobatan TBC ini 6 bulan. Yang pertama tadi sudah kami jelaskan fase insentif itu 2 bulan pertama. Setelah 2 bulan kita lakukan pemeriksaan, evaluasi bagaimana kemajuan tentang penyakitnya, lalu dilanjutkan pengobatan selama 4 bulan. Jadi selama 6 bulan itu harus minum secara rutin, dosisnya juga tepat, dan waktunya juga tepat, tidak boleh istilahnya let atau senggang, terus yang kedua, tidak ada pantangan makanan khusus untuk penyakit TBC, semuanya bisa dilakukan, terutama protein yang tinggi protein seperti daging, telur, dan lain-lainnya itu bisa dikonsumsi. Jadi tidak ada pantangan untuk penyakit TBC itu.
1: Baik, baik. Ada pertanyaan dari Pak Heru di Solo. Izin bertanya Bu Dokter, stigma TBC ini kan sering membuat warga itu takut memeriksakan diri. Nah, bagaimana strategi dari dinas terkait untuk mengedukasi masyarakat agar tidak menyembunyikan gejala-gejala yang dimungkinkan ke arah TBC? Terima kasih.
2: Ya, memang banyak stigma penyakit TBC. Ada yang menakut-takuti penyakit TBC itu penyakit kutukan karena gejalanya batuk yang tidak sembuh-sembuh, terus kurus badannya itu. Atau penyakit ini karena guna-guna, itu adalah salah semua, karena penyakit TBC itu satu disebabkan oleh bakteri, di mana bakteri itu bisa sembuh, bisa sembuh dengan pengobatan tadi yang kami sebutkan, teratur sesuai pedoman dengan regimen yang ada. Terus yang kedua, kita bekerja sama juga melalui nakes yang ada di puskesmas, terus juga melalui Bapak Babin Kamtimas untuk melakukan edukasi tentang penyakit TBC tersebut, sehingga masyarakat menjadi lebih terbuka, dan yang menderita penyakit TBC mau dilakukan pemeriksaan dahaknya. Jadi kalau di Kabupaten Sragen dan Kabupaten lainnya se-Jawa Tengah itu karena sudah kerjasama dengan Babin Kamtimas juga, Babin Kamtimas kalau melakukan tracing itu juga membawa pot dahak. Jadi kalau memang ada gejala, langsung dilakukan dahaknya dibawa ke puskesmas untuk dilakukan pemeriksaan, sehingga masyarakat tidak harus datang ke puskesmas, di mana waktunya itu di rumah bisa melakukan mengeluarkan dahak, di potnya nanti dibawa ke puskesmas tersebut dan dilakukan pemeriksaan untuk bakterinya. Kalau positif, dilakukan pengobatan secara langsung, dilakukan edukasi atau penyuluhan kepada penderita tersebut, dan obatnya itu sudah bisa diambil di puskesmas secara gratis untuk obat TBC selama 6 bulan tersebut. Gitu.
1: Baik. Ada yang bertanya lagi dari Ibu Winning sih di Karanganyar. Selamat pagi Bapak dan Ibu, ingin menanyakan ini terkait dari kepolisian ini Pak Rahmat. Apakah Dokes Polres Ragin ini memiliki agenda khusus seperti bakti kesehatan atau pengobatan gratis yang menyasar pemetaan kesehatan paru masyarakat di wilayah Ragin? Kemudian, nah bagaimana Dokes Ragin ini mendorong polsek-polsek dan jajarannya untuk menjaga kebersihan dan juga fasilitas yang menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat PHBS? Terima kasih.
3: Ya, terima kasih Bapak Aditya. Jadi benar bahwa Dokes Polres Ragin telah melaksanakan tracing, ya, waktu itu juga dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, kami telah melaksanakan tracing di Kelurahan Sumo Morodukuh, jadi di Kecamatan Plubuh, Bapak. Di sana kami juga membantu Babin Kamtibmas setempat untuk melaksanakan tracing. Dan kebetulan di sana waktu itu kami juga menemukan dua terduga TB paru. Kemudian kami laporkan kepada PPTB Puskesmas setempat sehingga agar dilaksanakan tindakan lebih lanjut. Nah, kemudian mengenai apakah kepolisian sendiri sudah melaksanakan PHBS, mohon izin terkhusus Polres Ragin, Bapak, Ibu Kapolres Ragin AKBP Dewiana Syamsu Indiasari SIKMSI ini sangat perhatian sekali terhadap para anggotanya, juga para satuan-satuan wilayah yang ada di bawah Polres Ragin. Terbukti bahwa Ibu Kapolres ini melaksanakan lomba, artinya setiap bulan itu lomba polsek yang memiliki kinerja terbaik. Di dalam bulan Juni kemarin Polsek Masaran yang mempunyai kinerja terbaik. Nah, kemudian item-item di dalamnya, salah satu penilaian kinerja terbaik itu adalah di bidang kesehatan. Di dalamnya harus ada fasilitas kantor Mapolsek yang memadai. Ada kamar mandi yang bersih, kemudian diusahakan untuk merokok di tempat yang telah disediakan, kemudian wastafel di setiap kantor dan lain sebagainya. Jadi Ibu Kapolres ini sangat perhatian terhadap kinerja para anggotanya, termasuk di bidang kesehatan ini. Demikian Bapak.
1: Artinya memang dukungan penuh dari pimpinan ini Pak Rahmat ya, untuk bisa menggerakkan ya, betul, semuanya Pak. Begitu ya Pak ya. Baik, luar biasa. Baik. Kita beralih ke Bu Sri Subakti. Ibu, program tracing kemudian pengobatan bagi kasus TBC ini Bu, ini kan memang memerlukan waktu yang lama Bu. Bagaimana evaluasi terkait dengan pemberian obat ini Bu? Bagaimana memungkinkan jika mereka mungkin bisa dikatakan lalai atau lupa tidak meminum obat, apakah itu nanti akan diulang lagi dari awal atau seperti apa ini Ibu? Kadang kan juga di tengah kesibukan itu kan padahal wajib waktu harus, kalau setahu kami Ibu minum obat itu waktunya juga harus sama begitu ya Bu Dokter ya. Tepat waktu juga, kemudian sehari misalkan dua kali ya, juga harus dua kali sesuai jamnya. Nah seperti apa ini Bu Sri untuk menghindari kemungkinan diulang lagi minum obatnya ini, Ibu?
2: Ya, terima kasih. Untuk menghindari pasien lupa, karena memang pengobatannya juga jangka panjang, 6 bulan, ya. Yang pertama, pengelola program itu mempunyai kontak. Nah, sekarang kan pasien sudah punya kontak nomor WA, nomor HP. Terus yang kedua, gunanya untuk memantau, nanti jangan sampai pasien tersebut lupa. Terus yang kedua, pengelola program di puskesmas memberikan obatnya tidak langsung dalam 1 bulan atau 6 bulan langsung. Jadi supaya bisa untuk mengingatkan, oh ini saya 1 minggu habis ke puskesmas lagi untuk ngambil. Itu meskipun ngambil ulang tetap gratis karena obat untuk program penanggulangan TBC. Terus selanjutnya, selain petugas, kita keluarga atau orang terdekat dari pasien itu sebagai pemantau minum obat. Tugasnya untuk mengingatkan, jangan sampai lupa minum obat setiap harinya. Misalnya kalau jam 8 itu sudah mengingatkan untuk minum obat, memantau obatnya benar-benar masuk. Jangan sampai obatnya dibuang atau disembunyikan. Itu, itu. Terus di sini juga kemarin kita waktu Zoom dengan Babin Kamtibmas, para Babin Kamtibmas juga bisa sebagai PMO atau pemantau minum obatnya, sambil keliling, misalnya sambil keliling itu mengingatkan Pak Bu sudah minum obat atau gimana, juga memantau perkembangan dari hasil pengobatan tersebut gitu.
1: Baik.
2: Yang di kami gitu.
1: Baik. Bu dokter, ada enggak sampai ada penanganan khusus terhadap penderita TBC yang misalkan harus diisolasi begitu, Bu Sri? Selama ini kasus yang ada?
2: Untuk yang penanganan khusus adalah penderita penyakit yang minum obatnya tidak teratur, karena dikhawatirkan nanti akan menjadi resisten. Kami mengedukasi dan memberi arahan pasien TB tersebut untuk menggunakan masker. Kalau kemana-mana tetap menggunakan masker, jangan sampai lepas maskernya karena bisa menularkan penyakit itu. Terus juga kita penanganan khususnya untuk penyakit yang penyakit penderita TBC yang resisten obat juga. Resisten obat itu kalau ngambil obat di puskesmas jangan sampai misalnya mampir ke kantin, buka masker dan lain-lainnya, karena dikhawatirkan yang resisten obat itu bisa menularkan ke orang lain. Harus memakai masker secara tertib dan teratur. Terus perlakuan khusus lagi, melakukan pendampingan khusus penderita yang minum obatnya secara tidak teratur itu, supaya tidak istilahnya lost to follow up, mangkir minum obat. Nah, karena memang perlu keteraturan minum obat dan kedisiplinan minum obat tersebut, sehingga kita bekerja sama dengan keluarga, orang terdekat untuk yang pemantau minum obatnya tersebut. Begitu, Pak.
1: Baik, Dr. Sri. Kami beralih ke Pak Rahmat. Pak Rahmat, apakah klinik Bayangkara Polres Sragen ini juga memberikan ataupun melayani pemeriksaan atau rujukan pengobatan TBC untuk masyarakat umum secara gratis atau BPJS, Pak Rahmat?
3: Ya, terima kasih Pak Aditya. Jadi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen, klinik Polres Sragen ini juga diberikan akun tersendiri, akun SITB, Sistem Informasi Tuberkulosis. Jadi kami sebagai klinik Pratama Rawat Jalan, klinik yang berizin, klinik yang sudah bekerja sama dengan BPJS, tentu akan sangat terbuka menerima pasien umum.
1: Baik.
3: Selama ini selain kami menerima pasien umum, juga mengurusi pasien tahanan, Bapak. Jadi pasien tahanan ketika masuk, kami juga melaksanakan screening kesehatan. Di dalamnya ada screening TB paru. Apabila ada tahanan yang ada arah positif TB paru atau memiliki sejarah TB paru yang positif, akan kami koordinasikan dengan petugas pemberantasan TBC di tingkat puskesmas, karena klinik Polres Ragen ini di bawah asuhan dari puskesmas kota. Puskesmas Ragen, Bapak.
1: Baik.
3: Begitu, Pak. Terima kasih, Pak.
1: Baik. Ada temuan, Pak, ketika mungkin screening terhadap tahanan ini, kasus TB di Polres Ragen, Pak? Selama ini?
3: Selama ini ada pernah dua orang, Bapak.
1: Oh.
3: Jadi, sehingga waktu itu yang satu adalah TB ekstra paru. Jadi, TBC ini kan ada dua macam, ya, Pak, ya. TB ekstra paru atau TB di luar paru-paru, dan TB paru, TB yang ada di dalam paru-paru. Waktu itu ada TB ekstra paru, seorang tahanan dari luar kota. Akhirnya kami koordinasikan ketika tahanan itu sudah mencapai tahap 2, itu kami limpahkan di fasilitas kesehatan di lapas, sehingga yang mengurusi untuk pengobatan selanjutnya adalah petugas kesehatan di lapas.
1: Baik.
3: Ya, kemudian yang kedua, ketika ada tahanan yang waktu itu satu orang positif TB paru, kami isolasikan sendiri ruangannya tahanan di luar dari tahanan pada umumnya. Kemudian kami tindak lanjut dengan pengobatan gratis yang kami koordinasikan dengan Puskesmas Ragen. Ya, demikian loh, Pak.
1: Baik, artinya secara SOP, standar operation procedure ini sudah berjalan begitu ya, Pak, ya? Di Polres Ragen. Baik, baik. Ya. Kita beralih ke Bu Sri Subakti. Ibu, ada yang perlu disampaikan juga bagi masyarakat, bagi pendengar, seperti apa, Bu, terhadap obrolan kita pagi ini tentang tinggi kasus TBC Ragen ini? Kami persilakan, Bu Sri Subakti.
2: Ya, terima kasih. Penyakit ini bisa dicegah. Yang pertama, pencegahan khusus itu dengan vaksinasi. Jadi masyarakat yang khususnya di Kabupaten Sragen, jangan sampai menolak vaksinasi, terutama vaksinasi BCG. Itu untuk mencegah penyakit TBC, BCG pada anak bayi, balita. Okay. Jadi jangan sampai bapak ibu yang punya balita belum vaksin BCG. Itu adalah pencegahan untuk mencegah terjangkitnya penyakit TBC. Yang kedua, apabila menderita TBC, tidak usah takut, khawatir atau gimana. Penyakit TBC itu bisa disembuhkan, nih, dengan ke puskesmas. Puskesmas di Kabupaten Sragen sudah 25 puskesmas sudah melayani penyakit TBC, pengobatan sudah gratis. Jadi jangan takut, menutup diri dan patuh terhadap pengobatan. Nih. Penanggulangan penyakit bisa kita tanggulangi dengan kerjasama bersama-sama, baik dari tenaga kesehatan, dari instansi terkait seperti Dokes Polres, dan terutama masyarakat. Begitu, Pak.
1: Baik, baik. Pak Rahmat, kami persilakan, Bapak.
3: Ya, terima kasih, Pak. Jadi harapan dari program tracing TBC yang di launching oleh Polda Jateng, dalam ini adalah Bapak Kapolda waktu itu bersama dengan Dinas Kesehatan Provinsi, turun ke bawah antara Polres dengan Dinas Kesehatan Kabupaten, bahwa di Provinsi Jawa Tengah itu tahun 2026 ini diperkirakan harus ditemukan 105.438 kasus. Kemudian dari SITB Provinsi baru ditemukan 33.488 kasus, baru 31,76%. Jadi dari 105.438 tadi baru ditemukan 31,76%. Sehingga masih ada 71.950 kasus yang harus ditemukan pada tahun 2026 di Provinsi Jawa Tengah. Ya, harapannya dengan kerjasama yang baik ini akan goalnya adalah tereliminasi TB paru pada tahun 2030 khususnya di Provinsi Jawa Tengah. Demikian, Pak.
1: Baik. Terima kasih Pak Rahmat, Ibu Dr. Sri Subakti, untuk waktunya pagi ini bisa berbincang bersama Pro 1. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Izin undur diri, terima kasih, sehat selalu Bapak dan Ibu. Selamat pagi. Demikian obrolan pagi ini pendengar bersama dua narasumber kami, semoga bermanfaat untuk semuanya. Tetap bersama kami di Persatu Surakarta, Kanal Informasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial X atau Twitter berisi narasi yang mengklaim memperlihatkan rahasia kepatuhan pajak di jalan tol. Dan dalam foto tersebut tampak papan penanda bertuliskan operasi rahasia pajak 2026 Samsat Jabar. Keterangan itu mengindikasikan bahwa foto diambil di sebuah jalan tol di Provinsi Jawa Barat. Namun faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Dirlantas Polda Jawa Barat membantah klaim tersebut dan menganggap berita tersebut adalah berita yang tidak benar dan menyesatkan. Jadi harap berhati-hati terhadap berita-berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Cuaca bisa berubah cepat, lebih cepat dari yang kita kira. Hujan deras disertai petir, angin kencang, bahkan panas ekstrim bisa terjadi tiba-tiba. Itulah anomali cuaca. Lindungi diri dan keluarga. Cek perakiraan cuaca setiap hari. Hindari berteduh di bawah pohon saat hujan disertai petir. Amankan barang-barang di luar rumah saat angin kencang. Tetap terhidrasi saat cuaca panas. Anomali cuaca bisa datang tanpa peringatan, tapi kita bisa siap menghadapinya. Waspada, tanggap, dan saling mengingatkan. Pesan ini dipersembahkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bersama RRI Surakarta.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: Heh, kamu ini loh, Van. Semua-mua ditaruh plastik resek begini. Tuh, lihat. Jadi banyak begini kan kantong plastiknya.
1: Terus mau pakai apa bawanya? Kan praktis pakai kantong plastik begini.
0: Iya, tapi kan tadi aku udah siapin tas kain yang warna merah itu kan. Jadi kita nggak nyampah plastik begini, Van.
1: Gitu amat sih. Plastik 3 biji itu nggak akan merusak lingkungan kali.
0: Nggak merusak lingkungan gimana? Gini ini nih yang bikin kita nggak nyadar-nyadar. Satu biji sampah plastik itu, Van, butuh waktu sampai 300 tahunan loh biar bisa terurai. Bayangin, kalau semua orang mikirnya kayak kamu, bisa habis bumi kita, Van.
1: Iya. Sini, mana tasnya?
0: Yuk kita biasakan 3R, reuse, reduce, recycle ya. Biar lingkungan kita lebih bersih, lebih sehat, dan terjaga kelestariannya. Kurangi sampah plastik saat belanja dengan membawa tas sendiri dari rumah.

0: Depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
0: Loh?
1: Itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
0: Loh?
2: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee?
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu. Wah,

Gesia featuring Irfan Samsons, kenal Rinda untuk anda mendengar. Masih menemani anda pagi ini. Selamat pagi juga yang sudah bergabung sejak tadi pagi. Ada beberapa yang sudah bergabung. Bunda Tifa, selamat pagi. Bu Agustin, apa kabarnya? Selamat pagi juga, selamat beraktivitas Bu Agustin. Kemudian juga untuk anda yang barangkali ingin mendengarkan lagu favorit anda, boleh kami persilahkan pendengar, anda bisa bergabung di 0813 9001 5525.

0: putriku, kau mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan. Dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Hey, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu mani politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar putriku, seharusnya kami menghargai perbedaan itu. Kalau begitu,

0: ini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

0: Pendengar Anda masih bersama kami di Pro1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kami akan update informasi dari Klaten, di mana hari ini masyarakat dan pemerintah Kabupaten Klaten memperingati hari jadinya yang ke-222 dan kegiatan ditandai dengan upacara berlangsung di alunan Klaten. Kami akan update bersama rekan Adam Sutanto yang saat ini juga menggunakan sorjan ya. Kita akan cek seperti apa. Selamat siang Adam.
1: Ya.
0: Selamat siang Adam, silakan laporan Anda Adam.
1: Baik, saat ini saya berada di kawasan alun-alun Klaten dan baru saja kegiatan berlangsung peringatan hari jadi Klaten yang ke-222 dengan dan ini cukup ramai dan baru saja selesai dari kegiatan tersebut yang dihadiri sejumlah pejabat penting baik Bupati Klaten sendiri, kemudian ada Bupati Sleman dan juga para tamu undangan, para mantan Bupati dan Wakil Bupati Klaten. Dan ini juga cukup meriah karena diikuti oleh para ASN dan para undangan lainnya. Seluruhnya mengenakan pakaian adat lurik yang menjadi ciri khas Kabupaten Klaten. Tadi juga upacara juga ditandai dengan tata urutan upacara dengan menggunakan bahasa Jawa. Upacara Hadeging Klaten ke-222 ini juga ditandai dengan beberapa kegiatan kerjasama dengan pertanian dengan salah satu kabupaten di Aceh, kemudian ada pemberian bantuan kepada jumlah pelajar dan masih ada beberapa kegiatan lainnya. Tentunya ini menjadi hal yang menarik karena ini momentum hari jadinya Kabupaten Klaten. Komentar dan pendapat ini tadi juga muncul, salah satunya dari Ketua DPRD Kabupaten Klaten, Edi Sasongko, yang cukup memberikan apresiasi dengan hari jadinya ke-222 dan kerjasama yang telah dibangun selama ini untuk terus dilakukan guna memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Berikut Edi Sasongko.
2: Bahwa pada hari ini Kabupaten Klaten memperingati hari jadi yang ke-222 dengan tema Sahita Hamumayu Raharja. Ini berharap menjadi momentum yang baik antara DPRD Kabupaten Klaten dan pemerintah Kabupaten Klaten dan seluruh masyarakat Kabupaten Klaten untuk bisa sinergi. Kita bisa sinergi dalam menjaga persatuan, juga dalam rangka kita untuk mewujudkan Kabupaten Klaten yang maju, sejahtera, berkelanjutan. Jadi momen itu penting sekali untuk kita peringati agar pemerintah Kabupaten Klaten kedepannya semakin baik lagi. Itu mas. Mungkin Pak Arianto.
3: Mungkin harapan ke depan Klaten karena persaingan seperti halnya wisata juga
2: tetap. Yeah. Alhamdulillah Kabupaten Klaten terkait dengan pariwisata kunjungan di tahun 2026 kemarin nomor 2 untuk seluruh Jawa Tengah, nomor 1 Kebumen, nomor 2 Kabupaten Klaten. Kami berharap untuk bisa ditingkatkan lagi. Alhamdulillah Klaten punya banyak destinasi wisata dan kami berharap untuk ke depan ini untuk promosi pariwisata kita tingkatkan lagi. Dan harapan kami juga teman-teman DPRD ini dalam rangka untuk penganggaran juga selalu berkomitmen untuk mendukung jalur-jalur pariwisata, khususnya infrastruktur jalan untuk menuju pariwisata kita harus juga selalu menganggarkan untuk.
1: Di lain terkait dengan kerjasama pertanian, Edi Sasongko juga berharap agar pemerintah Kabupaten Klaten melakukan kerjasama yang serius dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama dalam ketahanan pangan. Adit Adam Sutanto melaporkan. Selamat pagi.
0: Selamat pagi Adam Sutanto, laporannya langsung dari Klaten, Jawa Tengah, dan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pagi ini dalam program Surakarta Pagi ini. Saya Aditya Wardana bersama Matius Ngono sebagai pengarah acara dan juga Triwinarsih undur diri di kesempatan pagi ini. Tetap bersama kami pendengar di Pro1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Terima kasih Anda sudah mengikuti Surakarta Pagi ini. Tetap bersama kami di 101 Pro1 Surakarta, informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
5: Kilau Pancasila.
3: Saatnya Anda bergabung bersama kami dalam Surakarta siang ini. Info dan obrolan menarik seputar gaya hidup, ekonomi, dan sosial budaya. Tetap bersama kami dalam Surakarta siang ini.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pendengar. Saya Renani Surya menemani Anda siang hari ini di Surakarta siang ini untuk hari Selasa 28 Juli 2026. Dan Anda bisa bersama kami sepanjang hari atau sepanjang Surakarta siang ini bisa bergabung melalui WhatsApp, melalui line telepon. Dan untuk mengawali Surakarta siang ini nanti akan hadir obrolan siang. Untuk para pecinta olahraga sepeda, gabung ya nanti bersama kita di sini. Apa tema kita yang mau kita bahas? Pastinya menarik. Tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: obrolan siang. Opsi. Pendengar, kita tahu bersepeda kini bukan hanya menjadi sarana olahraga saja, tetapi juga sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat ya. Dan pastinya untuk mendukung apa namanya hobi ataupun mungkin sekedar ya meluapkan apa namanya kesenangan dalam bersepeda, ini Rodaling di Solo kini hadir dengan wajah baru melalui grand opening showroomnya yang pastinya lebih luas, lebih nyaman, lebih lengkap, dan pastinya berbagai fasilitas ada di Rodaling Solo. Dan di obrolan siang hari ini saya sudah kedatangan tamu dari, pastinya dari Rodaling Solo ya. Ada narasumber kami yang pertama, Mas Nur Singgih Dwi Afriliasto Sasongko, panjang namanya ya. Beliau sebagai area manager. Selamat siang Mas Afri.
1: Siang Wak.
0: Oke, baik. Kemudian yang kedua Mas Muhammad Arifin atau Mas Arif sebagai supervisor dari Rodaling. Selamat siang Mas Arif.
2: Halo, siang.
0: Selamat siang. Tidak naik sepeda kan kesini ya? Gak apa-apa sekalian,
1: pulangnya naik sepeda,
0: pulangnya naik sepeda ya. Gak apa-apa kesini naik sepeda, pulangnya di towing sepedanya gitu ya. Bukan berarti dari Rodaling Solo terus kesini naik sepeda, tapi akan membawa cerita bagaimana Rodaling Solo ini ada hadir untuk masyarakat Solo khususnya ya, Mas Afri sama Mas Arif begitu ya. Dengan grand opening Rodaling Solo, emang sebelumnya Rodaling Solo ini ada di mana sih? Mau yang menjawab? Saya kayaknya lebih ke Mas Afri. Afri dulu apa Arifin dulu?
1: Arifin dulu gak apa-apa.
0: Kok main tunjuk-tunjukkan gitu ya. Harusnya kan area manajernya dulu begitu kan. Tapi ya sudah Mas.
1: Oke, okay, oke. Okay.
0: Oke, okay, Mas Afri. Okay. Sebelumnya ada berapa sih Rodaling di Solo ini?
1: Kalau di Solo Rodaling ada satu.
0: Oke.
1: Okay. Memang ikonik banget karena kita di sebelah rel Bengkong.
0: Oh ya. Yeah.
1: Benar-benar di depan.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi kalau orang tanya.
0: Mepet banget ya sama rel Bengkong. Oke, okay, baik.
1: Saya pernah parkir bahkan mobil di tindik karena saya lupa itu parkir saya di rel Bengkong itu. Gitu. Dan okay, kalau orang tanya di mana di rel Bengkong, nah hampir 20 tahun kita di sana 2008 ya.
0: Oh udah lama juga ya.
1: Ya tapi ternyata kita pengen kok kurang luas ya, kurang nyaman ya. Terus akhirnya kita pindah sekitar 2 km mungkin ke arah
0: timur
1: Taman Sriwedari.
0: Berarti arah ke timur dari rel Bengkong ya.
1: Nah, ini okay. Lebih besar, lebih nyaman, yang pastinya lebih lengkap juga.
0: Oke. Okay. Tepatnya di depan stadion Sriwedari, Taman Sriwedari.
1: Ya.
0: Oke, okay, baik. Karena mungkin dengan pertimbangan tempat yang lebih strategis mungkin.
1: Betul.
0: Ya, Mas Afri ya. Oke, okay, baik. Rodaling Solo sudah cukup lama. Berapa tadi? 20?
1: 2008 di sana.
0: 2008 ya. Oke, okay, artinya sudah belasan tahun ada di Kota Solo dan sudah menyediakan berbagai sepeda untuk masyarakat Kota Solo begitu ya.
1: Tidak Mas. Hanya menyediakan sepeda, kita juga menyediakan sarana kita buat goes bareng.
0: Oke, okay, tahan dulu. Oke. Okay. Grand openingnya nanti kapan ini? Mungkin coba Mas Arif, ya. Masa Mas Afri terus yang bicara ya, Mas Arif nanti ngapain gitu ya?
2: Saya menemani aja.
0: Oh menemani ya, oke. Okay. Agak ditarik sedikit mic-nya Mas.
2: Oke, okay. Gini ya, cukup?
0: Masih kayaknya kurang.
2: Berat banget.
0: Ya oke.
2: Okay.
0: Oke. Okay. Oke, okay, aman. Grand openingnya kapan?
2: Grand opening rencana kemarin kan minggu lalu sudah kita udah soft opening sebenarnya.
0: Okay.
2: Cuman secara resmi nanti grand opening di tanggal 1 hari Sabtu, tanggal 1 Agustus.
0: Oh, di awal bulan Agustus
2: di
0: gitu
2: awal
0: ya?
2: Banget ya.
0: Oke. Okay.
2: Karena emang kita ngambilnya sesuai kelahiran Indonesia sih.
0: Oh gitu ya.
2: Ya bulan kemerdekaan.
0: Oh baik. Okay. Berapa luasnya di tempat yang baru ini?
2: Mungkin 3 kali lipatnya dari Rodaling yang lama.
0: Lebih besar.
2: Lebih besar.
0: Oke, okay. Baik. Sebenarnya apa sih apa namanya pengalaman baru, tunggu dulu deh sebelum ke pengalaman gitu. Sejauh ini atau selama ini Rodaling itu menyediakan apa saja?
2: Ya, kalau Rodaling
0: selain pastinya sepeda ya.
2: Ya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi gini, Rodaling itu sebenarnya kita itu memasang tagline itu home for cyclists.
0: Home for cyclists.
2: Ya, rumah okay. untuk para sepeda.
0: Oke, okay, goeser gitu ya.
2: Goeser, ya. Jadi Rodaling itu menyediakan semua kebutuhan yang diperlukan oleh semua penggoes.
0: Oke.
2: Okay, baik. Untuk genre sepedanya mulai dari sepeda anak sampai sepeda kelas profesional pun juga ada.
0: Oke. Okay.
2: Ya, beberapa kali juga kita event nasional kayak Kemajurnas juga dapat medali emas juga bawa sepeda poligon.
0: Oke, okay, jadi memang menyediakan sepeda dari anak-anak sampai yang profesional.
2: Betul,
0: begitu ya. Artinya memang rate harga dari yang murah sampai yang termahal.
2: Ya.
0: Atau memang khusus yang mahal-mahal saja di Rodaling?
2: Enggak. 1 jutaan sudah dapat kok.
0: Oh, gitu ya.
2: Iya,
0: okay.
2: aman. Mungkin ibunya punya anak atau saudara
0: punya gitu punya ya? Anak dua tapi tidak hobi naik sepeda. Nah,
2: itu harusnya
0: sepeda. Harus ya sebenarnya. Kalau mungkin saya seumur saya memang harus mungkin olahraganya mulai sepedahan gitu ya.
2: Iya, karena sepeda di rodaling itu sepeda itu enggak harus capek.
0: Oke.
2: Ada sepeda namanya sepeda e-bike juga.
0: Yang apa itu?
2: Namanya apa ya? Pedal assist ya. Jadi kita tetap olahraga, kaki tetap goes, cuman kayak enggak kerasa sepedaan gitu.
0: Enteng.
2: Enteng banget.
0: Oke.
1: Mungkin menambahkan yang membedakan.
0: Boleh,
1: kalau
0: boleh.
1: Kalau sepeda-sepeda listrik Cina itu kan dia ada gasnya.
0: Ya. Yeah.
1: Kalau pedal poligon ini kita ini tetap harus dipedal, digoes baru dia ada kedorong. Jadi tidak ada gas-gasan di
0: oke.
1: Tapi lebih enak kok. Jadi
0: tunggu, kalau rodaling ini memang untuk khusus untuk sepeda goes toh atau memang sudah semi ada yang listrik juga?
1: Namanya e-bike. Electrical bike.
0: Oh, electrical bike. Oke, ada juga di situ.
1: Ada. Okay. Karyawan RRI pengen, kok penasaran ya kita bisa rental dulu kok. Tidak harus baik. Beli, betul. Rental gitu nyampain kayak gimana sih? Okay. Oh, enak baru beli.
0: Ihsan mau
1: kita bisa juga rental perharian boleh.
0: Oh, oke.
1: Okay. Test ride juga kita sediakan.
0: Ya oke. Okay. Sebentar, ini berarti termasuk salah satu fasilitas yang ada di rodaling gitu ya.
2: Yeah.
0: Oke, okay, baik. Ini konsepnya mengapa sih milih konsep atau temanya tuh lebih luas, lebih nyaman, lebih lengkap? Mas Afri?
2: Mas Afri.
1: Yang pertama tadi ya tentang lokasi ya.
0: Oke.
1: Okay. Pasti kita 3 kali lipat lebih luas. Jadi lebih nyaman buat di kunjungi juga.
0: Yeah.
1: Karena lo lebar tadi terus juga visibility untuk display juga lebih nyaman. Lengkap otomatis karena semakin besar kapasitasnya, akan lebih banyak varian sepedanya, PAA atau part aksesoris caparnya masih cukup banyak juga. Bikin tagline lebih luas, lebih nyaman dan lebih lengkap.
0: Yang lebih mencolok dari showroom sebelumnya apa nih? Yang lebih ini bakal menjadi daya tarik.
1: Mungkin
0: para...
1: ke depan memang mungkin kita belum, kita ada coffee shop juga nanti di Rodaling.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu yang cukup menarik.
0: Secara ya, kopi-kopi sekarang sudah merambah di
1: apalagi Solo. Apalagi Jalan Slamet Riyadi,
0: Okay.
1: Kanan kiri sudah coffee shop.
0: Okay.
1: Kita nggak mau kalah dong.
0: Siap. Jadi artinya gitu. Artinya di samping kita memilih sepeda, mana yang tepat, mana yang pengen kita ini capek, bisa sambil ngopi.
1: Selain gitu hanya pilih mungkin servis sepeda. Kayak. Jadi kita sambil nunggu di servis total, kita harus berjam-jam, ya udah ngopi dulu, ketemu sama klien, ketemu sama nasabah mungkin, sama mantan pacar juga bisa kan.
0: Nunggu, mantan itu tempatnya di pojokan. Nah, tapi nggak apa-apa kalau silaturahmi ya.
1: Pokoknya one stop apapun di sana.
0: Oke. Berarti memang konsepnya memang apa ya, sudah direncanakan atau dipikirkan. Pokoknya nggak usah kemana-mana lah.
1: Ya.
0: Datang langsung ke Rodaling bisa semuanya.
1: Bahaya misalkan goes nih. Kopinya kalau masih nunggu mandi juga bisa di Rodaling. Free mandi shower. Nyaman banget, free.
0: Oke. Berarti
1: nggak harus nervis ya. Mas saya habis olahraga nih, habis CFD-an.
0: Nggak enak dong kalau
1: boleh,
0: cuman.
1: Boleh, bebas. Nah, mandi boleh, bisa.
0: Iya. Kenapa sih kepikiran konsepnya seperti itu?
1: Ya itu kita Rodaling yang lain daripada yang lain. Makanya kita juga, kita harus mengikuti era Gen Z ya sekarang ya. Gen Z kan tidak hanya sepedaan pulang mandi di rumah, enggak. Sepedaan, mandi sekalian, ngopi sekalian,
0: okay.
1: Terus pokoknya seharian.
0: Artinya berarti di situ tidak hanya satu toilet saja, ada beberapa?
1: Yes,
0: atau?
1: ada.
0: Oh, okay.
1: Di kopian juga kita ada toilet yang cukup okay lah pokoknya.
0: Oke, okay. Ada showroom sepeda, jual beli sepeda, kemudian coffee shop, kemudian bisa
1: service
0: juga, kemudian bisa
1: spot foto-foto oke juga ada.
0: Kayaknya
1: harus ke sana Maria nih.
0: Iya ya, habis ini ya. Atau enggak nanti habis siaran lah ya. Tapi enggak beli enggak apa-apa ya, cuma lihat. Membuktikan apa yang disampaikan.
1: Tapi kopinya baru buka nanti beberapa minggu lagi ya.
0: Oh, nah,
1: ini kan kita masih soft opening juga.
0: Baik. Baik. Ini kalau tadi saya diberikan bocoran gitu ya. Untuk ini dulu deh ya, untuk grand opening dulu nanti tanggal 1 begitu. Apa ini eventnya atau acaranya, Mas Arief?
2: Jadi rangkaian opening Solo ini memang sudah dimulai dari minggu kemarin.
0: Okay.
2: Jadi tanggal 26 kemarin, tepatnya hari Minggu itu kita juga udah soft opening. Yeah. Itu ada acara show BMX. Jadi kemarin itu cukup meriah juga.
0: Okay.
2: Di soft opening itu kita ada show BMX freestyle. Jadi itu pengunjungnya luar biasa. Kemudian nanti di tanggal satunya kita baru ada grand opening.
0: Okay.
2: Seperti biasa nanti kita kan di dunia sepeda ya, pasti ya pasti ada mengadakan fun ride juga.
0: Okay.
2: Fun ride nanti baru seremoni, habis itu nanti ada grand prize juga. Setiap pembelian berapa? Minimal 1.000 ya?
1: Iya.
2: 1.000 nanti berkesempatan mendapatkan sepeda seharga 4.500.000 kalau nggak salah ya.
0: Kalau beruntung ya, kalau alhamdulillah beruntung, ya.
2: Iya.
0: Benar.
2: Kemudian nanti di tanggal 2-nya itu ada Zumba. Ditambah nanti ada rider spesial yang itu goes dari Semarang, dari Seoul, dari Jogja, dan juga dari Salatiga.
1: Tiga kota.
2: Itu hampir 100 km. Dan nanti semua akan finish di Rodaling Solo.
0: Gitu. Baik. Ini berat.
2: Untuk rangkaian promonya nanti sampai akhir Desember. Akhir Agustus.
0: Akhir Agustus begitu. Iya, jadi serangkaian ini nanti dimulai kalau kemarin sudah mungkin ya. Nanti tanggal 1 ini ada fun ride gitu. Ya, nah, kalau masyarakat pengen ikutan fun ride sendiri apakah bisa langsung ikut atau mungkin daftar dulu atau seperti apa?
2: Bisa daftar dulu.
0: Langsung datang ke Rodaling Selamat Riyadi itu.
2: Boleh, langsung datang atau enggak kita juga udah share linknya untuk daftar secara online juga. Tinggal di daftar aja di online nanti juga udah cukup.
0: Apa sih alamatnya? Kalau ini kan banyak nih goweser-goweser kota Solo nih. Kalau masa fun ride apa segala macam seneng pasti ya.
2: Iya.
0: Linknya apa?
2: Linknya nanti kita share di Instagram sih.
0: Instagramnya Rodaling berarti.
1: Betul. Atau bisa hubungin WA official kita juga.
0: Gitu. Baik. Ya ini pendengar kalau mau ikutan nanti acaranya Grand Opening Rodaling di Solo ini bisa nanti ikutan di tanggal 1 dan tanggal 2 ya. Peserta penyuka-penyuka Zumba juga boleh ya?
2: Boleh, nanti di hari Minggu.
0: Baik. Ya, dan Mas Afri sendiri, kalau menurut Mas Afri ini sejauh ini di Rodaling sudah ada di Solo, bagaimana sih minat masyarakat terhadap sepeda, olahraga sepeda sendiri? Ya. Dari mungkin dari pembeliannya di Rodaling atau apapun gitu?
1: Ya, makanya kenapa kok sih kita pindah ke tempat yang jauh lebih nyaman dan luas itu karena memang di Solo ini juga cukup antusias, cukup bagus banget juga untuk pesepeda secara global ya. Makanya kita menyediakan sarana tidak hanya menjual sepeda, tapi kita usahakan untuk after salesnya kita ajak mereka juga buat goes, buat pola hidup sehat dan lain sebagainya. Jadi kenapa kita juga semakin melebarkan sayap secara luasan ruko, kenyamanan ya karena memang pegoes di Solo ini alhamdulillah cukup oke sekali. Jadi kita sambil juga apa ya menjadi home for cyclist tadi yang bilang Harifin, ya udah kita jadikan Solo ini menjadi sepeda yang kalau bisa semua orang yang kerja juga pakai sepeda. Gitu sih.
0: Iya, dan itu juga menjadi apa namanya wacana dari pemerintah Kota Solo begitu ya.
1: Sebenarnya secara
0: pemerintah
1: nasional juga sebetulnya kan. Apalagi kemarin ada isu-isu pertama naik
0: itu kita khususnya di Solo memang sudah. Kalau Pemkot Solo sudah sebagian sudah melakukan
1: setiap
0: itu.
1: Setiap Jumat.
0: Iya. Tapi kalau kita belum ya, apalagi saya kayaknya kalau Palur
1: semoga
0: kesini.
1: Ini menyusul ya nanti.
0: Tapi lumayan loh, Mas, saya dari Palur kesini.
1: Oh, Palur lumayan kalau Palur.
0: Petis saya nanti jadi.
1: Tapi
0: nggak apa-apa juga sih sekali waktu begitu kan.
1: Karena habit sih ya, Mbak. Sekarang ini kebanyakan anak muda pun tuh lebih memilih olahraga daripada dugem mungkin ya. Kalau zaman dulu kan dugem. Sekarang enggak, orang
0: tidak
1: lebih
0: sehat
1: ke
0: itu ya.
1: Lebih ke Ponfi, lebih ke Goes. Ini malah lebih bagus. Jadi kan kualitas hidupnya anak-anak juga lebih bagus lah.
0: Secara Kota Solo akan dibentuk wellness city begitu ya. Dan healthy pokoknya. Kembali kepada Rodaling sendiri. Saya ke Mas Arif nih. Selain menyediakan produk-produk apa namanya sepeda, apalagi produk-produk yang ada di Rodaling mungkin untuk spare part atau untuk yang pernak-perniknya untuk pesepeda begitu apakah ada?
2: Pastinya. Jadi Rodaling ini menyediakan semua kebutuhan yang diperlukan oleh semua pesepeda. Mulai dari aparelnya, spare partnya, aksesorisnya semua lengkap. Termasuk energi barnya juga ada ya.
0: Energi bar itu apa?
2: Misalkan apa ya?
1: Kalau orang mau olahraga dia perlu multivitamin.
2: Suplemen.
0: Jadi ada ya memang ya.
1: Pokoknya komplit semuanya
0: kita.
2: Dan sekarang kita juga mulai menyediakan hal-hal yang non cyclist juga ya. Jadi untuk t-shirt yang seperti yang saya pakai ini juga bukan.
1: Jadi dijual juga ya kayak gini.
2: Iya, bukan untuk cyclist juga kan.
0: Berapa itu harganya?
1: Under 200.
0: Ya pasti kan pasti kan orang nanya ke situ apalagi ibu-ibu gitu kan. Tadi terjangkau lah gitu.
2: Terjangkau.
0: Oke, baik.
2: ada Tupperware yang itu buat ke kantor gitu juga kita sudah mulai.
0: Tumbler-tumbler begitu juga ada.
2: Tumbler-tumblernya bagus-bagus. Ya, kayak gitu.
0: Oke, okay, baik. Oke, oke, oke.
2: Jadi memang kita sudah mulai bukan hanya checklist, cuma nasi juga sudah kita siapin semuanya.
0: Oke. Okay. Gitu. Saya pengen tahu berapa sih harga sepeda di Rodaling sendiri yang paling mahal?
2: Paling mahal ya?
0: Mahal dulu deh.
2: Kalau paling mahal saya bisa jawab.
0: Kalau yang paling murah?
2: Kalau paling murah itu
0: relatif berarti.
1: Relatif. Karena banyak kok yang murah. Jadi bingung aja yang mana.
0: Loh ini kan pasti yang mendengarkan kayak apa sih sepeda dari Rodaling ini kan pastinya pengen tahu harganya.
1: Jadi kita bawa sepeda di sebelah sini ya.
0: Makanya tadi, saya bilang ke sini naik sepeda enggak? Kalau naik sepeda boleh saya ikut masukkan di sini. Harga paling mahal berapa?
2: Paling mahal ya ada 120-an ada.
0: Juta?
1: Iya. Juta sih. Dolar juga boleh sih.
0: 120 juta.
2: Iya.
0: Itu mungkin kalau bayangan saya harga segitu tuh kayaknya enteng mungkin ya.
2: Cuman harusnya kita enggak usah bicara yang paling mahal sih.
0: Jangan paling mahal. Saya pengen penasaran aja. Sepeda itu paling mahal tuh sampai berapa? Ternyata bisa sampai 120 juta begitu ya.
2: Iya.
0: Dan itu ada peminatnya.
1: Laku.
0: Oh,
2: alhamdulillah.
0: Hebat ya Isan ya. 120 juta sepeda laku dan itu kalau kita melihat dari hobi, kesenangan itu tidak masalah.
1: Betul.
0: Harga berapapun. Pastinya dengan harga segitu nyaman dong, gitu kan? Oke, kalau untuk standar yang paling ya istilahnya orang masyarakat banyak membeli atau standar.
2: Ya, oke. Baru mau sepedaan.
0: Baru naik sepeda.
2: Kurang lebih ya 5 jutaan.
0: 5 jutaan ya?
2: Ya, udah cukup sih.
0: Oke.
2: Misalkan di bawahnya juga udah lumayan juga ada 4 jutaan juga udah lumayan sih.
0: Okay.
2: Cuma kalau mau yang sedikit proper ya 5 jutaan.
0: 5 jutaan ya.
2: Ya.
0: Properti artinya memang nyaman, enak, enteng.
2: Ya, standar nyaman dululah.
0: Oke. Okay.
2: Ya, kalau mau nyaman banget ya nanti tinggal disesuaikan.
0: Tergantung kantongnya
2: iya.
0: Gitu. Nah, berhubungan dengan harga nih Mas Afri, Mas Arif gitu. Ada yang 5 jutaan sekitar sampai 120 juta. Saya pengen dong punya sepeda, saya pengen beli. Tapi kalau untuk bayar cash kayaknya saya berat deh gitu. Boleh nggak sih kalau di Rodaling itu dicicil?
2: Bisa banget.
0: Oke.
2: Okay. Bisa banget. Okay. Jadi beli sepeda di Rodaling itu nggak harus pakai uang sih. Cukup datang aja udah bawa sepeda pulang.
0: Oke, okay. Cuma nanti setiap bulan dicicil gitu ya.
2: Ya,
1: jangan pakai daun tapi ya.
0: Tetap pakai uang tapi tidak berbentuk uang gitu ya, cicilan gitu.
2: Cukup bawa handphone aja nanti sudah bisa. Karena kita sudah ada beberapa platform ya.
0: Artinya berarti kerjasama dengan platform-platform.
1: Cukup banyak kerjasama dengan beberapa.
0: Baik. Oke, okay. Jadi tinggal datang, membawa mungkin persyaratan, membawa handphone, bisa membawa pulang sepeda gitu ya.
1: Jangan-jangan nggak perlu survei ke rumah, bahkan di situ setengah jam kelar bawa sepeda juga.
0: Asal kita aman begitu ya nama kita
1: dan
0: ya.
1: Karena kita juga kadang ada yang promo 0%.
0: Oke.
1: Nah, sesuai harga aja nanti.
0: Nah ini sehubungan dengan grand opening ini apa promo-promo yang disediakan dari Rodaling nih yang terdekat?
2: Yang paling spesial nanti kita ada lelang sepeda. Ya,
0: Ada
2: lelang sepeda itu mungkin ya bisa kita dapatkan sangat-sangat murah.
1: Sangat-sangat di bawah harga normal.
0: Lelang sepeda itu maksudnya sepeda yang baru atau produk lama mungkin.
1: Ada tipe, misalnya tipe khusus yang kita lelangkan gitu.
0: Bukan stok lama yang ada. Oke.
1: Tipe yang bagus kok, cuman memang kita karena GO spesial ya kita program lelang gitu. Seru-seruan di GO nanti.
0: Oke. Gitu. Biasanya kalau gitu program-program lelang begitu ada waktunya atau cuman masa-masa tertentu aja atau event-event tertentu atau setiap berapa bulan sekali
1: event tertentu
0: gitu? Event tertentu ya. Rugi juga kalau setiap ini ya.
1: Tapi di luar itu memang kita ada promo-promo yang cukup menarik banget kok. Beli sepeda
0: apa dong,
1: dapet
0: contohnya?
1: Helm.
0: Okay.
1: Beli sepeda dapat voucher yang buat bisa beli PAA dan segala macam. Aksesoris dan aparel gitu.
0: Okay.
1: Tetap kita reguler tetap banyak sekali promonya.
0: Okay, baik. Ada tadi beli sepeda bisa dicicil gitu ya. Aman. Kemudian promo-promo.
2: Iya.
0: Lelang gitu kan. Kemudian ini sewa sepeda tadi baru sedikit gitu.
2: Iya.
0: Kalau nyewa sepeda seperti apa itu?
2: Jadi nanti ada website resmi dari Rodaling, bisa dikunjungi nanti di situ ada fiturnya.
0: Websitenya namanya?
2: Rodaling.com.
0: Rodaling.com.
2: Ya.
0: Oke.
2: Okay. Rodaling.com nanti itu banyak fiturnya, nanti tinggal diklik aja isi data diri, segala macam nanti udah bisa langsung tinggal dipilih aja nanti mau di pick up di mana. Karena kan kita kan ada banyak tokonya se-Indonesia kan. Tinggal kebutuhannya di mana, mau di pick up di mana.
0: Oh, gitu. Oke.
1: Nah, yang membedakan roda lain dengan toko sepeda yang lain adalah kita chain store.
2: Ya.
1: Ria. Jadi orang Solo nih, mas saya mau ngambil di Kalimalang Jakarta bisa. Di Pekanbaru, mas saya mau ke Pekanbaru bisa.
0: Tapi intinya memang melalui website itu tadi, begitu ya, secara online begitu ya.
1: Kita tinggal pilih mau pick up store-nya di mana, terserah.
0: Oh. Gitu. Tapi oh, rodaling begitu ya istilahnya.
1: Harus rodaling.
0: Oke. Okay. Dimanapun Anda pendengar kalau mau pengen nyobain lah sepeda yang dari yang disediakan di rodaling bisa melalui website tadi yang disebutkan Mas Afri sama Mas Arif begitu ya. Kemudian tarifnya itu sekitar berapa sih mas kalau sewa itu untuk satu hari atau berapa jam atau?
1: Harian kita.
0: Oh harian.
1: Per harian betul.
0: Berapa nanti kalau boleh tahu?
2: Kalau member itu murah kok, cukup 200.000.
0: Oke. Okay. Ya. Satu harian.
2: 24 jam.
0: 24 jam gitu ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Kalau masalah persewaan begitu, ini kan mungkin kota Solo ini kan banyak apa sih namanya pendatang mungkin apa turis atau wisatawan entah itu domestik atau luar negeri begitu ya.
2: Iya.
0: Kemudian saya pengen deh jalan-jalan tidak pakai kendaraan istilahnya mobil apa sepeda. Nah, itu bisa juga menyediakan seperti itu?
2: Bisa banget. Selama ini juga seperti itu sih.
0: Banyak juga yang banyak dari juga wisatawan. Oh, oke. Okay.
2: Banyak juga.
0: Baik, langsung datang ke Rodaling di Slamet Riyadi.
2: Datang juga bisa.
0: Oke, baik. Kemudian apa namanya kegiatan apa lagi yang dilakukan di Rodaling? Tapi sebentar ya. Tahan dulu ya.
2: Okay.
0: Kita kayaknya kalau udah ngobrol asik banget gitu ya. Pendengar Anda nanti bisa bertanya langsung kepada Mas Afri sama Mas Arif ya mengenai grand opening Rodaling Solo. Apalagi untuk Anda yang hobi goes begitu bisa bertanya langsung di obrolan siang kali ini. Pastinya di line telepon di 0271-638-055 dan di WhatsApp di 0813-900-15525.
3: Mbak, minggir mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh mbak.
4: Loh piye toh mas, ya saya salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
3: Aku itu salah buru-buru lho mbak.
4: Lah motor kok lewat trotoar ya nggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih mas.
3: Mbak ya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho mbak.
4: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
5: Ini kenapa sih mas mbak kok pada ribut?
4: Ini lho, orang masnya ini, wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Nah, dia ki naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
3: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku itu mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
4: Wong dodolan ora iso.
5: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
4: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
6: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?

0: obrolan siang. Opsi.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di obrolan siang hari ini dan saya sudah membuka line telepon untuk Anda tapi di 638055 ya. Dan untuk di WhatsApp hanya sebatas chat saja. Terima kasih Mas Afri dan Mas Arif sudah menunggu ya sesaat. Dan kita lanjutkan lagi sambil kita menunggu pendengar untuk bisa bergabung bersama kita di sini. Bagaimana sudah ada telepon, saya angkat dulu ya. Halo, selamat siang. Obrolan siang. Ya. Pak Cuk, monggo silahkan.
2: Selamat siang Mas berdua, saya Pacu dari Wonogiri.
1: Baik.
2: Pertanyaan saya Mas berdua, yang 120 itu banyak kerangannya apa? Aluminium apa besi?
1: Oke, baik.
2: Sepeda yang 5 juta banyak sama enggak?
1: Oke, baik.
2: Apa peleknya juga aluminium tidak? Itu saja penanya.
1: Baik. Terima kasih Pak Acu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penasaran dengan harga sepeda yang 5 juta dan 120 juta tadi.
3: Langsung ke teknis ya.
1: Oke, baik. Gimana langsung Mas
3: yang
1: Arif?
3: Pasti bukan besi atau aluminium kalau yang 120 itu. Jadi sudah terbuat kebanyakan hampir 80% ya mungkin ya. Itu sudah terbuat dari karbon.
1: Karbon.
4: Sehingga apa?
3: Ya.
4: Sehingga enteng sekali.
3: Ringan banget.
1: Ya itu tadi.
3: Ya.
1: Akhirnya. Bisa terbang ya kayaknya.
3: Jadi ibaratnya ya, ibaratnya kita sepedaan gitu ya. Itu kayak nggak bawa sepeda gitu.
1: Itu ya, makanya.
3: Wis, tenaga kita benar-benar tersalurkan ke speed.
1: Ya. Ya. Oke, baik.
3: Itu.
1: Karbon ya Pak Cuk yang 120 juta ya. Kemudian karbon, yang 5 jutaan
3: aluminium.
1: Aluminium. Oke.
3: Kalau di polikon itu sekarang sudah nggak ada yang besi ya. Jadi untuk polikon itu sekarang sepeda itu sudah nggak ada yang pakai frame besi, jadi semuanya sudah pakai aluminium.
1: Oke.
3: Aluminium juga ada kelas-kelasnya juga, mana yang paling entry-nya sampai yang paling bagus juga ada.
1: Oke.
3: Gitu.
1: Kalau masyarakat sendiri yang diminati jenis sepeda yang seperti apa?
3: Nah, kalau ngomong-ngomong soal diminati, sebenarnya tuh Roda Link itu juga bisa dikatakan menjadi konsultan juga.
1: Oke.
3: Karena kalau kita sudah masuk ke dunia sepeda itu, varian sepeda itu banyak sekali.
1: Iya.
3: Jadi, tapi nggak usah khawatir. Ketika nanti Mbak Ira ya,
1: Bu Ira
3: ya?
1: Ria.
3: Oh, Mbak Ria. Ya.
1: Ria, Mbak Ira, nanti, air.
3: Mbak Ria nanti masuk ke Roda Link.
1: Oke.
3: Tanpa tujuan, tanpa pengen sepeda yang mana, nggak usah khawatir. Kita pasti akan memberikan yang terbaik sesuai dengan yang diminati.
1: Artinya berarti Roda Link juga siap untuk memberikan informasi selengkap-lengkapnya kepada
3: detail-detailnya.
1: Jadi yang cocok untuk saya, yang cocok untuk Mas Isan seumpama ya mau ke situ, cocok dengan mungkin bisa diinikan dengan usia segala macam ya
3: bisa,
1: kaitannya.
3: Bisa.
4: Okay. Dan juga kadang ini sih Mbak Ria. Customer itu lihat, ah ini saya pengen ini, padahal customer itu tracknya bukan itu.
1: Nah,
4: kita sepeda ada yang track road full, ada yang tracknya blusuan, ada yang, nah kita insya Allah akan memberikan yang sesuai. Jadi bukan kita ini orangnya
1: yang penting
4: kaya
1: payu
4: nih,
1: yang penting payu.
3: Ya, jadi Roda Link itu nggak asal jual.
1: Iya. Oke, okay, baik.
3: Nggak asal jual. Okay. Sesuai dengan
1: kebutuhan.
3: Kebutuhan
4: betul. Ya. Itu yang paling penting. Kita ada size sepeda ya Mbak, dari XS sampai XL.
1: Nggak kayak nggak baju aja ya?
4: Iya, terkadang kalau masyarakat yang awam itu dia pengennya yang gede, yang kelihatan gagah, padahal ya lihat postur juga.
1: Okay.
4: Ada orang yang kecil, pengen saya yang L, ya nggak bisa.
1: Kalau
4: yang,
1: seperti saya ini, yang semampai, semata tidak sampai, size-nya apa?
4: Nah itu nanti dicoba ya, XS bisa. Karena gini Mbak Ria, kalau dia memaksakan dengan size yang besar, yang ada apa? Punggungnya sakit.
1: Bungkuk.
4: Iya, karena dia harus menyesuaikan dari saddle ke ininya terlalu jauh.
1: Oke, okay, baik. Iya. Ini ada yang bergabung melalui telepon lagi.
3: Boleh.
1: Saya angkat
3: boleh
1: dulu ya.
3: Oke.
1: Halo, selamat siang.
5: Halo.
1: Ya, selamat siang dengan
5: selamat
1: Pak.
5: Siang.
1: Pak Waluyo.
5: Ini
1: dengan Bapak siapa?
5: Bapak Waluyo.
1: Pak Waluyo, singkat Pak Waluyo, monggo langsung ke pertanyaannya.
5: Ini di kota-kota ini sudah ada sepeda. Ya, ini jalur sepeda aja enggak ada.
1: Oke.
5: Okay. Kembangkan pedaling ke pedaling, jalur ini enggak ada, itu siap berkembang.
1: Oke. Oke, baik.
5: Terima kasih.
1: Siap, terima kasih Pak Waluyo. Nah, ini pertanyaan dari Pak Waluyo nih dari Solo Timur. Monggo siapa yang mau menjawab? Tidak ada jalurnya. Nah, ini nanti prospeknya ke depan seperti apa sepeda ini begitu? Monggo, apalagi dari mungkin Roda Link sendiri dalam menyikapi hal.
4: Kalau
1: ini
4: dari Roda Link ya Mbak Ria ya, memang ranah memang ada di pemerintahan Solo, okay. Tetapi kita harapan kita, kita juga coba akan menggandeng Pemkot Kota Solo juga nantinya, okay. Gitu untuk setidaknya kita masuk dulu nih, gitu. Siapa tahu bisa joinan buat ngadain fundraiser di Kota Solo dulu. Yeah. Kedepannya kita bisa memberikan advice ke mereka ya. Kalau kita bikin jalur tiba-tiba kita dikeroyok nantinya, kita akan memberikan advice ke mereka bahwa antusias masyarakat Solo itu cukup banyak untuk kues gitu. Jadi kita sebatas ya kita memberi, kita mau masuk dulu ke Pemkot dan memberikan advice ke mereka dulu.
1: Kemudian apa peran dari komunitas sendiri terhadap Rodaling sendiri seperti apa? Komunitas goes mungkin atau
3: komunitas sebenarnya untuk saat ini ya memang perlu kita gandeng juga sih. Perlu kita gandeng karena memang ya benar yang dikatakan tadi Pak Afri ya, karena kalau untuk Jawa Timur kan ranahnya pemerintahan. Cuman nggak usah khawatir kalau di Rodaling itu memang kita sudah ada namanya itu MDRL.
1: Apa itu?
3: Mulai di Rodaling aja.
4: Tagline kita.
1: Rodaling mulai di Rodaling aja.
3: Iya, itu sebagai sarana ketika nanti teman-teman penggoes itu bingung mau goes kemana. Jadi nanti bersama Rodaling gitu, nanti kita pasti akan ajak teman-teman tuh goes. Ya untuk sementara ini karena belum ada jalur yang resmi gitu ya, kita cari cepat-cepat atau wisata yang menarik buat penggoes di Solo ini gitu. Karena ini sudah kita lakukan juga, jadi mungkin setiap sebulan dua kali atau sebulan dua kali kita juga pasti akan mengadakan sepedaan.
1: Ke depan nanti seperti itu ya.
4: Sudah
1: berjalan.
4: Dan sesuai genre ya Mbak Ria.
1: Bahkan
4: kita back camp juga. Kita camp semalam, kita sate-satean.
1: Singkah nom-nom.
4: Nanti yang anak-anak kita bikinkan juga pakai push bike, dan kita sudah jalan kok. Dan itu nasional ya, tidak hanya di Solo. Yang fun bike, yang happy-happyan kita juga buat. Yang long ride, yang jarak jauh road bike juga kita buat 300 km dan lain-lain.
1: Nah ini untuk informasi seperti ini, para komunitas atau goweser-goweser ini bisa menemukan yang itu tadi.
4: Teman-teman harus follow IG kita juga.
1: Nah itu.
4: Ya Rodaling Solo, rodaling.id Solo. Nanti di situ semua
1: Instagramnya gitu ya.
4: Instagramnya.
1: Baik. Jadi di Instagramnya pendengar Anda bisa mengupdate semua atau seluruh kegiatan dari Rodaling gitu ya, khususnya Rodaling di Solo. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung, mohon maaf untuk tidak di WhatsApp call dulu ya, karena memang line kami sedang kami pakai untuk narasumber. Mungkin bisa
4: Baria mungkin di, memberikan apa? Nanti alamatnya Rodalingnya @rodalingid.solo. @rodalingid.solo. Itu semua apapun event, aktivitas, produk promo, produk baru semua di situ.
1: Ada semua begitu ya, lengkap begitu ya. Nah, kalau dari kembali ke layanan dari Rodaling sendiri, Mas Afri sama Mas Arif begitu. Selain menyediakan atau menjual pernak-pernik atau sepeda dan pernak-perniknya. Kemudian untuk layanan Purna Jual sendiri di situ melayani atau tidak?
3: Purna Jual. Belum ada ya. Ada. Ada.
1: Cuman ternyata
3: enggak semua sepeda tapi ya. Untuk kali ini baru yang berjalan itu baru sepeda anak. Jadi kan memang selama ini kan kalau sepeda anak kan ada batas pemakaian.
4: Ada masanya mereka
3: ada
4: pakai.
3: Ada masanya kan.
4: Makanya saat dia mungkin naik kelas ke SMP, ya udah bisa kok dijual ke Rodaling
3: gitu.
4: Kita hargain kok.
1: Begitu. Artinya tidak hanya anak saja, kalau seumpama kita mau tukar tambah atau kita punya sepeda yang lama, ada kriterianya nggak sepeda yang...
4: Untuk kita anak dulu.
1: Iya. Baik.
4: Kedepan mungkin ya.
1: Iya loh, kadang-kadang kan kita mungkin pengen ganti yang lebih baru, yang lebih serinya lebih terbaru gitu kan. Daripada tidak dipakai, bisa ditukar tambah gitu
4: karena
1: loh.
4: Karena kita kebanyakan anak-anak yang sudah mulai SMP itu pengen beralih ke yang sepeda dewasa.
1: Tadi walaupun sudah disinggung di depan begitu ya, untuk event grand opening dari Rodaling sendiri, mungkin bisa disampaikan lagi ke pendengar begitu, Mas Arif, bagaimana di nanti di saat grand opening, apakah ada mungkin event tadi sudah, kemudian promo-promo yang akan bisa dinikmati oleh masyarakat Solo dengan grand opening Rodaling yang baru ini.
3: Ya, pokoknya nanti untuk masyarakat Solo dan sekitarnya jangan lupa nanti datang ke acara grand opening Rodaling Solo. Tentunya banyak promo. Banyak promo, ada grand prize-nya juga untuk bisa berkesempatan mendapatkan satu unit sepeda ya. Dan coba nanti selama rangkaian acara grand opening tentunya banyak gimmick yang diberikan sih. Ya mungkin ada goodie bag, okay. Ada hadiah langsung. Yang itu mungkin nggak bisa didapatkan kalau itu nggak acara grand opening ini.
1: Oke, okay. Tanggal 1 dan tanggal 2 ya?
3: Tanggal 1 dan tanggal 2.
1: Oke, okay. Langsung ya mendengar bisa. Ya Pak Tri Boyolali, ini nelfon ke WhatsApp kami tidak bisa mengangkat karena memang lainnya sedang kami pakai. Mungkin di telepon di 638055 ya Pak Tri dan semua pendengar pastinya. Mas Arief sama Mas Afri, kalau selama ini di selama ada di apa namanya Rodaling ada di Surakarta, apa namanya segmen pelanggan yang datang ke Rodaling kebanyakan apa sih keluarga, komunitas, atlet atau masyarakat biasa begitu?
4: Kalau kita di Solo ini benar-benar ini ya variasi apa semuanya ada, family ada,
1: okay.
4: ladies yang ladies pada gue juga ada, sampai yang ke atlet pro juga ada, sampai yang simbah pun juga cukup banyak datang ke
1: Rodaling. Simbah nyari sepeda yang gimana, sepeda kebun.
4: Kadang mereka tuh datang habis gue bareng-bareng aja gitu lihat-lihat. Nah makanya itu kita sebenarnya nggak hanya sepeda ya Mbak Ria.
1: Okay.
4: Jadi kadang-kadang komunitas yang pengen sambil rehat ya ke Rodaling monggo. Gitu. Banyak kok kita yang sudah sepuh-sepuh gue.
1: Mereka gitu. Yang sepuh-sepuh itu mau menanyakan apa? Sepeda untuk seumuran.
4: Terkadang tidak hanya sepeda ya. Dia
1: variasi.
4: Ada kayak ya ada helm. Kacamata. Okay. Manset juga kita jual.
1: Okay.
4: Gitu. Jadi kalau yang family ya pasti sepeda anak, pushback tau Mbak Arya. Pushback itu yang di yang enggak ada rodanya.
1: Oh, yang anak-anak kecil yang enggak ada goesannya.
4: Nah, itu kan kita teman bisa muter-muter juga di situ
1: dan lain-lain. Iya, oke.
4: Kita menyediakan benar-benar apapun yang goeser butuhkan kita.
1: Komplit ya, gitu ya. Ya, oke. Okay. Apalagi ya yang perlu saya tanyakan? Apa yang mau disampaikan
4: mengenai dan mungkin yang
1: Grand Opening kayaknya belum.
4: Kenapa sih harus ke Rodaling gitu ya?
1: Kenapa harus ke Rodaling?
4: Nah, garansi kita yang pertama kita garansi servis 3 kali dalam setahun. Jadi kalau sebulan pakai kok pengen di servis free sampai 3 kali dalam setahun.
1: Dalam 1 tahun.
4: Yes.
1: Oke. Okay.
4: Itu. Terus kita produk pasti
1: keaslian. Pokoknya tidak nominal berapa ya? Pokoknya kita beli sepeda di situ.
4: Sepeda apapun, betul.
1: Oke, baik.
4: Terus tadi bahwa kalau anak-anak sudah pengen ganti sepeda bisa trade in untuk yang sepeda anaknya juga.
1: Oke.
4: Okay. Pembelian kok kurang ya? Kurang 3 juta ya? Silakan kita bisa sediakan beberapa platform pembayaran di tempat itu juga, saat itu juga.
1: Oke.
4: Okay. Gitu. Lalu apalagi Arifin?
3: Garansi frame seumur hidup.
4: Garansi frame seumur hidup.
1: Apa itu juga? Garansi frame?
4: Frame itu
3: kerangka.
1: Ya. Biasanya apa sih yang digaransi itu rusaknya kenapa atau mungkin seperti apa gitu loh kerusakannya yang bisa digaransi gitu loh.
3: Kita bicara kualitas ya. Jadi kalau di Polygon itu kan kita produknya memang kan dirbasi oleh sepeda Polygon ya.
1: Rata-rata di situ Polygon.
3: Polygon.
1: Oke.
3: Okay. Ya. Baik. Kalau anaknya ada Wim Cycle. Kalau kita bicara garansi kita bicara kualitas sih. Jadi memang kalau di Polygon itu benar-benar udah dijamin untuk kualitasnya.
1: Oke.
3: Okay. Kalau yang biasanya kalau yang mungkin yang lain gitu ya, ada framenya mungkin dinaiki bobot 100 kilo ada retak atau ada patah.
1: Okay.
3: Kalau di Polygon itu benar-benar dijamin seumur hidup.
4: Ditukar yang baru nanti.
1: Iya. Tapi sejauh ini jarang yang seperti itu ya, karena
3: sejauh
1: memang
3: ini,
1: ada.
4: Tapi bukan di Solo ya. Saya kan pegangnya cukup banyak ada kok.
3: Oh, mana gitu. Ada? Sudah ada.
4: Ada di Jogja kita ada.
1: Oke.
4: Kita tuker frame baru.
1: Baru.
4: Benar-benar baru. Kita tuker baru.
1: Karena apa? Mungkin karena terlalu
4: pemakaian ini, ya. Enggak, kita juga enggak tahu.
1: Bukan karena berat badan atau apa gitu?
4: Enggak sih.
1: Enggak ya.
4: Enggak.
1: Oke. Okay. Kalau tadi Mas Arief sebut yang berat badan 100 kilo, emang kalau ada ya? Maksudnya untuk berat badan yang lebih dari 100 kilo sendiri naik ke sepeda gitu?
4: Ada
3: banyak.
4: Ada lah ya.
1: Bukan kita bermaksud untuk body shaming. Tapi ya. Maksudnya faktanya seperti itu.
4: E-bag gitu. Malah kebanyakan agak gempal-gempal yang naik ya.
1: E-bag. Oke, baik.
4: Oh, siapa? Yang penting juga Mbak Ria, kita ada member Rodaling. Ini yang penting.
1: Oh, iya.
4: Member itu untuk apa sih? Setiap pembelian sepeda atau apapun dia ada mengumpulkan poin yang bisa diredeem menjadi diskon pembelian berikutnya juga.
1: Oke.
4: Okay, ya, baik. Terus kalau membuat member pertama langsung dapat potongan free 50.000 buat beli apapun. Kita banyak banget pokoknya.
1: Tapi member itu tidak ada administrasi
4: tidak bayar,
1: untuk satu tahun berapa gitu.
4: Enggak ada kartu juga, cashless simple lah.
1: Baik.
4: Hanya data telepon, udah cukup sih sama email.
1: Oke, baik. Ini kayaknya Pak Tri ini penasaran untuk menelpon. Coba deh saya angkat dulu, coba Isan diklik. Saya pindahkan sini. Halo, selamat siang Pak Tri. Halo.
6: Selamat siang.
1: Ya, halo. Pak Tri. Baik, monggo langsung ke Mas Afri sama Mas Arief.
6: Oh, niki
1: Apa?
6: Anu, nelpon iki.
1: Pak Tri itu, Pak Tri itu nelpon mendengarkan tidak loh. Kami ini lagi ngobrolin masalah sepeda, Pak Tri. Ini ada grand opening toko sepeda Rodaling di Solo. Pak Tri termasuk pencinta sepeda, olahraga sepeda atau enggak?
6: Anu, pecinta, Mbak.
1: Pecinta. Nah, sekarang ada Mas Afris, ada Mas Arif dari Rodaling Solo. Apa yang mau ditanyakan?
6: Nggih, anu, Mbak. Nomor aku.
1: Apa?
6: Niku lho, Mbak. BMX, Mbak.
1: BMX. Oke.
6: Nggih.
1: Heeh.
6: Sepeda alit niku lho, Mbak.
1: Oh ya. Apakah ada di Rodaling begitu?
6: Anu. Oh, nganu jane kalau mboten sengaja niki, Mbak, ngobel. Ada ngobel nganu.
1: Ya udah
6: pro. Rentu pro
1: sing. Ya sudah enggak apa-apa. Oh, alah ya. Anu salah alamat toh. Oke, baik. Baik, Pak Tri. Siap. Baik. Langsung ke Pro 4 aja ya. Di sini Pro 1 ya. Ya Allah, ini macam-macam ya.
4: Mbak Ria, tapi menyinggung BMX ya.
1: Ya
4: kita itu bahkan kemarin banyak yang sampai inden itu BMX semua.
1: Emang masih ada ya pecinta BMX gitu ya?
4: Baju kenceng-kencengnya soalnya, apalagi liburan sekolah kan. Jadi okay, anak-anak pokoknya harus BMX yang ini. Ya ide mau inden beberapa bulan juga enggak apa-apa.
1: Nanti dulu. Berarti kalau di Rodalingnya sebenarnya enggak ada sepeda BMX.
4: Oh, ada.
1: Oh, ada.
4: Cuman
1: juga.
4: Cuman permintaannya ini beberapa bulan terakhir memang kenceng banget BMX ini.
1: Oh, gitu.
4: Baik yang untuk freestyle maupun yang untuk anak-anak aja gitu.
1: Jadi sampai sekarang ini masih ya?
4: Masih ya kayaknya ya. Masih
1: pecinta cukup BMX gitu ya.
4: Kemarin kita juga kemarin minggu kita ada bikin event di depan itu freestyle BMX dan cukup ramai.
1: Freestyle BMX. Oke, baik. Itu mengingatkan saya masa-masa dulu iya, sekolah kan, gitu. Kan? Iya. Iya, itu sudah berapa belas tahun yang lalu. Ini ada telepon lagi, saya angkat satu lagi penelpon mungkin ya. Halo, selamat siang obrolan siang.
7: Halo, selamat siang obrolan siang.
1: Oke, Mbak Tarmi, monggo silakan, jangan keliru lagi ya. Ini masalah sepeda ya.
7: Masalah sepeda niku utang ngoten.
1: Boleh. Nek bangsa utang lah ya anu semangat gitu ya.
7: Kok nggih sepeda to nggih.
1: Ya enggak apa-apa kan buat kesehatan juga.
7: Lah terus harganya pinten?
1: Oh ya, oke. Okay. Itu aja.
7: Harganya napa Polygon, napa United, napa kula nggih pencinta.
1: Anu gue, ternyata gue ser ya Mbak Tarmi ya. Oke.
7: Okay. Lah pengen aneh kok regane nggih dhuwur-dhuwur men iku.
1: Lah iya. Coba nanti ada enggak ya yang agak sedikit murah?
7: 5 juta, 4 juta.
1: Ada.
7: Oke. Okay, ya, oke. Okay. Aning duite niku. Ya utang terus pundi?
1: Ya. Oke, okay. Nanti dijawab sama Mas Arif langsung ya.
7: Oke,
1: siap.
7: Gaya,
1: siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini juga gue sering Mbah Tarmi nih.
3: Mbah Tarmi.
1: Uh-uh.
3: Ternyata Mbah apa gue.
1: Oh, ya? Iya, sebenarnya masih muda, cuma enggak mau dipanggil ibu, oh, maunya dipanggil Mbah itu enggak tahu kenapa. Gimana Mas Arif, harganya berapa? Pengen nyicil tapi ojos yang larang-larang gitu.
3: Sebenarnya kalau kita bicara sepeda dewasa itu harga mulai 2 jutaan sudah ada.
1: Loh, ya, di Rodaling ada?
3: Ada.
1: Oke, okay, baik.
3: 2 jutaan ada.
1: Okay.
3: Dan itu tadi nggak usah khawatir dari cicil ya.
1: Nah, benar.
3: Bisa diutang lah.
1: Bisa.
3: Gitu ya. Bisa banget diutang gitu ya. Nggak usah khawatir, langsung datang aja ke Rodaling nanti kita bantu.
1: Dibantu.
3: Untuk arahkan.
1: Oke. Okay.
3: Gimana-gimananya kita bantu semua.
1: Siap. Saya bantu Mbah Tarmi ya menjawab. Mbah Tarmi langsung datang ke Rodaling. Posisinya ada di Jalan Slamet Riyadi. Pastinya pasnya di depan
3: Taman
1: Sriwedari.
3: Iya.
1: Gitu ya. Itu bersebelahan sama salah satu bank swasta ya. Daerah-daerah ya, situ ya.
3: Satu tembok sih.
1: Satu tembok malan ya. Oke, okay, baik.
3: BCA Syariah.
1: Iya, betul. Oke, Mbah Tarmi ya di situ nanti ketemu Mas Arif atau Mas Afri begitu bisa mencicil membawa sepedanya terus dipakai goes ke RRI gitu ya Mbah Tarmi. Terima kasih. Mas Afri sama Mas Arif, apa ini waktu kita juga sudah mepet gitu.
4: Cepet ya, Mbak Ria.
1: Cepet banget ya. Satu jam, tapi enggak apa-apa. Ada yang mau disampaikan lagi mengenai apa namanya tempat baru di Rodaling ini mungkin?
3: Silakan Pak Afri dulu.
4: Kalau dari kami ya memang mengingatkan lagi bahwa jangan lupa tanggal 1 kita akan ada grand opening pembukaan New Rodaling Solo. Di mana acaranya cukup meriah, ada fun bike, ada juga kuliner juga ya Rifi ya. Ada kita ada kuliner-kuliner UMKM. Yeah. Jadi Mbak Ria juga bisa kok ke sana. Kita ada banyak banget door prize dan juga untuk lelang juga.
1: Oke.
4: Okay. Pokoknya Rodaling Solo ini ada di tengah-tengah masyarakat Solo untuk selalu menyediakan apa kebutuhan sepeda dan juga kebutuhan-kebutuhan yang lain juga. Jadi siap, jangan pernah takut dengan, karena cukup banyak anggapan, wah sebenarnya mahal tadi seperti yang ibu bilang.
1: Apalagi mungkin lihat store-nya begitu, aduh mau beli.
4: Nah, kita memang membuat nyaman tuh bukan terus mahal kok.
1: Okay, baik.
4: Sepeda 2 jutaan banyak,
1: okay.
4: 1 jutaan juga ada.
1: Siap.
4: Jadi masuk dulu aja, rasakan okay kenyamanannya dan beli pastinya ya.
1: Iya.
3: Yeah. Ada tambahan
1: Mas
3: mungkin?
1: Arief?
3: Kalau dari saya, roda link yang lama sama yang baru ini beda banget. Jadi
1: okay
3: tentunya lebih lengkap, lebih luas. Tentunya tadi ada kelupaan terkait dengan test ride.
1: Okay.
3: Jadi

0: Weekday jam 9.
1: Okay.
0: Kalau weekend mulai dari jam 7.
1: Sampai jam
0: 8 malam.
1: 8 malam. Oke. Okay. Dan Rodaling Solo siap untuk melayani kebutuhan sepeda Anda pendengar dan peralatannya, dan mungkin kalau sekedar menongki-nongki cantik di situ sambil foto-foto boleh ya.
2: Boleh banget.
1: Oke, baik. Sukses ya Mas Afri, Mas Arif untuk apa grand opening Rodaling Solonya, dan mudah-mudahan semakin maju, semakin banyak pelanggannya gitu kan, dan membuat masyarakat Surakarta khususnya sehat dengan sepeda. Baik, siap. Terima kasih pendengar Anda sudah menyimak obrolan kami di siang hari ini, dan tetap bersama Surakarta siang ini. Sesaat lagi kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal siap melakukan langkah besar demi memboyong Vinicius Junior dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Petenis putri Indonesia, Aldila Suciadi, melangkah ke perempat final nomor ganda WTA 500 Mubadala City DC Open. Timnas Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Timnas voli putra Indonesia bersiap menuju Asian Games 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal dikabarkan siap melakukan langkah besar demi memboyong Vinicius Junior dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Klub asal London itu bahkan disebut rela menjadikan winger asal Brasil itu sebagai pemain dengan bayaran tertinggi sepanjang sejarah klub. Situasi kontrak Vinicius yang belum menemui titik terang bersama dengan Los Blancos menjadi celah yang ingin dimanfaatkan The Gunners untuk merekrut salah satu bintang terbaik dunia tersebut. Kontrak pemain berusia 26 tahun itu hanya tersisa satu musim lagi. Putaran negosiasi terbaru dijadwalkan berlangsung dalam beberapa hari ke depan setelah Vinicius kembali dari masa liburnya. Laporan menyebutkan pertemuan tersebut akan menjadi momen penentu bagi masa depan sang pemain. Jika kesepakatan kembali gagal tercapai, Real Madrid disebut siap mengambil keputusan final terkait nasib salah satu pemain andalannya.

Pecinta olahraga, Inter Milan berada di posisi terdepan untuk merekrut bek timnas Inggris John Stones yang berstatus tanpa klub setelah kontraknya bersama dengan Manchester City berakhir akhir Juni ini. Juara Serie A itu optimis bisa mendatangkan bek berusia 32 tahun tersebut dengan kontrak 2 tahun. Stones menjadi incaran sejumlah klub top Eropa musim panas ini. Chelsea dan Juventus termasuk yang menunjukkan ketertarikan, tetapi Inter memimpin persaingan mendapatkan pemain tersebut. Selama membela Manchester City sejak didatangkan dari Everton pada 2016 senilai 47,5 juta pounds, Stones telah tampil dalam 295 laga di semua kompetisi. Ia juga menjadi salah satu pilar penting dalam periode tersukses City dengan mempersembahkan 6 gelar Liga Inggris, 1 trofi Liga Champion, dan 2 piala FA, 5 piala Liga Inggris, 3 Community Shield, serta 1 piala dunia antar klub dan 1 piala Super Eropa. Di level internasional, Stones memiliki 93 cap bersama dengan timnas Inggris. Stones juga menjadi bagian dari skuad The Three Lions yang finish di peringkat ketiga Piala Dunia 2026.

0: Mr. Simon has two challenges for me.
1: Pendengar RRI, petenis putri Indonesia Aldila Suciadi melangkah ke perempat final nomor ganda WTA 500 Mubadala City DC Open di Washington DC, Amerika Serikat bersama pasangan asal Selandia Baru, Erin Rotliff dengan mengalahkan Sofia Kenin dan Anastasia Potapova 6-3, 7-5. Berdasarkan statistik WTA, Aldila dan Rotliff tampil lebih efektif dengan mengkonversi 5 dari 9 peluang break point, sementara lawannya hanya memanfaatkan 3 dari 8 kesempatan. Mereka juga memenangi 71,4% poin dari servis pertama dan mengoleksi 64 dari total 121 poin sepanjang laga. Pada babak perempat final, Aldila dan Rotliff akan menghadapi pasangan tuan rumah Cleverly Nongno, Anna Smith untuk memperebutkan tiket ke semifinal. Sementara itu petenis Indonesia lainnya, Janice Chen, melaju ke babak 16 besar turnamen WTA 500 Mubadala City Open 2026 setelah menundukkan petenis kualifikasi asal Slovakia, Rebecca Sramkova. Janice menuntaskan pertandingan babak pembukanya dalam waktu 1 jam 21 menit dengan skor meyakinkan 6-4, 6-2. Kemenangan tersebut menjadi awal yang menjanjikan bagi petenis Indonesia itu dalam turnamen lapangan keras yang menjadi bagian dari rangkaian persiapan menuju Grand Slam US Open.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dunia sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun mengaku bangga dengan tim asuhannya yang mulai memperlihatkan identitas permainan tim. Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya.
1: 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia sudah berada di sana. Gajar lakukan dan menjur, sudah dilakukan, sudah dicur. Apakah Sardi was yang mencetak?
2: Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 dengan kemenangan setelah menundukkan Kamboja 5-1 di Stadion Pakansari Cibinong Bogor tadi malam. Penyerang debutan Michelle Lee Baker menjadi bintang pertandingan berkat torehan 3 gol yang memastikan dominasi skuad Garuda. Sementara 2 gol lainnya dibukukan oleh Sandy Walsh dan Jens Weven. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya. Bagi pelatih asal Inggris ini, skuad Garuda mulai memperlihatkan identitas permainan yang dibangun selama masa pemusatan latihan.
3: Hari ini adalah tentang menerapkan identitas taktis kami dan membawa kerja keras saat pemusatan latihan dari 3 minggu terakhir ke dalam pertandingan ini. Jadi saya bahagia dengan performa para pemain, usaha dan sikap mereka. Ada kebersamaan yang nyata. Mereka berjuang bersama, bermain bersama, dan mereka terlihat menikmati permainan. Jadi saya sangat bahagia dengan awal baik ini.
2: Melalui kesempatan yang sama, Michelle Baker juga mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya. Michelle mengungkapkan, ia memang mencetak 3 gol pada laga perdananya bersama Timnas. Namun, semua dapat terwujud karena ia memperoleh dukungan tim. Karenanya, Michelle pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh rekan setimnya hingga para staf di balik layar.
3: Perasaan yang luar biasa, tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Dan ya, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa tim, tanpa staf pelatih, dan semuanya. Jadi ya sangat luar biasa, kami akan menikmatinya. Tetapi kami memiliki pertandingan lagi dalam beberapa hari. Jadi kami harus terus melangkah.
2: Berdasarkan hasil pertandingan ini, kini Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Karena Vietnam yang memiliki poin sama dengan Indonesia mengoleksi lebih banyak gol berada di tempat kedua. Singapura yang sudah 2 kali meraih kemenangan berada di puncak klasemen dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima. Timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya melawan Timor Leste yang dijadwalkan pada 31 Juli 2026 bertempat di Stadion Chonburi, Thailand. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

0: Pendengar RRI, pelatih kepala Persija Sinteyong mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya dalam mengikuti ajang Piala Presiden 2026. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
1: Persija Jakarta harus merelakan kemenangan kepada Persebaya Surabaya usai takluk dengan skor tipis 0-1 dalam laga grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo. Meski memetik hasil yang kurang memuaskan, jajaran pelatih tetap mengapresiasi perjuangan pantang menyerah yang ditunjukkan seluruh pemain di sepanjang pertandingan. Pelatih Persija, Sintayong, mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya. Menurutnya, waktu persiapan sangat penting untuk bisa memadukan para pemain dalam satu strategi permainan.
2: Seperti kita lihat, awal skor 1-0 kita mengalami kekalahan. Sangat disayangkan dan mengucapkan selamat juga kepada Persebaya Surabaya. Kedua tim memang sangat bekerja keras. Memang seperti sebelumnya proses sudah saya bicara, memang proses persiapan sangat pendek untuk waktunya. Tetapi walaupun begitu, ya tetap pemain kita yang sangat bekerja keras di dalam lapangan. Jadi musim sangat jelas juga untuk pertama.
1: Sementara itu, bek kanan Persija Jakarta Rio Fahmi mengakui laga melawan Persebaya bukanlah pertandingan yang mudah. Kondisi fisik dan masa persiapan tim yang berjalan singkat menjadi faktor krusial dalam laga kali ini. Meski begitu, Rio menegaskan hal tersebut bukan menjadi alasan utama. Ia tetap optimis dan percaya penuh pada kemampuan timnya untuk bangkit serta tampil lebih maksimal di laga-laga mendatang.
3: Tentunya bukan pertanyaan yang mudah bagi kita, apalagi kita baru latihan sekitar 1-2 minggu dan belum ada persiapan apa ya. Dan bahkan persiapan latihan fisik pun kita belum sampai situ, karena memang pada awalnya seperti yang kalian semua tahu mungkin seperti itu. Jadi bukan beralasan, tetapi ucapkan selamat buat Persebaya, dan saya percaya pada tim ini bahwa depannya bisa melangkah lebih jauh dan lebih baik lagi.
1: Kekalahan ini menjadi bahan evaluasi penting bagi skuad Macan Kemayoran guna mematangkan persiapan menjelang pertandingan-pertandingan berikutnya. Faris Yarbo melaporkan.

0: Pecinta futsal tanah air, Timnas Futsal Indonesia melakukan pemusatan latihan di Anfa Arena, Kelapa Gading, Jakarta Utara pagi ini sebagai persiapan jelang laga uji coba di Spanyol Agustus mendatang. Liliana Dea melaporkan selengkapnya. Dea.
1: Ya, baik Rudi dan pendengar, saat ini saya sedang berada di Anfa Arena Kelapa Gading, Jakarta Utara, di mana baru saja Timnas Futsal Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan jelang training camp dan laga uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. Sebanyak 19 dari 20 nama pemain yang dipanggil ke Hector Salto terlihat latihan pagi ini. Hector Salto sendiri tetap mempertahankan sejumlah pemain inti, termasuk Kapten Muhammad Iqbal Iskandar, Israr Megantara, Reza Gunawan, dan kiper Ahmad Habibi. Namun untuk Israr sendiri saat ini dikabarkan masih belum dapat mengikuti training karena masih bersama klubnya di Polandia. Dan rencananya di Spanyol nanti Timnas Futsal Indonesia akan menghadapi 3 klub divisi Primera atau kasta tertinggi futsal Spanyol, yaitu Palma Futsal, Noia Portus Apostoli, dan Oparulo Ferrol FS. Dari 3 tim tersebut, Palma Futsal menjadi lawan yang paling bergengsi karena merupakan 3 kali juara Liga Champions Futsal Eropa dan langganan papan atas Spanyol. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia Andri Paranoan ditemui di lokasi pagi ini mengungkapkan pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol merupakan program jangka panjang dalam persiapan menuju Piala Dunia Futsal 2028.
2: Jadi terkait dengan objektif PSD yang Spanyol ini membuat satu program jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini kan menuju ke Piala Dunia. Jadi persiapan ini sudah kita mulai saat kemarin, mulai dari AFF, AFC. Ya, ini kita lanjutkan untuk program selanjutnya.
1: Jadi ya, Andri juga mengungkapkan Spanyol dipilih sebagai lokasi training camp selain karena merupakan asal dari pelatih Timnas Hector Salto, tetapi juga karena saat ini Spanyol merupakan kiblat futsal dan sepak bola di Eropa maupun dunia. Bahkan Timnas sepak bola putra dan putri Spanyol sama-sama berhasil meraih gelar Piala Dunia. Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan akan berangkat ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang, sementara training camp dan laga uji coba akan berlangsung mulai tanggal 11 hingga 23 Agustus mendatang. Dari Kelapa Gading, Jakarta Utara, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Catur, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi periode 2026-2030, Agustiar Sabran berkomitmen untuk terus memajukan olahraga catur di Indonesia. Hal ini diungkapkan Agustiar Sabran pasca dilantik oleh Ketua KONI Marciano Norman di Jakarta kemarin. Agustiar Sabran mengungkapkan kepengurusan baru akan mempertahankan fondasi organisasi yang telah dibangun pada periode sebelumnya. Karena menurutnya, berbagai program yang dinilai berhasil akan dilanjutkan, sementara kekurangan akan menjadi bahan evaluasi untuk diperbaiki.
1: Artinya kami memimpin dari sejak dilantik sampai 2026-2030 masa kami. Tentu tadi apa yang disampaikan oleh Pak Marciano, apa yang disampaikan kami, tujuan tidak lain tidak bukan untuk memperkuat olahraga ini. Ya, tentunya apa yang dilakukan sebelumnya kami pastikan. Ya, fondasi yang kokoh yang dibuat yang sebelumnya kami akan pertahankan. Yang kurang pasti kami memperbaiki. Tentu kami terus bestiar, berseriat, berusaha untuk memajukan olahraga catur ini.
0: Menurut Agustiar, olahraga catur tidak hanya melatih kemampuan berpikir, tetapi juga membentuk karakter generasi muda, dan ia menilai permainan catur mengajarkan nilai disiplin, kerjasama, kesabaran, dan proses dalam mencapai tujuan. Agustiar mengungkapkan salah satu visi kepengurusannya adalah memasyarakatkan olahraga catur hingga ke akar rumput, dan untuk mewujudkannya, PB Percasi akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan agar catur dapat menjadi kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.

0: Pecinta olahraga Asian Games semakin dekat. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia akan memanggil 22 pemain voli terbaik untuk diseleksi dan menjalani pelatnas. Satu Agung melaporkan.
1: Timnas Voli Putra Indonesia langsung mengalihkan fokus ke Asian Games 2026 usai menutup kompetisi voli Asia Tenggara CV Cup 2026 leg kedua di peringkat ketiga. Pelatih Timnas Ridel Toiran mengatakan akan kembali menggelar pemusatan latihan dengan memanggil sekitar 20 hingga 22 pemain untuk menjalani seleksi dalam waktu dekat. Usai laga perebutan tempat ketiga CV Cup 2026 leg kedua di Jakarta International Velodrome minggu kemarin, pelatih asal Kuba itu mengungkap kebugaran pemain akan menjadi perhatian utama dalam menentukan komposisi skuad menuju Asian Games. Selain itu, Toiran tengah menyiapkan perubahan posisi pemain, salah satunya dengan menggeser Boy Arnes Arabi ke posisi opposite karena Indonesia dinilai membutuhkan tambahan kekuatan di posisi tersebut. Sementara itu, atlet senior Rifan Nurmulki dan Nizar Zulfikar dipastikan tidak masuk dalam rencana pemanggilan setelah mengajukan surat pengunduran diri kepada federasi.
2: Ini sekarang grafik atlet sudah itu yang perlu kita libur di mana sampai kalah. Perlu kita maksimalkan untuk fisik. Karena kita awal-awal pasti ada pemulis buat seleksi dulu, kita langsung dipaksa dia. Nanti pasti surprise karena kita mau dirubah posisi, mau coba avoid offside.
1: Di sisi lain, pada kesempatan yang sama, setter Timnas Alvin Daniel menghargai keputusan seniornya itu. Dengan skuad yang akan dipilih pelatih nanti, ia mengaku optimis Indonesia akan banyak bicara di ajang Asian Games.
3: Buat itu sebenarnya sosoknya diperlukan ya Mas Hen, tapi kan di satu sisi udah mengundurkan diri ya, jadi ya optimis aja sama kayak waktu kita di India berangkat dengan diremehkan semua orang, jadi ya, tapi bisa juara Asia tapi ya udah.
1: Di Asian Games, Timnas Voli Putra Indonesia berada di Pool B bersama Iran, Thailand dan Kirgistan. Pelatih Ridel Toiran yang berhasil membawa Indonesia merebut gelar juara voli Asia itu untuk pertama kalinya meyakini Timnas dapat lolos hingga babak final 4. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 31 tim basket dari SMP dan SMA di Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati. Kejuaraan ini menjadi wadah pembinaan sekaligus pencarian bibit atlet potensial dan yang untuk dipersiapkan tampil di level yang lebih tinggi. Farin Regi melaporkan.
1: 31 tim dari SMP dan SMA seluruh Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati yang digelar oleh Perbasi Lamongan. Turnamen tersebut sekaligus sebagai wadah pembinaan dan pencarian bibit atlet basket berprestasi menuju Porprov Jatim. Bupati Lamongan Yuridar Effendi menyampaikan apresiasinya atas komitmen Perbasi Lamongan dalam memajukan olahraga basket. Menurutnya, kehadiran Ketua Perbasi Jawa Timur menjadi bukti nyata dukungan terhadap pengembangan olahraga basket di Lamongan. Ia berharap kepengurusan Perbasi yang baru diharapkan mampu memperbanyak penyelenggaraan kompetisi basket secara berkelanjutan.
2: Piala Bupati kali ini dibuka langsung oleh beliau, Mama Evi ini yang mendedikasikan terhadap olahraga basket ini di Jawa Timur. Dan hari ini juga termasuk pelantikan Perbasi daerah Lamongan. Dan kita dorong supaya Perbasi ini akan terus banyak melakukan kompetisi-kompetisi sehingga akan melahirkan bibit-bibit bagi atlet-atlet basket di Jawa Timur maupun tingkat nasional dari Lamongan.
1: Ketua Perbasi Jawa Timur, Chris Evi Ekawati, mengapresiasi komitmen Bupati Lamongan yang telah diwujudkan melalui penyediaan fasilitas yang memenuhi standar penyelenggaraan kejuaraan tingkat Jawa Timur.
3: Oke, yang jelas kita sudah bisa lihat buktinya kalau Pak Bupati mendukung, karena event Bupati aja lapangannya udah standarnya Jatim. Karena sudah bukan keras lagi, ini saya sampai kaget. Artinya nggak pakai ngomong-ngomong sudah disediakan. Jadi saya tuh amazing sekali dengan semua yang diperbuat oleh Pak Bupati, dukungannya, dan tiga anak-anak semua gayung bersambung nggak. Sementara yang di atas semangat. Ketua kita juga sudah bilang Lamongan berprestasi. Jadi ini kata-kata slogannya nggak main-main. Jadi mohon dukungannya mulai wartawan, mulai pelatih, mulai orang tua, sekolahan, semuanya nggak ada istilah nggak bisa. Lamongan dari betul-betul dibuat menggilat.
1: Mereka optimis dengan fasilitas yang semakin memadai serta kompetisi yang rutin digelar, Lamongan memiliki peluang besar melahirkan pebasket-pebasket muda yang mampu menunjukkan kemampuan serta membawa nama Lamongan di berbagai kejuaraan mendatang. Farin Reki melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari bola basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, ini Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iya benar, dah ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Dikutip dari laman pemerintah kota Surakarta, kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administratif. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Surakarta siang ini dan sudah saya buka line telepon untuk Anda di 0271-638-055 dan di WhatsApp 0813-900-15525 untuk jendela cerita Anda.
1: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
0: Apa cerita Anda sih siang hari ini atau di hari ini? Bisa bergabung bersama jendela cerita Anda sampai nanti jam 1 siang dan bersama saya pastinya Riana Nisurya. Halo, selamat siang jendela cerita Anda.
2: Halo, selamat siang. Sudah jendela cerita Mbak Ria.
0: Assalamualaikum Mbak Ria. Jendela cerita Mbah Tarmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mbak.
0: Apa?
2: Nyuwun sepeda ontel kebo ning kale. Heeh. Direwangi nangis ndak dinten le niki.
0: Apa iya? Terus dibeliin akhirnya.
2: Dan
0: dibeliin enggak akhirnya?
2: Tepate kula kalah kerja dhewe.
0: Oke, okay. Berarti kan hasil keringat sendiri malah hebat tuh. Iya kan?
2: Terus bareng niku seneng-senenge ta, Mbak?
0: Heeh.
2: Kalih jenate mbok kula terketeng pasar.
0: Okay.
2: Lah dalane jodrok, rime mboten makan.
0: Mm-hmm.
2: Kula tabrakke pager.
0: Jadi ceritanya nyungsep gitu ya.
2: Pripun, Mbak?
0: Ceritanya nyungsep.
2: Nggih.
0: Okay. Nyungsep.
2: Nyungsep teng pager.
0: Lah iya, tapi enggak apa-apa yang naiknya.
2: Pripun?
0: Mbak Tarminya enggak apa-apa.
2: Mboten apa-apa, kula teh gusti tetangge ya, nang pager ya. Kemplek tenggen wit kemari ngoten iki kalih, Mbak.
0: Yang penting orangnya enggak apa-apa.
2: Senate mbok kula. Mbok engko aja ngomong bapak lah, mungkin emang ngomong
0: disengemi. Dimarahin.
2: Oleh.
0: Iya, oke. Itu.
2: Kalih niku jaman riyen to, Mbak, critane.
0: Heeh.
2: Ajeng nyuwun sayak sing nikale. Enten serempange.
0: Mm-hmm.
2: Zaman riyen rak saya kain jeruk ngoten niku lho, Mbak.
0: Iya. Yeah.
2: Enten ijo, mm-hmm, kuning ngoten niku cah cilik kan remen to, Mbak.
0: Mm-hmm.
2: Terus randale nilek.
0: Oh. Zaman dulu banget ya.
2: Oke. Nilek nang direwangi nangis ya, Mbak.
0: Nah, itu makanya.
2: Ini lilik niku lho, Mbak, serandal lilik niku lho.
0: Oh, iya.
2: Nah, Mbak Ria nggih mesti dereng ngertos, dereng
0: iya, teman. Iya, saya kayaknya belum nemuin. Heeh.
2: Langkes
0: niku. Cerita masa lalu gitu ya.
2: Lah niku kok enten napa sepeda kok utangan. Niku gandeng Sriwedari, Mbak.
0: Depannya, jadi depannya Taman Sriwedari. Jadi apa sih namanya?
2: Berarti naik yang kilan kanan jalan.
0: Kiri jalan.
2: Oh, kiri jalan. Mm-hmm.
0: Kalau dari barat kiri jalan.
2: Oh, milan beteneto.
0: Iya, Loji Gandrung, tahu Loji Gandrung?
2: Oh, kok jarang aku
0: tahu. Bukan, Loji Gandrung tahu. Nah, itu ke timur lagi setelah lampu merah. Setelah lampu merah, nanti berapa 50 meter apa ya, daerah situ, nanti kiri jalan. Jajaran sama bank-bank begitulah, ada bank apa itu, beberapa bank.
2: Sriwedari apa? Oh, Sriwedari.
0: Sebelum
2: itu pilihan,
0: sebelum pengadilan,
2: itu,
0: sebelum pengadilan negeri.
2: Sebelum pengadilan negeri kok keluar dereng anu deh.
0: Pokoknya begitu depannya persis Taman Sriwedari. Nah itu di situ nanti deretan bangunan-bangunan itu salah satunya Rodaling itu tadi.
2: Oh berarti anu lewatin nek sekengetan PGS niku.
0: Oh ya jauh no PGS. Oh. PGS ngeladak kok.
2: Oh, ngapeman mawon.
0: Warung ngapeman, warung.
2: Langke.
0: Ngapeman iya, ngapeman.
2: Ngapeman ngilen,
0: tapi enggak boleh. Muter dulu Museum Keris, terus ke kanan. Nah, itu nanti kiri jalan tempatnya. Nanti mungkin gede kok intinya tulisannya. Iya.
2: Lah kok diutangke sepeda.
0: Oh, lah sekarang ini praktis kok semua. Enggak belum bisa, belum ada duitnya, tapi pengen beli bisa dicicilin kayak gitu. Itu tadi juga seperti itu, Mbak Tarmi. Harganya juga ada yang berapa tadi katanya 1 juta ada, 2 juta ada kayak gitu.
2: Lah bekas men Mbak Eko kan mbaske putune niku 1,5.
0: Iya, makanya. Mungkin ya yang bagus ya.
2: Lumayan.
0: Gitu.
2: Lah niku mbaske putu kula nganti ping 5 ya, Mbak.
0: Ilang.
2: Boten ilang.
0: Rusak.
2: Sing ilang ngene lare kula riyen jaman riyen saya SMP.
0: Teng
2: dalan dicegat.
0: Yeah.
2: Sing utang duit juragane lunas. pas niku.
0: Iya, iya.
2: Kan enten wong ngapus-ngapus ngoten niku to, Pak. Malah kalih. Kalih larine Mbak kula sekolahe kan ten niku. Saket SMP 17 niku to, Muhammadiyah kawan.
0: Iya.
2: Dan mesake larine Mbak kula terus niku diguak teng lar kandang sapi ya Mbak anakku. Ada saya tentang mesak ke diter ke.
0: Iya iya.
2: Nanti yang setunggalnya dibuat tenetan pasar legi.
0: Walah.
2: Tapi nggih pite pun lenyap. Jaman semonten poligon karo tengah niku pun peng-pengan.
0: Nah itu.
2: Asal niki umure pun telu loro.
0: Baik.
2: Ya, sehat selalu ta Mbak Ria.
0: Amin amin sehat. Mbak Tami juga sehat ya.
2: Nggih, alhamdulillah. Salam kagem Ibu.
0: Waalaikumsalam.
2: Amin
0: amin.
2: Sehat
0: sehat. Amin.
2: Piratune kowe sandange ajeng mlebet
0: to. Ah iya, belum bariki. Habis ini.
2: Kena mlebet anu.
0: Ketawa dulu.
2: Promosine gemujeng.
0: Oh iya, ketawa dulu gitu.
2: Sing ditomong kon duyu. Nggih, ngaten mawon Mbak. Sehat selalu.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum saya menerima telepon Anda lagi pendengar, ada informasi dari Klaten ini, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo meninjau lokasi pasar yang terbakar di Bayat Klaten. Adam Sutanto sudah siap melaporkan untuk Surakarta siang ini. Adam Sutanto, silakan laporan Anda. Halo Adam Sutanto.
3: Ya, ini saya berada di Pasar Sidoarjo, Paseban Bayat Klaten, di mana pada sore kemarin sekitar pukul 16 pasar ini terbakar yang cukup parah kondisinya. Lebih dari 100 pedagang ini kehilangan barang dagangannya di tempat ini. Dan hari ini Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo juga melihat secara langsung kondisi pasar yang kondisinya cukup parah.
0: Halo Adam Sutanto, mikrofon Anda ke mute ini. Halo Adam. Adam Sutanto, mohon mengecek dulu handphonenya, suaranya ke mute atau ya. Oke. Monggo diulang ya, lagi Adam Sutanto.
3: Baik, kita berada di Pasar Sidoarjo Bayat Klaten. Ini kemarin sore terbakar dan kondisinya memang cukup parah. Lebih dari 100 pedagang ini mengalami kehilangan dagangannya. Bahkan kerugian masing-masing ini ada yang 50 juta, 30 juta. Bupati Klaten beberapa saat yang lalu ini meninjau lokasi ini dan saat ini tampak baru meninggalkan lokasi ini. Dan saya bersama Pak Sodik, Pak Sidik, salah seorang pedagang pasar di Sidoarjo Bayat Klaten ini. Pak Sidik, bisa dikit cerita bagaimana kebakaran ini terjadi dan kerugian yang dialami Bapak seperti apa?
4: Gini ya Pak ya, itu kan saya ini sudah pulang dari pasar sini. Rumah saya kan agak jauh di sebelah desanya, di sebelah Bapak Bupati. Dan saya diterucuk, sama-sama terucuknya. Dan saya sudah pulang. Waktu itu biasanya pukul sekian itu sudah pulang semua pedagang itu. Jadi kejadian kebakaran itu tahu-tahu dari orang sini yang terdekat. Jadi ya ada informasi-informasi, saya dipel teman saya yang rumahnya dekat sini yang jualannya bersamaan saya di samping saya. Terus langsung saya ke sini ya, tapi sudah gimana, sudah api ya, sudah terbakar semua. Akhirnya ya sudah menyerah saja.
3: Kerugiannya apa saja yang terbakar?
4: Kerugian
3: itu sampai berapa?
4: Ya kerugian tempat saya sama istri saya kurang lebih ya 50-an juta. Terus yang sebagian itu masih bisa saya selamatkan. Sebagian itu kan dagangan bolo pecah seperti ya piring, gelas, sepenunggalnya itu masih alhamdulillah masih selamat.
3: Ini harapan dari pedagang Pak.
4: Harapan dari pedagang, mudah-mudahan dari pemerintah daerah sakit bisa memperingankan beban saudara-saudara yang kena musibah ini. Insya Allah sampai bisa berjalan lancar selanjutnya.
3: Terima kasih Pak Ci. Sehat-sehat Pak Ci.
4: Amin.
3: Kesabaran Pak Ci.
4: Amin.
3: Yeah. Dan itu tadi sekitar Pak Haji Sodik, salah satu pedagang yang mengalami dagangannya mengalami kebakaran pada sore kemarin sekitar pukul 16. Dan juga tadi terkait dengan penyebab kebakaran ini masih akan dilakukan penelitian lebih jauh oleh pihak kepolisian tentunya, dan juga nantinya para pedagang juga berharap agar dapat berdagang kembali. Dan nanti menurut Bupati Klaten Hamrang Wajarsmo ya akan diberikan tempat lokasi yang darurat, meskipun tidak sempurna sebaik sebelumnya, ini akan diberikan lokasi yang tidak terlalu jauh dengan pasar ini sebagai lokasi untuk berdagang, sambil nanti akan dilakukan perbaikan dari pasar Sidoarjo Bayat Klaten ini. Demikian, Ria Adam Sutanto melaporkan langsung dari Bayat Klaten. Kembali studio, selamat siang.
5: Selamat siang, terima kasih Adam Sutanto untuk laporan Anda langsung dari Bayat Klaten.
1: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
5: Jendela cerita Anda, kembali saya buka line telepon untuk Anda pendengar di 02716380555 dan di WhatsApp 081390155255. Jendela cerita Anda. Halo. Halo.
6: Halo.
5: Ya, halo Pak Waluyo, monggo silakan.
6: Ya, saya belum masuk.
5: Sudah Bapak.
6: Oh ya, ya. Ini Mbak Ria.
5: Ya.
6: Saya punya cerita.
5: Apa itu Pak?
6: Ya. Teman dulu itu orang sarang tangan ya Pak. Makan itu tiwul tiap hari, tiwul ya. Tiwul ulang sama go sama tiwul
5: ya.
6: Dapur. Itu dulu apa ya? Orang ada nggak ada stunting, biasanya gitu ya. Orang kayak nggak ada ya, belum maju kan, belum ada ya, bangsa kita kan belum maju, baru apa tahun terus TikTok gitu, PKI itu terus banjir, terus TikTok itu kan belum maju ya, ya bangsa kita ini gitu ya, mungkin 5 tahun 4 tahun ya, mungkin kelas 1 itu, itu makanya ya itu terus itu enggak ada orang kayak sambat ini, sekarang malah banyak apa-apa ada ya kan? Puas sembada pangan rakyat, tapi enggak bisa beli karena marah semua. Jadi sepertinya apa ya, EPM maju ini rakyatnya enggak bisa membeli secara apa ya, secara enggak keberatan rakyat. Sekarang keberatan malah. Zaman dulu enggak ada, belum maju, malah enggak ada orang apa ya, mengatakan keberatan, enggak ada.
5: Okay.
6: Tapi saya maju, seperti dulu, saya rasai dulu sama sekarang hampir sama. Kembali lagi zaman dulu ini, ada tapi enggak bisa beli kan gitu. Ya, suasa berdapangan 15 per kilo, 15 itu per kilo, 16 gitu. Nah ini gimana ini? Ini rakyat tanya tuh, enggak usah di setiti tapi harga murah gitu loh.
5: Oke, baik.
6: Nah, sama ini ya, yang ketiga ini Mbak, masalah ini apa MBG ini ya. Ini ya gimana ya, saya mikir nih MBG lancar lagi ya kan, mahal lagi ya ya, rakyat sing rakyat orang-orang ini kan dari kami pikir karena ngikuti MBG mahal ya, kan susah lagi.
5: Oke.
6: Nah, kalau edukin berhenti, petani-petani ya susah.
5: Iya.
6: Ada yang terima, ya ini gimana ini? Ini harus dua, semua dia dipikirkan ya.
5: Oke, baik Pak.
6: Orang kota sama orang desa ya dipikirkan semua. Petani madu, enggak minta asum permintaannya petani jangan diturun semua, kurang kurang sejahtera, kurang ini kurang ini. Tapi kota ya dipikirkan gitu saja.
5: Baik, baik. Terima kasih ya. Pak Waluyo.
6: Itu jadi orang kota tidak menderita, Mbak.
5: Baik.
6: Kita menderita, tidak punya uang, tidak bisa makan.
5: Iya, baik. Sudah kami tangkap, Pak. Baik, terima kasih Pak Waluyo.
0: Terima kasih. Siap, baik. Kita berganti dengan yang lain ya Pak Oli ya, mohon maaf ya. Dan mungkin cerita siang atau jendela cerita siang ini lebih kepada ini aja saya pendengar ya. Kita yang santai-santai saja. Karena mungkin untuk masalah layanan publik, fasilitas umum bisa disampaikan di Halo RRI begitu ya. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 9 pagi sampai dengan jam 10 pagi. Kalau di jendela cerita Anda, kita bercerita yang ringan-ringan saja. Begitu Nje, Pak Waluya dan pendengar semuanya. Di belakang Pak Waluya ada Pak Cuk Wonogiri. Halo, selamat siang jendela cerita Anda.
7: Selamat siang.
0: Selamat siang Pak Cuk, baik. Siap.
7: Mbak Ria mau beli sepeda?
0: Saya sepedanya statis saja di rumah Pak. Untuk sepeda yang goes kayaknya belum. Kenapa Pak? Kenapa?
7: Mau goes Mbak Ria. Mau goes.
0: Saya belum Pak. Saya goes di tempat saja. Emang kenapa Pak?
7: Berarti goes.
0: Pak Cuk olahraganya goes juga?
7: Juga ya, itu tak gantung nih Mbak.
0: Oh digantung?
7: Pensiun.
0: Pensiun ya? Tapi dulu sering?
7: Ya, jangan medannya cuma lagi kan naik turun.
0: Ya itu makanya.
7: Kalau di karangannya kan mudah.
0: Iya
7: betul. Tanya Mbak, ya itu kalau goes mampu gak?
0: Saya? Ya. Bisa sih Pak, masih bisa. Masih bisa, cuman ya itu tadi mengalahkan malesnya yang susah.
7: Iya, tadi mampu gak?
0: Ya, apanya?
7: Bannya?
0: Ya, tadi Mas Afri bilang ada sih yang untuk berat badan yang besar gitu ya. Nah itu masalahnya, mampu gak ya sepedanya apa bannya gitu ya menahan berat badan saya ya.
7: Nanti digoes sama Mbak Ria.
0: Nah itu makanya jebol. Nah itu makanya, mending saya pakai sepeda statis saja Pak.
7: Mane-mane wongin aku.
0: Iya, karena memang mungkin kalau seumuran-seumuran saya gitu lebih nyaman sepeda statis kayaknya Pak ya.
7: Jalan sehat aja Mbak.
0: Betul.
7: Jalan goes berat.
0: Iya betul.
7: Iya. Kalau ceking itu mudah goes lari.
0: Enteng gitu ya Pak, betul.
7: PP. Renang suka atau?
0: Iya, kalau itu saya suka.
7: Yaudah itu saja dijalankan.
0: Rutin ya Pak ya. Badannya
7: tambah seksi.
0: Baik, terima kasih Pak Cu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting bukan seksinya, sehatnya gitu ya. Karena sehat itu mahal. Setelah kita merasakan kita lagi kondisinya tidak baik-baik saja gitu kan. Tapi ini loh, kalau cerita saya dengan rutin berenang, terapi di air gitu, kaki itu kayaknya sudah mulai sedikit terkondisikan dan aman. Dan itu memang betul, olahraga renang ini kayaknya untuk usia-usia ya 45-50 ke atas gitu kayaknya aman dan menyenangkan gitu. Halo, selamat siang jendela cerita Anda.
8: Selamat siang Mbak Ria.
0: Selamat siang Ibu Siti.
8: Gimana kabarnya Mbak Ria?
0: Alhamdulillah, kabar saya baik. Bagaimana sebaliknya Ibu Siti?
8: Alhamdulillah aku baik juga.
0: Nah, oke, itu yang diharapkan ya, sehat, bahagia. Iya. Ada cerita apa ini Ibu Siti?
8: Ini cerita pas saya kecil ya Mbak.
0: Kenapa ya? Itu?
8: Aku tuh kan belum tahu kalau saya itu ternyata nggak sama dengan teman-teman gitu loh Mbak.
0: Iya baik.
8: Ya aku kan main gitu. Kalau dulu itu kan di desa itu kan masih latar itu jembar-jembar tuh lembah lebar-lebar gitu loh. Kalau sekarang kan sudah nggak ada.
0: Betul.
8: Apa namanya, rumahnya itu udah dipepet-pepetkan sama jalan gitu loh Mbak. Nggak ada yang untuk main bebas kayak dulu.
0: Iya.
8: Ya waktu dulu itu apa namanya, saya tuh yo main bareng-bareng sama temen. Sampai saya tuh, teman-teman saya tuh juga memperhatikan aku gitu loh, main kemana-mana tuh aku diajak gitu Mbak. Tapi mungkin dia lupa atau gimana aku nggak tahu, aku tuh ditinggal Mbak.
0: Terus
8: terus aku tuh ditolongin itu tetanggaku. Aku digendong dibawa pulang Mbak.
0: Dianterin ke rumah.
8: Aku kan dibilangin sama itu yang nganterin, cok mbenen jak tulen ado-ado aja kelem ndak kowe rapal dalane gitu. Lah aku kan juga namanya anak kecil Mbak kan enggak sadar.
0: Iya.
8: Yeah. Oh, yang penting kan cuka temene lari ikut lari kayak gitu toh. Aku ya gimana ya? Udah dibilangin kayak gitu ya, aku tuh tetep diajak main ya. Mau. Lah kan dihampiri Ti, Siti, ayo turun. Kayak gitu kan suka.
0: Iya.
8: Iya. Ini berkali-kali kayak gitu terus. Tapi kalau yang aku sudah hafal meskipun jauh, tapi aku juga sering ke situ gitu loh Mbak. Aku kan bisa pulang sendiri.
0: Iya.
8: Gitu. Begitulah.
0: Cerita masa ceritanya, lalu.
8: Mbak.
0: Oke, baik.
8: Cerita masa lalu. Belum mudeng.
0: Belum mudeng, iya. Begitu tapi ya itu saja. Gunanya teman gitu kan, saling mensupport kayak gitu kan.
8: Aku tuh karena sering diajak kan akhirnya juga hafal, Mbak. Dari sini ke sini, dari sini ke sini gitu kan. Aku bisa pulang sendiri. Cuman aja kalau yang belum hafal baru misalnya baru sekali diajak main ke situ gitu kan aku belum hafal jalannya
0: Ya
8: begitu saja.
0: Oke, Ibu Siti, terima kasih. Sehat selalu. Selamat siang juga. Terima kasih Ibu Siti di Sukarjo ya sekarang Bu Siti ya. Kalau dulu di mana sih? Pelupuh ya? Sragen ya. Baik. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jendela Cerita Anda.

0: Depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
0: Loh?
1: Itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
0: Loh?
2: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee?
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu. Wah,

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Sudah saya buka kembali line telepon untuk Anda pendengar di jendela cerita Anda siang hari ini. Halo, selamat siang. Ya, Anda sudah tersambung di 638055 pendengar ya, atau mungkin bisa menelpon kami di WhatsApp kami di 081-3900-15525. Punya cerita apa siang hari ini? Cerita yang lucu, cerita yang seru, atau cerita yang menyedihkan? Boleh. Halo, selamat siang.
2: Jendela cerita Mbak Ria.
1: Jendela cerita Mas Andi. Apa kabarnya?
2: Alhamdulillah, ini iya. Lagi di Tanjung Pinang.
1: Oke, sibuk sekali rupanya ya.
2: Iya, Malumlah namanya juga bisnis kecil-kecilan. Jual beli berlian.
1: Wah, mantap. Jadi berlian sekarang harganya berapa?
2: Kurang lebih berapa kilo cabai lah.
1: Kalau cuman harganya berapa kilo cabai kayaknya saya mau borong kayaknya ya kalau harga berlian.
2: 1000 kilo cabai.
1: 1000 kilo atau 100.000 atau 20.000 kilo cabai begitu ya. Berlian. Iya, itu salah satu iya, apa ya? Salah satu perhiasan yang disukai kaum saya gitu ya.
2: Iya betul. Apalagi kalau Mbak Ria ulang tahun tuh ingetin tuh para pendengar, para pemirsa. Mbak Ria tuh enggak suka yang apa ya, yang kado besar-besar ya, yang kecil tapi mehong.
1: kecil tapi glowing banget. Nah itu suka, aduh ya ampun.
2: Iya, insya Allah
1: lah
2: nanti ya.
1: Siapa tahu ada rezeki, iya. Kan kita tidak pernah tahu gitu kan.
2: Iya betul.
1: Betul. Ada cerita apa ini dari Batam?
2: Nah, jadi ini di Tanjung Pinang.
1: Tanjung Pinang betul.
2: Mendung.
1: Mendung? Hah?
2: Iya, mendung.
1: Iya. Oh, ya?
2: Mendung, okay. Kadang hujan sebagian gitu. Okay.
1: Masih ada turun hujan ya? Padahal di Solo ini sama sekali nggak ada loh.
2: Karena itu dia Mbak Ria, di sana kan musiman.
1: Benar.
2: Kalau di Tanjung Pinang Batam itu satu hari 4 musim.
1: Gitu ya? Padahal masih Indonesia juga ya?
2: Iya, cuman kan udah mepet-mepet sama ini.
1: Mepet-mepet dengan negara tetangga ya. Oke, baik. Ya masih hujan ya. Oke.
2: Iya. Nah, jadi hari ini hari cat air.
1: Oh, hari cat air?
2: Sedunia.
1: Oke.
2: Jadi Mas Andi pertama kali pakai cat air tuh pas SMP, Mbak Ria.
1: Oke. Tugas apa? Menggambar ya.
2: Menggambar. Itu kayaknya seneng banget loh Mbak Ria.
1: Benar, dulu benar.
2: Waktu SMP kan.
1: Tapi saya nggak seneng karena saya tidak bisa menggambar.
2: Itu kan warnain aja Mbak Ria.
1: Iya, warnain. Cuman kan tetap aja harus artistiknya tuh harus main juga gitu kan.
2: Mbak Ria kan nggak suka gambar, sukanya yang real ya.
1: Jadi gambar berlian juga saya nggak suka. Sukanya berlian yang real gitu ya.
2: Iya.
1: Oke, baik.
2: Tapi jujur li Mas Andi, yang namanya sekolah tuh dari SD ya, itu apa ya, pensil berwarna itu kayaknya termasuk dulu ya, dulu itu barang mewah loh Mbak Ria.
1: Iya.
2: Pensil berwarna dulu.
1: Pensil berwarna terus pastel kayak gitu ya?
2: Iya. Kalau tipe kan itu SD kan belum dipakai Mbak Ria.
1: Iya betul.
2: Dulu, zaman dulu kan, sekarang kan udah banyak yang pakai kan. Gitu, jadi ya semoga di peringatan hari cat air ini apa ya, bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Karena itu kan termasuk seni ya.
1: Betul.
2: Kesenian juga, art gitu.
1: Betul.
2: Nah terus Mbak Ria, Mas Andi mau turut berduka cita, berbela sungkawa itu yang tragedi kejadian di itu Mbak Ria.
1: Di mana?
2: Di Jakarta, di Matraman, yang bentrokan, maaf ya, orang Ambon sama orang itu kan viral itu kemarin.
1: Iya, iya. Saya malah belum buka, ini coba saya buka.
2: Iya, nanti buka bentrok warga itu.
1: Oke, baik.
2: Yang di Matraman itu. Jadi sebenarnya sih Mas Andi dulu pernah ngalamin juga Mbak Ria. Tahun 2001 kalau nggak salah.
1: Iya.
2: Waktu Mas Andi sempat kerja security hotel di sana kan.
1: Oke. Okay.
2: Sempat ngalamin. Memang itu dari dulu kayak
1: tawuran-tawuran gitu.
2: Iya, tawuran antar warga.
1: Iya, iya.
2: Padahal entah kayaknya perebutan kekuasaan wilayah atau apa. Kalau yang kasus yang sekarang ini kan dia katanya ya masalah motor.
1: Masalah knalpot brong.
2: Iya, kan.
1: Betul. Nah,
2: jadi dia geber-geber gitu
1: iya,
2: kan.
1: Iya, betul.
2: Udah salah ngotot, dia manggil kawanannya. Jadinya ya warga pun nggak terima. Sebenarnya warga situ sih udah tahu lah ya. Maksudnya ya sering kerusuhan gitu. Jadi makanya ya kedepannya sih semoga NKRI ya.
1: Betul.
2: Apalagi mau 17 Agustus nih kan.
1: Benar. Ke 81 tahun.
2: Oh, 81 ya Mbak
1: Ria? 81 ya kalau nggak salah ya, betul ya? Koreksi if I'm wrong gitu. Tapi iya kayaknya 81 deh. Loh, Mas Andi ini sukanya ini deh, sukanya mancing-mancing deh. Sukanya mancing-mancing deh. Saya sudah terbiasa kepancing gitu jadinya. Oke. Okay. Ulang tahun Indonesia yang ke-81, betul.
2: Betul. Jadi satu bulan lagi setelah itu ulang tahun Radio
1: Republik Indonesia.
2: Iya, yang ke
1: sama.
2: Sama ya? Bukan beda setahun ya?
1: Sama kayaknya. Sebentar. Saya mau buka ini dulu. Beda, nanti saya
2: beda setahun deh. Shh,
1: nanti saya dicoret sama kepala RRI Surakarta. Sama, sama.
2: Oh, ya. Oh, beda hari.
1: Beda bulan.
2: Oh, beda bulan iya.
1: Betul. Sama.
2: Kata Pak Kris, iya beda setahun nama Pak Kris.
1: Ini kayaknya pintar sekali ya memancing penyiarnya untuk mencari tahu informasi atau pengetahuan umum gitu ya.
2: Enggak, soalnya Pak Benny pun enggak tahu dia.
1: Oke. Bisa aja, ya. Oke deh, aman pokoknya ya.
2: Pokoknya aman, jadi mudah-mudahan ada gebrakan ataupun, tapi jangan gebrak meja.
1: Jangan, nggak boleh. Nanti mejanya rusak.
2: Tapi alhamdulillah Radio RRI Surakarta itu ya Mbak Ria ya.
1: Apa tuh?
2: Welcome, apa namanya? Kalau ada tamu dari luar gitu, kalau
1: welcome
2: bawa.
1: Dong.
2: Welcome ya,
1: iya.
2: Kalau bawa oleh-oleh ataupun.
1: Oh, itu apa lagi kalau mau oleh-oleh welcome. Oh enggak, tapi pada prinsipnya kita kan sebagai apa namanya pelayanan publik gitu ya, harus welcome dong.
2: Oh, harus welcome ya. Iya. Jadi ini Mas Andi ada rencana dari Batam ke Surakarta. Jadi okay. Nanti Mbak Ria kasih tahu.
1: Oke. Okay.
2: Kan rencana kan dari Surakarta mau ke Solo rencananya.
1: Surakarta dan Solo itu sama. Yang beda hanya peruntukan penyebutannya saja. Dan itu sering kali saya putarkan filernya gitu ya.
2: Oh pasti ingat kalau
1: itu. Oh ya iyalah.
2: Jadi itu Bude yang di Papua itu aslinya Mbak Nani.
1: Itu Mbak Yani itu.
2: Oh, Mbak
1: Yani. Tapi Mbak Yani kan dulu Mbak Yani kan dulu memang stay lama di Papua sebelum pindah ke Solo.
2: Mbak Nana, ya?
1: Itu Mbak Yani.
2: Katanya, hai Ria, katanya. Ini Bude mau...
1: Bukan Ria. Sherly. Ya, udahlah. Pengetesan siang hari ini berhasil, dan saya sudah berhasil menjawabnya dengan bagus, gitu ya.
2: Iya, semoga... Okay. Kalau kata... Pak Cuk udah masuk ya?
1: Pak Cuk tadi... Sudah. Membahas sepeda.
2: Hah? Oh, membahas sepeda?
1: Iya.
2: Emang hari sepeda, Mbak Ria?
1: Bukan, tadi ada narasumber kami dari apa namanya Rodaling Solo. Jadi bahas-bahas sepeda begitu, kata Pak Cu, ada nggak sepeda yang kalau nanti dinaikin Mbak Ria takutnya banyak pecah gitu. Oh ada, sepeda yang khusus untuk berat badan yang berlebih itu ada juga, aman jadi.
2: Tapi kadang ngeri sedap juga ya kalau sepeda listrik ya.
1: Iya betul, ngeri-ngeri apalagi kalau lagi hujan terus ada petir atau segala macam gitu ya. Mm-mm.
2: Iya, itu dia tadi ngeri sedap. Mm-mm. Juga itu kalau listriknya gimana itu? Katanya sih ada depot-depotnya ya.
1: Ada, di Solo itu sudah banyak. Untuk tempat-tempat apa namanya ngecas motor atau mobil listrik itu sudah banyak.
2: Oh, udah ada.
1: Udah dong.
2: Enggak, rencananya kan nanti mau apa, bukan mobil bukan motor, tabung gas.
1: Tabung gas.
2: Mau diisi dia.
1: Kalau tabung gas enggak ada ya di sini ya. Di halaman RRI pun juga ada untuk ngecas mobil listrik ada.
2: Oh.
1: Ada.
2: Iya. Jadi kalau Mas Andi bawa mobil ke situ, taruh di situ aman?
1: Tak aman lah, kalau mau ngecas-ngecas doang mah gratis, begitu boleh.
2: Iya, enggak, Mas Andi rencana mau taruh di situ sama kunci-kuncinya, kan aman gitu ya.
1: Iya, kalau itu tidak dijamin ya, kalau plus kunci-kuncinya ya.
2: sama BPKB-nya, STNK gitu ya.
1: Aman mungkin untuk sementara. Kalau orang tahu di situ ada BPKB dikunci, ya sudah, itu mungkin berpindah tempat mungkin ya.
2: Itu
1: di Pegadaian.
2: Itu nitip apa mau jual?
1: Nitip sambil terima gantinya uang gitu kan.
2: Iya, Pak Maria.
1: Baik.
2: Siap.
1: Aman, ya, alhamdulillah.
2: Matur nuwun sangat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cerita yang menyenangkan, cerita yang seru-seru ini dari pendengar tadi, sepeda Pak Ju, terus Mbah Tarmi juga, Bu Siti juga cerita masa kecilnya gitu kan. Masa kecil tuh kayaknya ya masa yang apa ya, menyenangkan untuk diingat gitu ya. Kalau saya masa kecil saya dulu, kalau ditinggal bapak ibu saya, mama papa saya pergi gitu, wes nangis terus engko minta oleh-oleh yang ritik tiri-tiri ya gitu. Itu kenangan masa kecil. Halo, selamat siang, jam jendela jendela cerita Anda. Kok jam santai sih?
3: Halo.
1: Halo. Selamat Baria. Siang. Iya.
3: Ya, kembali lagi Mbak Ria.
1: Oke,
3: sih. Apa? Cinta saya berat ya?
1: Jadi itu lebih kepada ini Pak Paluyo, itu ke Halo RRI ya. Kalau ke cerita jendela cerita Anda tuh yang ringan-ringan saja.
3: Oh. Masalah kecil gitu ya.
1: Ya masalah seperti barusan Mas Andi cerita, Mbah Tarmi cerita, kayak gitu-gitu loh, model-model seperti itu ya. Kalau di jendela cerita Anda ada cerita menarik?
3: Masalah kecil saya pernah beli sepeda kebu itu beli sendiri saya.
1: Beli sendiri. Oke. Okay.
3: Ya. Iya,
1: gitu. Masih ada nggak sepedanya, Pak?
3: Oh, sudah nggak ada.
1: Sudah nggak ada ya?
3: Ya, beli sepeda motor ya beli sendiri.
1: Padahal sepeda kebo itu kan sekarang juga ada apa ya? Masih banyak komunitas yang memakai sepeda-sepeda jadul gitu ya, Pak ya?
3: Iya. Dulu kan belum bisa naik sepeda, masih kecil.
1: Oke.
3: Okay. Blondor kayak gitu. Ya, umur berapa ya? 13-14 tahun.
1: Iya, iya.
3: Iya, sudah kerja.
1: Oh, 14 tahun sudah bekerja?
3: Iya, kerja
1: sambil sekolah.
3: Iya, mesti kelas 5.
1: Iya.
3: Naik kelas 5. Naik kelas 6 keluar saya. Ya, lulus kelas 6.
1: Oke.
3: Okay. Ya, itu dari sini itu ya, anak orang menderita.
1: Iya.
3: Ya, enggak punya rodo. Ya. Anak empat, ya sudah.
1: Iya.
3: Cara seperti itu.
1: Iya.
3: Saya bakulan. Kalau makan itu suruh ngambil beras di gasing. Jalan umur 5 tahun atau 4 tahun jalan. Ambil beras pulang dimasak, enggak bisa ya. Dimakan sore, nanti sore makan gitu. Terus.
1: Iya.
3: Yeah. Gitu. Terus saya enggak setelah jualan es. Remas panjang itu loh.
1: Iya, iya.
3: Remas panjang geling itu.
1: Betul.
3: Geling itu. Di keraton, di Klewer. Pas bangun Klewer itu, ada orang ya sepertinya tukang Hindu. Itu gitu ya, seperti tukang teman-teman. Itu narik saya sama teman saya jualan ya, ya sama murung-murung.
1: Iya. Yeah. Tapi
3: Pak Remas itu dia apusi di situ. Bilangnya ada tamu itu Remasnya. Anda tak ngambil lagi di Indonesia gitu.
1: Iya.
3: Saya sudah pernah bicara belum ya? Kita gini sudah pernah di diapusi di Indonesia, terus dia masuk kampung itu tidak keluar-keluar. Karena beca, ya beca itu beca ya nunggu. Lalu saya, wah tidak keluar-keluar, saya kembalikan beca ya, itu bayar lagi. Ya, tidak ada. Emosi tidak ada empat ini. Tidak pernah. Jadi saya seakan-akan driver pun saya urut remas dua ini.
1: Baik.
3: Ya pusing. Saya pertanyaannya seperti tukang mbak.
1: Iya. Yeah.
3: Iya. Seperti tukang gitu loh. Ada tamu minta anu borong ke es gitu. Saya percaya gitu loh. Ya itu terjadi saya. Ya itu. Wah banyak sekali kalau riwayat saya.
1: Baik.
3: Ya.
1: Nanti berbagi di lain hari ya berceritanya ya. Begitu ya Pak Walu ya.
3: Lihat ini sekalian Mbak, lihat sirkus di alun-alun dulu ada sirkus dari India itu loh. Alun-alun itu alun-alun utara.
1: Oke. Okay.
3: Tapi ya hewan-hewannya kan di luar gitu di di pelantai. Nah, saya lihat sama kontes saya namanya Bambang.
1: Baik.
3: Ada besinya gelundung itu banyak kaki saya.
1: Oke.
3: Okay. Akhirnya nggak bisa jalan saya.
1: Iya.
3: Ya terus ada orang memang tidak orang tua gitu. Kasihan nangis ada apa gitu. Jadi di celoknya becak, terus naik becak. Rumahnya mana? Rumahnya sudah belajar dengan istri saya. Sampai ini jadi sama Pak ini yang naik sepeda itu. Sampai ini rapatan ketandan itu diturunkan dan disampaikan di rumah. Sama
1: pesawat.
3: Jadi saya gendong sama kocok saya itu sampai rumah.
1: Ya, oke, baik. Terima kasih Pak Alu ya ceritanya. Siap. Ya, monggo. Ya, cerita masa lalu tidak akan habis begitu ya. Banyak yang diceritakan, banyak yang bisa kita kenang gitu. Nanti kita lanjut lagi. Saya persembahkan lagu dulu untuk Anda.

Tarik Tambang. Lomba yang biasanya identik setiap Agustusan ini sudah ada sejak ribuan tahun lalu, bahkan di zaman Mesir dan Yunani kuno. Serta ini juga pernah menjadi cabang olahraga resmi di Olimpiade, tepatnya pada tahun 1900 hingga 1920. Dalam perlombaan selalu ada keseruan teriakan tarik-menarik. Namun, di balik keseruan tersebut sebenarnya ada pelajaran penting dari tarik tambang. Di mana tarik tambang mengajarkan bahwa kekuatan kolektif jauh lebih besar daripada kekuatan individu. Kemudian mengajarkan tentang kerjasama dan juga kesabaran. Di setiap tarikan menjadi bukti bahwa kita bisa mengatasi tantangan secara bersama-sama. Karena di balik tarikan seutas tali ada sebuah filosofi, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Begitu pula Indonesia, dengan kita bersatu, Indonesia menjadi maju.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Jendela cerita Anda. Untuk Anda cerita siang hari ini, masih saya buka line telepon untuk Anda. Selamat siang pendengar jendela cerita Anda.
2: Selamat siang Mbak Ria. Aku terlambat tadi layak dulu kok.
1: Oh, siapa yang meninggal?
2: Tetangga saya coba orang layak. Wah, nomor 1 nih ya.
1: Sudah kalah sama Mbah Tarmi. Nanti kalau bertemu Wati masuk pasti ketawa sih.
2: Mbak. Ya. Aku pun kan sudah pusing ya.
1: Kenapa pusing?
2: Apa-apa mahal, belanja apa-apa naik.
1: Oke. Okay.
2: Nggak, orangnya yang dulu tuh nyegat saya atau mbak?
1: Ya Allah.
2: Saya tuh bikin terus bilang gini, elem YouTube dengan.
1: Masa tiba-tiba begitu?
2: Iya mbak, elem YouTube kok atau mbak?
1: I love you full, gitu dong dibalasnya. Wah malah di, malah di, malah di tot, di tot kayak tekan dalam nanti ya.
2: Aku tahu-tahu di pencet. Karena foto kuituran di cintel pakai sepeda motor. Dan emang mas jeluan ki. Oh motor ki bukan yang pasar woy. Aku dan ini seneng harus ditemu. Apa?
1: Nah kok tahu namanya? Kenal berarti?
2: Kan dulu kan kenalan.
1: Oh sempat kenalan.
2: Kenalan namanya siapa bu? Bilang gitu.
1: Oh oke. Okay. Ternyata memang anu ya fans apa namanya terpendam gitu ya.
2: Ya, pen sandal jepitnya saya yang selen
1: dulu. Nah itu karena gara-gara sandal jepit begitu yang selen gitu ya.
2: Nah itu aku mau ke pasar mau jadi takut.
1: Takut gak dibayari nanti ya.
2: Wis seneng karo aku wani pilo.
1: Waduh mantap. Nanti meresani wayang ketoprak enggak?
2: Enggak mbak, saya sibuk nanti.
1: Nah kok sibuk lho.
2: Apa pesanan itu banyak ada pesanan mbak.
1: Oh oke, okay. Jadi absen.
2: Jam gitu ya, jenengan harus kondur.
1: Iya, saya jam 3 pulang, jam 4 lah ya, jam 4.
2: Oh jam 4 toh.
1: Iya jam 4.
2: Oh ya, saya okay. Tuh sudah 2 periode ini saya nggak berangkat mbak.
1: Oh gitu.
2: Nah, saya tuh saya tuh kan namanya Bu Sri itu loh. Best kan Bu Sri sama Bu Sana itulah. Kompornya itu kan hitam toh mbak, agak sedikit ya. Saya itu mandinya tergesa-gesa lah itu apa tangannya ki gumbrat tangut lah, kue ki kok gupangun mbak, kok wajah ini kudung kita ceritanya pria tau bula kompor kuking manges lah bilang gitu.
1: Oh, gitu ceritanya. Terus sekarang ini berarti lagi sibuk nerima pesanan.
2: Iya mbak, ada pesanan.
1: Oke, okay. Laris manis ya berarti ya.
2: Alhamdulillah.
1: Ikut senang gitu ya.
2: Iya.
1: Tetap jaga kesehatan.
2: Iya. Ini orangnya ikut-ikut mendengarkan ini kurang ajar dia.
1: Yang mana? Yang ngejar sendal jepit apa yang mana?
2: Yang itu tadi, all of you two.
1: Wis, nggak mau kalah sama yang apa namanya remaja-remaja nih kayaknya Bu teman ini.
2: Itu yang di pipes juga dengerin.
1: Oh oke okay, baik.
2: Tekno wae ngerora ngopo-ngopo nek ngopo-ngopo ya
1: anu berhadapan dengan saya gitu ya.
2: Angkat no serandalmu wae.
1: Kirain berhadapan dengan saya gitu. Oh alah. Oke.
2: Okay. Ya, siap. Ini kan bebas ya nanti ya.
1: Apanya?
2: Mbak Ria kan gak ngasuh jam
1: saya. Oh enggak, hari ini saya libur dulu. Oke, terima kasih.
2: Tidak menama-nama selama-lamanya.
1: Ya, baik. Matur nuwun ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ampun, kayak mau pergi kemana gitu. Apa namanya, assalamualaikumnya gitu ya. Sehat selalu ya Bu Temuwati ya.
3: Ada Pak Sardi di Mekonang ini, cerita siang ini lagi demo lukis Mbak Ria yang ceria. Oh baik, doa dari sini semoga tetap sehat semangat dan fresh selalu Mbak Ria ya. Amin amin. Doa yang sama juga ya buat Pak Sardi di Mekonang ini. Pokoknya doanya selalu yang terbaik untuk pendengar semuanya. Ada Ibu Agustin juga ini di Mangkubumen. Selamat siang Mbak Ria, selamat tugas di Surakarta siang ini, sehat semangat bahagia. Saya temani dengan menyimak acara yang dipandu Mbak Ria sampai usai Surakarta kata siang nanti. Terima kasih Ibu Agustin dan terima kasih untuk semuanya yang masih bersama kami di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Selamat siang untuk Pak Sriatmo di Pajang ini di sisa menit jeda terakhir ini ya. Saya menyapa Pak Sriatmo yang sudah di WhatsApp kami. Selamat siang yang panas tapi berawan sebagian, Mbak Rianani Surya. Selamat tugas, semoga tidak lekas capek, selalu sehat, tetap semangat, dan sukses selalu dalam karir. Salam hormat untuk semua pendengar RRI Pro 1 Surakarta. Selamat rehat sambil mendengarkan lagu-lagu yang diputarkan. Semoga terhibur, terima kasih. Suhu di kawasan Pajang Utara 33 derajat Celcius. Ini RRI justru malah agak sedih, enggak redup, deredup ya. Tidak ada sinar matahari gitu. Tapi memang kalau malam ini juga anginnya lumayan kencang gitu ya, sama pagi gitu. Makanya mau olahraga pagi itu kayaknya tuh berat ya gitu ya. Tapi ya harus dilawan sih sebenarnya. Kalau sudah apa namanya, sudah bergerak, sudah ini tuh biasanya sudah hilang malasnya gitu. Baik, terima kasih pendengar sudah bersama kami di Jendela Cerita Anda. Tetap simak siaran kami terus sepanjang hari. Ikutin Jendela Cerita Anda setiap hari kecuali hari Minggu ya. Minggu kita karena ada Kreativa, jadi Jendela Cerita Andanya libur. Sama Jumat, Jumat ada siaran langsung ibadah sholat Jumat gitu. Sesaat lagi Anda bisa menyimak beragam informasi terupdate yang terangkum dalam Warta Siang RRI Surakarta. Tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Siang RRI Surakarta.
1: Tentunya dalam waktu yang singkat ini kami sedang melakukan kajian mendalam kebijakan fiskal, ini pengoptimalan di fasilitas layanan.
2: Kalau pendapatan sekitar 3,5 M gitu bersih, terus kita setorkan ke desa 1,9 M.
0: Warta Siang RRI Surakarta, Selasa 28 Juli 2026, selengkapnya bersama saya Rianani Surya. Laporan Musyawarah Desa Bumdes Alam Berjo mencatatkan kinerja positif sektor wisata dengan pendapatan bersih mencapai 3 miliar rupiah pada semester pertama 2026. Direktur Utama Bumdes Alam Berjo, Sularno, mengatakan sesuai regulasi, sebanyak 60% keuntungan Bumdes dialokasikan khusus untuk membiayai program kesejahteraan masyarakat desa.
2: Kalau pendapatan sekitar 3,5 M gitu bersih, terus kita setorkan ke desa 1,9 M.
3: Laporan Musyawarah Desa atau Musdes Bumdes Alam Berjo mencatatkan kinerja keuangan yang sangat positif pada semester pertama tahun 2026. Pengelola dua destinasi wisata unggulan Air Terjun Jumok dan Telaga Mardida ini sukses membukukan pendapatan bersih mencapai 3 miliar rupiah. Direktur Utama Bumdes Alam Berjo, Sularno, mengungkapkan dari total keuntungan bersih tersebut pihaknya telah menyetorkan pendapatan asli desa atau PADES sebesar 1,9 miliar rupiah. Sesuai regulasi, sebanyak 60% keuntungan Bumdes

0: BUMDes dialokasikan khusus untuk membiayai program kesejahteraan masyarakat desa. Sulano menjelaskan dana hasil MUSDes tersebut dimanfaatkan pemerintah desa untuk program 3 SPS, yaitu Semua Bisa Sehat, Semua Bisa Sejahtera, dan Semua Bisa Sarjana. Di sektor pendidikan, bantuan 5 juta rupiah per tahun bagi mahasiswa berhasil mendongkrak angka warga berkuliah dari di bawah 10%, kini melonjak hingga mendekati 60%.
1: Untuk kenaikan di jenjang perkuliahan itu sangat besar. Dulu sebelum ada program ini, warga yang sekolah di tingkat SLTA, yang lulus SLTA itu yang masuk ke perkuliahan itu paling sekitar kurang dari 10%. Sekarang begitu ada program Semua Bisa Sarjana ini, 5 juta per tahun untuk mahasiswa ini, itu tingkat prosentase warga yang dari SLTA masuk ke perkuliahan itu sebesar hampir 60%.
0: Lebih lanjut, Sulano menuturkan, menghadapi semester kedua, BUMDes Alam Berjo dipatok target oleh pemerintah desa untuk menyetor PADES hingga 5 miliar rupiah pada akhir tahun. Sulano optimis memenuhi target tersebut melalui strategi promosi media sosial secara masif serta skema diskon 10% bagi rombongan wisatawan.
1: Ya, tentunya kita genjot terkait promosi lewat media sosial, TikTok dan lain sebagainya itu. Terus selain itu kita kasih diskon tambahan. Kalau dulu rombongan itu per 20 berarti sekarang kita kasih diskon per 10 orang itu kita kasih diskon 10%.
0: Adapun selain membiayai pendidikan, dana BUMDes juga dialokasikan untuk memfasilitasi 20 unit traktor bagi kelompok tani, serta 2 unit ambulan gratis untuk transportasi medis warga. Di area wisata, pengelola juga terus mempertahankan fasilitas inklusif berupa layanan kursi roda gratis bagi pengunjung lansia dan disabilitas. RRI Surakarta, Arke Diraksa, melaporkan.
2: Mendengar penyerapan konsumsi susu di wilayah Boyolali masih rendah, bahkan belum masuk menjadi komponen wajib dalam program MBG. Ahmad Sukisno berikut melaporkan selengkapnya.
3: Sehingga tingkat penyerapan produk susu di lapangan masih tergolong rendah.
4: Penyerapan susu sapi di Boyolali masih tergolong rendah, mengingat dalam program MBG belum menjadi komponen wajib. Hal ini seperti disampaikan salah satu pengelola susu Boyolali, Nisa, saat dikonfirmasi.
3: Program MBG telah berjalan selama kurang lebih 2 minggu. Hingga saat ini, permintaan terhadap produk susu Boyolali masih relatif landai sehingga kapasitas produksi yang kami miliki masih lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan yang ada. Kondisi ini terjadi karena susu belum menjadi komponen wajib dalam menu program MBG, sehingga tingkat penyerapan produk susu di lapangan masih tergolong rendah. Apabila ke depan susu ditetapkan sebagai komponen wajib atau frekuensi pemberiannya ditingkatkan, kami siap menyesuaikan kapasitas produksi untuk memenuhi peningkatan kebutuhan tersebut.
4: Harapannya agar ke depan penyerapan susu sapi Boyolali lebih baik dan diperluas.
3: Kedepan pemanfaatan susu segar lokal dalam program makan bergizi gratis dapat semakin diperluas. Selain memberikan manfaat nyata bagi pemenuhan gizi anak-anak Indonesia, langkah ini juga akan menjadi penggerak ekonomi bagi para peternak sapi perah dan industri pengolahan susu lokal.
4: Ditambahkan oleh Nisa, selain susu sapi mampu mencerdaskan anak-anak sekaligus dapat menggerakkan ekonomi terhadap peternak susu sapi. RRI Surakarta, Mas Sukisno melaporkan.
2: Pemerintah Kota Surakarta mulai membahas kebijakan umum perubahan anggaran tahun 2026 dengan fokus pada penguatan pelayanan publik dan infrastruktur. Perubahan anggaran juga diarahkan untuk menjaga kondisi fiskal daerah agar lebih sehat melalui pengurangan ketergantungan pada utang.
5: Ya, kita fokuskan ke pelayanan masyarakat dan ada sedikit fokus di infrastruktur, sarpras.
6: Pemerintah Kota Surakarta mulai membahas kebijakan umum perubahan anggaran atau KUPA tahun anggaran 2026. Pembahasan dilakukan dalam rapat yang dipimpin Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, di ruang rapat Nata Praja Balai Kota Surakarta. Respati mengatakan, perubahan anggaran difokuskan pada penguatan kebijakan fiskal agar lebih efektif dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah juga melakukan kajian terhadap sejumlah program prioritas yang akan dibiayai melalui perubahan anggaran.
5: Tentunya dalam waktu yang singkat ini, kami sedang melakukan kajian mendalam kebijakan fiskal, ininya pengoptimalan di fasilitas layanan, dan ya kita fokuskan ke pelayanan masyarakat dan ada sedikit fokus di infrastruktur sarpras dan terkait support di transportasi publik, dan sedang kita gali betul untuk fasilitas layanan dasar.
6: Respati menambahkan, salah satu pembahasan dalam perubahan anggaran juga menyangkut penyelesaian sejumlah kewajiban pembiayaan pemerintah daerah. Menurutnya, Pemkot Surakarta berupaya memperkuat kondisi fiskal dengan mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan melalui utang.
5: Tentunya sedang kita bahas dan nanti kita minta persetujuan juga dengan rekan-rekan di Banggar. Harapan kami ya lebih baik mengurangi hutang supaya tidak menggunakan hutang, lebih supaya fiskal kita kuat dan tidak ada hutang ya. Mungkin itu menjadi salah satu pilihan bersama. Nanti akan kita mintakan persetujuan ke DPRD terkait kita tidak menggunakan biaya hutang berlebih. Jadi tidak jadi hutang, tidak jadi 60 miliar maksudnya. Jadi di bawah dari itu.
6: Pemerintah Kota Surakarta akan melanjutkan pembahasan KUPA 2026 bersama DPRD sebelum perubahan anggaran ditetapkan. Melalui perubahan anggaran tersebut, pemerintah berharap alokasi belanja daerah dapat lebih tepat sasaran untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
2: Demi mempersiapkan sumber daya manusia SDM yang unggul dan pembentukan International Class Program atau ICP, Majelis Pendidikan Dasar atau Menengah dan Pendidikan Nonformal Disdasmen dan PNF Muhammadiyah Sesolo Raya menggandeng kerjasama dengan Sentra Edu Global untuk memperkuat program Bilingual School.
7: Tujuannya bukan menjadikan sekolah-sekolah di wilayah Muhammadiyah ini menjadi sekolah bilingual, tetapi siswa-siswi itu bisa berbahasa Inggris dengan baik.
8: Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Dikdasmen dan PNF Muhammadiyah Sesolo Raya terus mematangkan langkah peningkatan mutu pendidikan, salah satunya melalui jalinan kerjasama dengan lembaga Sentra Edu Global untuk memperkuat program Bilingual School sebagai bagian dari persiapan pembentukan International Class Program. Kerjasama ini terdiri dari pelatihan kepada tenaga pendidik yang dilakukan di Sunan Hotel Solo. Ditemui di lokasi, perwakilan Sentra Edu Global, Honey Stewart, menjelaskan bahwa program ini difokuskan pada penguasaan bahasa Inggris peserta didik serta pengembangan berbagai keterampilan. Honey menambahkan pendampingan guru dilakukan secara intensif di masing-masing sekolah, di mana tim akademik memberikan pelatihan mengajar dan pengelolaan kelas serta melakukan evaluasi berkala.
7: Di mana kami melakukan program pelatihan, pendampingan, dan lain-lain. Jadi kami mengirim tim akademik kami untuk melakukan pendampingan guru di sekolah masing-masing, itu selama 2 hari untuk setiap sekolah. Hari pertama tim kami yang mengajar. Jadi guru di sekolah tersebut melihat bagaimana materi pembelajaran kami disampaikan dan bagaimana memanage kelas. Kami sangat berharap dengan bergabung dengan kami, tujuannya bukan menjadikan sekolah-sekolah di wilayah Muhammadiyah ini menjadi sekolah bilingual, tetapi siswa-siswi itu bisa berbahasa Inggris dengan baik.
8: Hingga kini sedikitnya 24 sekolah di wilayah Solo Raya telah menjalin kesepakatan kerjasama dalam program ini. Sementara itu, Ketua Majelis Dikdasmen dan PNF PDM Klaten Wahono yang hadir mewakili Korda Solo Raya menyambut positif kolaborasi tersebut. Menurutnya, kerjasama ini menjadi langkah strategis untuk memenuhi target persyarikatan dalam menghadirkan kelas internasional di setiap daerah.
9: Kegiatan ini, program ini sangat bagus untuk persiapan ICP yang diprogram oleh Persyarikatan Muhammadiyah, di mana setiap daerah paling tidak ada satu ICP, baik jenjang SDMI, SMPMTS, maupun SMA, SMK, dan MA. Sehingga hal ini nanti kita koordinasikan dan akan didiskusikan dengan Kepala Sekolah Madrasah untuk potensi yang ada dan bisa mengikuti program ini. Bahwa lulusannya, baik di tingkat SDMI, SMPMTS, maupun SMA, SMK, MA, itu mampu untuk berbahasa Inggris lebih baik dan siap untuk melanjutkan ke tingkat berikutnya.
8: Dalam kerjasama ini, Kabupaten Boyolali menjadi salah satu wilayah percontohan yang telah mengimplementasikan program bilingual tersebut. Melalui pelatihan dan pemaparan materi yang diikuti puluhan peserta dari Majelis Dikdasmen serta perwakilan guru se-Solo Raya ini, diharapkan sekolah-sekolah Muhammadiyah dapat terus melakukan lompatan kualitas dalam mencetak lulusan yang berdaya saing global. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
2: Pendengar, Badan Anggaran DPRD Kota Surakarta mengebut pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS RAPBD tahun 2027 hingga dini hari. Dalam pembahasan tersebut, DPRD menyoroti validitas data kemiskinan, pemanfaatan silpa, hingga potensi beban APBD akibat pengelolaan aset hibah dari pemerintah pusat.
10: Kalau kuanya sampai jam 1 dini hari dianggap selesai hari. Badan Anggaran DPRD Kota Surakarta menyelesaikan pembahasan kebijakan umum anggaran atau KUA RAPBD tahun 2027 hingga tadi dini hari sekitar pukul 1. Pembahasan yang berlangsung maraton itu kemudian dilanjutkan dengan pembahasan prioritas plafon anggaran sementara atau PPAS. Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta Daryono mengatakan pembahasan berlangsung cukup panjang karena sejumlah dokumen yang menjadi dasar penyusunan APBD dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi belum seluruhnya diterima.
11: Kalau kuanya sampai jam 1 dini hari dianggap selesai, hari ini lanjut bahas PPAS-nya. Ya biasalah mas, karena yang pertama itu dari mulai awal, di dasar hukum pembentukan itu kan ada beberapa peraturan yang sebenarnya sebagai dasar hukum itu tapi belum ready. Karena memang faktor belum siap dari pemerintahan di atas kita. Misalnya domain umum penyusunan APBD 2027 kan dari kementerian itu belum sampai ke kita. Di info itu kan baru tanggal 31 besok, terus kemudian RKPD provinsi juga belum clear, masih proses. Jadi ini akhirnya kan semuanya berjalan paralel.
10: Selain membahas arah kebijakan fiskal, Banggar juga memberi perhatian terhadap validitas data kemiskinan di Kota Solo. DPRD menilai pembaruan data dari pemerintah pusat masih menyisakan persoalan yang berpotensi membuat warga yang berhak justru kehilangan akses bantuan sosial. Banggar juga menyoroti pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA tahun 2025. Serta keberlanjutan pengelolaan aset hibah dari pemerintah pusat yang nantinya menjadi tanggung jawab pemerintah Kota Surakarta.
11: Bangunan-bangunan hibah dari pusat itu juga perlu persikapan yang lebih serius, karena ketika itu semuanya dibebankan operasionalnya dan perawatannya kepada pemerintah Kota Surakarta, kita juga nanti APBD menjadi berat sekali. Contoh yang sudah ada kan misalnya kayak Masjid Syekh Zayed itu, terus kemudian yang terbaru ini kan Museum Sains yang di Petaringan itu. Ini kan statusnya perlu diperjelas supaya tidak membebani APBD Kota Surakarta yang sebenarnya haknya adalah kepada masyarakat Kota Surakarta. Tapi kalau nanti beban itu terserap untuk pemeliharaan, pengelolaan aset-aset yang merupakan hibah dari pusat itu, nanti kita akan sangat berat di tengah efisiensi dari pemerintah pusat.
10: DPRD Kota Surakarta berharap seluruh pembahasan KUA PPAS RAPBD 2027 dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang tepat sasaran, menjaga keberlanjutan fiskal daerah, sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
2: Pendengar Warta Siang RRI Surakarta ini bisa Anda akses melalui audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Upaya memutus mata rantai penularan TBC di Kabupaten Sragen kini diperkuat hingga ke tingkat desa. Babin Kamtipmas dilibatkan dalam tracking kasus TBC bersama petugas kesehatan menyasar warga yang memiliki kontak erat dengan penderita. Kolaborasi ini diharapkan mampu membuka akses lebih luas kepada masyarakat yang selama ini masih tertutup karena stigma, sekaligus mempercepat penemuan dan pengobatan kasus TBC di Sragen.
12: Sama kerjasama ini terdapat kurang lebih 200 lebih terkonfirmasi.
13: Upaya menemukan kasus sekaligus memutus rantai penularan tuberkulosis atau TBC di Kabupaten Sragen diperkuat melalui kolaborasi antara Babin Kamtipnas dan petugas pemberantasan TBC atau PPTB di Puskesmas. Babin Kamtipnas dilibatkan secara langsung dalam kegiatan tracing hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Peran ini penting karena personal Babin Kamtipnas telah lama terjun dan berinteraksi dengan masyarakat. Kasih Kedokteran dan Kesehatan Polres Sragen Pembina Rahmat Suprianto mengatakan, sebelum melakukan tracing, para Babin Kamtipnas terlebih dahulu mendapatkan pelatihan. Dalam pelaksananya, Babin Kamtipnas tidak bekerja sendiri, mereka berkoordinasi dengan PPTB Puskesmas yang memiliki data kasus dan menjadi pusat informasi melalui sistem informasi tuberkulosis. Setelah data diterima, petugas PPTB Puskesmas bersama Babin Kamtipnas turun ke lapangan untuk melakukan investigasi kontak. Tracing dilakukan terhadap orang yang memiliki kontak erat dengan penderita TBC. Setidaknya 8 kontak erat ditelusuri dari setiap 1 kasus TBC. Jika dari hasil pemeriksaan ditemukan warga yang melakukan gejala atau terindikasi positif, maka tracing tidak berhenti. Kontak erat dari kasus baru tersebut kembali dilacak untuk menemukan kemungkinan penularan berikutnya. Proses tersebut dilakukan secara berantai. Babin Kamtipnas membantu petugas kesehatan menjangkau masyarakat, termasuk warga yang mungkin menutup diri atau enggan memeriksa kondisi kesehatannya karena stigma terhadap penyakit TBC.
12: Jadi kami membentuk grup WhatsApp untuk para PPTB Puskesmas
14: yang di dalamnya sebagai sarana komunikasi, kemudian kami share link pelaporannya. Jadi di dalamnya ada jumlah terkonfirmasi yang telah dilaksanakan, kemudian ada rencana tindak lanjut berapa IK atau investigasi kontak atau tracing yang akan dilakukan. Kemudian dari grup itu bisa kita jumlah selama kerjasama ini terdapat kurang lebih 200 lebih terkonfirmasi, Pak.
13: Sementara Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen, Dr. Sri Subekti mengatakan, kolaborasi dengan Babin Kamtipnas dinilai efektif dan efisien dalam memperluas jangkauan tracing. Menurutnya, Babin Kamtipnas memiliki kedekatan dengan masyarakat sehingga dapat membantu melakukan edukasi, pendampingan, dan pemantauan terhadap kontak erat maupun penderita TBC.
15: Penanggulangan kasus TBC ini akan semakin mudah. Ini kadang yang mungkin masih belum dipahami oleh masyarakat. Mungkin masyarakat masih menyembunyikan penyakitnya, takut di apa-apa gitu. Nah, ini yang perlu dipahami masyarakat juga. Jadi ini kita berterima kasih kepada Polda Jateng. Ini satu-satunya Polda yang ada di Indonesia yang sudah melonceng tracing TBC bersama Babin Kamtipnas. Jadi
13: Dinas Kesehatan menegaskan semakin banyak kasus yang ditemukan melalui tracing bukan berarti kondisi semakin buruk. Sebaliknya, penemuan kasus lebih awal memungkinkan penderita segera mendapatkan pengobatan sehingga risiko penularan dapat ditekan. Kolaborasi Babin Kamtipnas dan petugas kesehatan diharapkan terus berjalan untuk mempercepat penemuan kasus TBC dan mendukung target eliminasi TBC pada 2030. RRI Surakarta, Lydia Senaga melaporkan.
2: Pendengar, Universitas Islam Batik atau UNIBA Surakarta memperingati Milad ke-43 dengan menggelar sidang senat terbuka di kampus setempat kemarin. Perguruan tinggi ini didorong untuk mengambil peran aktif memecahkan berbagai persoalan sosial dan lingkungan di kota Surakarta.
16: Universitas Islam Batik Surakarta terus bertransformasi mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan jati dirinya sebagai perguruan tinggi yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan, akhlakul karimah, kewirausahaan, dan pengabdian kepada masyarakat.
17: Peringatan Milad ke-43 Universitas Islam Batik atau UNIBA Surakarta menjadi momentum pentingnya penguatan daya saing kampus menuju kancah internasional. Dalam laporannya, Rektor UNIBA Surakarta, Himawan Muhammad Iqbal menegaskan, universitas terus bertransformasi, memperkuat tata kelola modern, serta kualitas riset yang berdampak bagi masyarakat.
16: Berbagai proposal penelitian berhasil memperoleh pendanaan kompetitif dari pemerintah dengan tema-tema strategis seperti transformasi digital, UMKM, pembangunan ekonomi daerah, pemberdayaan masyarakat, hingga inovasi teknologi tepat guna. Penelitian UNIBA tidak berhenti sebagai laporan ilmiah. Kami bersyukur alhamdulillah telah diarahkan menjadi solusi nyata bagi persoalan masyarakat.
17: Hadir memberikan arahan, Wakil Wali Kota Surakarta, Astrid Udayani, mengapresiasi dedikasi akademis UNIBA. Namun demikian, dirinya menyoroti inovasi perguruan tinggi kini harus lebih responsif menjawab persoalan real perkotaan seperti penanganan stunting yang bergeser ke masalah sanitasi air bersih serta pemberdayaan UMKM.
18: Dan masih banyak lagi, Bapak Ibu, isu-isu yang kita harus jadikan sebagai landasan. Kita tidak hanya berfokus pada inovasi penciptaan produk atau karya saja, tetapi bagaimana kita menciptakan sebuah inovasi yang menjawab permasalahan atau tantangan yang ada di sekitar kita terlebih dahulu.
17: Rangkaian acara tersebut terus diisi dengan orasi ilmiah oleh Dekan FEBI UIN Raden Mas Said Surakarta, Profesor Rahmawan Arifin, serta penyerahan penghargaan bagi tenaga pengajar berprestasi. Sinergi antara akademisi dan pemerintah daerah diharapkan mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis nilai Pancasila di Kota Solo. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
2: Setelah sempat turun, harga kedelai impor di sejumlah pasar tradisional di Kota Solo kini kembali naik. Pantauan RRI salah satunya di Pasar Legi Solo, kenaikan terjadi dalam sepekan terakhir, yakni tembus Rp12.000 dari semula Rp11.500 per kilogramnya.
19: karena ini sekarang 12. Satu minggu kemarin kan sempat turun 11.
20: Setelah sempat mengalami penurunan, harga kacang kedelai impor di pasar tradisional di Kota Solo kembali mengalami kenaikan secara bertahap dalam sepekan terakhir ini. Untuk saat ini harga kedelai impor mencapai Rp12.000 per kilogram, naik dari sebelumnya yang sempat turun Rp11.000 per kilogram. Pedagang kacang-kacangan di Pasar Legi Solo, Heru Trianto, mengatakan kenaikan harga mulai terjadi sekitar satu minggu terakhir. Sebelumnya harga kedelai sempat turun Rp11.000 per kilo, kemudian naik Rp11.500 per kilogram, dan kini menyentuh Rp12.000 per kilogram. Menurut Heru, penyebab pasti kenaikan harga belum diketahui. Ia mendengar bahwa kondisi geopolitik dunia diduga ikut mempengaruhi pasokan komoditas impor.
19: Sempat naik ini sekarang 12. Satu mingguan saya. Kemarin kan sempat turun 11 atau 11.5, sekarang naik lagi. Tidak tahu katanya ada perang lagi ini loh. Kacang kan jadi semua naik.
20: Selain kedelai impor, harga kacang tanah juga mengalami kenaikan. Seperti kualitas bagus Rp40.000, naik dari sebelumnya Rp36.000 setiap kilo. Kenaikan harga membuat daya beli konsumen menurun. Biasanya membeli 20 kg, kini hanya membeli 10 kg. Senada disampaikan pedagang eceran kacang-kacangan di Pasar Legi, Mulyono, sejumlah jenis kacang-kacangan mengalami kenaikan harga dalam 2 pekan terakhir ini, seperti kacang kedelai impor, kacang tanah, dan kacang bawang.
21: Kedelai saat ini ya 13 baru dapat turahan. Ya dari sana juga munda naik. Ya setengah bulanan lah. Ya dari sana juga munda naik. Kalau mau jual stabil 13 ya sulit.
20: Sementara dengan kenaikan harga kedelai impor dari Amerika Serikat ini sebagai bahan baku pembuatan tahu tempe, mulai membuat resah para perajin tahu tempe di Kota Solo. Ditemui RRI di Pasar Legi, penjual sekaligus perajin tahu tempe, Parni, menuturkan dalam sepekan terakhir ini harga bahan baku kedelai impor kembali naik lagi setelah sempat turun. Dengan harga yang terus naik membuat produsen tahu tempe mengurangi ukuran ketebalan tahu yang dibuatnya serta menekan biaya produksi agar bisa tetap bertahan demi bisa meraup untung. Pasalnya produsen tahu juga sulit untuk menaikkan harga penjualan produknya. RRI Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
22: Pendengar RRI Surakarta terus berinovasi mengenalkan budaya kepada generasi muda. Melalui program baru bertajuk Jagat Wayang, RRI menghadirkan pertunjukan wayang dalam format video pendek di berbagai platform digital agar lebih mudah dijangkau anak muda.
23: Agar anak-anak betul-betul bisa memiliki sifat karakter yang mungkin bisa diambil dari tokoh wayang.
24: RRI Surakarta mengenalkan program baru Jagat Wayang kepada siswa SMK Wijaya Kusuma, Surakarta. Program ini menghadirkan kisah-kisah pewayangan dalam format video berdurasi singkat yang ditayangkan melalui media sosial seperti Instagram, YouTube, dan TikTok. Melalui konsep tersebut, RRI berupaya memperkenalkan nilai-nilai budaya dan karakter tokoh wayang dengan cara yang lebih dekat dengan kebiasaan generasi muda dalam mengakses informasi. Kepala SMK Wijaya Kusuma Surakarta Harsono mengapresiasi langkah RRI Surakarta yang memanfaatkan platform digital untuk melestarikan budaya wayang.
23: Gagasan yang sangat bagus sekali karena untuk bisa membangun karakter anak-anak agar anak-anak betul-betul bisa memiliki sifat karakter yang mungkin bisa diambil dari tokoh wayang. Nah, dari segi kemampuan anak, kalau kita sering memberikan informasi, kemudian sering memberikan sosialisasi kepada anak-anak berkaitan dengan tokoh-tokoh wayang, insya Allah lama-kelamaan nanti anak-anak juga akan terbiasa, apalagi ada film pendek yang berkaitan dengan tokoh pewayangan.
24: Harsono berharap program Jagat Wayang tidak hanya hadir di SMK Wijaya Kusuma, tetapi juga dapat disosialisasikan ke sekolah-sekolah lain sehingga semakin banyak pelajar yang mengenal budaya pewayangan. Sementara itu, sosialisasi tersebut juga mendapat respon positif dari para siswa. Salah satunya siswi kelas 12 SMK Wijaya Kusuma Surakarta, Dea Rizki Nuraisya, Ia menilai penyajian wayang dalam video singkat jauh lebih menarik dibanding pertunjukan wayang yang berdurasi panjang.
0: Kalau semisal disiarkan di media sosial lebih menjangkau anak muda dan juga kalangan atas ya dari mana saja. Aku lebih suka video yang pendek, apalagi kalau aku nonton film kan. Nggak mungkin yang 1 jam, 2 jam aku biasanya bosen kalau alurnya gitu-gitu aja terus. Nah kalau semisal 3 menit, 2 menit itu lebih buat aku tertarik ya buat nontonnya. Karena itu tuh cuma sebentar dan nggak menghabiskan waktu aku terus-menerus di handphone.
24: Melalui program Jagat Wayang, RRI Surakarta berharap budaya pewayangan dapat terus lestari, sekaligus menjangkau generasi muda dengan pendekatan yang lebih relevan di era digital. RRI Surakarta, Riana Sidiki, melaporkan.
22: Klaten Lurik Night Carnival tahun 2026 yang berlangsung di alun-alun Klaten tadi malam berlangsung meriah. Kegiatan dalam rangka hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten tersebut disaksikan ribuan pengunjung. Adam Sutanto berikut menurunkan laporannya.
1: Ada 20 kontingen peserta dari BUMD, BUMN, kemudian dari swasta.
3: Pemerintah Kabupaten Klaten menggelar Klaten Lurik Naik Karnival tahun 2026. Acara yang digelar di alun-alun Klaten berlangsung semarak dan meriah dengan tata panggung dan sorot lampu, serta disaksikan ribuan masyarakat Klaten. Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Klaten, Purwanto, mengatakan Klaten Lurik Naik Karnival dalam rangka hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten. Gelaran setiap tahun tersebut untuk lebih mengangkat unggulan Klaten tentang lurik tidak hanya nasional tetapi internasional.
1: Kita selenggarakan event Klaten Lurik Karnival yang mana ini setiap tahun selalu kita gelar dan ini menjadi event yang menjadi ikonnya Klaten. Kemudian maksud dan tujuannya adalah mengangkat potensi produk unggulan Klaten yaitu kain lurik. Bagaimana mengangkat, memasyarakatkan tidak hanya untuk masyarakat Klaten, Pak. Nanti lurik akan lebih ke nasional dan internasional seperti itu.
3: Gelaran tersebut menampilkan 20 kelompok yang berasal dari BUMN, BUMD, BUMDes, dan dari swasta. Masing-masing kelompok menampilkan berbagai kreasi yang kemudian melakukan perform di atas panggung di tengah alun-alun Klaten yang disaksikan langsung Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo dan para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Klaten dan juga tamu undangan. Salah satu peserta dari BUMDes Desa Sidowayah Polan Harjo Klaten juga ikut serta dan memeriahkan gelaran tahunan itu. Sedikitnya 60 personel ikut terlibat dalam acara tersebut, baik para penari maupun pendukung lainnya. Direktur BUMD Sidowayah Hartoyo kepada RRI mengatakan pihaknya memberikan apresiasi yang tinggi melalui Klaten Lurik Naik Karnival 2026. Ajang tersebut sebagai bentuk promosi potensi Desa Sidowayah baik wisata maupun kampung dolanan dan juga lurik.
4: Oh, ini ada salah satu apresiasi kita kepada Kabupaten Klaten dengan hari jadi ke-222 bahwa desa wisata kita juga punya atraksi dan ada punya lurik dan sebagainya. Akhirnya kita tampilkan dengan kreasi-kreasi anak muda yang ada di desa kami, Desa Wisata Sidowayah.
3: Pada kegiatan tersebut ada dua titik kumpul keramaian, yakni di alun-alun Klaten dan di depan Kodim Klaten di Jalan Pemuda. Di dua tempat tersebut, para peserta juga menampilkan perform dan juga dilakukan penilaian. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
22: Pendengar, tim para atletik NPC Indonesia sukses memborong 16 medali saat tampil di ajang World Para Athletics Grand Prix 2026 di Tlaxcala, Meksiko. Raihan berupa 15 medali emas dan 1 medali perak tersebut menempatkan tim merah putih berada di posisi runner-up klasemen akhir di bawah tuan rumah Meksiko yang tampil sebagai juara umum.
5: Tryout ini adalah salah satu tryout yang terjauh karena di benua Amerika.
25: Saudara tim para atletik NPC Indonesia sukses memborong 16 medali saat tampil di ajang World Para Athletics Grand Prix 2026 di Tlaxcala, Meksiko. Raihan berupa 15 medali emas dan 1 medali perak tersebut menempatkan tim merah putih berada di posisi runner-up klasemen akhir. Tim NPC Indonesia hanya kalah dari tuan rumah Meksiko yang menerjunkan ratusan atletnya dengan meraih 99 medali emas, 101 perak, dan 81 medali perunggu. Atlet putri NPC Indonesia, Nanda Mei Solihah tampil terbaik menyumbangkan 2 medali emas dari nomor individu dan 1 medali dari nomor relay. Selain itu juga ada Karisma Evi Tiarani dan Taufik Abdul Karim yang mendapatkan 2 medali emas dari nomor individu. Sementara medali emas lainnya disumbangkan Ni Made Arianti, Sabto Yoko Purnomo, Jainal Arifin, Alvin Nomleni, Partin Fauzi Purwolaksono, dan IKD Dwi Purwana, serta Suparni. Satu-satunya medali perak disumbangkan oleh Jainal Arifin. Pelatih para atletik NBC Indonesia, Setio Budi Hartanto, mengapresiasi performa para atlet dalam kejuaraan yang diikuti 26 negara tersebut. Performa para atlet menurutnya memiliki arti ganda dan para atlet bisa mengumpulkan poin sebagai modal lolos ke Paralimpiade Los Angeles sekaligus ajang pemanasan terakhir sebelum berangkat ke APG di Nagoya, Jepang.
5: Oh, hasilnya sangat memuaskan. Ada yang memecahkan rekor dunia, yaitu Badek dengan nomor cakram F57 dan memecahkan rekor Asia dari Nanda Solihah di nomor 100 meter T47.
25: Sementara itu, Nanda Mei Solihah yang berhasil memecahkan rekor Asia di nomor 100 meter klasifikasi mengaku bersyukur karena program persiapan yang dijalaninya cukup panjang. Nanda pun bisa lebih siap menghadapi tantangan menuju ke pertandingan lainnya. Menurutnya, keberhasilan memecahkan rekor Asia di nomor 100 meter dan rekor pribadi di 200 meter membuat Nanda lebih bersemangat menuju APG 2026.
6: Hasil dari kejuaraan ini alhamdulillah sudah memenuhi target. Kemarin bertanding di nomor 200 dan 100 meter, alhamdulillah memecahkan rekor pribadi saya.
25: Sementara itu, atlet putra NPC Indonesia IKD Dwi Purwana mengaku tidak menyangka bisa memecahkan rekor dunia saat tampil di nomor lempar cakram klasifikasi F57. Lemparan sejauh 48,68 meter berhasil melampaui rekor sebelumnya yang dipegang atlet asal Brasil Thiago Paulino dengan catatan lemparan sejauh 48,55 meter. Atlet asal Bali itu pun juga berharap prestasi tersebut menjadi modal tampil di APG sehingga pada event bulan Oktober mendatang dapat mempersembahkan medali emas. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
22: Pendengar, demikian rangkaian Warta Siang RRI Surakarta Selasa 28 Juli 2026. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Pemkot Surakarta mulai bahas kebijakan umum perubahan anggaran tahun 2026 dengan fokus penguatan pelayanan publik dan infrastruktur. Laporan musyawarah Desa Bumdes Alam Berjo catat kinerja positif sektor wisata dengan pendapatan bersih capai 3 miliar di semester pertama 2026. Saya Riana Nisurya bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

Pendengar, untuk menutup Surakarta siang ini, kami bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti 100% Indonesia. Tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saudara pendengar, perjalanan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Jadi berawal dari dendang lagu-lagu Minang di Bukit Tinggi, kini terus melangkah mantap mewarnai industri musik pop Indonesia. Dan sejak kecil tumbuh bersama harmoni lagu Minang, membawa semangat kotanya ke setiap panggung. Hari ini mimpi itu terus hidup di industri musik pop Indonesia. Tidak pernah melupakan akar dari lantunan lagu-lagu Minang sejak usia dini dulu hingga sekarang terus berkembang di panggung musik pop Indonesia. Dan setiap langkah adalah perjalanan yang patut untuk disyukuri.
1: Masya Allah, luar biasa ya. Selamat siang.
0: Selamat siang loh.
1: Selamat siang Mas Yudi. Udah lama loh aku partnernya bukan Mas Yudi loh. Aduh nih, ya selamat ampun. Siang juga buat semua saudara pendengar dimanapun berada yang lagi dengerin kita di 100% Indonesia Nasional. Yang pasti seperti biasa, setiap hari Selasa 100% Indonesia Nasional ditemani aku Isan Tarodede. Dan hari ini partner aku ada Yudi Ismail.
0: Langsung turun gunung ya.
1: Turun gunung ini produsernya ya. Hari ini Selasa 28 Juli ya 2026. Yang pasti siaran kita ini bakal dirile di seluruh Indonesia. Ya kan?
0: Betul banget. 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya,
0: banggakan Indonesia. Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Dan segera di follow ya Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda. Termasuk juga @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Iya. Aduh, gimana? Ini jujur ya, dari tadi dengerin lagunya ini bintang-bintang.
0: Ya karena ada bintang-bintang.
1: Iya, oh iya benar. Oh bisa.
0: Bisa
1: bridging ya boleh. Ya, tapi jujur ya.
0: Kenapa?
1: Dia ini aku kenal dari dulu dari ajang pencarian zakat ya.
0: Bakat.
1: Dari ajang pencarian bakat, cuman beda genrenya sekarang.
0: Iya loh.
1: Jadi memang sebenarnya udah beberapa tahun belakangan ini dia menggeluti genre pop ini.
0: Merasa tersaingi pasti.
1: Oh tidak. Semua orang punya rezekinya masing-masing. Tidak ada merasa tersaingi. Justru aku tuh sama dia tuh ngerasa kayak dia ini kayak adikku lah.
0: Oh gitu ya.
1: Makanya okay. Senang melihat dia semakin berkembang, semakin berkarya yang luar biasa, nggak pernah berhenti. Ya. Tapi seperti yang tadi Mas Yudi bilang di awal, waktu kecil dia gak lupa sama akarnya. Dia nyanyiin lagu-lagu Minang.
0: Aku nonton YouTube-nya waktu dia kecil loh.
1: Imut banget ya.
0: Imut banget, ada mamanya pakai kerudung sambil berdoa gitu. Siapa aduh, sih ini?
1: Ya udah langsung aja kita sebut ya. Ini bintang tamu kita hari ini ada Yogi Nandes.
2: Hai, selamat siang.
0: Aduh. Selamat siang
1: Yogi Nandes. Aduh ini
2: gimana Bang Istan?
1: Gimana? Makin cakep loh dia.
0: Makin sehat juga.
2: Yeah. Makin sehat,
1: bugar.
2: Makin
0: menyala.
1: Menyala pasti dong.
2: Amin ya Allah ya Tuhan.
1: Seperti ini ya, ini kayaknya harapan doa ya dari lagu single terbarunya Yogi Nandes ini. Menualah denganku.
0: Ahai. Tapi nggak tampak tua loh.
1: Gak. Masalahnya yang mau aku tanyain bukan masalah dia tuanya Mas Yudi.
0: Apa tuh?
1: Siapa sih?
0: Aduh. Yang diajak menua itu ya.
2: Sebenarnya ini lebih ke julidnya Bang Isan.
1: Oh, iya. Oh gitu. Ya? bukan rasa ingin tahu ya.
2: Iya. Julidnya.
1: Yogi Nandes sehat.
2: Alhamdulillah aku sehat.
1: Alhamdulillah luar biasa.
2: Ini hari Bang Isan. Sehat.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah. Kita sehat. 2026 ngerilis lagu Menualah Denganku.
2: Betul.
1: Jadi sebenarnya ini buat info aja buat semua pendengar kita. Kan tadinya Yogi Nandes ini sebenarnya jebolan KDI ya.
2: Betul.
1: Terus akhirnya memutuskan untuk terjun di industri pop di tahun
2: setelah KDI langsung sih sebenarnya.
1: Langsung sebenarnya. KDI-nya tahun berapa?
2: 2015.
1: Okay.
2: Kemudian kan untuk menuju ke genre pop itu sebenarnya aku membutuhkan waktu yang rehat dari dunia musik dulu waktu itu. Jadi pada saat itu aku lebih ke bawain acara TV, jadi host gitu. Jadi tidak rilis lagu. Ada kali 3-4 tahun setelah itu aku langsung rilis lagu pop Melayu dulu.
1: Oke.
2: Okay. Gak mungkin tiba-tiba jebret ke ini kan.
1: Ke
2: jadi pelan-pelan prosesnya lumayan panjang sih Bang dan dari 2000 2019 kayaknya. Itu sudah benar-benar pop.
1: Jadi pure popnya itu dari mulai 2019.
0: Oke.
1: Boleh tahu nggak sih kenapa sih motivasinya? Kenapa dulu tiba-tiba ikutnya KDI tapi ternyata jiwanya sebenarnya dari pop itu kenapa?
2: Sebenarnya inilah yang sebenarnya cerita klasik anak-anak audisi. Jadi ketika ada yang nemenin teman dan temannya nggak lolos, dianya yang lolos, itu juga kejadian di aku. Jadi aku tuh semacam nemenin teman dan kemudian juga kayak didorong-dorong untuk ikut. Bermodalkan aku tuh karena orang Minang. Ketika nyanyiin lagu Minang itu kan otomatis secara teknikly itu sama. Walaupun output yang kita dengarkan di dangdut dan di lagu Minang itu berbeda. Mungkin di dangdut itu lebih rapat-rapatnya beda gitu. Dan aku bermodalkan itu ikut waktu itu di ajang itu dan ternyata rezeki dari situ. Jadi dimudahkan jalannya walaupun udah minta keluar aku nggak mau lagi lanjut. Aku eliminasi aja bla bla bla. Tapi ternyata masih berlanjut dan itu aku berpikir. Oh mungkin Tuhan mengarahkannya aku lewat ini dulu gitu. Disyukuri yang ada.
0: Oke. Gitu. Jadi single dari 2019 sampai sekarang pop terus ya.
2: Betul.
0: Nah kalau cerita tentang Menualah Denganku.
1: Ceritanya
0: kenapa
1: tentang
0: diajak
1: apa?
0: Menua?
2: Ya sebenarnya
1: buat pasangan kan?
2: Buat pasangan. Jadi lagu ini tuh sebenarnya goalsnya adalah selain pembuktian kalau aku tuh tidak hanya bernyanyi lagu ballad, karena kan beberapa laguku tuh menceritakan patah hati, kehilangan,
0: melupakan,
2: dan di lagu Menualah Denganku ini lagunya sangat-sangat isinya positif. Kemudian vibe-nya juga happy banget. Tidak terlalu upbeat, middle menuju upbeat kayaknya.
1: Kalau Bintang-Bintang kan ini upbeat jatuhnya.
2: Betul. Kalau ini kalau Menualah Denganku mungkin agak sedikit di bawah ini.
1: Medium up
2: lah kira-kira.
1: Romantic ballad lah ya.
2: Betul. Okay. Dan goalsnya itu adalah memang selain sebagai pembuktian aku tuh harus jadi penyanyi harus fleksibel, harus selalu bertumbuh dan berkembang, nggak stuck di situ-situ aja.
1: Good point.
2: Makanya aku coba untuk punya lagu yang seperti ini dan goalsnya juga adalah semoga lagu ini tuh bisa menjadi soundtrack perjalanan cinta orang di luar sana. Dan juga bisa jadi mungkin wedding anthemnya orang-orang di luar sana.
1: Amin.
2: Jadi yang mau married coba dengerin laguku ini. Siapa tahu bisa
1: ngundang Yogi Nandes ya. Itu dia menyanyikan lagunya.
2: Poinnya itu.
0: Tapi tau gak nyari kata-kata Menualah Denganku ini susah banget loh di lagu ini.
1: Kenapa?
0: Karena ada di ujung banget ya.
2: Di ujung banget.
1: Jadi penasaran. Jujur aku belum denger loh Yogi.
0: Nanti kita dengerin. Ya
1: udah. Aku juga pasti kayak pendengar-pendengar kita yang udah gak sabar pengen gabung ya Mas Yudi ya.
0: Betul.
1: Bener banget ya Mas Yudi. Ada siapa nih yang mau
0: ada
1: gabung?
0: Ada Bung Benijo di Manado. Selamat siang Bung Benijo.
1: Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100 Indonesia. Ekspresikan karya. Banggakan Indonesia. Karya anak bangsa. Bung Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Iksan Tarore, apa kabar kalian berdua?
0: Baik,
1: alhamdulillah baik, Bung Benijo. Bung Benijo sehat?
3: Alhamdulillah, bilhair.
1: Alhamdulillah.
0: Ada Yogi Nandes nih.
2: Selamat
0: langsung diajak ngobrol.
3: Oke, ke langsung bintang tamu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Nandes.
3: Sehat ya Bang Yudi, Bang Yogi ya.
2: Alhamdulillah aku sehat.
0: Kok Yudi Nande?
2: Yogi ya. Boleh buat Yogi Nande.
1: Sorry itu lah father and son.
3: Ini pengaruh baru bangun tidur ini.
0: Oh enak banget. Silakan pertanyaannya Pak Bung Benijo.
3: Bang Yogi ya, ini kan dari KDI. Kalau KDI itu kan genre musik pop juga ya.
1: Dangdut.
3: Kok kesulitan mana sih untuk mau nyanyi membawakan lagu sulit mana maksudnya dangdut apa pop kan dulu setahu saya itu banyak apa namanya jengkoknya itu kan sangat sulit.
0: Betul. Okay.
3: Nah, jengkoknya sangat sulit ya maaf Bang Yogi. Bang Yogi juga bisa nyanyi dangdut sampai saat ini beralih ke pop itu ceritanya bagaimana sih? Itu pertanyaan pertama.
1: Okay.
3: Pertanyaan kedua itu menua denganku itu single terbaru apa sudah ada beberapa single lagi yang sudah dirilis? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Okay.
3: Untuk yang lagi bertugas di Pro 1 Manado, Ibu Ike Darsono Mamuaya, semangat ya buat Ibu Ike, terus ada Ayu di Maluku Tengah, Bung Weman Lampung, Ibu Farida Palu, Angkel Gaji di Sumatera, Gilang di Kertasono. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana do kita ke bau-bau Bang Albert? Selamat siang.
1: Halo.
0: Halo Bang Albert.
1: Bang Albert di bau-bau.
0: Ya tampaknya Bang Albert terputus. Ya, oh baiklah. Kalau begitu,
1: Bung Benijo juga tadi baru terhubung kayaknya. Soalnya dia kayaknya baru dengerin. Karena sebenarnya tadi Yogi sudah sedikit menjelaskan nih.
0: Oh iya.
1: Kenapa? Uh-huh. Kan itu tadi dia nanya gimana sih ceritanya? Kan KDI ini kan dangdut.
0: Iya.
1: Terus akhirnya bisa terjun ke pop. Tadi kan udah diceritain ya.
0: Betul.
1: Sebenarnya ya. Karena memang
2: pop dulu sebenarnya.
1: Awalnya sebenarnya pop Minang.
0: Betul.
1: Terus akhirnya ikutanlah KDI.
0: Betul.
1: Iseng. Karena nemenin teman.
0: Betul.
1: Sampai akhirnya dari situ dia.
2: Akulah yang punya rezeki di situ.
0: Anda mengerti sekali tampaknya.
1: Ya kan tadi mendengarkan. Mendengarkan apa yang disampaikan sama Yogi Nandes.
0: Oke. Okay. Pertanyaan dari ini.
1: Bang Benijo lagi. Pertanyaan keduanya itu adalah.
0: Pertanyaan pertama belum dijawab.
1: Dangdut tadi,
0: itu masalah lebih sulit mana?
2: Oh,
0: antara
2: sulit.
0: Pop dan dangdut.
1: Itu kedua.
0: Oh, itu kedua. Ada tiga dong.
1: Ada tiga nama.
0: Oke.
1: Ada tiga. Nah, jadi pertanyaan keduanya lebih sulit mana, dangdut atau pop?
2: Dangdut.
1: Dangdut.
2: Oh, gitu ya? Dangdut sulit. Karena kalau dangdut itu ya gimana ya, mungkin kalau orang yang memang ada di situ mungkin akan bilang oh dangdut lebih gampang dibanding pop. Aha. Cuman kalau menurutku dangdut itu sulit, tidak semua orang bisa, benar kan Bang Isan?
1: Mm-mm.
2: Anda kan juga
0: juara dan kontes juara dangdut Asia loh, bukan pula main.
2: Okay. Merasa kan dangdut itu susah kan?
1: Susah.
2: Jadi aku merasa dangdut lebih susah dibanding pop.
0: Oke.
2: Jadi jangan main-main sampainya dangdut. Mereka jago banget.
1: Karena untuk keriting itu susah ya.
2: Susah sekali.
1: Nah, ini ada pertanyaan lagi. Satu lagi, kan ada Menualah Bersamaku.
0: Menualah Denganku.
1: Menualah Denganku. Oke.
0: Okay. Ini single baru atau gimana?
2: Menualah Denganku ini single baru. Baru rilis Jumat kemarin.
0: Mm-hmm. Jumat kemarin.
2: Betul.
0: Waduh.
1: Literally baru banget.
2: Baru
1: ya.
2: Banget.
1: Fresh from the oven.
2: Fresh from the oven.
1: Udah gitu, sebelum Menualah Denganku ada lagu apa lagi sih sebenarnya? Yogi Nandes lagu popnya coba.
2: Sebelum ini aku rilis Lewat Semesta. Jadi Lewat Semesta ini remake dari lagunya Randy Pangalila. Sebenarnya aku sudah rilis beberapa lagu. Ada dua yang soundtrack film juga. Bintang-bintang tadi yang sudah diputarkan. Untuk soundtrack film Air Mata di Ujung Sajadah. Kemudian juga ada Penyesalan, soundtrack film Riba. Kemudian aku juga sempat rilis di Hukum Rindu. Di Hukum Rindu itu singleku yang mungkin masih satu tipe sama Lewat Semesta. Nah, jadi ketika masuk ke single setelah di Hukum Rindu, itu judulnya Salahnya Aku. Itu sudah masuk ke vibe-nya, mungkin kita bisa bilang sudah beda dengan dua lagu sebelumnya.
0: Oke.
2: Okay. Sudah lebih mayor, tidak terlalu dark lagi galaunya. Mungkin galau, cuman kita masih bisa nge-groove di situ.
0: Siap kalau begitu.
1: Oke. Okay.
0: Begitu ya.
1: Iya, banyak
0: Bung
1: sekali Benijo. Pertanyaan Bung Benijo ya. Berikutnya.
0: Lanjut ke Samarinda ya. Kita kalau tadi Sulawesi, sekarang
1: Bang Ari kayaknya ya.
0: Bang Ari, selamat siang Bang Ari.
4: Selamat sore.
1: Oh, sore.
0: Selamat sore.
1: Oh iya, ini Samarinda soalnya.
0: Samarinda ya.
4: Indonesia.
1: Oh, oh.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Bang Ori apa Bang Ari?
4: Ori di Samarinda.
1: Oh, Ori. Benar.
0: Okay, orang namanya Ori diganti Ari.
4: Iya.
0: Sudah asli loh.
1: Iya. Original juga bisa.
0: Original.
4: Penyiar kita Iksan dan Yudi ya?
1: Betul.
4: Bersama dengan bintang tamunya Yogi.
0: Oh iya benar.
2: Halo Bang, selamat sore.
0: Apa yang mau ditanyakan?
4: Bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik, kita bertiga. Bang Ori gimana?
4: Langsung aja ya?
0: Iya, silakan ya, langsung aja. Itu yang diharapkan.
4: Bang Yogi.
2: Iya.
4: Bang Yogi kan sudah mengeluarkan albumnya Bintang-Bintang, Menualah Denganku.
2: Betul.
4: Yang menjadi pertanyaanku, apakah Bang Yogi dari masa waktu dari KDI sampai masa pop gini bisa mengembangkan lagunya dengan baik?
0: Oke.
4: Okay. Tanpa kurang satu apapun.
0: Oh, tanpa kesulitan gitu kali ya?
2: Ya.
1: Oke.
0: Itu aja, ya. Bang Ori.
1: Oke.
4: Iya. Lagunya untuk semua seluruh pendengar Pro 1 RRI Jakarta dan Pro 1 RRI Samarinda.
0: Siap. Oke.
1: Oke.
0: Terima kasih, Bang Ori.
4: Tidak ada kata-kata yang salah. Terima kasih banyak, Bang Yudi, Iksan dan Bang Yogi.
1: Ya, oke. Siap. Terima kasih banyak, Bang Ori.
0: Lanjut.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Sumatera Barat, ada Uncle Gazi. Selamat siang.
5: Selamat siang. Assalamualaikum Bang Ye, Bang Yudi, sama Bang Isan Taror ya.
0: Iya, waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Uncle Gazi.
0: Silakan dengan Yogi Nandes. Juga
5: buatnya Uda Yogi Nandes.
1: Sama-sama ini, sama-sama.
2: Oh iya, padang, orang awal.
0: Rendangnya silakan.
1: Salah.
5: Oh iya.
0: Salah ya.
1: Okay. Gimana Uncle Gazi?
5: Okay, saya mau nanya sama Bang Yogi Nandes. Single terbarunya Menualah Bersamaku, video klipnya udah dibikin belum?
1: Okay.
5: Terus single selanjutnya udah dipersiapkan juga nggak? Abis Menua Bersama ini, Menua Bersamaku.
1: Maksud Menualah Denganku.
5: Ya, Menualah Denganku dalam album atau cuma single doang? Udah Yogi Yogi Nandes. Terus antar request nyanyi Minang dong, suruh Bang Isan.
0: Nyanyi Minang ya.
5: Ya, bukti orang Bukit Tinggi atau orang Minangkabau ya.
2: Jadi aman tuh.
1: Oke. Okay. Aman deh. Aduh, kayaknya kita roaming deh Mas Yudi.
0: Iya.
5: Ya, oke. Salam dikit Bang Isan sama Bang
1: Yudi.
5: Siap. Salam buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam buatnya penyiar Pro 1 Bukit Tinggi, Kak Survio Dila. Salam buatnya Kak Irfi. Salam juga buatnya Bang Benijo. Salam buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam buat semua-semuanya dah.
0: Siap. Terima kasih.
1: Selamat siang kembali.
5: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Satu lagi kita ke Bogor sebentar.
1: Yes.
0: Ada Bang Hasanuddin. Silakan Bang.
1: Halo.
6: Assalamualaikum, selamat siang, Bang Yudi, Bang Ari.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan.
2: Selamat siang Bang.
6: Alhamdulillah, luar biasa.
1: Gimana ya, nih?
6: Bisa dibawa sama produser Pro 1 Bang Yudi.
1: Weekend main.
6: Siaran siang.
1: Iya.
6: Aduh. Bahagia sekali.
0: Iya dong.
6: Aduh.
1: Bang Hasanuddin mau tanya apa nih abangku sama Uda Yogi nih? Mau tanya apa?
6: Uda Yogi.
2: Ya, gimana Bang?
6: Saya itu acungkan jempol apresiasi buat Uda Yogi ini.
0: Terima kasih.
6: Luar biasa itu album Menua Denganku. Emang semua mau dibawa tua ini sama Uda Yogi.
1: Ya Allah.
0: Iya dong.
6: Kayak Bang Yudi Ismail dibawa tua jadinya.
1: Betul. Kalau itu kayaknya memang udah deh.
2: Gak ikut aku.
6: Menualah Denganku.
0: Ini pertanyaannya.
6: Saya waktu ngikutin mantau antum di tuh ya di AKD itu, wah ini mah orang warna pop ini mah.
0: Iya.
6: Benar ya, dalam itu mah sulit, benar.
0: Saya betul akui, sekali.
6: Emang benar. Jarang yang bisa untuk di improvisasi dangdut itu, cuman ya. Karena basicnya itu rezeki beda-beda.
0: Iya, okay. Itu dia.
6: Waktu zamannya Yogi ikut itu berapa kontestan itu?
0: Tak. Siap.
6: Nah, tapi alhamdulillah rezekinya ada di
0: bintang-bintang. Iya.
6: Ada di Menua Denganku.
0: Iya, alhamdulillah. Ya,
6: pertanyaannya begini. Kapanlah bikin album yang seterusnya untuk generasi yang akan datang itu? Ini kan banyak penyanyi-penyanyi baru nih, Bang Yogi nih. Kapan lah Bang Yogi nanti membuat album lagi untuk generasi yang akan datang?
0: Okay.
6: Lalu lagi, Bang Yogi, yang saya tanyain lagi satu itu tadi, dan keduanya.

0: Untung.
1: Ari tulang.
2: Ari lasso. Habis daging tulang lu.
0: Aduh, ari keriting deh.
3: Masih panjang.
0: Jadi, ada pertanyaan dari Ori juga tadi di Samarinda ya.
2: Oh iya,
0: Bang dari Ori di Samarinda dari dangdut. Itu tadi udah kayaknya ya. Bang Ori, Uncle Gazi berarti.
1: Iya, iya.
0: Uncle Gazi nanya, video klipnya udah ada belum sih Menualah Denganku ini?
1: Menualah Denganku video klipnya sudah syuting, sudah sekarang tuh lagi proses mungkin editing, coloring dan lain-lain. Tinggal nunggu itu aja, tapi kayaknya akan rilis dulu untuk lirik videonya juga.
2: Oke.
1: Okay. Baru kemudian menyusul musik videonya. Dan di musik videonya ini aku pengen spill sedikit. Walaupun ini lagunya happy, tapi ini happy-happy haru, Bang.
2: Happy-happy haru?
1: Iya, karena nanti di video clip itu akan aku akan menampilkan beberapa pasangan, real couple, yang akan menceritakan gimana struggle mereka dalam mempertahankan hubungan mereka berumah tangga. Dan itu nanti akan kita tayangkan nanti.
0: Bisa mewek deh kayaknya gue.
2: Berarti Isan enggak ada dong di situ.
0: Enggak ada kan, gue belum punya pasangan.
2: Nah, jelasin dong.
0: Oke,
2: ya.
0: Terus ada pertanyaan lagi juga tadi dari Uncle Gazi sekaligus dari Bang Hasanuddin. Jadi ini sebenarnya rencananya single berikutnya apa? Apakah album ataukah single atau bagaimana?
1: Aku sih lebih prefer untuk ngalir aja. Mungkin single by single ini nanti bisa jadi album. Kalau untuk sekarang apa namanya?
0: So far targetnya single berarti.
1: Single,
0: ya?
1: Betul. Jadi nanti ya mudah-mudahan single by single ini bisa jadi album nanti. Siap tuh pengennya sih.
0: Terus kalau menualah denganku ini berarti single ya jatuhnya.
1: Betul.
0: Kalau bakal ada di album, ya mungkin bisa jadi. Karena itu pertanyaan juga tadi dari Uncle Gazi.
1: Iya, betul.
0: Lagu ini ada di album kah atau single doang gitu. Terus ada lagi pertanyaannya dari Hasanuddin.
1: Apa ya tadi ya?
0: Lagunya ini inspirasinya dari mana? Ciptaan siapa sih sebenarnya?
1: Lagu ini ditulis sama Mas Hendro Jasmoro. Kemudian di orang-orang di balik lagu ini itu ada Mas Hendro Jasmoro, ada Barsena Bestandi yang dari vokal. Kemudian ada Mas Andre Lis. Nah, kemudian juga ada Dimas Rich. Dimas Rich ini adalah yang bikin musiknya. Jadi akan sangat-sangat berasa vibe musik aku sebelumnya sama yang ini tuh agak sangat-sangat berasa
2: ya.
1: Vibe-nya beda-beda banget. Nah, jadi orang-orang inilah yang berada di balik lagu ini.
0: Orang-orang dengan kaliber luar biasa ya.
1: Alhamdulillah ya, Bang.
2: Kayak senapan ya kaliber.
1: Alhamdulillah ya, Bang.
0: Karena memang ngeri-ngeri banget itu
2: iya
0: sebenarnya
2: sih,
0: karya-karya musiknya tuh bandit gitu.
1: Gimana?
0: Ya, bandit. Oh. Gitu. Oke, alhamdulillah gitu ya.
1: Alhamdulillah.
0: Udah selesai semua kan? Inspirasinya tadi dari mana?
1: Inspirasinya itu memang karena kita tuh pengen aku tuh pengen punya lagu yang positive vibe. Dan bisa jadi wedding anthem. Aku pengen banget punya lagu yang akan sering dinyanyi orang. Misalkan nih lagi wedding, terus si keluarganya nih ngasih list lagunya Menualah Denganku ini,
0: iya,
1: salah satunya.
0: Amin.
1: Dari mudah-mudahan beberapa lagu ini masuk.
2: Ya, kita harus bekerja suka sama dengan WOWO dong.
0: Amin. Iya. Kadang-kadang suka requestnya pasti Beautiful in White lagi.
2: Iya.
0: Menikah denganku. Ya, paling itu. Ini siap. Sekarang ada Menualah Denganku.
1: Oke, iya. Baik. Pokoknya begitu.
2: Ya sudah.
0: Oke.
2: Dari tadi pendengar penasaran kayak mana sih lagunya? Langsung kita dengarkan di 100% Indonesia.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Kenapa?
1: Kayaknya
0: sama loh.
1: Oh iya ya. Agak-agak nggak ada tadi. Agak-agak tadi gigit.
0: Sedikit nggak ada. By the way, suara bapak di sini menggelegar kali.
1: Ya, bulat ya, kayak orangnya sekarang. Jadi kenapa aku membulat? Karena biar sesuai suara sama badannya.
0: Gitu ya.
1: Nggak. Ya tapi jujur, tadi menualah denganku itu enak banget.
2: Terima kasih.
1: Enak banget dan bener.
0: Easy listening gitu loh.
1: Easy listening itu wedding anthem banget sih.
0: Jadi kalau aku bayangin kita lagi berkendara di tempat yang banyak. Kayak bukan pohon padi,
1: malah kayak pantai. Aku tadi ngebayanginnya wedding di tebing itu.
0: Waduh,
1: di
0: pinggir boleh pantai, juga begitu.
1: Ya kan tuh wedding di Bali itu loh.
0: Yang penting bukan hujan.
1: Enggak.
0: Ada matahari tapi enggak terlalu terik.
2: Sunset.
0: Ya.
1: Begitu sunset, itu video klipnya tuh di imajinasi aku sunset, terus sambil ada dia nyanyi di situ.
0: Nah. Terus ceweknya pakai gaunnya itu
1: seblak-seblak
0: gitu ya, kena angin. Seblak-seblak enggak tuh.
1: Bahasa kita lah,
0: itu ya. Udah. Wah, ini kita langsung ke Palu lagi ya?
1: Iya.
0: Ke Palu, belum ke Palu, tapi kita ke Palu.
1: Kita ke Palu, ada Bu Farida ya.
0: Bu Farida.
1: Halo, selamat siang.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu Farida di Palu.
3: Iya, Mas Yudi sama Ihsan Tarore ya.
0: Ihsan Tarore, iya betul.
3: Seru-seru ya,
1: seru. Seru ya, Bu Farida ya.
3: Iya.
1: Aduh.
3: Ya apa kabar ya?
0: Baik, alhamdulillah ya? Bu.
1: Alhamdulillah. Bu Farida sehat? Ya,
3: alhamdulillah sehat baik. Kalau di Palu ini sudah jam 15 lebih.
0: Oh iya sih.
1: Sudah ya.
3: Sudah masuk waktu asar.
0: Sudah masuk waktu asar. Oke.
1: Okay. Oke, okay, baiklah Bu Farida, mau tanya apa sama Yogi Nandes?
3: Oh iya. Mas Yogi Nandes ya?
2: Betul, iya, hai ya. Bu Farida.
3: Iya, selamat sore.
2: Selamat sore, Ibu.
3: Iya, ini penyanyi dari Bukit Tinggi ya.
2: Betul. Wah, Ibu Fada kayaknya research deh. Bukit Tinggi, dia tahu Bukit Tinggi.
1: Dengerin
0: kan tadi kita ngomong loh.
2: Tapi kita ngomong Bukit Tinggi loh.
0: Ada ya.
2: Ada. Terima kasih Bu sudah menyimak pembicaraan kita hari ini.
0: Tapi mungkin juga Bu Fada tahu sebelumnya.
2: Kenapa Bu?
3: Iya, sudah kan dilihat dari Instagram tuh.
2: Wah, wow, terima kasih banyak.
1: Follow ya, berarti Instagram Yogi ya.
3: Iya, sudah sering ya di follow, di komen kalau di Instagram.
1: Dicocok.
2: Wow. Terima kasih loh Ibu.
3: Enggak tahu ya yang mana itu Bu Farida.
1: Iya, makanya coba komen sekarang biar aku tahu yang mana Ibu Farida itu.
3: Ini kan penyanyi dari masa kecil ya. Itu kalau dari masa kecil itu mulainya dari umur berapa sih?
0: Mulai umur berapa? Oke.
3: Okay. Ah, yang kedua ya. Mm-mm. Apa tantangan Mas Yogi dalam rilis lagu Menuailah denganku tadi. Itulah cuma ini saja pertanyaannya dari Bu Farida ya.
0: Siap, terima kasih Bu Farida.
3: Yogi, lanjut ya, terus berusaha berjuang ya.
0: Siap, terima kasih banyak.
3: Mau kirim salam ya?
1: Boleh ya.
3: Tadi ada Pak Benijo, nggak mau kalah ya Pak Benijo ya, selalu perdana ya.
1: Iya, memang dia di standby langsung.
0: Biar dapat bonus.
3: Ada Ciguri di Jakarta, Ayu di masa istana. Terus semuanya ya yang lagi mendengarkan 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Dan untuk penyiar seluruh Indonesia, salam sehat. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Bu Farida.
0: Dari Palu kita ke Semarang.
1: Semarang.
0: Mas Yofi Cah Semarang.
4: Yo, Cah. Bangsan Mas Yudi.
0: Iya, siap Mas Yofi, silakan.
1: Mas Yofi.
0: Ada Yogi Nandes.
4: Bentar, sebelum nanya, malah gambaranku video klipnya beda, Kak.
1: Apa tuh? Gambarannya Mas Yofi.
4: Yang itu, yang sebelum refren terakhir yang waktu akustikan itu. Terus kan habis itu kan mulai apa? Musik bermain semuanya lah. Waktu bermain semuanya itulah wedding kiss-nya.
0: Wah, wow. Betul dia.
2: Betul dia.
1: Mungkin dia akan jadi produser.
0: Ditunggu.
4: Aku itu yang tadi Bang Ihsan ngomong sih, yang di tebing di Bali itu sih Bang.
1: Iya kan? Cocok kan? keren. Cocok kan? Oke. Okay. Halo Yogi Nandes, cari sponsor. Terima kasih.
4: Oke, okay, sekarang ke Bang Yogi.
2: Iya.
4: Oh, Yogi. Jadi Bang, kan tadi kan Abang bilang kalau awalnya nemenin temen audisi. Tapi apakah sebenarnya dulu itu Bang Yogi sempat tertarik untuk audisi? Maksudnya yang pop. Atau apakah waktu itu emang dilarang sama Bang Isan karena gilirannya Bang Isan?
1: Okay. Of course. Yes. Okay.
4: Yang kedua ini apa itu? Apakah di keluarga juga ada yang mengalir darah seni juga?
0: Oke, okay, siap. Okay. Ditunggu ya, Mas Yofi.
4: Oke, okay, terima kasih.
0: Oke, okay, Mas Yofi, terima kasih. Okay. Kita ke Bogor dulu yuk.
1: Yo. Ada Teh Dinda nih, Teh Dinda.
0: Teh Dinda, silakan.
1: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
0: Cengkoknya langsung yang... Minang loh dia loh.
2: Emang kok Minang?
1: Padahal di Bogor.
5: Indonesia. Yudi Ismail, Iki Santarore.
1: Iya Teteh langsung logat Minang nih, gimana ceritanya?
5: Iyo Barna Koha Yogi.
2: Onde mande.
1: Onde mande. Ah, Iyo Barna Koha.
2: Nama siapa tadi?
0: Teh Dinda.
2: Aca awak salah mau tabah dona nih. Biarlah orang-orang kena. Banyak kekira kalau kayak itu.
1: Teh Dinda
0: pasti enggak tahu. Pasti enggak tahu Teh Dindanya.
1: Kata Teh Dinda mati. Aku.
2: Ah, nyesel gua. Nyesel dulu.
1: Enggak. Tapi Teh Dinda kan sebenarnya orang Sunda ya Teh ya, cuman paham sedikit bahasa Padang.
5: Bukan bahasa Padang Iksan, tapi bahasa Minang.
1: Bahasa Minang,
0: tuh kan.
1: Oke, baiklah, dikoreksi. Terima kasih.
5: Ada bersaudara enggak ya sama Fernandesnya Argentina?
2: Aduh. Tiba-tiba pertanyaannya.
1: Itu kan Fernandes, ini Nandesnya saja.
2: Enggak pakai Fer.
5: Ekornya aja kan gitu.
0: Oke, siap. Apa pertanyaannya?
2: Gimana tuh?
0: Iya.
5: Sekarang kan banyak lagu cover.
0: Iya.
5: Mungkin Yogi juga pernah dan kalau belum pernah mungkin akan gitu ya. Tapi tadi bintang-bintang kan lagu cover ya?
1: Iya. Lewat Semesta juga cover.
5: Iya. Berarti pernah ya punya lagu cover. Menurut Yogi atau mungkin kepingin, ada keinginan atau pernah mencoba dan mungkin mencoba untuk versi akustik. Tapi versi akustik.
0: Siap.
5: Gitu.
2: Oke.
5: Okay. Itu aja pertanyaannya.
2: Terima kasih. Amin.
5: Iksan juga.
1: Oke, Teteh. Terima kasih Teteku.
5: Jangan pura-pura cinta lagi ya, baik-baik aja ya.
0: Harus benar-benar cinta ya.
1: Lebih bahagia aja.
5: Yudi Ismail dilanjut. Thank you. Selamat siang.
0: Selamat siang
1: Teteh Dinda.
0: Oke. Kita ke Sulawesi Selatan, ada Cika.
1: Cika. Halo
0: Cika.
1: Halo Cika.
6: Cika banggakan Indonesia.
0: Oh iya.
1: Agak pelan ya Cika ya suaranya.
0: Silakan
1: ya.
0: Cika.
6: Ica.
0: Oh Ica, bukan
1: makanya
0: Cika.
1: Makanya aku gini, suaranya bukan Cika namanya. Suaranya namanya Ica. Maafin ya, ini soalnya yang nerima telepon di awalnya agak-agak kayaknya dia.
6: Itu tadi kayak masih anak-anak sih memang yang terima.
0: Oh masih iya, anak-anak.
1: Memang dia masih anak-anak.
0: Anak bapaknya.
6: Kayak imut.
0: Imut banget. Oke.
1: Ica, apa kabar Ica? Udah lama loh gak ngobrol-ngobrol sama Ica.
6: Alhamdulillah baik Bang Iksan. Emang selama mamanya Ica meninggal itu bang puasa.
0: Terus berduka cita.
6: Itu kayak masih sedih gitu loh, makanya jarang telepon. Tapi aku seakan nelpon biar semangat lagi.
1: Harus semangat lagi Ica.
2: Semangat.
1: Ica, mau tanya apa ini?
6: Oh nanyain sama Mas Yogi.
2: Iya Ica.
6: Asli Minang ya Mas Bang Yogi ya?
2: Apa?
0: Asli Minang.
2: Oh iya benar.
6: Asli Minang.
2: Betul.
0: Dia ngomongnya Asli Minang ya. Cepet bang. Asli Minang ya. Oke.
6: Okay. Ica mau nyanyi dong untuk Mas Yogi.
1: Nyanyi coba.
2: Nyanyi boleh.
6: Sama untuk Mas Yudi sama Bang Iksan juga.
0: Oh siap.
2: Boleh.
1: Kita dengarkan coba.
3: 321.
2: Iya.
3: Mabuak mabuak lah dan naik surang, rumik menenggang perasaan, udah dilirik dipandang-pandang semakin gagah marupa.
0: Oke, kenapa?
3: Semakin dipandang semakin gagah, semakin gagah.
0: Oh, begitu rupanya.
1: Semakin dipandang semakin menantang.
3: Semakin, yeah. Semakin gagah, semakin gampang.
2: Oh, oke, okay, okay, okay, okay. Ica bisa aja, Ica.
0: Okay. Terima kasih Ica ya. Ica. Ada pertanyaan kah?
3: Iya. Yeah. Aku mau nanyain, kan tadi bilang KDI. KDI itu kalau boleh tahu tahun kapan?
1: Tahun 2015.
2: Betul.
3: 2015. Semoga sukses aja lagu-lagunya. Ica suka juga tadi yang apa tadi?
0: Yang mana?
3: Menualah
0: denganku.
2: Terima kasih. Ica sering dengerin ya, minimal kamu dengerin 2531 kali.
1: Aku kok 2531 kali loh. Ya.
3: Mau salam dong.
0: Boleh. Siap, silakan.
1: Oke.
3: Salam buat Terus Satu Makassar, Bone juga, Terus Satu Bone, sama Terus Satu Padang. Itu udah lama gak telepon ke Padang. Salam ya semuanya.
0: Oke, okay, siap.
1: Siap.
3: Indonesia yang ucapannya selamat siang aja, semoga sehat selalu. Mas Yudi, Mas Yogi, Bang Iksan, semoga sehat selalu juga.
0: Amin.
1: Sama-sama, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya,
0: kita ke Tebet yang dekat dari sini ada Ciguria. Selamat siang.
1: Ciguria.
7: Selamat siang 100% Indonesia. Tumben saya kaget siang-siang ini ada Bang Yudi.
0: Oh iya ya.
1: Iya, padahal dia habis tur.
7: Malam jam terbangnya, tapi enggak apa-apa memang. Heeh. Insan
1: Tarore. Iya, Cigu. Baik, Ciguku. Cigu sehat.
7: Cigu juga sehat ini. Aduh, si ganteng narasumbernya ini benar-benar Yogi Nandes.
1: Ganteng ya Cikgu ya.
7: Apa kabar Yogi?
2: Alhamdulillah, aku kabar baik.
7: Alhamdulillah, biasanya gitu doang, Mbak Akabah.
2: Akabah.
7: Belajar ini kan, apa ya kan, memang belajar harus itu belajar.
1: Betul.
7: Nah, Cikgu dia ini ingin tahu nih, ada lagunya Yogi, lagunya Dihukum Rindu,
2: benar? Oh iya, ya? Iya. Betul.
7: Kenapa dihukum rindu? Apakah selalu dihukumkah itu?
0: Oh, karena Ciguria sebagai guru nggak pernah menghukum.
2: Iya, dia aku dihukum sama rindu.
7: Pernah juga sih Mas Yudi. Teman ini gimana lagu? Saya mau seperti apa sih yang membuat apa lagunya ini membuat? Nanti coba nyanyikan dong.
0: Siap. Iya. Ditunggu ya.
7: Jadi ada juga ini tahalangit restu. Emang kan selalu tahalangit restu kan? Oh, selalu di song 22 ya.
0: Oke.
2: Iya betul.
7: Nanti lagu nyanyi itu aja sih kalau pengen dengan Bapak nih Yogi nyanyikan itu yang tadi ya. Dihukum rindu.
0: Siap.
7: Itu saja Bang Insan Tarore, Bang Yudi Ismail.
0: Siap.
1: Terima kasih.
7: Salam saya tadi kembali buat Bu Fari dari Palu sama Benny Jo. Itu saja.
0: Oke.
7: Terima kasih banyak 100% Indonesia.
1: Terima kasih sama-sama juga Cik Guria di Tebet.
0: Banyak banget pertanyaannya satu persatu yuk.
1: Iya yuk. Mau bacain WhatsApp dulu atau gimana? Apa nanti aja ini dulu?
0: Ini aja
1: dulu. Karena banyak banget pertanyaannya. Dari Ibu Farida.
0: Okay.
1: Nyanyi mulai umur berapa sebenarnya? Kan dari kecil kan.
2: Betul.
1: Nyanyi.
2: Betul. Aku tuh nyanyi sebenarnya yang benar-benar latihan tuh dari 6 tahun.
0: 6 tahun.
2: Jadi okay. Kebetulan memang keluarga aku tuh, nah ini juga menjawab pertanyaan tadi, apakah
1: yes.
2: ada keluarga yang nyanyi juga.
1: Uh-oh.
2: Kebetulan memang keluarga aku tuh dibesarkan dari keluarga yang senang seni.
0: Oke.
2: Okay. Dari kakek, nenek, keluarga dari mama. Jadi itu rata-rata bisa nyanyi semua, cuman yang menjadikan sebagai profesi aku.
1: Oh, itu jawaban Mas Yofi juga tadi itu nanya gitu, apa ada keluarga?
2: Iya, gitu. Jadi, ternyata benar. Jadi dari situ kemudian ya berkarir di Sumatera Barat dulu waktu itu sebagai penyanyi daerah.
1: Waktu kecilnya. Terus ada pertanyaan lagi dari Ibu Farida, tantangannya dalam merilis lagu Menualah Denganku.
2: Sebenarnya aku mungkin akan lebih prefer untuk dari sisi karena tidak di kebiasaanku biasanya membawakan lagu seperti ini. Mungkin kalau untuk off air, untuk panggung-panggung, iya bawain lagu upbeat. Cuman kalau untuk produksi rekaman yang dirilis, ini adalah lagu pertamaku yang tipenya seperti ini. Jadi ada beberapa cara bernyanyi yang harus dirubah, yang mungkin tadinya
1: ada penyesuaian lah ya.
2: Ada penyesuaian
1: ya.
2: di banyak sisi untuk bawain lagu ini. Ya dibantu sama Barsena juga buat apa namanya, buat mengubah ataupun memperbaiki cara nyanyiku di lagu ini.
0: Gitu.
2: Nah, dari situ doang sih.
1: Itu ya. Siap. Kesulitannya di situ doang. Terus ada pertanyaannya lagi tadi.
2: Apa tuh?
1: Kan ikut KDI katanya tadi nemenin. Itu sebenarnya hanya nemenin iseng atau sebenarnya memang tertarik juga sebenarnya?
2: Enggak, tertarik lebih lebih ke dipaksa.
1: Lebih ke dipaksa. Berarti benar-benar iseng.
2: Iseng. Ayo ikut. Enggak mau. Ya udah kalau mau aku ikut ya udah kamu yang antri. Gitu. Jadi aku enggak ngantri.
0: Enggak pakai ngantri.
1: Oh my god.
2: Jadi aku diantriin.
1: Dijokiin ya
2: jatuhnya. Waktu itu. Jadi ya tapi ternyata ya
1: rezekinya
2: kita nggak tahu Tuhan garis tangannya gimana yang diberikan ke aku kayak gimana ya. Jadi ternyata dari situ dulu.
0: Siap. Ya, ya. Lanjut.
1: Terus tadi juga ada pertanyaannya dari Tedinda cover akustik.
0: Cover lagu akustik.
2: Aku tuh ada satu pemahaman yang menurutku perlu dibenarkan untuk orang-orang di pendengar musik Indonesia Bang Isang sama Mas Yudi. Memang waktu aku rilis lagu Lewat Semesta itu beberapa orang bilangnya itu cover. Cuman secara idealismenya aku bilangnya itu remake dan recycle. Karena memang aku sempat konsul dengan beberapa vokal coach pada saat itu. Sebenarnya kalau ada yang bilang ini cover, apakah itu salah atau benar? Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar Gi, kalau seandainya sebutnya itu cover. Karena memang penyebutan di luar negeri pun mereka sebutnya cover. Tapi pemahaman orang Indonesia sukanya kalau cover itu bilangnya ketika dia nyanyi-nyanyi terus upload YouTube, tidak rilis resmi, kemudian tidak ada izin legalnya, udah dia upload main-main doang, itu juga dibilangnya cover. Sedangkan lagu ini digarap dengan serius, dirilis resmi, ada legalitasnya dan lain-lain, dan bisa dibilang itu sudah menjadi single remake, single recycle. Nah, jadi itu tuh yang mungkin perlu aku bahas. Jadi aku akan lebih merasa nyaman ketika itu disebut sebagai recycle ataupun remake. Walaupun enggak salah juga sih bilang cover.
0: Oke.
2: Gitu. Kalau dibilang akustik ada Lewat Semesta itu ada akustiknya.
1: Ada ya?
2: Ada.
1: Karena kalau sebenarnya kalau cover pun kayaknya nyanyinya plaketiplek sesuai sama penyanyi aslinya.
2: Betul, kalau
1: in my opinion ya.
2: Yes.
1: Tapi kalau remake artinya kita membuat baru dengan aransemen baru dan cara bernyanyi yang baru.
2: Betul.
1: Gitu. Itu in my opinion.
0: Tapi
1: gitu.
0: Enak sih siaran sama Isan Tarore ini.
1: Kenapa? Karena
0: banyak dia ngomongnya. Jadi aku diam saja. Lanjut. Ini udah dijawab belum?
1: Belum, Cek Guria. Kenapa sih dihukum rindu?
2: Dihukum rindu itu lagu ini agak
0: daripada dihukum Pak Polisi ya.
2: Jangan
1: mau amit-amit.
2: Jadi dihukum rindu ini lagu yang rilis 2022 kalau nggak salah. 2025.
1: Saking banyaknya ya rilis
2: lagu. Iya enggak, aku lupa lagi tahun berapa.
1: Nah, 2021 ini parah nih.
2: Aduh, dihukum rindu ini salah satu laguku yang tersulit menurutku.
0: Oke,
2: bawanya kenapa gitu? Emang sulit aja lagunya bang.
1: Tekniknya.
2: Iya. Jadi kalau aku ngerasa tidak pemanasan yang cukup ketika bawain lagu ini live agak sedikit beban sih sebenarnya.
1: Oke. Banyak lagi gue gitu lagu gue. Oke terus lanjut.
2: Jadi lagu ini tuh tidak ada background cerita tertentu karena emang aku dapat lagu ini aja.
1: Dikasih kepercayaan buat menyanyikan lagu ini ibaratnya gitu.
2: Jadi sebenarnya bukan lagu ini ya awal-awal. Lagunya adalah judulnya Tunggu Aku di Surga.
0: Okay.
2: Lagu itu dibawakan oleh adiknya Bang Judika namanya Tiroy Sihotang, aku lupa namanya.
1: Okay.
2: Aku pengen bawain lagu itu, ternyata udah keburu dipakai. Dan ternyata dari labelku waktu itu minta ke penciptanya bikinin dong lagu yang setipe sama itu.
1: Akhirnya jadilah
2: dihukum rindu dengan tipe tema lagunya sama dan vibe-nya juga sama, cuman mungkin penyajian aku dengan adiknya Bang Judika sama aku bawain
1: beda. Ya. Pastilah. Okay, gitu. Beda orang, beda character. Oke.
0: Okay. Gitu.
1: Itu sudah terjawab semua.
0: Ada warga Sumatera Barat,
1: karena ini bintang tamu kita dari Bukit Tinggi,
0: Jadi tinggi,
1: orang
0: ya?
1: Sumatera Barat semua ngantri pada nelfon.
0: Kita ke Batu Sangkar sebelum nanti kita break ya. Ada Uni Rahma. Selamat siang Uni.
8: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Salam sehat selalu buat Bang Yudi sama Isan.
1: Oke, selamat siang juga.
0: Silakan Uni sama Uda Yogi.
8: Iya, selamat siang buat Uda Yogi.
2: Selamat siang.
8: Salam sehat selalu.
2: Amin.
8: Begini, dari perjalanan dari lagu dari penyanyi Minang ke dangdut sampai pop Indonesia sekarang. Bagaimana tuh bisa terakhir diambil dari genrenya dari pop sekarang ya? Apakah masih ada berkeinginan enggak buat merilis single buat lagu Minang gitu?
0: Oke. Ditunggu ya, Uni Rahma.
8: Boleh salam-salam.
0: Silakan, boleh.
8: Salam juga buat Nandes, Yogi Nandes. Semoga sehat dan sukses tuh yang menuju akan datangnya.
0: Amin.
8: Buat saya salam juga buat Bang Mayudi, buat Bustan.
1: Terima kasih.
8: Buat ini buat Bang Yudi yang ada di RRI Padang, buat Bersi di Bukit Tinggi, dan buat Tanjudin, buat semua pencinta RRI dimanapun berada.
0: Bang Yudi Maswar ya.
1: Oke.
0: Siap.
8: Betul. Ya.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih Uni Rahma.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti aja kita jawabnya, kita dengerin.
1: Yes.
0: Teman-temannya Isan Tarore.
1: Siapa sih?
9: Allah.

0: Kita lanjutkan kebersamaan 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih barengan sama Isan Taruri dan juga Yudi Ismail. Dengan bintang tamu kita ada
0: Yogi Nandes. Yes. Kita belum menyapa teman-teman yang ada di seluruh Indonesia.
1: Iya, yang dengerin kita dari tadi kan asik banget ngobrolnya.
0: Siap. Kita ke Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Iya, ada teman-teman kita yang dengerin juga dari Jambi, halo, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Halo Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Padangnya ditekankan ya Mas.
0: Oh iya
1: ya?
0: Kan ada orangnya.
1: Namanya orang Padang. Terus ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Termasuk juga stasiun relay dan studio produksi yang mungkin juga sedang merilai kita yang belum disebutkan. Apa kabarnya untuk Anda semua yang ada di sana? Silakan. Kalau masih ingin bergabung,
1: boleh
0: teleponnya
1: banget.
0: Berapa?
1: Teleponnya boleh di 021-3441-499 dan juga 021-3440696. Atau kalau mau WhatsApp juga boleh banget di 0811-7972-7912.
2: Sirine, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Sirine, sirine, siapkan diri untuk berekspresi. Jadi kita akan meminta
1: menantang
0: Yogi Nandes untuk berekspresi ya.
3: Nah, ini enggak ada tadi diomongin.
0: Lah,
3: ada
0: ya, memang iya.
1: Namanya juga
0: ini?
1: Challenge.
0: Oh, ya. Oke.
1: Ya, jadi kita mau challenge. Gampang banget kok Yogi. Untuk nyanyiin lagu bintang-bintang, gampang kan?
0: Ya. Hmm. Kalau enggak mau bintang-bintang, menuala denganku juga boleh,
1: boleh.
0: Sih.
1: Boleh. Ya, mau kan? Menuala denganku juga boleh. Tapi pakai bahasa Minang.
3: Aduh, gimana ya? Bisa sih cuman
1: Coba deh.
0: Silakan udah.
1: Bisa udah? Ada dalam pikiran
3: mikir
1: udah
3: dulu.
1: Menualah denganku. Oke ya. Masih hafal dong liriknya, baru rilis.
3: Okay. Iya, cuma kalau udah di Padang mikirin dua kali, Bang.
0: Di switch langsung tundundundurut.
1: Oke,
0: silakan.
1: Oke.
3: Ini menualah denganku versi Padang, versi Minang.
0: Versi Minang.
3: Bila badai datang dan menimpo Palu dan pusing.
1: Coba lagi.
3: Lekap aku dan jangan kau lepas.
1: Oke.
3: Palu denai dan janganlah sampai lape.
1: Terus.
3: Badu kan hadapi. Basamo kita salamonyo.
1: Yeah.
3: Musik.
1: Kayaknya boleh deh Yogi. Coba kayak buat konten-konten aja.
3: Boleh.
1: Buat konten-konten di semua bahasa
3: Indonesia.
1: Iya, bahasa yang ada di Indonesia. Jadi ada bahasa Padang, ada bahasa Jawa, ada bahasa apa. Jadi kayak mungkin relate buat semua orang-orang yang ada di daerah. Tiba-tiba, lagu ini boleh.
0: Coba kok bahasa Medan.
1: Kayak mana ya?
0: Nggak tahu lagunya ya. Oke. Tapi boleh versi Indonesia aja dikit.
3: Oke.
1: Menualah denganku.

0: Oh, so sweet sekali lagunya.
1: I karakter vokalnya sih yang seru.
0: Wah,
1: sih.
0: Iya makanya. Dan rasanya itu ada banget.
1: Tekniknya nggak hanya satu layer kayaknya.
0: Dan ya, yang hebatnya, sih? Yang hebatnya itu Mas Yudi ya. Ini dia ini kalau bernyanyi itu bikin orang juga langsung berimajinasi.
1: Oh, maksudnya gimana tuh?
0: Ya, kayak tadi jujur ketika dia nyanyiin lagu itu dengan semua kata-katanya karena penyampaiannya jelas, artikulasinya jelas. Aha. Jadi yang ada di otak aku tuh ada orang sepasang sepasang kekasih nih, dia lagi bersepedaan berdua. Enak banget.
1: Kita ke jalan, saya. Siap, kita ke WhatsApp yang sudah masuk ya. Ibu Sri Mungyati di Parung Panjang. Apa nih?
0: Katanya halo selamat siang katanya.
1: Oh, dia makan siang, ayam dikecapin sama
0: info,
1: goreng tempe.
0: Panjang panas katanya. Sedih aku sebelum hujan, terima kasih katanya.
1: Oh, terima kasih Mas Yudo katanya.
0: Yudi dibenerin lagi.
1: Lanjut, ini Iman. Ada Iman.
0: Selamat siang katanya.
1: Apa nih, selamat siang akang-akang DJ dan kru Pro 1 bintang tamu. Sekarang memang segala mesti diiringi dengan perasaan happy,
0: hobi katanya. Biar tetap berkarya nyata selamanya katanya. Buat kalian sekalian tetap semangat bermain di Bursa Musik Indonesia.
1: Siap. Merdeka 81 tahun bangsa kita. Siap.
0: Oke. Berikutnya.
1: Dari siapa namanya?
0: Dari
1: Dede Emen.
0: 371 Manon 212 TSM and the Big Family of KAI Property Management di Jabar.
1: Waduh, dapat tiket nanti kita.
0: KRL kayaknya nih gue dapat.
1: KRL, oke.
0: Gratis seumur hidup, oke.
1: Siap, langsung selamat siang. Halo. Cuma mau bilang
0: dari Kakak Hali.
1: Kakak Hali ya.
0: Hali Ahmad katanya. Okay. Selamat siang. Cuma mau bilang sukses buat lagu Menualah Denganku. Ya, Yogi katanya gitu. Semoga bisa jadi lagu favorit orang banyak dan jadi wedding anthem barunya Indonesia.
1: Siap, amin. Kalau amin, begitu. Amin.
0: Terus
1: ini siapa ini, coba kita
0: Oke. Okay. Berikutnya satu lagi.
1: Satu lagi mana?
0: Ini.
1: Request
0: lagu
1: Sabrina Leano
0: selesai gitu. Ini apa, ada audio Ibu Dini?
1: Ada audio, biasanya Ibu Dini ini ngasih lagi karaoke.
0: Ibu Dini
1: terima kasih
0: WhatsAppnya udah masuk ya Ibu Dini ya.
1: Siap kalau begitu. Pertanyaan-pertanyaan yang kita siapkan sebenarnya banyak ya,
0: banyak
1: cuman
0: banget.
1: Karena diborong oleh para pendengar
0: dibabat abis sama pendengar nih. Kira-kira Yogi Nandes, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita, ada gak sih yang mau disampaikan? Dan ada rencana apa lagi nih setelah Menualah Denganku, selain tadi mau bikin video klip yang akan rilis segera, itu apa lagi yang mau disampaikan buat pendengar?
2: Yang pasti buat pendengar dimanapun berada, aku mengajak semuanya untuk dengerin single terbaruku yang judulnya Menualah Denganku. Lagu ini sudah tersedia di semua digital platform, Spotify, Apple Musik, YouTube dan lain-lain. Semoga lagu ini bisa menjadi bagian dari perjalanan cinta teman-teman semuanya yang mungkin sekarang lagi berjarak mungkin dengan pasangan, ada masalah dengan pasangan, dengar lagu ini deh, nanti abis itu pasti bisa pelukan lagi.
0: Oke. Okay. Karena masalah ya?
2: Bukan.
0: Oh, jangan
2: ada masalah. Jadi gak ingat bagaimanapun banyaknya masalah masih bisa dihadapin mudah-mudahan.
0: Seperti lirik kita.
2: Betul. Ada lirik yang paling kena banget.
0: Betul.
2: Dan apabila musim tak selalu bersemi, ingat kita pernah berjanji tentang rumah kecil berpayung pelangi.
0: Killing me.
1: Inside nggak?
0: Killing me inside. Okay. Bleeding inside. Okay.
2: Betul. Nah, kira-kira aku pengen nyampein itu sih.
0: Emang boleh. So sweet itu.
2: Harus.
0: Okay. Karena tadinya lagu-lagunya Yogi kan memang galau
1: ya.
0: Biru membiru.
1: Identik dengan kisah patah hati.
2: Yes.
1: Tapi ini justru memilih Menualah Denganku.
0: Yes.
1: Dengan positive vibes.
0: Ya. Ya, mudah-mudahan benar ya. Jadi coba aja dengerin yang mungkin lagi jatuh cinta seperti yang tadi disampaikan sama Yogi ya. Jangan lupa dengerin Menualah Denganku. Apalagi Yogi,
2: Follow IG ku ya, follow media sosialku juga, jangan lupa di @yogi_nandes, ataupun kalau mau nonton lihat konten-kontenku di TikTok juga boleh di yogi_nandes14. Dan juga
0: video klipnya nanti bakal tayang di mana?
2: Video klipnya akan tayang di channel YouTube ku, Yogi Nandes, di search aja. subscribe dari sekarang karena sebentar lagi akan rilis untuk lirik videonya.
0: Jadi dulu. Udah
2: lirik video dulu ya. Sudah ada lirik videonya. Kemudian nanti untuk musik videonya mudah-mudahan akan menjadi inspirasi buat teman-teman semua untuk tetap bertahan gimana pun hubungan itu, sesulit apapun hubungan itu, dari cerita-cerita pasangan yang aku hadirkan nanti di video clip itu bisa menjadi pengingat ataupun semangat untuk tetap bisa mempertahankan hubungan mudah-mudahan.
1: Ada satu WhatsApp yang keburu masuk.
0: Apa ini? Dari Icut di Banda Aceh katanya. Mau tanya-tanya sama bintang tamunya. Ada Uda Yogi mau tanya nih katanya.
2: Ya.
0: Uda Yogi, udah berapa album sih sebenarnya dikeluarkan? Dan lagu Menua Bersama Bersamaku ya. Menualah Denganku, sorry ya. Ini dia salah ngetiknya. Menualah Denganku diciptakan oleh siapa? Tadi udah dijawab ya.
1: Sebenarnya ya.
0: Salam-salam buat Bung Benijo Manado. Ada penyiar RRI Pro 1 Banda Aceh. Ada Bang Amar. Salam buat semua-semua katanya. Ica ya di Aceh.
1: Okay.
0: Icut.
1: Icut.
0: Okay. Icama tadi Sulawesi. Oke.
1: Iya. Tadi kan ada yang request juga. Kalau tadi kan challenge.
0: Yes.
1: Kan ada yang request Yogi nyanyiin lagu Minang.
0: Minang.
1: Wow. Terserah apa aja.
0: Untuk menutup
1: kebersamaan kita.
0: Ayo lagu Minang.
1: Minang.
0: Lagu mungkin kau dulu masih kecil.
2: Oke. Langsung kagok. Karena udah lama enggak bawain lagu Minang. Oke, ini aku bawain lagu Minangku yang aku rasa orang-orang Minang taunya waktu kecil aku nyanyi lagu ini.
0: Apa itu? Okay.
2: Judulnya judulnya Tinggallah Kampuang.
1: Tinggallah Kampuang. Kirain Tinggallah Aku Sendiri nih, Kak Ardila dong.
0: Beda dong. Gimana tuh Tinggallah Kampuang ini ya?
1: Kita dengarkan.
2: Aduh.

0: Mendadak aku jadi pengen orang, jadi orang Padang ayo.
1: Udah kayak diliuk-liuk hati kita ya.
0: Di Tambo aci bener ini pakai rendang lah. Enak banget Yogi ya, luar biasa memang. Memang ajang pencarian bakat itu tidak salah memilih Yogi untuk ada di situ. Wajar aja.
1: Pertanyaan Rahma belum dijawab. Apa Rahma tadi? Enggak tadi Mas Yudi pertanyaan Rahma belum dijawab.
0: Rahma enggak ada. Oh, Rahma iya.
1: Apa tuh?
0: Apa ada keinginan untuk rilis lagu Minang?
1: Oh, oke. Udah dijawab ya? Belum.
2: Kalau untuk rilis lagu Minang sepertinya untuk saat ini belum kepikiran. Karena kan namanya kita sebagai musisi harus ada satu benang merah dulu yang akan kita angkat. Kita konsisten dulu di situ. Mungkin nanti kesempatannya ada kita gas lagi lagu Minangnya. Tapi aku sangat suka lagu Minang. Aku sangat cinta lagu Minang. Mudah-mudahan setelah programku selesai, apa yang kufokuskan sekarang selesai, punya kesempatan untuk bikin lagi mudah-mudahan.
0: Amin. Siap. Mudah-mudahan ya ada kesempatan lagi untuk nyanyiin lagu Minang. Karena enak loh,
1: iya
0: lagu Minang loh.
2: Terima kasih loh Bang.
1: Begini-begini ya.
0: Itu tadi baru kebayangnya di sawah, di saung aku tadi. Tuh, kebayang okay. Lihat Gunung Singgalang tadi tuh.
1: Lihat Kelok Sembilan juga. Danau Singkarak.
0: Aduh. Sekali lagi thank you ya Yogi.
2: Terima kasih banyak Bang.
0: Terima kasih banyak. Sukses untuk Menualah Denganku-nya. Mudah-mudahan aja nanti singlenya bisa diterima sama semua pendengar dan juga masyarakat Indonesia.
1: Amin. Siap.
0: Dan ditunggu dengan karya-karya berikutnya untuk datang lagi ke sini.
2: Pasti. Siap.
1: Okay. Sukses terus banyak. Ya.
0: Amin. Okay.
1: Meskipun tidak melakukan kesalahan, tetap kita hukum.
0: Apa itu?
1: Dihukum rindu. Ya udah, terima kasih banyak. Sampai di sini kebersamaan kita di 100% Indonesia.
0: Aku Isan Tarore.
1: Ke Yudi Ismail.
0: Kita pamit undur diri. Bye-bye.
1: Bye.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: deh, kok di FJB ku sering banget ya lewat sensus ekonomi gitu. Itu apaan sih?
1: Oh, sensus ekonomi. Itu mas, sensus yang diselenggarain sama Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali.

0: kerahasiaan informasi yang diberikan dijamin sama undang-undang. Jadi pasti aman. Yuk,
1: sukseskan Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Baru saja Anda ikuti Surakarta siang ini. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Surakarta. Informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Surakarta sore ini, beragam berita, informasi, obrolan inspiratif dan edukatif di 101 RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan saatnya Surakarta sore ini hadir untuk Anda pendengar bersama saya Citra Fitka yang akan temani Anda sampai nanti kurang lebih pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya Surakarta sore ini hadir untuk Anda dengan informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani sore hari Anda ya. Dan untuk mengawali Surakarta sore ini pendengar, kami akan hadirkan dialog tanggap bencana. Sesaat lagi tetap bersama kami pendengar.
0: Program Tanggap Bencana, program obrolan kebencanaan tentang kondisi geografis dan risiko bencana dan cara penanggulangannya, disiarkan langsung oleh RRI Surakarta.
1: Ya, dialog tanggap bencana pendengar hadir di Surakarta sore ini ya dengan tema Damkar Siaga Musim Kemarau bersama dengan narasumber kami ada Bapak Sumino Esos MSI, Kabid Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klaten ya. Dan memasuki musim kemarau pendengar, potensi kebakaran lahan, permukiman hingga berbagai kondisi darurat perlu kita waspadai bersama ya. Kita akan membahasnya bersama dengan Pak Sumino. Selamat sore Pak Sumino.
2: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Citra dari RRI Surakarta.
1: Baik.
2: Kita bertemu kembali, Bu Citra.
1: Enggak.
2: Di obrolan tanggap bencana bersama RRI Pro 2 Surakarta.
1: Pro 1, Pak. Enggak. Baik, Pak Sumino, apa kabar? Salam tangguh, salam kemanusiaan.
2: Pro 1.
1: Enggak. Oke, Pak Sumino, musim kemarau
2: salam
1: identik.
2: Tangguh, salam sehat, salam selamat untuk kita semua.
1: Enggih. Musim kemarau identik dengan meningkatnya risiko kebakaran ya, Pak Sumino. Nah ini bagaimana kondisi di Kabupaten sejauh ini? Apakah Damkar sudah siap siaga ini? Seperti apa, Pak?
2: Dari kami setiap saat selalu siaga untuk mengantisipasi dan ternyata pada bulan Juli ini yang kami tangani sudah luar biasa. Ada 71 kejadian kebakaran. 71 kejadian kebakaran di Kabupaten Klaten. Juga kami dibantu oleh Damkar Kabupaten Sukoharjo. Nah, jadi ada beberapa titik yang dibantu oleh teman-teman Damkar dari Kecamatan Juring. Kecamatan Juring.
1: Oke. Baik, ada 71 kejadian kebakaran ya, Pak. Itu kebanyakan penyebabnya apa saja, Pak?
2: Untuk penyebab kebakaran rata-rata ini yang paling tinggi ada di kebakaran lahan. Lahan kosong di bulan ini sungguh sangat luar biasa. Termasuk pada saat ini saja teman-teman baru berjalan menuju lokasi kebakaran di Petan ya, tepatnya di dekat Gardu Induk. Saat ini kita baru teman-teman sudah berangkat menuju lokasi. Rata-rata disebabkan karena banyak yang membakar lahan. Kemudian dengan situasi yang seperti ini sehingga perambatan api semakin cepat dan api tidak bisa dikendalikan lagi, sehingga dampaknya pada kebakaran yang cukup meluas begitu.
1: Oke, berarti rata-rata memang ini ya, termasuk kelalaian manusia ya Pak ya? Halo Pak Sumino.
2: Ya, termasuk kelalaian karena situasi dan hembusan angin yang cukup kencang, suhunya panas sehingga memudahkan untuk terjadinya perambatan. Dan kalau perambatan sudah terjadi, api sudah tidak bisa dikendalikan sama yang bakar tadi. Kemudian melaporkan adanya kejadian kebakaran. Yang melaporkan terkadang bukan yang bakar tadi, karena yang bakar mungkin rasa ada yang takut, ada yang ini. Kemudian pengguna jalan atau masyarakat atau teman-teman relawan yang ada di lokasi itu mengetahui adanya kebakaran baru melaporkan ke kejadian tersebut kepada petugas yang berwajib, mungkin bisa melalui damkar, bisa melalui teman-teman di bisa atau di kecamatan seperti itu.
1: Oke, baik. Selain kebakaran lahan, itu adakah potensi bencana lain yang biasanya meningkat di musim kemarau ini, Pak Semino?
2: Untuk kejadian di Kabupaten Klaten yang tadi sejumlah 71, ini tren kita meningkat sampai bulan Juni. Tercatat ada 88 kejadian kebakaran. Sementara di bulan Juli saja ini ada 71, yang di situ tidak hanya kebakaran lahan. Ternyata pada objek bangunan, bangunan ataupun fasilitas yang lain, ini juga terdampak pada kebakaran. Sehingga pada bulan Juli, kami sampai hari ini tadi sudah mencatat 13 kebakaran bangunan. Ini kemudian ada beberapa juga kebakaran rumpun bambu. Nah, kemudian ada kendaraan dan juga kebakaran kandang ternak. Nah, disinilah dampak dari musim kemarau ini. Tidak hanya di lahan, kalau lahan cenderung sih apa istilahnya tingkat kerusakan, tingkat kerugian masyarakat mungkin tidak banyak. Akan tapi kalau yang bersifat baiknya itu istilahnya harta benda milik masyarakat lah, itulah yang menimbulkan dampak dari kerugian masyarakat itu sendiri.
1: Oke. Nah, kemarin ada informasi tentang kebakaran Pak di Pasar Bayat ya, kalau nggak salah kemarin sore. Dan itu kronologinya seperti apa, Pak? Mungkin bisa diinformasikan kepada pendengar.
2: Untuk kejadian kebakaran di Pasar Bayat kemarin sore, kami mendapatkan laporan pada pukul 16.23 menit. Kemudian selang dari 3 menit kami bisa meluncur ke lokasi. Kemudian dengan jarak waktu yang jarak tempuh yang sedemikian, sehingga kami api di lokasi kebakaran sudah cukup meluas, sehingga dengan apa namanya beberapa bahan yang mudah terbakar di dalam pasar, sehingga api perambatan juga cukup cepat gitu. Ada beberapa media mungkin dari bahan kayu, bahan kertas dan plastik. Ini mempercepat perambatan api gitu. Sehingga kami kemarin sore itu bersama teman-teman instansi TNI, Polri, teman-teman BPD, dibantu unsur relawan Kecamatan Bayat dan relawan organisasi potensi yang lain bersama-sama dalam memadamkan api di Pasar Bayat. Dan alhamdulillah pada pukul 19 itu bisa kita selesai, kita tutup operasi penanganan kebakaran.
1: Oke.
2: Kemudian untuk yang di dalam pasar ini cukup lumayan sih kerusakan barang-barang yang milik pedagang hampir sekitar 80% untuk kerusakan di dalam los pasar di Sidoarjo banyak.
1: Baik. Nah, ini penyebab dari kebakaran di Pasar Bayat ini apa, Pak? Apakah juga berhubungan dengan faktor musim kemarau saat ini, Pak?
2: Untuk faktor musim kemarau tetap mempengaruhi, Bu. Karena apa? Satu, musimnya panas. Kemudian yang kedua, kalau musimnya panas ini kan suhunya yang kita perhitungkan. Sehingga dengan suhu panas tadi mempercepat pertumbuhan api. Kemudian yang kedua, oksigen, penambahan oksigen di dalam los pasar tersebut, di dalam lokasi pasar, ini banyak ada pohon yang saat itu, pohon beringin ya, pohon beringin kan juga banyak nanti ketika ada angin menambah oksigen, sehingga pertumbuhan api kemarin ini dipengaruhi oleh faktor musim kemarau, dan juga ada hembusan angin yang itu berpengaruh pada oksigen sehingga api akan semakin mempercepat pertumbuhan apinya. Kemudian kalau dugaan kami, menurut saksi oleh warga masyarakat, ini ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah karena konsleting listrik gitu, tadi. Mungkin disebabkan karena konsleting, dan juga mungkin di sekitarnya itu juga ada apa sudah bahan-bahan yang sudah terbakar. Contoh mungkin istilahnya itu sampah atau apa. Tapi selepas itu warga pasar maksudnya ini tidak ada di lokasi. Sehingga tahu-tahu sudah pada pukul 16.25 tadi baru melaporkan, karena api semenjak dilaporkan masih kecil. Nah, api masih kecil karena pertumbuhannya juga cukup cukup cepat, sehingga dampaknya pada risiko tadi adanya kebakaran di lokasi pasar kemarin sore itu.
1: Oke, baik. Dan untuk pendengar yang mau bergabung boleh ya melalui line telepon kami di 02716380555 dan juga WhatsApp 081390115525. Kita jeda sejenak Pak Sumino, nanti kita akan kembali lagi. Tetap bersama kami pendengar di 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kebakaran di kawasan padat penduduk bisa terjadi dalam hitungan menit dan menghanguskan segalanya. Penyebabnya sangat beragam, korsleting listrik, kompor yang lupa dimatikan, hingga puntung rokok yang dibuang sembarangan. Di lingkungan padat, api mudah menjalar. Korban jiwa, kerugian harta benda, bahkan trauma bisa terjadi jika kita tidak waspada. Karena itu, mari tanggap bencana kebakaran, periksa instalasi listrik secara berkala, matikan kompor sebelum meninggalkan rumah, jangan menimbun barang mudah terbakar, dan kenali jalur evakuasi di sekitar tempat tinggal. Kebakaran bisa dicegah, waspada, siaga, dan saling mengingatkan. Tanggap bencana, selamatkan nyawa, selamatkan masa depan.

0: Indonesia adalah negeri dua musim, musim kemarau dan musim hujan. Namun, di balik keindahan alam, ada risiko bencana yang mengintai. Saat musim kering, kebakaran hutan dan lahan bisa terjadi dalam sekejap. Krisis air bersih mengancam banyak daerah. Udara menjadi kering memicu gangguan kesehatan. Saat musim hujan, banjir dan tanah longsor mengancam keselamatan. Angin kencang dan petir dapat merusak rumah dan fasilitas umum. Penyakit akibat genangan air mudah menyebar. Mari tingkatkan kewaspadaan, bersihkan saluran air secara rutin. Jangan membakar hutan atau lahan sembarangan. Simpan air bersih selama musim kemarau. Pantau informasi cuaca dan peringatan dini dari BMKG. Siapkan tas siaga bencana untuk keadaan darurat. Bersama, kita kurangi risiko bencana. Karena kesiapsiagaan hari ini menentukan keselamatan esok hari. Pesan ini disampaikan oleh RRI Surakarta sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan masyarakat.
1: Kembali lagi di Dialog Tanggap Bencana, pendengar masih bersama dengan Bapak Sumino ya, terkait dengan damkar siaga musim kemarau. Nah, Pak Sumino, karena kan banyak sekali laporan kejadian kebakaran ya, ini seperti apa persiapan dari damkar sendiri untuk mempersiapkan, mengantisipasi gitu ya, musibah kebakaran yang mungkin bisa terjadi di Klaten, Pak?
2: Untuk persiapan dari kami, Mbak, sudah kami sampaikan setiap pagi. Kami selalu memberikan pengarahan atau pembinaan terkait dengan selalu kesiapsiagaan kita sebagai petugas pemadam kebakaran. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, kami menghimbau semua anggota, alat komunikasi semua harus dalam keadaan baik. Sewaktu-waktu dihubungi, sewaktu-waktu didapatkan laporan dari masyarakat, ini selalu kita segera kita sikapi. Kemudian yang ketiga, ini selalu mempersiapkan peralatan. Peralatan yang kami gunakan untuk proses penanganan kebakaran, ini harus selalu kita cek, kita rawat dengan baik, supaya ketika terjadi kebakaran itu, kita bisa optimal peralatan yang mau kita gunakan. Kemudian yang keempat, kita selalu berkoordinasi dengan teman-teman organisasi potensi, relawan, maupun OPD yang lain, sehingga ketika penanganan kebakaran itu supaya segera terkoordinasi dengan baik. Kemudian yang kelima, kami mengevaluasi. Ada evaluasi kekurangan kami apa dan sebagainya dalam rangka setiap kali mendapatkan laporan, ini barangkali kami tidak merasa bisa mengatasi tidak, tapi masukan saran dari berbagai pihak, kami harapkan untuk perbaikan layanan kami kepada masyarakat dalam hal urusan penanganan kebakaran tadi. Itu lima hal yang kami lakukan untuk kesiapsiagaan dalam rangka penanganan kebakaran. Dan satu lagi, Mbak, maaf tadi kita tambahkan yang berkaitan dengan sarana prasarana penanganan kebakaran.
1: Baik.
2: Itu kami juga cek terkait dengan apa istilahnya akses jalan nih. Akses jalan dan kedua juga termasuk sumber air. Karena beberapa sumber air di sungai ataupun dimanapun kadang berkurang atau sekarang di musim kemarau sudah tidak ada lagi. Yang dulu kita mengambil air di situ, mungkin sekarang sudah tidak ada. Nah, kami kebetulan masih menggunakan hidran kota. Hidran kota disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Klaten, ini harus selalu kita cek bagaimana apakah sumber air tersebut dalam keadaan prima untuk mengeluarkan air yang nanti kita ambil sewaktu-waktu. Itu, Mbak Citra, yang kami siagakan.
1: Baik.
2: Untuk damkar sewaktu-waktu dalam rangka menghadapi di musim kemarau saat ini begitu.
1: Oke, baik. Tadi Pak Sumino menjelaskan bahwa sudah ada 71 kejadian laporan kejadian kebakaran ya. Nah, ini dari Damkar sendiri apakah ada pemetaan wilayah yang rawan terjadi kebakaran?
2: Untuk pemetaan wilayah, kami berdasarkan pada angka kejadian kebakaran. Angka kejadian kebakaran ini sudah kita petakan sejak tahun 2005. Kami memang indikator pertama untuk membuat peta rawan kebakaran itu adalah dari angka kejadian kebakaran saat 1 tahun sebelumnya. Sehingga potensi itu bisa kita ketahui dan proses menggerakkan masyarakat kita fokuskan ini juga sudah kita ketahui. Akan tetapi memang karena daerah tersebut rawan kebakaran, sehingga apabila buat ya, sudah kita berupaya semaksimal mungkin sosialisasi dan sebagainya, tetapi yang namanya masyarakat membakar atau masyarakat yang lalai itu tidak bisa kita kendalikan. Ini gambarnya seperti itu. Memang beberapa kecamatan ini masih banyak kejadian kebakaran. Seperti contoh di Klaten Utara, di Kecamatan Ceper, Kecamatan Jiring, Kecamatan Bedan, dan di Kecamatan Turco. Ini peta rawan kami cukup tinggi. Sehingga ini berharap masyarakat saat ini di musim kemarau ini kami juga mengimbau untuk sadar kembali akan bahaya dan risiko kebakaran, sehingga angka-angka kejadian kebakaran yang 1 tahun yang lalu dan saat ini bisa kita kendalikan, bisa kita turunkan. Karena apa? Risiko terhadap kebakaran itu bisa berdampak pada lingkungan, berdampak pada pertanian yang lain dan sebagainya.
1: Baik. Baik. Nah, Pak Sumino, mungkin dalam kondisi tertentu, misalnya terjadi beberapa kebakaran dalam waktu yang hampir bersamaan gitu. Nah, ini dari Damkar sendiri, gimana strategi agar seluruh laporan tetap bisa ditangani secara optimal, Pak?
2: Untuk strategi yang kami bangun, Mbak, seperti hari Minggu kemarin, kami dalam satu waktu tiga lokasi kebakaran. Satu regu kami terdiri dari 14-13 personil. Kemudian yang berangkat nanti sudah melaksanakan penilaian. Oh, jadi ketika kita menerima laporan ini sekaligus teman-teman juga melaksanakan penilaian. Oh, berapa personil yang harus kita terjunkan? Kemudian berapa mobil yang harus kita terjunkan? Kemudian setelah itu teman-teman juga berkoordinasi dengan yang di Mako itu untuk kebutuhan. Nanti barangkali membutuhkan suplai air yang cukup, nanti minta bantuan dan berkoordinasi dengan BPD, dengan organisasi relawan yang lain, ini supaya untuk membantu di lapangan. Kemudian kalau ada bersamaan, otomatis yang di Damkar ini masih ada unit mobil pemadam dan personil, ini bisa kita bergerakkan untuk lokasi kedua. Ini seperti kemarin itu kejadian kebakaran di Pasar Mbayat. Kebetulan kami dalam waktu yang bersamaan ini tiga laporan kebakaran, baik itu di Ceper, di Mbayat itu sendiri, tetapi di lahan hutan, kemudian yang satu di Pasar Mbayat. Sehingga ketika di Pasar Mbayat itu sudah mulai bisa dikondisikan, bisa dikendalikan apinya, dalam arti tidak ada peralatan, satu mobil itu bergeser ke Ceper. Dengan beberapa personil, tiga personil yang kebakaran rumpun bambu ini juga bisa kita atasi. Ini gambaran kami seperti itu dalam rangka penanganan kebakaran yang apabila dalam satu waktu itu bisa lebih dari satu atau dua kejadian kebakaran.
1: Baik. Nah, selain bersiaga menerima laporan ya Pak Sumino, apakah Damkar juga punya program pencegahan atau edukasi kepada masyarakat ya menjelang dan juga selama musim kemarau ini, Pak? Seperti apa, Pak?
2: Untuk program edukasi kami masih berlanjut. Katakanlah satu hari kemarin juga di dua tempat. Itu baik di sekolah, karena ini permintaan sekolahan, ini juga kita sikapi karena sejumlah 300 sekian siswa. Ini juga kita sikapi. Kemudian yang kedua, kemarin kita juga membangun sinergi dengan Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 447 di Kabupaten Klaten, sejumlah sekitar 400 anggota TNI. Ini juga kita sinergikan bersama dalam rangka antisipasi untuk penanganan kebakaran. Kemudian yang kedua, kemarin beberapa waktu yang lalu kita juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan, dengan juga beberapa unit pengelola perusahaan, rumah sakit, dan sebagainya sudah kita ajak bersama-sama untuk bersinergi dalam rangka penanganan kebakaran. Kemudian yang kedua, kami kebetulan di Kabupaten Klaten ini banyak sekali mahasiswa ber-KKN di wilayah Kabupaten Klaten. Kebetulan respon teman-teman mahasiswa juga salah satunya adalah respon terkait dengan keselamatan, sehingga kami diajak bersama-sama oleh teman-teman mahasiswa untuk mensosialisasikan keselamatan, kebakaran, dan kebencanaan lainnya itu di tengah-tengah masyarakat. Sehingga hampir setiap hari, 1, 2, 3 kali kami selalu melaksanakan sosialisasi. Termasuk saat ini kami bersama RRI Pro 1 Surakarta ini terfasilitasi, sehingga dengan RRI ini suara saya ini bisa didengar oleh pendengar radio, dan ini berdampak pada, oh ternyata kebakaran yang di Klaten seperti itu. Ini banyak diketahui oleh masyarakat begitu, Mbak Citra.
1: Oke, baik. Dan untuk pendengar ya yang mau bergabung, boleh silakan ke line telepon kami di 638055 dan juga WhatsApp 081 3901 5525 ya. Nah, Pak Sumino, kecepatan respon tentu sangat menentukan ya. Apakah Damkar punya target tersendiri untuk waktu tertentu sejak laporan itu diterima sampai petugas tiba di lokasi kejadian, Pak?
2: Ya, terima kasih untuk respon time atau target waktu tanggap darurat kami dalam menerima kebakaran. Satu, bisa kita upayakan dengan damkar hadir secara langsung. Kemudian yang kedua, bisa kita upayakan dengan kehadiran teman-teman relawan yang ada di terdekat itu untuk peran kebakaran. Jadi waktu tanggap ini kita masih memperdomani peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal sub urusan kebakaran di daerah. Sehingga kami memperdomani waktu tanggap kita 15 menit semenjak menerima laporan kebakaran. Jadi teman-teman damkar ini selalu berupaya semaksimal mungkin dapat melayani laporan kebakaran itu dalam waktu 15 menit, tetapi mohon maaf, jarak tempuhnya sesuai dengan permen tersebut adalah 7,5 km. Dan kebetulan kalau wilayah jangkauan kebakaran, wilayah atau titik kebakaran itu lebih dari 7,5 km, otomatis kami tidak bisa memenuhi dalam waktu kurang dari 15 menit, begitu.
1: Oke, okay. Nah dalam praktiknya Pak, mungkin di kawasan pemukiman yang padat gitu, akses jalannya sempit dan sulit dilalui mobil pemadam kebakaran ya. Ini strategi apa yang disiapkan damkar untuk kondisi yang seperti itu, Pak?
2: Untuk akses yang sempit, strategi yang kami bangun, kemarin kita juga sempat bersosialisasi kepada beberapa daerah. Ini agar satu, mereka itu selalu mempersiapkan sumber daya manusianya. Minimal warga yang ada di situ kita berikan penyuluhan, sosialisasi bahwa akses jalan ini penting untuk bantuan pemadam, atau yang kedua akses jalan untuk keselamatan. Contoh ambulan yang pertama, yang kedua mobil pemadam kebakaran. Ternyata di salah satu permukiman padat ini ada jalan atau akses masyarakat itu kurang dari 2,5 meter, sehingga kita selalu berupaya agar warga tersebut, permukiman tersebut, ini untuk selalu adanya pelatihan atau sosialisasi dan sebagainya. Minimal mereka secara kapasitas kita tingkatkan terlebih dahulu. Ini, kemudian yang kedua, mereka sudah kita dorong juga untuk menyiapkan sarana prasarana. Minimal pengurangan risiko di awal ini penting. Ini.
1: Oke.
2: Okay. Target utama kita adalah secara kapasitas, secara pengetahuan masyarakat kita tingkatkan untuk pengurangan risikonya. Yang kedua, mereka kita dorong untuk mempersiapkan sarana prasarana. Contoh, mereka kita dorong adanya APAR. Mereka kita dorong adanya sumber-sumber air yang nanti bisa digunakan untuk komunal seperti itu. Kemudian yang ketiga, Ini saya minta untuk di setiap ini untuk menyiapkan alat-alat kebakaran secara komunal tadi, misalkan di pos-pos Siskamling ini harus ada minimal fire blanket, kemudian ada pasir, kemudian ada ember dan sebagainya, itu supaya sudah kita minta di lingkungan permukiman padat yang secara nyusewu akses jalan itu tidak cukup untuk mobil pemadam kebakaran.
1: Oke. Tapi secara prakteknya, kendala yang sering dijumpai di lapangan seperti apa, Pak?
2: Kendala kami yang terjadi di lapangan memang masih banyak juga sih, karena ada satu mungkin sekarang akses jalan itu ini, Pak. Kalau Gapura sekarang sudah mulai sadar ya, tapi masih ada juga. Kemudian yang kedua, kabel yang melintang sehingga kita harus pelan juga sih, supaya apa kabel yang melintang di jalan tadi juga aman, selamat dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ini di musim kita mau merayakan hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-81 di tepatnya bulan Agustus, ini banyak sekali mungkin masyarakat juga memasang umbul-umbul, memasang bendera atau yang lain, ini juga akan mempersempit akses jalan. Ya harapannya ketika kita bisa merayakan hari ulang tahun kemerdekaan RI ini tanpa mengganggu akses keselamatan untuk kita semuanya. Dan ini hanya memitigasi saja. Semoga kita dalam waktu merayakan peringatan HUT RI tadi yo berjalan aman, selamat, tidak ada kejadian resiko kebakaran. Harapan kita tetap seperti itu.
1: Oke, baik. Ada yang bergabung melalui WhatsApp pesan Pak Suminoh, ada dari Bu Endang Sri Widyastuti dari Solo Baru. Mau tanya Pak Suminoh, jika masyarakat ada kasus kebakaran, memanggil mobil tangki damkar, itu membayar ganti rugi atau gratis? Monggo Pak.
2: Bu Endang yang berada di Solo Baru, terima kasih atas perhatiannya Bu. Damkar dimanapun tempat Bu, insya Allah ketika pelayanan darurat ini semua dipersiapkan oleh pemerintah kabupaten atau kota ini secara free. Jadi ketika ada kebakaran, berapapun air yang dikeluarkan, personel apapun yang dilibatkan, ini tidak ada retribusi, tidak ada pungutan atau tidak ada biaya sedikit pun terhadap korban yang terdapat pada kebakaran. Begitu Ibu Endang.
1: Oke, baik. Semoga menjawab pertanyaan dari Bu Endang Sri Widyastuti dari Solo Baru ya. Dan kita jeda sejenak ya Pak Sumino, nanti kita akan sambung lagi masih di dialog tangga bencana pendengar. Untuk Anda yang mau bergabung, silakan ke 638055 maupun WhatsApp kami di 081390015525.
3: Pendengar, salah satu hal yang penting untuk menjadi perhatian dalam mitigasi bencana alam adalah menyiapkan tas siaga bencana. Tas siaga bencana sebagai persiapan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang dan memudahkan kita saat evakuasi menuju tempat aman. Jadi, apabila sewaktu-waktu terjadi bencana alam, kita memiliki bekal untuk bisa bertahan hidup sampai bantuan datang. Idealnya, tas siaga bencana ini dapat membantu kita selama 3 hari. Apa saja yang perlu dimasukkan dalam tas siaga bencana? Di antaranya adalah surat-surat penting, pakaian untuk 3 hari, makanan yang tahan lama, air minum, obat-obatan dan P3K, radio dan ponsel, alat bantu penerangan, uang tunai, peluit, masker, dan perlengkapan mandi. Tas siaga bencana ini akan sangat bermanfaat dan membantu ketika berada dalam kondisi darurat.

0: Ah, capek juga kita nih puter-puter kampung.
1: Iyalah.
0: Eits, apa tuh? Ah, paling juga kucing.
1: Masa kucing gitu?
0: Kalau tak percaya, tanya.
1: Oi, paling apa kucing?
2: Kucing.
0: Tuh, kucing.
1: Itu orang. Kucing tuh.
0: Wah, benar maling. Pukul kentongannya. Salah.
1: Salah gimana?
0: Itu orang mati. Maling tuh dua-dua. Sini.
3: Nah, ingat ya. Pukul kentongan dua-dua. Atau dua kali berulang-ulang. Jika ada maling.
4: Baik, pendengar kembali lagi di Dialog Tanggap Bencana bersama dengan Pak Sumino selaku Kabid Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klaten ya, terkait dengan Damkar Siaga Musim Kemarau. Nah, Pak Sumino, selain dengan edukasi kepada masyarakat nih, kalau bicara tentang pencegahan tingkat rumah tangga, langkah sederhana apa sih yang sebenarnya bisa dilakukan masyarakat agar risiko kebakaran ini bisa diminimalkan gitu? Monggo.
5: Untuk kejadian kebakaran di permukiman, khususnya di rumah warga, ini ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Menurut pengalaman kami atau catatan kami, penyebab kebakaran di perumahan, satu, karena konsleting listrik. Ini yang pertama, di konsolidasi itu berawal dari mana sih? Nah, pertama kita menggunakan beberapa alat atau instalasi listrik ini tidak sesuai dengan standar. Nih, yang kedua, tidak melakukan pemeriksaan atau stop kontak ataupun peralatan itu tidak standar sehingga mempercepat panas. Nah, panas ini tidak dikendalikan sehingga menyebabkan panas konsleting listrik. Kemudian yang kedua, pada tungku masak. Tungku masak itu masih ada juga warga kita itu menggunakan tungku atau kayu bakar memasak. Ketika masaknya sudah selesai, kayu yang tadi untuk masak itu kan masih menyala. Dan cara mematikan bara api itu tidak sempurna, sehingga kemudian warga itu meninggalkan rumah dan sebagainya, sehingga ada perambatan pada kayu yang sudah terbakar tersebut, menyala lagi dan merambat. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, karena kompor gas. Tabung gas bocor dan sebagainya. Kalau tabung gas bocor di saat memasak, mungkin bisa diketahui oleh warga, sehingga aspek bantuan atau keselamatan bisa kita ketahui. Cuma yang tadi tungku, kemudian konsleting listrik, ini kan perambatan apinya juga cepat, sehingga dampak dari risiko tersebut ini mungkin warga tidak bisa dikendalikan. Ini tiga hal kunci di permukiman atau di perumahan, di kebakaran rumah tangga. Ini faktor utama penyebab adalah, saya ulangi sekali lagi, satu, di konsleting listrik, yang kedua karena di tungku memasak masih banyak menggunakan kayu bakar, kemudian yang ketiga adalah di kompor gas.
4: Oke.
5: Okay. Itu yang sering kali penyebab kebakaran di rumah tangga.
4: Baik. Nah, jika masyarakat melihat api, Pak Sumino, masih dalam skala kecil gitu, kapan mereka boleh mencoba memadamkan sendiri dan kapan harus segera menghubungi damkar?
5: Kami ketika melaksanakan proses pemberdayaan masyarakat dalam rangka sosialisasi, pelatihan maupun simulasi itu, beberapa kali kesampaikan, masyarakat itu memadamkan dengan cara semutering. Api masih kecil, itu untuk istilahnya kita bisa menggunakan kain basah. Kita bisa menggunakan peralatan tradisional, air, pasir, ataupun dengan kain yang ada ini. Kemudian yang kedua, ini ketika masih kecil, otomatis risiko ancaman maupun api kan belum begitu panas. Nah, ini masyarakat kita dorong untuk berupaya maksimal mungkin dengan beberapa peralatan tradisional tersebut. Kemudian kalau dengan istilahnya masyarakat itu sudah berupaya dengan kain basah, dengan apar atau dengan peralatan yang lain, kok belum bisa memadamkan? Ini secara cepat melaporkan ke Damkar pun kita terima, tidak masalah itu. Sehingga proses kecepatan melaporkan ke Damkar tadi juga berpengaruh nanti ketika proses penanganannya. Karena apa? Damkar datang dengan penanganan lebih cepat, itu otomatis tingkat kerusakan, tingkat kerugian yang dialami oleh masyarakat itu bisa kita minimalisir. Karena apa? Mempercepat pertolongan tadi. Tetapi kalau masyarakat ini sudah, nanti saja kita melaporkannya. Nah, ketika api sudah terlanjur besar dan kalau sudah flash over, katalah api sudah membakar secara sempurna seluruh media yang terbakar tadi, maka ini sudah tidak mampu lagi menggunakan alat-alat tradisional. Maka kami tetap menghimbau, sebelum penyalaan api itu membakar secara sempurna, masyarakat bisa melaksanakan pemadaman menggunakan alat-alat yang ada di sekitarnya. Contoh kain basah, yang kedua pakai pasir atau tanah, yang ketiga pakai apar. Begitu. Kalau sudah flash over, sudah membakar sempurna, mungkin masyarakat sudah muncul kepanikan. Nah, PR kita di sini, Mbak Citra ya. Yeah. Masyarakat itu cenderung gagal karena memadamkan menggunakan metode di awal tadi. Ini karena rasa panik dulu. Sehingga panik ini harus kita simulasikan. Kalau Damkar seperti itu, kalau panik atau masyarakat itu tidak mau berlatih, maka panik ini tidak akan hilang. Nah, begitu. Maka masyarakat itu sering-sering mengundang Damkar untuk pelatihan, simulasi dan sebagainya. Mematikan kompor gas, kemudian matikan dengan media yang terbakar dengan semutering dan sebagainya, dalam rangka untuk istilahnya mengurangi rasa panik gitu. Kegagalan pertama kita itu di situ, Mbak. Karena apa? Masa itu panik dulu.
4: Panik dulu.
5: Sehingga apinya sebenarnya masih kecil sih. Nah, tapi karena panik, sehingga dampak dari pemadaman yang dilakukan secara sendiri tadi menjadi gagal.
4: Iya. Kadang kan terlanjur panik, kemudian metode untuk mematikan apinya itu terkadang salah gitu, Pak.
5: Salah.
4: Ya, kadang kan langsung disiram pakai air gitu. Oke. Dari
5: itu salah satu kepanikan, tidak terlatih sehingga memadamkan metodenya juga salah, atau termasuk menggunakan peralatan pun juga tidak sesuai.
4: Iya. Oke, baik. Dari Bu Endang Sri Widyastuti lagi, Pak Sumino di Solo Baru. Mohon diberikan nomor telepon pos pemangkalan mobil damkar di Surakarta. Untuk membantu, biasanya kan di lingkungan itu bingung nomor yang dihubungin tuh harus kemana gitu. Mungkin masyarakat banyak yang berpikir seperti itu, Pak.
5: Oke, Bu Endang, terima kasih. Bu Endang ada di Solo Baru ya, dekat ini dengan Kabupaten Sukoharjo maupun di Kabupaten Kota Surakarta. Secara pasti silakan di browsing saja, Bu, melalui IG atau ini ya. Kalau saya secara pastinya kurang begitu tahu, tapi kalau di Klaten kami hafal. Cuma kalau di kabupaten kota di sekitar, kami biasanya kalau minta bantuan ya langsung saya telepon beberapa personil yang kita kenal gitu nggih. Ini yang silakan nanti Bu Endang dari Solo Baru bisa browsing atau nanti dari RRI bisa membantu. Kalau saya ini harus buka dulu browsing dulu untuk menyampaikan informasi, soalnya berkaitan dengan nomor nanti takutnya salah.
4: Mungkin dari Klaten aja, Pak Sumino, nomor yang perlu dihubungi masyarakat.
5: Kalau dari Klaten ini nomornya, nomor telepon darurat ada di 0272 324 113. Kemudian kami juga bisa melalui WA, WhatsApp, ini di 08586, kemudian 0000, 0-nya 4 kali maksudnya.
4: Baik.
5: Kemudian baru 113. Saya ulangi, kalau 0000, 0-nya 113. Atau kalau teman-teman mau berlatih dengan damkar, ini bisa melihat YouTube, ini bisa di YouTube atau di IG-nya Damkar Klaten. Klaten Fire Rescue. Ini kalau di Instagram, kalau YouTube silakan ketik Damkar Klaten, itu sudah ada beberapa materi untuk edukasi, pelatihan dan sebagainya.
4: Baik. Baik. Nah, Pak Sumino, mungkin terakhir apa pesan yang ingin disampaikan Pak Sumino kepada masyarakat nih agar semua bisa melewati musim kemarau dengan lebih aman dan terhindar dari risiko kebakaran, Pak? Monggo.
5: Untuk di acara pada sore ini, saya terima kasih buat RRI yang telah memfasilitasi kami. Yeah. Di kata terakhir kami bersama RRI ini, yang jelas di musim kemarau ini hendaklah tidak kami saja yang siaga, tetapi masyarakat saya himbau untuk siaga juga, karena kejadian kebakaran di triwulan ketiga mulai bulan Juli ini sudah masuk musim panas. Informasi di BMKG ini nanti sampai beberapa bulan, sehingga masyarakat monggo sareng-sareng kita selalu waspada untuk mencegah terjadinya risiko kebakaran, yang nanti kalau sudah terjadi kebakaran itu akan berdampak pada kerugian keselamatan jiwa maupun kerugian harta benda milik kita semuanya. Monggo kita sejak sekarang yang sudah terjadi kebakaran ini menjadikan perhatian, menjadikan pelajaran untuk kita semuanya untuk kebaikan kita bersama dalam rangka mewujudkan keselamatan kita bersama. Begitu Mbak Citra dari
4: Baik.
5: RRI.
4: Baik, terima kasih Pak Sumino atas informasi dan edukasi yang sangat bermanfaat. Semoga perbincangan sore ini dapat meningkatkan kesadaran kita ya bahwa semua mencegah kebakaran adalah tanggung jawab kita bersama. Terima kasih Pak Sumino, selamat sore. Salam tangguh, salam kemanusiaan.
5: Terima kasih. Salam sehat, salam selamat untuk kita semuanya.
4: Amin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar dialog tanggap bencana sore hari ini dengan tema Damkar Siaga Musim Kemarau bersama dengan Bapak Sumino Esos MSI selaku Kabid Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klaten. Dan pendengar tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kami akan update informasi seputar DIY dan Jateng dalam info lintas DIY Jateng. Tetap bersama kami pendengar.
6: Program Tanggap Bencana, program obrolan kebencanaan tentang kondisi geografis dan risiko bencana dan cara penanggulangannya, disiarkan langsung oleh RRI Surakarta.

0: Perubahan iklim adalah naiknya suhu rata-rata bumi dalam jangka panjang. Dampaknya sudah kita rasakan. Banjir makin sering, kekeringan meluas, kebakaran hutan merajalela, dan permukaan laut terus naik. Menurut panel antar pemerintah tentang perubahan iklim atau JPCC, aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, penebangan hutan, dan polusi menjadi penyebab utama perubahan iklim global.
1: Tapi kita bisa ikut mencegah dampak terburuknya. Caranya sederhana, hemat energi, gunakan transportasi ramah lingkungan, kurangi plastik sekali pakai, dan tanam lebih banyak pohon. Perubahan iklim nyata dan kita semua terdampak. Mari waspada dan bertindak, demi bumi, demi masa depan.

0: Pernahkah kamu kesal karena halaman rumah kamu cepat banjir saat hujan?
1: Pernah dong.
0: Lalu solusinya?
1: Solusinya bisa sesederhana membuat lubang kecil bernama biopori. Biopori adalah lubang sedalam 1 meter yang diisi sampah

0: Selamat sore pendengar, kami bersama Anda dalam Lintas DIY Jateng menghadirkan beragam info aktual dari berbagai daerah. Berita utama dalam Lintas DIY Jateng, layanan program cek kesehatan gratis CKG di Kota Yogyakarta kini menjangkau seluruh siklus kehidupan, mulai bayi baru lahir hingga lanjut usia, termasuk anak usia sekolah. Belasan warga terdampak polusi operasional pabrik gula PG Mojo Sragen mendatangi gedung DPRD Kabupaten Sragen untuk mengadukan pencemaran lingkungan. Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya, Citra Afitka. Program cek kesehatan gratis CKG di Kota Yogyakarta terus diperluas. Layanan ini menjangkau seluruh siklus kehidupan, mulai bayi baru lahir hingga lanjut usia, termasuk anak usia sekolah. Berita selengkapnya disampaikan reporter Nana Rohmana, RRI Yogyakarta.
1: Jangan kan CKG itu sasarannya semua siklus hidup. Jadi seluruh siklus hidup itu dilaksanakan CKG, bahkan bayi baru lahir pun kan juga dilaksanakan CKG.
2: Program cek kesehatan gratis atau CKG terus digenjarkan pemerintah sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Program ini menyasar seluruh siklus kehidupan mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Gastroenterologi Indonesia, Prof. Arief Harilansyah mengatakan, keberhasilan pelaksanaan CKG tidak hanya bergantung pada antusiasme masyarakat, tetapi juga kesiapan fasilitas kesehatan, terutama puskesmas yang menjadi ujung tombak pelayanan.
3: Ya prinsipnya kan pemerintah sudah mencanangkan untuk cek kesehatan gratis, tapi masalahnya apakah ini dimanfaatkan oleh masyarakat atau tidak. Kemudian juga apakah pemerintah daerah dan hari ini kan yang punya puskesmas itu menyediakan nggak fasilitas untuk CKD itu yang baik gitu. Ya prinsipnya memang ya tadi untuk screening-screening penyakit tertentu memang harus dilakukan. Pemeriksaan rutin terutama untuk orang-orang yang di atas umur 40 tahun.
2: Di Kota Yogyakarta, salah satu pelaksanaan CKG diwujudkan melalui program cek kesehatan gratis anak usia sekolah. Program yang dijalankan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta ini menyasar seluruh jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Ketua Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Aan Iswanti, menjelaskan, CKG anak usia sekolah merupakan bagian dari program nasional yang dirancang untuk menjangkau seluruh kelompok usia.
1: Ini merupakan branding baru gitu ya, CKG anak sekolah, karena sebelumnya setiap tahun ajaran baru kita juga sudah melaksanakan pemeriksaan kesehatan yang mungkin kalau sering dengar disebut screening seperti itu, screening anak sekolah.
2: Nah, dan menambahkan pelaksanaan CKG anak usia sekolah dilakukan oleh puskesmas sesuai wilayah kerja masing-masing. Program ini tidak harus menunggu tahun ajaran baru karena pemeriksaan telah berlangsung sejak awal tahun dan tetap dapat diikuti oleh peserta didik yang sudah menembus jenjang pendidikan sebelumnya.
1: Kalau yang baru masuk itu kan memang tahun ajaran baru ini gitu ya, untuk yang kelas berapa, kalau SMP kelas 1 itu kelas 7, kemudian 10 seperti itu. Tapi untuk kelas yang sudah lama, dilakukan di bulan kemarin mulai Januari, Februari sampai dengan Juni kemarin sebelum ada yang masuk pun tidak masalah.
2: Melalui program ini, pemerintah berharap deteksi dini berbagai masalah kesehatan dapat dilakukan lebih cepat, sehingga penanganan dan pencegahan penyakit dapat dilakukan secara lebih efektif.
0: Pendengar, belasan warga terdampak polusi operasional pabrik gula PG Mojo Sragen kemarin mendatangi gedung DPRD Kabupaten Sragen untuk mengadukan pencemaran lingkungan. Warga mengeluhkan polusi udara berupa debu, abu langes atau sisa pembakaran tebu, serta meminta kompensasi kepada manajemen PG Mojo karena dinilai sudah merugikan masyarakat. Selengkapnya laporan dari Mula Toisaan, RRI Surakarta.
4: PG Mojo harus memperbaiki, cari alat yang terbaru, peremajaan alat supaya tidak mengganggu masyarakat.
5: Warga Sragen mengeluhkan polusi udara berupa debu, abu langes atau sisa pembakaran serta pencemaran limbah air dari proses penggilingan tebu yang dinilai kian meresahkan dan tak kunjung mendapatkan solusi bertahun-tahun dari pabrik gula PG Mojo. Keluhan tersebut disampaikan dalam rapat audiensi yang digelar bersama Komisi 3 DPRD Kabupaten Sragen, pihak manajemen PG Mojo serta perwakilan organisasi perangkat daerah OPD Pemkab Sragen. Dalam audiensi

0: tersebut, warga mendesak manajemen PG Mojo untuk bertanggung jawab penuh atas kerugian material maupun non-material termasuk penurunan kapasitas produksi dan jaminan biaya kesehatan bagi warga terdampak. Perwakilan warga Candel Wetan, Kelurahan Seragen Tengah, Marisa Putri Anggra ini mengungkapkan bahwa debu dan abu langes dari pabrik gula tersebut telah meluas hingga mengganggu aktivitas harian masyarakat di beberapa wilayah kelurahan sekitarnya. Menurut Marisa, jangkauan polusi udara PG Mojo tidak hanya dirasakan di lingkungannya, melainkan meluas hingga radius lebih dari 1 km. Warga mencatat banyak kasus infeksi saluran pernapasan, batuk berulang, sesak napas, pusing, hingga iritasi kulit dan mata.
1: Ya, kalau sakit itu tanggung jawab kesehatan yang pertama, Pak, itu. Sama material-material itu.
2: Ada yang sakit selama ini?
1: Ya, ada banyak. Batuk yang batuk berulang. Ya.
2: Gatal-gatal
1: juga.
3: Karena pusing.
4: Terus kemarin ada warga Candel yang
3: kelilipan
4: terkena mata langsung sampai ke IGD.
0: Sementara itu, manajemen pabrik gula PG Mojo Seragen menyatakan komitmennya untuk merespon keluhan warga terdampak polusi udara dan debu langes akibat aktivitas giling. PG Mojo menegaskan akan mengambil langkah konkret mulai dari rencana penurunan kapasitas produksi hingga penyediaan fasilitas kesehatan bagi masyarakat sekitar. Manajer Keuangan dan Umum PG Mojo Seragen Samuel Mahindra menyampaikan bahwa pihak manajemen saat ini tengah menunggu surat rekomendasi resmi dari DPRD Kabupaten Seragen dan Dinas Lingkungan Hidup DLH pasca audiensi digelar bersama dengan perwakilan warga.
5: Itu adalah hal yang baik ketika keluhan warga sudah bisa diakomodasi hari ini oleh pemangku kepentingan di Kabupaten Seragen. Kalau yang terdekat, jadi solusinya adalah itu tadi, Pak. Direkomendasikan turunkan produksi dan kami menunggu rekomendasi. Kemudian atas dampak terhadap peluang kesehatan, kami sudah menjajaki, Pak, upaya-upaya langkah yang akan kami lakukan. Terdekat kami mencoba nanti mematangkan koordinasi dengan dinkes setempat untuk kami adakan layanan, semacam layanan kesehatan kepada masyarakat di lingkungan terdampak.
0: Samuel menjelaskan penurunan kapasitas giling tidak bisa dilakukan secara spontan lantaran menyangkut parameter target perusahaan yang telah ditetapkan terkait tuntutan ganti rugi dan dampak kesehatan yang dialami warga sekitar lingkungan pabrik. PG Mojo telah menyiapkan langkah penanganan jangka pendek dengan menggandeng dinas terkait. Manajemen berharap sinergi antara Pemkab Seragen, DPRD, DLH, dan Dinas Kesehatan dapat melahirkan solusi berimbang memulihkan kenyamanan lingkungan warga tanpa mematikan ekosistem pertanian tebu dan perekonomian daerah. RRI Surakarta Melalui Saan melaporkan.
6: Terdampak efisiensi anggaran, 5 armada damkar Kota Semarang terpaksa dikandangkan. Berikut selengkapnya laporan Rahma dari RRI Semarang.
7: Meskipun kena efisiensi, kami tetap mencoba memberikan pelayanan ke masyarakat.
8: Efisiensi anggaran rupanya berdampak pada pemeliharaan armada Dinas Pemadam Kebakaran Damkar Kota Semarang. Dari 15 armada yang dimiliki, 5 unit kendaraan terpaksa dikandangkan tahun ini akibat keterbatasan anggaran pemeliharaan. Sekdin Damkar Kota Semarang Ade Bakti Aryawan mengatakan bahwa kebijakan efisiensi anggaran membuat instansinya hanya memperoleh alokasi anggaran sekitar 41 miliar rupiah. Sebagian besar anggaran tersebut digunakan untuk kebutuhan rutin seperti gaji pegawai, tunjangan, hingga biaya operasional lainnya. Menurut Ade, setelah kebutuhan rutin terpenuhi, anggaran yang tersedia untuk pemeliharaan armada dan pengadaan sarana pendukung menjadi terbatas. Dana yang dapat digunakan untuk kebutuhan tersebut hanya tersisa 6 miliar rupiah. Meski menghadapi keterbatasan anggaran, Damkar Kota Semarang tetap berupaya memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Ade menyebut kebijakan efisiensi tidak hanya dirasakan pihaknya, tetapi juga seluruh OPD di lingkungan Pemkot Semarang. Berbagai langkah edukasi dan pencegahan terus dilakukan untuk menekan potensi kebakaran sehingga kebutuhan pengerahan armada dapat diminimalkan. Namun jumlah kejadian kebakaran saat ini justru mengalami peningkatan sepanjang Juni hingga Juli 2026 ini.
7: Meskipun kena efisiensi, kami tetap mencoba memberikan pelayanan ke masyarakat ini maksimal, dengan cara peningkatan kemampuan masyarakat dalam pencegahan, kesadaran masyarakat dalam penanganan kejadian kebakaran dini. Dan alhamdulillah di tahun ini atas perhatian Ibu Wali Kota dan TAPD, kami sudah ditambahi 3 unit armada rescue tadi untuk non kebakaran, 1 unit kendaraan pemadaman yang kecil, 800 liter. Tujuannya apa? Ketika kemarin ada kejadian sampai meninggal di Semarang Timur tahun lalu, karena kami harus ngolor selang sampai dengan 200 meter.
8: Anggota Komisi C DPRD Kota Semarang Dini Inayati menilai pelaksanaan efisiensi anggaran perlu mempertimbangkan keberlangsungan pelayanan publik termasuk layanan damkar. Menurutnya apabila kebutuhan operasional meningkat, pemerintah daerah memiliki mekanisme untuk memenuhi kebutuhan anggaran tersebut.
9: Kendaraan itu akan beristirahat ketika memang tidak ada bencana gitu. Tapi ketika ada bencana ya kendaraan itu mau tidak mau harus jalan gitu. Kalaupun tidak bisa mencukupi anggaran untuk operasional dan maintenance kendaraan damkar gitu, kita punya anggaran cadangan.
8: Dini lebih lanjut mengatakan anggaran operasional dan pemeliharaan sebenarnya telah disusun sejak tahap perencanaan APBD berdasarkan proyeksi kebutuhan selama 1 tahun. Ia menilai layanan damkar merupakan bagian dari pelayanan kebencanaan sehingga operasionalnya perlu tetap berjalan ketika dibutuhkan. Rama Puanto, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
6: Keselamatan puluhan siswa TK Gaya Baru 3, Kelurahan Jebre, Surakarta terancam akibat kondisi bangunan sekolah yang rusak parah. Meski sudah diajukan untuk revitalisasi ke pemerintah pusat, pihak sekolah masih menanti kepastian di tengah ancaman atap yang nyaris roboh. Selengkapnya laporan Dania Rahma dari RRI Surakarta.
10: Awalnya juga cuma atap itu toh, udah jatuh sendiri plafonnya kayak gitu. Terus diganti, sempat ganti kita, tapi ini sekarang sudah nggak bisa. Bocoran kayak gitu ya, nah itu tiba-tiba jatuh sendiri gitu.
11: Kondisi infrastruktur TK Gaya Baru 3, Surakarta, kini sangat memprihatinkan. Kerangka atap sekolah yang berdiri sejak tahun 1980 di atas lahan milik pemerintah Kota Surakarta tersebut sudah lapuk dimakan usia. Kepada RRI, Kepala TK Gaya Baru 3, Nini Santoso menceritakan, kerusakan mulai terjadi secara bertahap sejak tahun 2018. Puncaknya, plafon ruangan kerap ambrol hingga atap seng bertebaran akibat sapuan puting beliung.
10: Itu aja aku nggak berani megang, soalnya kalau dipegang udah repek gitu, makanya nggak berani. Terus ini kan juga yang depan sudah saya ganti, sini ganti, yang luar udah patah. Terus sudah tahun 2000 berapa itu juga kena puting beliung juga. Kita kelemparan kejatuhan apa ya, tertimpa kayu-kayu balok besar sama seng-seng itu di atas. Kalau Mbak Enga Anu lihat ini kan bergelombang semua ya. Bisa dilihat dari warung depan itu kelihatan banget gentengnya itu sudah bergelombang.
11: Meskipun Dinas Pendidikan setempat telah mengupayakan revitalisasi tahap 1 ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Pusat, hingga kini belum ada kejelasan relokasi atau perbaikan. Nini mengaku khawatir setiap kali hujan deras turun karena atap yang bocor deras merendam area belajar anak.
10: Kalau hujan itu ya ampun, kita itu sampai nggak bisa tidur. Takutnya kalau ada apa angin besar gitu udah banget. Besok tekannya koyo opo kan gitu. Jadi kita nginem semua. Kalau dulu anak-anak di luar sepatu lepas semua, kalau sudah kering baru masuk. Seperti sungai sini.
11: Dengan mengandalkan dana SPP seadanya, pihak sekolah hanya mampu melakukan tambal sulam pada bagian yang rusak. Pihaknya berharap pemerintah dapat segera merelokasi siswa agar proses belajar mengajar 28 anak dari kalangan prasejahtera tersebut dapat kembali aman dan nyaman. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
6: Sebagai sarana menyerap aspirasi masyarakat terkait digitalisasi layanan, KPKNL Yogyakarta menggelar forum konsultasi. Berita selengkapnya disampaikan reporter Anji Permono dari RRI Yogyakarta.
12: SIMAN, yaitu Sistem Informasi Manajemen Aset Negara, kemudian ada Pojok Jogja, dan ada Wedangan.
13: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL Yogyakarta menggelar forum konsultasi publik pada Senin pagi. Diikuti oleh 25 mitra KPKNL, kegiatan ini menjadi sarana menyerap aspirasi publik terkait efektivitas implementasi layanan digital. Kepala KPKNL Yogyakarta Tuti Gurniandingsih menyatakan, seluruh pihak yang hadir diharapkan memberi masukan atau saran terkait pelayanan selama ini. Berbagai masukan yang diterima nantinya akan ditindaklanjuti demi perbaikan layanan kepada publik. Secara rinci, Tuti menyebut ada 3 layanan yang telah dikembangkan oleh KPKNL, yakni Sistem Informasi Manajemen Aset Negara atau SIMAN, Jalinan Optimal Guna Jasa Aman atau Pojok Jogja, serta Wadah Edukasi dan Dialog Pengelolaan Barang Milik Negara atau Wedangan. Selain meningkatkan pelayanan publik, 3 inovasi tersebut juga menjadi komitmen KPKNL Yogyakarta dalam mewujudkan predikat zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani atau biasa disebut ZIWBBM.
12: kami meningkatkan untuk memberikan layanan. Nah, perlu ada inovasi-inovasi ya yang harus dikembangkan di tempat kami. Umumnya tentunya untuk bisa memberikan layanan yang lebih baik ke depan dengan tetap memegang teguh integritas. Baik, karena itu salah satu inovasi kami terkait retail ini juga upaya untuk bagaimana sih pengelolaan barang milik negara yang akuntabel. Ini kami berikan bimbingan kepada satker sehingga mereka juga bisa mengelola barang milik negara yang ada di penanganannya ini dengan lebih bertanggung jawab.
13: Lebih jelas terkait Pojok Jogja, lanjut Tuti, bertujuan untuk memberi kemudahan kepada masyarakat dalam kepengurusan lelang. Berbagai layanan terkait lelang pun sudah terintegrasi dengan Pojok Jogja.
12: Kemudian terkait dengan Pojok Jogja, ini juga merupakan salah satu inovasi yang memberikan kesempatan kepada pemohon lelang untuk mengurus SKPT di tempat kami menggunakan akun yang diberikan oleh kantor pertanahan. Kemudian bagi pembeli lelang, ini dipermudah dengan pengurusan BPHTB, kemudian juga kaitannya dengan validasi PPH itu di tempat kami, sehingga mereka tidak harus bolak-balik bank, BPKAD, kemudian ke kami untuk mengurus balik nama tanah.
13: Lebih lanjut, forum ini diharapkan menjadi momentum menguatkan integritas dalam pengelolaan kekayaan dan aset negara. Dengan demikian, proses pelaksanaannya dapat dijalankan secara optimal, efisien, dan bebas dari penyalahgunaan.
6: Pendengar, Festival Kalijuana memasuki tahun ke-7 dengan membawa pesan penting tentang hubungan masyarakat dan sungai. Penyelenggara menegaskan persoalan lingkungan tidak cukup diselesaikan lewat proyek fisik semata, melainkan membutuhkan penghormatan kembali terhadap keberadaan sungai. Berita selengkapnya dilaporkan Agus Pambudi.
14: Sodetan sepanjang 11 km.
15: Festival Kalijuana tahun ini memasuki penyelenggaraan ke-7 dengan mengusung tema besar Sungai Waras Masyarakat Waras secara berkesinambungan. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari gerakan budaya ekologis yang terus dikembangkan komunitas Jampi Sawan di sepanjang wilayah Sungai Juana. Koordinator Festival Kalijuana Ari Subekti menjelaskan filosofi utama di balik penyelenggaraan festival yang digelar setiap tahun tersebut.
16: Kita tidak melulu persoalan lingkungan khususnya Sungai Juana itu diselesaikan dengan proyek, dengan pengerukan, dengan pembangunan tanggul, dengan bendungan, macam-macam. Tetapi kami ingin bahwa semua masyarakat, semua pemerintah, dan semua elemen di Kabupaten Pati ini memang mulai menghormati kembali sungai.
15: Penyelenggara mendorong lahirnya piagam kolaborasi resmi antara komunitas, pemerintah, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat untuk merawat sungai bersama. Kondisi Sungai Juana selama setahun terakhir dinilai masih memprihatinkan karena sampah dan limbah kerap ditemukan mengalir di badan sungai. PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra menyampaikan sejumlah langkah konkret pemerintah daerah dalam menangani persoalan sungai dan banjir tahunan.
17: Ya, acara ini kami sangat support, makanya di acara festival Sungai Juana ke-7 ini dihadiri juga langsung sama DPR, teman-teman dari Kemenak, terus dari lintas agama. Ini memang kita berfokus untuk gimana caranya kita membudayakan sungai itu menjadi sungai bersih yang bisa bermanfaat buat masyarakat Kabupaten Pati.
15: Festival Kalijuana ke-7 ini menjadi momentum penting bagi seluruh elemen masyarakat Pati untuk memulihkan fungsi ekologi sungai secara berkelanjutan. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
6: Pendengar, momen haru terasa di Lapas Brebes saat sejumlah anak berhadapan dengan hukum meminta maaf dan membasuh kaki orang tuanya. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi, RRI Purwokerto.
18: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Brebes terus berupaya memperkuat pembinaan bagi anak yang berhadapan dengan hukum atau ABH melalui berbagai kegiatan yang melibatkan keluarga. Salah satunya dengan menghadirkan momen refleksi yang bertujuan menumbuhkan rasa hormat kepada orang tua, sekaligus mempererat hubungan emosional antara anak dan keluarga. Para ABH mengikuti prosesi simbolis membasuh kaki orang tua. Prosesi ini menjadi bentuk penghormatan, permohonan maaf, sekaligus ungkapan terima kasih atas kasih sayang dan pengorbanan yang selama ini diberikan oleh kedua orang tua. Suasana haru pun tak terelakkan. Banyak orang tua yang tak kuasa menahan air mata saat memeluk anak-anak mereka. Kepala Lapas Kelas 2B Brebes Budo Mulyanto mengatakan, pembinaan yang melibatkan keluarga merupakan bagian penting dalam menanamkan nilai-nilai moral serta memperkuat ikatan emosional antara anak dan orang tua. Momen tersebut menjadi pengingat bahwa kehadiran dan dukungan keluarga memiliki peran besar dalam membantu anak menjalani proses pembinaan, serta membangun tekad untuk menjadi pribadi yang lebih baik.
19: Kegiatan ini diharapkan mampu menjadi momentum refleksi bagi anak-anak untuk semakin menghargai jasa dan pengorbanan orang tua. Dukungan keluarga menjadi salah satu kunci keberhasilan pembinaan, sehingga mereka memiliki semangat untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan siap kembali ke tengah masyarakat.
18: Menurut Mudo, Lapas Kelas 2B Brebes akan terus menghadirkan program pembinaan yang tidak hanya berfokus pada aspek kedisiplinan, tetapi juga pembentukan karakter, penguatan nilai-nilai kemanusiaan, serta peningkatan peran keluarga dalam mendukung proses reintegrasi sosial bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Yanuar Adi melaporkan.
6: Pendengar, dalam rangka memperingati Hari Kebaya Nasional, Komunitas Perempuan Berkebaya Indonesia Kabupaten Banyumas menggelar Parade Kebaya Nusantara di kawasan depan Rektorat Unsud Purwokerto. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti dari RRI Purwokerto.
20: Perempuan Berkebaya Indonesia atau PBI Kabupaten Banyumas menggelar peringatan Hari Kebaya Nasional di kawasan depan Rektorat Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD Purwokerto pada Minggu 26 Juli 2026. Kegiatan tersebut menjadi ajang memperkenalkan kebaya kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Ketua PBI Banyumas, Hersi Widiyastuti, mengatakan peringatan Hari Kebaya Nasional yang diperingati setiap tanggal 24 Juli tahun ini merupakan kali ketiga diselenggarakan oleh PBI Banyumas. Kegiatan digelar bekerja sama dengan UNSUD dengan melibatkan mahasiswa dan komunitas pecinta kebaya.
21: Ya, untuk hari ini kita memperingati Hari Kebaya Nasional yang jatuhnya itu untuk tepatnya tanggal 24 Juli. Jadi ini hari ini kita perayaan di tanggal 26 Juli kita berkolaborasi dengan UNSUD. Nanti ada mahasiswa-mahasiswi UNSUD. Untuk perayaan kali ini itu untuk yang ketiga tahun.
20: Berbagai kegiatan digelar dalam peringatan tersebut, diantaranya parade dan fashion show yang menampilkan beragam kebaya Nusantara. Selain itu, PBI Banyumas juga menghadirkan stand UMKM yang diikuti para anggotanya sebagai upaya mendukung pelaku usaha lokal. Hersi menyebut sekitar 100 peserta turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Mereka terdiri atas anggota aktif PBI Banyumas, komunitas pecinta kebaya, serta mahasiswa UNSUD. Menurutnya, dipilihnya kawasan kampus sebagai lokasi penyelenggaraan bertujuan untuk mendekatkan kebaya kepada kalangan mahasiswa agar semakin mengenal sekaligus bangga mengenakan busana tradisional Indonesia. Damara Sakti melaporkan.
6: Demikian info Lintas DE Jateng hari ini. Saya Citra Fitka dan tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ke-7 Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913, merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekha Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.

Tarik Tambang. Lomba yang biasanya identik setiap Agustusan ini sudah ada sejak ribuan tahun lalu, bahkan di zaman Mesir dan Yunani kuno. Serta ini juga pernah menjadi cabang olahraga resmi di Olimpiade, tepatnya pada tahun 1900 hingga 1920. Dalam perlombaan selalu ada keseruan teriakan tarik-menarik. Namun, di balik keseruan tersebut sebenarnya ada pelajaran penting dari tarik tambang. Di mana tarik tambang mengajarkan bahwa kekuatan kolektif jauh lebih besar daripada kekuatan individu. Kemudian mengajarkan tentang kerjasama dan juga kesabaran. Di setiap tarikan menjadi bukti bahwa kita bisa mengatasi tantangan secara bersama-sama. Karena di balik tarikan seutas tali ada sebuah filosofi, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Begitu pula Indonesia, dengan kita bersatu, Indonesia menjadi maju.

0: Eh Don,
1: hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusak parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BSD bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kalau tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BSD, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.
5: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam Surakarta sore ini pendengar, tentunya dengan informasi dan juga lagu-lagu pilihan ya, untuk menemani waktu Anda di sore hari ini ya. Apa kabar Anda di sore hari ini? Sudah usaikah aktivitas Anda atau adakah yang masih beraktivitas sampai lanjut nanti malam, ataukah ada yang baru mulai aktivitas di sore hari ini ya? Apapun aktivitas Anda, tentunya kami akan selalu temani Anda ya di Surakarta sore ini dan sampai nanti malam, tentunya sampai nanti tutup siaran ya. Ada Bu Agustin di Mangkubumen yang menyapa saya di Surakarta sore ini. Selamat sore Mbak Citra, sore juga Bu Agustin ya. Selamat tugas, sehat, semangat, bahagia. Saya temani dengan menyimak info-info dan menikmati lagu-lagu yang diputarkan Mbak Citra ya, sampai usai acara Surakarta sore. Baik, terima kasih Bu Agustin ya. Selamat menyimak Surakarta sore ini dan juga Anda pendengar yang sedang menyimak Pro 1 dengan segala aktivitas Anda ya. Ada Bu Agustin, Bu Elisa di Pajang ya. Selamat sore Mbak Citra, selamat sore juga ya. Selamat tugas, saya tetap semangat, nanti pulangnya hati-hati. Request lagu, oke. Baik, request lagu tipis-tipis di sore hari ini boleh ya. 1-2 lagu nanti saya putarkan untuk Anda. Dan tentunya WhatsApp chat selalu terbuka untuk Anda ya, yang ingin mewasap silahkan ke 081 3900 155 25 ya. Ada Pak Cuk di Wonogiri yang memiss call. Terima kasih Pak Cuk ya, sudah memiss call saya di Surakarta sore ini. Tapi sayang sekali Surakarta sore tidak membuka line telepon ya di acara musik dan informasi ini ya. Tapi terima kasih ya Pak Cuk sudah menyapa saya melalui miss call. Ada Bu Endang Sri Widyastuti di Solo Baru juga sudah bergabung di Surakarta sore ini. Selamat sore ya Bu Endang ya. Oke, pendengar, informasi untuk Anda dari Kota Surakarta, pendengar, melansir dari rri.co.id. Respati ancam cabut izin pengelola parkir pelihara jukir liar, pendengar. Pemerintah Kota Surakarta menyiapkan langkah lebih tegas untuk menertibkan praktik juru parkir liar yang masih membebani masyarakat dengan tarif di luar ketentuan. Pengelola parkir yang membiarkan pelanggaran tersebut terancam dicabut izinnya hingga masuk daftar hitam. Wali Kota Solo Respati Ardi mengatakan sanksi akan diberikan kepada pengelola yang masih membiarkan keberadaan jukir liar maupun praktik penarikan tarif parkir yang tidak wajar. Menurut Respati, penertiban tidak hanya menyasar juru parkir di lapangan, tetapi juga pengelola yang bertanggung jawab atas operasional parkir di lokasi tersebut. Langkah itu diambil agar pelayanan parkir kepada masyarakat semakin tertib dan sesuai aturan. Pemkot Surakarta juga tengah mempersiapkan pembentukan Satgas atau Satuan Tugas Parkir untuk memperkuat pengawasan dan penindakan. Sebagai bagian dari persiapan, pendengar, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kota Solo melakukan studi ke Kesbangpol Kota Surabaya guna mempelajari pola penanganan jukir liar. Selain memperketat pengawasan, pendengar, Pemkot Surakarta juga akan melakukan pembenahan sistem pembayaran parkir melalui penerapan transaksi non-tunai menggunakan QRIS. Kebijakan itu akan mulai diterapkan di kawasan zona B bersamaan dengan peluncuran seragam baru petugas parkir dan pembenahan sistem lainnya. Melalui penindakan terhadap jukir liar, evaluasi pengelola, pembentukan satgas parkir hingga penerapan pembayaran digital, pemerintah Kota Surakarta berharap pelayanan parkir menjadi lebih transparan, tertib, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Dan Anda tentunya bisa mengakses informasi lebih lengkap ya di laman resmi kami, hanya di rri.co.id.

0: Gula sudah, beras juga sudah. Nah, ini minyak.
1: This buwi-wi.
0: Buwi-wi, bukan wik-wik.
1: Yo, borong bu. Buat setahun ini.
0: Loh lah, kalau saya belanja ya kayak gini.
1: Mbok ya kalau belanja itu tuh secukupnya toh bu. Nggak borong gitu.
0: Lah wong duit-duitku kok.
1: Belanjaannya memang pakai duit buwi-wi. Tapi aksi borong barang kebutuhan bisa berakibat langkanya produk dan kenaikan harga. Bisa jadi inflasi loh.
0: Inflasi? Apa kuwi?
1: Gampangnya gini bu, inflasi itu harga-harga barang naik, nilai mata uang turun.
0: Lah terus piye iki?
1: Wes, balikin itu sebagian belanjaannya secukupnya aja.
2: Yuk belanja produk dan barang kebutuhan secukupnya. Langkah sederhana dari kita untuk mencegah inflasi. Inflasi terkendali, masyarakat tambah happy.

0: Kita berbeda, tapi kita satu.
1: Dari Sabang sampai Merauke,
2: dari Miangas hingga Rote,
0: kita bicara dengan beragam bahasa,
1: berdoa dengan cara yang berbeda.
0: Tapi langkah kita satu, maju bersama.

0: Kita adalah Indonesia. Bukan hanya karena tanah ini tempat kita berpijak, tapi karena jiwa kita tertanam di dalamnya. Karena di setiap gotong royong, di setiap senyum tetangga,
1: dan di setiap peluh para petani dan nelayan, ada cinta, ada harapan, ada kita.
0: Mari kita jaga bangsa ini, satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Karena kita Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantap.

0: Media sosial X atau Twitter berisi narasi yang diklaim memperlihatkan razia kepatuhan pajak di jalan tol. Dalam foto, tampak papan penanda bertuliskan Operasi Razia Pajak 2026 Samsat Jabar. Keterangan itu mengindikasikan bahwa foto yang diambil di sebuah jalan tol di Provinsi Jawa Barat. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Jawa Barat membantah klaim tersebut. Ditlantas Polda Jabar menyatakan tidak ada operasi razia pajak seperti dalam foto. Gambar itu adalah berita palsu dan hasil rekayasa. Unit 1 patroli jalan raya tol Padalenyi, Ditlantas Polda Jabar juga telah mengonfirmasi tidak melaksanakan kegiatan operasi seperti dalam foto tersebut.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Sapi bisa sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata.

membuka Anda istilah microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

RRI dengan esensi buku. Emotional Intelligence adalah buku yang ditulis oleh Daniel Goleman yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1995. Buku ini menggambarkan konsep kecerdasan emosional dan mengapa hal itu penting dalam kehidupan kita. Buku ini membahas tentang pentingnya kecerdasan emosional, yaitu kemampuan untuk mengenali, memahami, mengelola, dan menggunakan emosi dengan efektif. Goleman mengemukakan bahwa kecerdasan emosional adalah kunci kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan, lebih penting daripada kecerdasan intelektual semata. Buku ini menekankan pentingnya kemampuan untuk merasakan emosi orang lain yang dikenal sebagai empati. Goleman menjelaskan bagaimana empati dapat membantu dalam hubungan antar pribadi, kepemimpinan, dan komunikasi. Kesadaran diri adalah salah satu komponen utama kecerdasan emosional, dan buku ini membahas bagaimana kita dapat mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri, termasuk kekuatan dan kelemahan emosional kita. Buku ini juga memberikan wawasan tentang bagaimana kita dapat mengelola emosi kita dengan baik, termasuk teknik-teknik mengatasi stres, mengendalikan kemarahan, dan menjaga keseimbangan emosional. Goleman juga menguraikan bagaimana kecerdasan emosional bisa membantu pemimpin dalam menginspirasi dan memotivasi tim mereka, serta membangun hubungan yang kuat dengan bawahan. Buku ini pun juga membahas bagaimana kecerdasan emosional dapat memperkuat hubungan pribadi, baik itu dalam perkawinan, persahabatan, ataupun hubungan orang tua dan anak. Goleman mengemukakan bahwa kecerdasan emosional dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang bijak berdasarkan perasaan yang baik. Buku ini pun juga mencakup gagasan tentang bagaimana pendidikan emosional dapat diperkenalkan dalam pendidikan formal untuk membantu siswa mengembangkan kecerdasan emosional mereka. Buku Emotional Intelligence membawa konsep kecerdasan emosional dalam perhatian publik dan telah mempengaruhi banyak aspek kehidupan, termasuk pendidikan, bisnis, dan pengembangan pribadi. Buku ini adalah salah satu buku yang mempopulerkan gagasan bahwa kecerdasan emosional adalah keterampilan yang dapat ditingkatkan dan penting untuk kesuksesan dan kesejahteraan kita. Dari RRI Surakarta untuk Indonesia.

Masih dalam Surakarta sore ini, pendengar, dengan informasi dan juga lagu-lagu ya untuk menemani Anda di sore hari ini. Ada Pak Suprapto di Jaten yang menyapa saya. Selamat sore Mbak Citra. Sore juga Pak Suprapto ya. Selamat bertugas Mbak, salam sehat selalu. Amin. Terima kasih Pak Suprapto ya. Oke, pendengar, informasi untuk Anda dari Surakarta, pendengar. Respati tegaskan sanksi tegas pelaku buang sampah sembarangan. Dari Kota Surakarta, pendengar, Wali Kota Solo Respati Ardi menegaskan komitmennya menindak tegas masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai. Usai mengikuti aksi bersih-bersih Sungai Jenes bersama Pandawara Group dan Bank Indonesia pada hari Selasa 28 Juli 2026. Kegiatan peduli lingkungan itu melibatkan BPBD Kota Surakarta, komunitas pecinta sungai, serta mahasiswa Universitas 11 Maret UNS. Dalam aksi tersebut, pendengar, Respati turun langsung menyusuri aliran Sungai Jenes untuk mengangkat sampah yang menumpuk. Dari hasil pembersihan, Respati menemukan berbagai jenis limbah rumah tangga yang mencemari sungai, mulai dari popok sekali pakai hingga sisa jeroan kurban. Kondisi itu dinilai memprihatinkan karena berpotensi menyumbat aliran air dan memicu banjir ya. Dan menurut Respati, persoalan sampah tidak cukup diselesaikan hanya dengan aksi bersih-bersih, tetapi juga membutuhkan perubahan perilaku masyarakat. Karena itu, pemerintah Kota Surakarta akan memperketat pengawasan terhadap pelanggaran yang merusak lingkungan. Ia mengakui mengubah kebiasaan masyarakat dalam mengelola sampah membutuhkan proses yang panjang. Meski demikian, seluruh warga diharapkan mulai membiasakan memilah dan membuang sampah pada tempatnya demi menjaga kelestarian lingkungan. Sebagai langkah jangka panjang, Respati juga meminta sekolah-sekolah di Surakarta memperkuat edukasi lingkungan kepada para siswa agar kesadaran menjaga kebersihan tubuh sejak dini. Dalam kesempatan itu, pendengar, Respati turut mengapresiasi Pandawara Group dan Bank Indonesia yang mengalokasikan sebagian hasil kegiatan Adipati Run untuk pembangunan trash barrier di Sungai Jenes. Menurutnya, dukungan tersebut menjadi wujud nyata kolaborasi dalam mengatasi persoalan sampah sekaligus meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan sungai. Sementara itu, perwakilan Pandawara Group, Muhammad Ihsan Destian, berharap kegiatan bersih sungai mampu membangun kesadaran bersama bahwa persoalan sampah merupakan tanggung jawab seluruh pihak, bukan sekedar pemerintah maupun masyarakat. Informasi selengkapnya bisa Anda temukan di laman resmi kami rri.co.id.

Di dunia yang bergerak serba cepat ini, semua orang ingin menjadi yang pertama. Semua orang ingin cepat sampai. Tapi pernahkah kita sadari ada satu ruang di mana kedewasaan kita diuji? Ya, di dalam sebuah antrian. Berdiri dalam barisan bukan sekedar menunggu giliran. Antri adalah cermin cara kita menghargai waktu orang lain yang juga sama berharganya dengan waktu kita. Saat kita tertib mengantri di kasir swalayan, halte bus, atau fasilitas publik lainnya, kita sedang mempraktikkan keadilan terkecil. Di sana tidak ada yang lebih tinggi atau lebih penting. Kita semua sama, menghormati hak sesama. Budaya antri adalah tanda sebuah bangsa yang beradab dan menghargai ketertiban. Yuk, mulai dari diri sendiri. Karena keren itu bukan yang maju paling depan dengan memotong jalan, tetapi yang berdiri tegap menghargai antrian.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Pendengar, saatnya azan maghrib berkumandang untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan salat maghrib untuk Anda yang menunaikan.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Amal yang paling dicintai Allah adalah amal yang kontinu walaupun sedikit oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Surakarta sore ini pendengar, tentu saja dengan informasi dan juga lagu-lagu yang akan menemani Anda di Surakarta sore ini ya, sampai nanti kurang lebih pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama saya Citra Afidka. Saya sapa dulu yang sudah masuk di pesan WhatsApp Pro 1 ya. Ada Pak Sidul di Grogol Sukoharjo. Selamat sore Pak Sidul. Absen aja Mbak Citra, selamat sore. Terima kasih Pak Sidul sudah absen ya di Surakarta sore ini. Ada Pak Sriatmo juga di Pajang Utara. Selamat petang Mbak Citra, selamat petang juga Pak Sriatmo. Selamat tugas, semoga tidak lekas capek. Selalu sehat dan tetap semangat.

Sukses selalu dalam karir. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak Sriatmo sudah menyapa saya di Surakarta sore ini ya. Dan masih dengan informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani sore hari Anda ya. Tetap bersama kami di Surakarta sore ini 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nyo, iki lho, sampah dari tempatmu tak balik ke. Nyo.
1: Hei, karepmu ki piye?
0: Lah ngopo? Kamu ndak trimo. Meh ngopo kowe? Nyo, sampahmu tak balik ke mana ki?
1: Jelas ndak jelas kok gak jelas. Tonggo kok kayak gitu. Bikin gak betah we.
0: Lho ora betah ya kono pindah. Pindah kono.
1: Kowe nak wae ngakon-ngakon pindah. Dirimu kowe lho sing kudune lunga. Lah, gemes aku.
0: Piye to ki?
1: Ngruwes
0: piye to ki?
2: Wes.
0: Wah, karo aku po.
2: Yo Marni, Jun, ini ada apa to pagi-pagi wis ribet wae. Omah sebelan tetangga jejer kok ora pernah akur. Wes, bubar.
1: Lah ini lho Pak RT.
0: Apa-apa nyalahke aku.
2: Wes, sing akur karo masuk rumah ya.
0: Yu Marni. Awakku ki lho ora penak banget. Mbok minta tolong dikeroki to yu.
1: Lah, yang butuh wae melas. Walu sepol.
0: Cepet to yu, aku selak. Ya
1: wis sini iki lho yu. Mapan kene. Makane to. Tetanggaan ki yo jangan reseh. Ada apa-apa ki lho pertama kali yo sama tetangga to.
3: Jum yu Marni. Nah, akur gitu kan yo bagus. Enak dilihatnya. Rukun tonggo, urip mulyo, paham?

Tabungan hari tua bisa menjadi salah satu cara investasi terbaik untuk menjamin stabilitas ekonomi saat tua nanti. Berbeda dengan tabungan yang dimiliki untuk kebutuhan konsumsi dan biaya hidup lainnya, tabungan untuk hari tua harus dibuat secara terpisah. Jangan ada kata terlambat untuk membuat tabungan khusus di hari tua, karena tidak ada kata terlambat untuk menabung. Untuk itu, persiapkan tabungan untuk hari tua Anda dari sekarang dibanding tidak sama sekali.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Ada Bu Muharsi di Wonogiri yang menyapa saya. Ya, selamat malam Mbak Citra, selamat malam juga. Saya nyimak dari pagi sampai sekarang ya, walau sambil aktivitas. Wah, luar biasa ya. Terima kasih Bu Muharsi sudah menyimak siaran kami Pro 1 dari pagi utuk-utuk sampai sekarang ya. Ya, semoga sampai nanti tutup siaran ya Bu Muharsi. Terima kasih ya Bu Muharsi. Sih, walaupun sambil aktivitas enggak apa-apa. Kita tetap sampaikan informasi untuk Anda dan juga lagu-lagu kami hadirkan untuk Anda selalu ya, dari pagi sampai nanti tutup siaran pukul 00 ya. Jadi terus simak Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Tetap semangat Bu Muharsi ya. Ada Pak Joko Setianto juga di Palur. Halo, selamat malam Pak Joko. Minta lagu, okay, baik. Terima kasih Pak Joko sudah menyapa saya ya di Surakarta sore ini. Dan tentunya ada informasi untuk Anda ya pendengar dari kota Surakarta, pendengar Pemkot Solo, revitalisasi Taman Gesang gandeng pecinta dari Jepang. Pemerintah Kota Surakarta, pendengar, akan merevitalisasi Taman Gesang dengan dukungan perusahaan-perusahaan Jepang dan swasta dalam negeri. Penataan kawasan tersebut dilakukan sebagai upaya melestarikan warisan Maestro Gesang tanpa menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Wali Kota Surakarta Respati Ardi mengatakan rencana revitalisasi mengemuka saat menerima audiensi penggiat dan pecinta karya Gesang dari Jepang. Dan saat ditemui di Balai Kota pada Selasa 27 Juli 2026 ya. Menurutnya sejumlah perusahaan Jepang menyatakan siap berpartisipasi dalam penataan kawasan Taman Gesang. Respati menjelaskan pemerintah Kota Surakarta akan memfasilitasi kolaborasi tersebut tanpa membebani APBD. Dukungan pembiayaan berasal dari perusahaan Jepang maupun perusahaan dalam negeri yang memiliki kepedulian terhadap pelestarian karya Gesang. Ia menambahkan penataan Taman Gesang akan dilakukan dengan mengembalikan kawasan tersebut sesuai kondisi aslinya. Pemerintah tidak berencana melakukan pembangunan secara berlebihan agar nilai historisnya tetap terjaga. Pemkot Surakarta berharap revitalisasi Taman Gesang dapat menjadi langkah awal menghidupkan kembali ruang apresiasi terhadap karya-karya Maestro Gesang sekaligus memperkuat identitas budaya Kota Surakarta. Informasi selengkapnya bisa diakses di rri.co.id.

0: Gas terus.
1: Lo.
2: Ini lo kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Belah, Pret. Sumpah mau uji emisi paling yo enggak lolos dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo enggak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.

0: Aduh, kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Ah iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
1: Lah, tapi kau udah makan mie ayam, terus tambah bakso lagi.
2: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia, bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata, sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita, ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah, makan sana.

Mendengar masih dalam Surakarta sore ini dengan informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu istirahat Anda di sore hingga malam hari ya. Informasi untuk Anda pendengar, pemerintah kabupaten atau Pemkab Klaten bergerak cepat menyiapkan langkah pemulihan aktivitas perdagangan di pasar Sidoharjo Bayat setelah kebakaran yang terjadi pada Senin tanggal 27 Juli 2026 sore. Selain menyiapkan pasar darurat, Pemkab juga mulai menyusun rencana rehabilitasi los pasar melalui APBD perubahan 2026. Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo meninjau langsung kondisi pasar Sidoharjo Bayat pada Selasa 28 Juli 2026. Dalam kunjungan itu, Hamenang bersama jajaran Pemkab Klaten mengecek los yang terbakar serta menyapa para pedagang yang terdampak. Saat peninjauan, Hamenang sempat menemui seorang pedagang yang menangis melihat barang dagangannya hangus terbakar. Ia pun memberikan semangat sekaligus menjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan pemerintah untuk mempercepat pemulihan aktivitas perdagangan. Berdasarkan pendataan sementara, sekitar 101 pedagang terdampak kebakaran. Total kerugian diperkirakan mencapai 2 miliar rupiah hingga 3 miliar rupiah. Hamenang mengatakan penyebab kebakaran hingga kini masih dalam penyelidikan kepolisian. Garis polisi masih terpasang di lokasi dan tim Pusat Laboratorium Forensik atau Puslapfor Polri dijadwalkan melakukan pemeriksaan. Setelah proses penyelidikan selesai, pendengar, Pemkab Klaten akan menggelar kerja bakti untuk membersihkan area pasar agar dapat segera digunakan kembali. Sambil menunggu rehabilitasi, pengelola pasar diminta menyiapkan pasar darurat sebagai lokasi sementara bagi pedagang agar aktivitas jual beli tetap berjalan. Pemkab Klaten juga menyiapkan anggaran rehabilitasi melalui APBD perubahan 2026. Selain perbaikan fisik, pendengar, Pemkab Klaten berupaya membantu permodalan pedagang yang terdampak. Hamenang mengaku telah berkomunikasi dengan sejumlah perusahaan agar dapat menyalurkan bantuan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Apabila bantuan CSR belum dapat direalisasikan, Pemkab akan memanfaatkan skema kredit dari Bank Klaten melalui program subur atau subsidi bunga murah. Menurut Hamenang, prioritas utama saat ini adalah memastikan para pedagang dapat segera kembali berjualan sehingga roda perekonomian di Pasar Bayat kembali pulih. Sebelumnya, kebakaran melanda Pasar Sidoharjo Bayat pada Senin sore sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Asap hitam pekat terlihat membumbung dari bagian tengah pasar saat seluruh aktivitas perdagangan telah usai dan pintu pasar dalam kondisi terkunci. Petugas damkar Satpol PP dan damkar Klaten mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran untuk memadamkan api. Proses pemadaman juga melibatkan BPBD, TNI, Polri, relawan hingga warga. Setelah sekitar 2 jam, api berhasil dipadamkan. Sebagian besar kios berhasil diselamatkan, meski deretan los di bagian tengah pasar beserta barang dagangan dan sebagian atap bangunan hangus terbakar. Penyebab kebakaran masih menunggu hasil penyelidikan kepolisian. Dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik. Dan masih di dalam Surakarta sore ini, mendengar, dengan informasi dan juga lagu-lagu untuk Anda, tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

anak libur sekolah? Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

0: Permisi Pak, minta tolong ambilin kecapnya dong.
1: Oh, boleh adik kecil. Ini ya.
0: Terima kasih Pak.
2: Wah, anak siapa ini sopan sekali. Ayah bunda tahu, mendidik anak bukan cuma soal pelajaran, tapi juga soal karakter. Di zaman digital seperti sekarang, penting banget menanamkan nilai kejujuran, sopan santun, dan empati sejak dini. Mulailah dari hal kecil, seperti ajarkan anak mengucap tolong, terima kasih, maaf, membantu teman, dan disiplin waktu. Ingat, ayah bunda adalah panutan pertama bagi anak. Yuk mulai bentuk karakter anak sejak sekarang, karena akhlak mulia adalah bekal terbaik untuk masa depan.

Pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Nasional pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami pendengar di 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita juga dapat dijamin dengan baik.
2: Bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBB ini?

0: terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas ratas terkait mengantisipasi cuaca ekstrim dalam menghadapi fenomena El Nino yang dapat berdampak pada berbagai sektor. Dalam mengantisipasi itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan bahwa dalam mengantisipasi dampak El Nino, setidaknya terdapat dua hal utama yang akan menjadi perhatian pemerintah dalam ratas tersebut. Hal yang pertama diungkapkan AHY, yakni pengelolaan sumber daya air yang harus dilakukan secara efisien guna memenuhi kebutuhan air selama masa El Nino. Sementara itu, hal utama yang kedua dijelaskan Menko Infra AHY, yakni terkait menangani titik panas atau hotspot dalam memitigasi kebakaran hutan dan lahan karhutla akibat fenomena El Nino.
2: Air kita cukup, sumber daya air yang harus dikelola dengan efisien untuk memastikan suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita juga dapat dijamin dengan baik. Dua, tentu juga ada ancaman karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Ini juga sesuatu yang serius harus kita antisipasi. Jangan sampai titik-titik api tidak bisa kita kontrol dengan baik. Tanah lahan gambut itu juga harus tetap dalam kondisi yang basah. Ini untuk memitigasi potensi kebakaran hutan.
1: Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Menteri Kehutanan Menhut Raja Juli Antoni mengatakan, dalam mengantisipasi karhutla akibat cuaca ekstrim El Nino, terdapat sejumlah daerah yang harus menjadi perhatian khusus. Selain dari sejumlah daerah-daerah yang menjadi langganan karhutla, namun Menhut Raja Juli menuturkan, terdapat sejumlah daerah lainnya yang kini juga masuk sebagai daerah rawan karhutla.
3: Ini akibatnya dari segi kesehatan, ya, masyarakat kita kena ispa, dari segi ekonomi, bandara tutup, misalkan dulu ya, sekolah tutup, pusat-pusat perekonomian berhenti, jadi perlu sekali kita mengantisipasi karhutla. Oke, kalau yang tradisional itu kan di daerah-daerah gambut ya, Riau, Jambi, Sumsel, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan. Tapi ini ada tren baru ya, di luar enam provinsi itu juga terjadi cukup masif, soalnya di NTT, kemudian di NTB, ya, di beberapa tempat lah, jadi nanti kita akan bahas lebih.
1: Kendati demikian, penanganan karhutla melalui ratas yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini diungkapkan Menhut Raja Juli menjadi langkah mitigasi dini dalam penanganan karhutla. Raja Juli optimis bahwa penanganan karhutla dalam mengantisipasi dampak El Nino dapat dilalui Indonesia seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Memang ini butuh koordinasi yang lebih dekat lagi, ya, lebih ketat lagi, karena memang ini El Nino-nya, ya, climate change is real.
0: Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan sistem digital untuk orang tua memantau menu makan bergizi gratis atau MBG secara digital. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi.
4: Bu Guru, izin permisi, ya, saya bawa omreng MBG.
5: Badan Gizi Nasional BGN terus berinovasi agar pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG semakin baik. Salah satu diantaranya adalah sistem digital untuk memantau menu MBG. Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, melalui sistem, masyarakat, orang tua, dan sekolah dapat memantau menu yang disajikan oleh dapur MBG. Di dalam sistem terdapat informasi mengenai takaran gizi. Dapur MBG menyiapkan menu, bahkan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPP. Sudaryono menjelaskan untuk masuk ke dalam sistem, orang tua hanya memasukkan nomor induk kependudukan NIK anak mereka. Penjelasan Sudaryono disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
4: Bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBG, mengawasi makanan yang dibagi. Kami harapkan minggu depan, per minggu depan kami harapkan

0: akan bisa diakses oleh seluruh orang tua siswa. Jadi orang tua siswa bisa mengakses by system itu, kemudian anaknya sekolah di mana, karena sekolah itu dapat makan MBG yang menunya apa, dan kemudian menu itu dimasak di dapur yang mana, dan kepala SPPG-nya siapa. Jadi pihak terkait atau stakeholder bisa mendapatkan informasi itu, termasuk kandungan gizi di menu itu ya.
1: Yang dilakukan kemarin.
2: Pada kesempatan lain, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan BGN terus memperbaiki tata kelola program MBG, diantaranya dengan menyisir kembali dapur MBG agar tepat sasaran bagi penerima manfaat, terutama untuk anak-anak yang mengalami gizi buruk atau stunting.
3: Mitranya itu yang mencari calon penerima manfaat di sekitarnya, sehingga tidak ada tuh perhatian terhadap ini daerah stunting bukan sih daerah yang perlu disasar nggak sih karena ada kondisi tertentu. Enggak, mereka pokoknya ada SD sekitarnya, ada SMP di sekitarnya, mau gitu. Apalagi ketika titik-titik SPPG itu sudah terlalu banyak, malah ada di lapangan yang berebut. Itu yang sekarang sedang kami sisir lagi datanya, karena terakhir tuh 63 juta ya, 62 juta koma 7 penerima manfaat.
2: Sebelumnya pemerintah menargetkan 82,9 juta anak Indonesia menerima MBG hingga akhir tahun ini. Pelaksanaan MBG juga difokuskan di wilayah 3T, yakni daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Apalagi penyidik pernah melakukan penggeledahan di ruang kerja Perry beberapa waktu lalu. Berikut laporan Khairul Umam.
5: Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang untuk memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan penggunaan dana CSR Bank Indonesia dan juga otoritas jaksa keuangan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa pemanggilan saksi sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan penyidik. Budi juga mengatakan bahwa pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperoleh keterangan yang dibutuhkan penyidik. Bahkan Budi menjelaskan status seseorang yang telah mengakhiri masa jabatan atau mengundurkan diri bukan menjadi dasar pemanggilan oleh penyidik KPK.
5: Jadi tentunya berdasarkan kebutuhan penyidik untuk mendapatkan keterangan dari apa yang diketahuinya, yang pada prinsipnya adalah untuk membantu mengungkap perkara. Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
6: Sementara itu memang beberapa waktu yang lalu, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu telah mengumumkan dua tersangka dalam kasus ini. Namun hingga kini belum ada penahanan terhadap dua tersangka tersebut.
7: Setelah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024, penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup dan kemudian dua hari kebelakang menetapkan dua orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024, kedua SP selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024.
6: Perry Warjio diketahui telah mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Bank Indonesia. Nama Perry sendiri sempat dikaitkan dengan perkara ini setelah penyidik KPK melakukan penggeledahan di ruang kerjanya pada Desember 2024. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Namun hingga kini memang belum ada perkembangan pasti dalam kasus ini. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama saat ini masih terus berjalan, sebagian besar sudah dapat difungsikan. Meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah yang progresnya masih di bawah 90%. Penegasan tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo saat meninjau sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen. Mulato Ishan melaporkan.
1: Sudah Pak, ini sebenarnya sudah selesai. Cuma saya ingin ngecek definisi selesai itu seperti apa. Karena kan masih ada beberapa. Jadi asramanya belum selesai Pak ya. Tapi memang kan adik-adik yang dari sekolah SR inti.
8: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan komitmen pemerintah untuk mengakselerasi infrastruktur pendidikan bermutu bagi masyarakat prasejahtera. Menteri PU menyampaikan bahwa pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama nasional saat ini masih terus berjalan. Dari target tersebut, sebagian besar sudah dapat difungsikan meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah masih di bawah 90%. Dodi menjelaskan kendala utama penyelesaian pembangunan berada pada aspek distribusi material, terutama untuk sekolah yang berada di wilayah dengan akses terbatas. Beberapa lokasi membutuhkan pengiriman melalui jalur laut sebelum material dapat mencapai lokasi pembangunan. Selain persoalan logistik, pembangunan sekolah rakyat secara bersamaan telah memasuki tahap akhir atau finishing. Kondisi ini membuat kebutuhan tenaga tukang meningkat pesat, sementara jumlah pekerja yang tersedia di lapangan cukup terbatas.
1: Hampir semua sekolah rakyat itu berada pada fase yang sama, fase finishing. Jadi akhirnya, dan karena tukangnya itu terbatas, ya akhirnya begitulah.
9: Ada upaya percepatan?
1: Iya, paling nanti kan bisa cuma dilembur, tapi kan ya dilembur pun kan ada manusia kan juga punya keterbatasan ya. Tapi ya beruntungnya begitu. Adik-adik yang SR rintisan masih libur, jadi yang MPLS. Tapi rata-rata walaupun 9 ini belum selesai 90%, tapi rata-rata sudah bisa difungsionalkan.
8: Sebelumnya saat membuka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat Serentak di Sragen, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan masih ada 11 titik sekolah rakyat yang masih dalam proses lelang ulang karena waktu itu ada kendala teknis. Namun demikian 104 titik sekolah rakyat semuanya sedang berproses. Akhir tahun ini rencananya akan ditambah lagi 100 pembangunan gedung permanen di berbagai titik di seluruh Indonesia. Mensos mengapresiasi Pemkab Sragen meskipun termasuk yang paling akhir dalam pembangunan sekolah rakyat, namun justru selesainya yang tercepat.
10: 93 ditambah 11, artinya 93 itu yang sudah dalam pembangunan, ada yang 70%, ada yang 80%, ada yang 90%, dan ada yang 100% seperti di Kabupaten Sragen ini. Ya, jadi ada kemudian tambahan 11 yang masih dalam proses lelang ulang karena waktu itu ada hal-hal yang mungkin belum diperhitungkan sehingga perlu pengulangan.
8: Sementara itu hasil inspeksi fisik Kementerian Pekerjaan Umum bangunan sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen ditemukan beberapa detail pekerjaan kecil yang masih memerlukan perbaikan seperti area kamar mandi dan talang air. Kemenpu meminta pelaksana proyek mengecek kembali kualitas bangunan dan menekankan bahwa percepatan pembangunan tidak boleh mengorbankan mutu fasilitas. Dari Surakarta, Meletisan melaporkan.
4: Gelombang tinggi mencapai 2,5 meter terjadi di perairan Sulawesi Selatan, diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
11: Gelombang tinggi tengah terjadi di sejumlah perairan Sulawesi Selatan. Forecaster BMKG Sri Hartati Hidayah mengatakan, berdasarkan hasil analisis BMKG, ketinggian gelombang air laut mencapai 1,25 hingga 2,5 meter atau masuk kategori sedang dan berpotensi memengaruhi aktivitas pelayaran maupun nelayan. Ia menyebut penyebab utama potensi gelombang tinggi dipengaruhi oleh kecepatan angin yang dapat mencapai maksimal 25 knot di wilayah perairan Sulawesi Selatan.
12: Ya betul Bapak Ibu, berdasarkan hasil analisis dari BMKG, beberapa wilayah perairan di Sulawesi Selatan berpotensi terjadi tinggi gelombang yang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang termasuk dalam kategori sedang, diantaranya perairan Pangkep, perairan Makassar, perairan Jeneponto, Bulukumba, Kepulauan Selayar, Takabonerate, Sinjai, Bone, dan Wajo. Untuk informasi perkiraan sudah kami share dan sebarkan melalui sosial media dan grup WhatsApp ke stakeholder terkait, termasuk ke KSOP, Dishub, UPP, dan termasuk di dalamnya juga nelayan.
11: Sementara itu, seorang tenaga pendidik yang mengajar di Pulau Kodingareng, Kota Makassar, Jamaluddin Tahudin, menyebut ketinggian gelombang air laut sudah terjadi sejak 2 atau 3 hari yang lalu. Namun ia mengaku kondisi tersebut tidak mengganggu aktivitasnya untuk tetap berangkat ke sekolah.
13: Hanya saja memang beberapa hari yang lalu, 2-3 hari yang lalu, ombak cukup tinggi dikarenakan angin timur. Tapi alhamdulillah tidak mengganggu aktivitas kami karena bertepatan dengan hari libur kemarin akhir pekan.
11: Adapun prediksi ketinggian gelombang air laut ini diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026.
4: Ombak tinggi dan cuaca ekstrim kerap mengintai nelayan Pati saat mereka nekat berangkat melaut tanpa informasi memadai. Sekolah Lapang Cuaca Iklim kini hadir menjadi penyelamat, membekali nelayan dengan data akurat sebelum menantang gelombang laut. Dari RRI Semarang, Agus Pambudi melaporkan.
9: Cuaca ekstrim di laut menjadi ancaman nyata bagi keselamatan dan hasil tangkapan ribuan nelayan di pesisir Pati. Sekolah Lapang Cuaca Nelayan SLCN hadir memberikan informasi dini agar nelayan bisa merencanakan waktu melaut dengan lebih aman dan menguntungkan. Anggota Komisi 5 DPR RI Haryanto menegaskan Sekolah Lapang bertujuan memberikan informasi cuaca lebih awal kepada nelayan sebelum mereka berangkat melaut. Ia menyebut teknologi BMKG kini menggantikan sistem primbon musim yang selama ini diandalkan nelayan secara turun-temurun.
14: Bisa kalau ada bantuan peralatan, mungkin juga alat ukur, alat untuk mendeteksi dini, itu nanti bisa diberikan bantuan agar bisa dipakai untuk para nelayan.
9: PLH Kepala Balai Besar Meteorologi Klimatologi Geofisika Wilayah 2 Semarang Ana Oktavia Setiawati menjelaskan peserta Sekolah Lapang menerima informasi lengkap meliputi perkiraan arus, gelombang, dan kecepatan angin di laut. Informasi daerah tangkapan ikan turut diberikan agar nelayan tidak lagi mencari lokasi secara manual dan hasil tangkapan lebih optimal.
15: Harapannya memang ke depan bisa tetap terus dilaksanakan, kemudian juga tadi harapannya permintaannya peserta bisa ditambah, jadi sehingga seluruh nelayan itu bisa memiliki pengetahuan yang sama dan bisa meningkatkan kesejahteraan para nelayan.
9: Kepala Dislautkan Kabupaten Pati Hadi Santoso menyatakan kegiatan pelatihan serupa telah terbukti meningkatkan volume tangkapan dan kesejahteraan nelayan pada tahun-tahun sebelumnya.
16: Beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya itu juga bermanfaat untuk nelayan, utamanya untuk meningkatkan volume ikan yang mereka dapatkan sehingga kesejahteraan mereka bisa meningkat.
9: Pemerintah daerah dan legislator sepakat perluasan Sekolah Lapang Cuaca Nelayan SLCN menjadi kebutuhan mendesak demi keselamatan dan kesejahteraan nelayan. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, RSUD Abdul Wahab Syahrani dikebut kelengkapan fasilitasnya untuk memperkuat status sebagai fasilitas kesehatan rujukan nasional dan siap melayani pasien pada awal 2027. Berikut laporan Rizky Multianata dari RRI Samarinda.
17: Gedung rawat inap Pandurata, Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani Samarinda memasuki fase krusial menjelang operasionalnya. Setelah pembangunan fisik rampung, perhatian kini beralih pada penyempurnaan fasilitas yang bakal menentukan kesiapan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Target operasional pada Januari ataupun Februari 2027 mendatang tidak lagi bergantung pada penyelesaian bangunan, melainkan pada kelengkapan sarana penunjang, mulai dari alat kesehatan berteknologi modern, interior ruang pelayanan, hingga dukungan infrastruktur, seperti area parkir yang memadai. Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur Abdullah kepada wartawan mengatakan gedung telah selesai dibangun sehingga fokus berikutnya adalah memastikan seluruh fasilitas pelayanan tersedia sebelum menerima pasien.
18: Sudah dibangun ya. Sambil kami melihat fasilitas-fasilitas yang lain yang memang dalam waktu dekat akan dilengkapi ya oleh rumah sakit, pelayanan yang lebih baik tentunya ke depannya. Dan Pak Kadis juga tadi sudah punya lokasi apa tanah ya yang dibangun dari mana Pak?
17: Dari Kementerian Kesehatan ya kan. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin memastikan pemerintah telah mengalokasikan anggaran pengadaan alat kesehatan, adapun kebutuhan interior gedung bakal dipenuhi melalui anggaran Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani Samarinda. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin, kebutuhan alat kesehatan berdasarkan perencanaan mencapai sekitar Rp250 miliar, namun pada tahun 2026 ini, pemerintah baru mengalokasikan sekitar Rp100 miliar.
19: Ya bertahap lah, gitu. Karena kan yang nanti dioperasionalkan juga bertahap ya. Sampai 1, 2, 3, kemudian nanti 4 baru sampai ke 8. Jadi tidak semuanya, agar mempercepat. Nah, kalau semuanya perlu waktu yang lama. Sementara masyarakat itu ingin mempercepat bahwa apalagi kita tahu rumah sakit dengan IGD yang begitu berjubel, kemudian tempat perawatan juga tidak memadai, akhirnya kita membuat di sini lebih banyak lagi sehingga masyarakat tidak perlu lagi khawatir kurang tempat tidur dan sebagainya.
17: Jika seluruh tahapan pembenahan berjalan dengan sesuai rencana, gedung Pandurata RSUD Abdullah Sarani bakal menjadi tambahan kapasitas layanan strategis bagi RSUD yang kehadiran gedung ini sendiri diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan skala nasional dan mengurangi antrean pasien sekaligus memperkuat posisi Rumah Sakit Abdullah Sarani Samarinda sebagai rumah sakit rujukan utama di Kalimantan Timur.
8: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Rizky Multana melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, negara-negara ASEAN terus menyerukan pelucutan dan nonproliferasi senjata nuklir di kawasan meski dengan situasi keamanan global yang semakin menantang serta meningkatnya retorika provokatif terkait ancaman pemanfaatan senjata nuklir. Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Houm dalam taklimat hasil pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Jakarta Selasa hari ini. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara. Hal tersebut, kata Kau, telah dibahas dalam rapat Komisi Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara pada 20 Juni 2026 dalam rangkaian IMM ke-59 di Manila, Filipina. Ia menyampaikan bahwa para menlu ASEAN mengakui semakin lunturnya semangat perlucutan senjata nuklir dan arsitektur non-proliferasi di kawasan Asia Pasifik. Terlebih menyusul uji coba rudal balistik dan dinamika yang terjadi di Semenanjung Korea. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Dukung pengembangan sport tourism. Pemerintah melalui Kemenpora dukung kehadiran tim sepak bola Eropa ke Indonesia. Dari Senayan, Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
20: Baik, terima kasih dan pendengar. Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga memberikan dukungan penuh terhadap kehadiran tim sepak bola Eropa di Indonesia. Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Menpora Erick Thohir dalam keterangannya pada media sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta jelang dihelatnya Super Cup Indonesia 2026 Chelsea versus AC Milan. Menpora Erick Thohir menjelaskan bahwa tim sekelas AC Milan dan Chelsea dan akan memberikan kehadiran kedua tim seperti Chelsea dan AC Milan akan memberikan efek yang baik bagi perekonomian melalui sport tourism. Terlebih kedua tim dikenal memiliki basis supporter ataupun basis penggemar yang cukup besar di tanah air.
21: Tentu ini hal yang sangat positif yang perlu saya sampaikan. Jangan persepsi olahraga ini kayaknya tuh jadi beban. Semua mikirnya ini biaya, biaya, biaya. Padahal olahraga ini sudah menjadi revenue income tambahan buat negara. Karena apa? Contoh, kalau kita bicara ya, kalau ada pertandingan di Chelsea dan Arsenal, itu tiketnya ada transaksinya, terus ada pajaknya. Betul kan? Nah, lalu impact-impact lainnya ada apa? Promosi, promosi. Nah, hal inilah kenapa kami ya sesuai dengan arahan Bapak Presiden yang terakhir, beliau minta pertumbuhan ekonomi baru mulai juga dilihat dari sektor-sektor yaitu industri olahraga dan maupun namanya sport. Karena itu juga ya di Kementerian Menpora sekarang sudah ada deputi yang namanya industri olahraga yang selama ini nggak pernah. Jadi saya sangat apresiasi untuk para private sector atau promotor yang bisa membawa event-event dunia. Kami pastikan kami mendukung ya, apapun yang kita bisa tentu sinergikan dengan segala keterbatasan. Dan saya yakin juga tadi dari PSSI juga Pak Ketum sudah sampaikan bahwa ini ya makin juga kita mendorong bagaimana eksekutif sepak bola kita bisa maksimal.
20: Nah, dan pendengar, kehadiran Chelsea maupun AC Milan di Jakarta sendiri adalah bagian dari tour dari salah satu tim yaitu Chelsea yang diketahui saat ini tengah melakukan tour Asia Pasifik mereka sebagai bagian dari musim ataupun persiapan mereka sebelum memasuki musim kompetisi baru, di mana mereka akan datang dengan salah satu yang tentu menjadi penantian yang atau sesuatu yang dinanti oleh para supporter, yaitu hadirnya Chelsea bersama pelatih baru mereka, yaitu Xabi Alonso, salah satu legenda sepak bola dunia yang kini mulai musim baru ini akan menukangi Chelsea. Dan tentu akan dinanti kehadirannya oleh para supporter, tentu saja bukan hanya supporter Chelsea, tapi juga tim-tim seperti basis supporter Liverpool yang merupakan salah satu klub yang pernah dibela Xabi Alonso, kemudian juga para penggemar yang menyukai tim-tim seperti Spanyol, di mana Xabi Alonso diketahui merupakan salah satu legenda sepak bola Spanyol. Kemudian juga AC Milan yang tentu dihadapkan kehadirannya dengan full team seperti mega bintang Luka Modric yang saat ini diketahui baru saja memperpanjang kontraknya bersama AC Milan sehingga satu musim ke depan. Dan kedua tim ini dijadwalkan akan bertemu dalam pertandingan yang akan berlangsung pada Sabtu 8 Agustus 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Senayan, Jakarta, Nirabdulitiloli Plotik RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja Anda mengikuti Warta Berita Nasional yang disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta ya. Dan tidak terasa kebersamaan kita di Surakarta sore ini sampai di penghujung acara ya. Terima kasih telah setia menyimak kami dari pagi sampai dengan malam hari ini. Dan sebelum saya berpamitan, masih ada satu sajian yang akan kami hadirkan untuk menutup perjumpaan sore hari ini. Mendengar, ada siraman rohani agama Hindu dengan tema agama Hindu dan keluarga, disampaikan oleh Nuni Wahyuni SPDH dari Kemenag Kota Surakarta. Dan tetap bersama kami pendengar di 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi nanti akan ada Surakarta Malam Ini bersama Hanan Putra. Saya Citra Fitka pamit undur diri. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam dan sampai jumpa.

Om Swastiastu, Om Awiknamastu Namusidam, Om Anubhadrah Kratawoyan Tuiswatah. Umat Sedharma yang berbahagia dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya Nuni Wahyuni dalam mimbar agama Hindu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya menyampaikan pesan Dharma atau Dharma Wacana yang bertemakan tentang agama Hindu dan kehidupan berkeluarga. Umat Sedharma yang berbahagia, dalam upaya membentuk keluarga bahagia, sehat, sejahtera, dan juga kekal, peranan agama menjadi sangat penting. Ini sesuai dengan rumusan sloka yang disuratkan dalam ajaran Weda, yaitu Moksatam Jagatita Yacaiti Dharma, yang artinya agama atau dharma itu bertujuan untuk membina kehidupan yang sejahtera dan bahagia, atau bahagia secara lahir dan juga batin. Dalam hubungan ini, ajaran agama tidak cukup hanya diketahui dan dipahami saja, akan tetapi harus diamalkan oleh setiap anggota keluarga, sehingga kehidupan dalam keluarga benar-benar dapat mencerminkan suatu kehidupan yang penuh dengan ketentraman, keamanan, dan juga kedamaian yang dijiwai oleh ajaran dan tuntunan agama. Setiap anggota keluarga, terutama orang tua, dituntut senantiasa bersikap dan berbuat sesuai dengan dharma atau agama, sehingga setiap anggota keluarga memiliki sifat dan budi pekerti yang luhur serta berkepribadian yang mulia. Hal itu sangat diperlukan, baik dalam kehidupan berkeluarga maupun dalam bermasyarakat. Orang tua perlu menyadari betapa pentingnya pendidikan agama bagi setiap anggota keluarga, dan khususnya bagi anak-anak. Hal itu sangat berpengaruh positif terhadap pertumbuhan dan perkembangan budi pekerti dan kepribadian mereka. Oleh sebab itu, pendidikan agama perlu ditanamkan sejak sedini mungkin terhadap anak-anak. Umat Sedharma yang berbahagia, orang tua berkewajiban memberikan bimbingan dan juga contoh-contoh konkret sebagai suri tauladan dalam pelaksanaan dan juga pengamalan ajaran agama, sehingga mereka atau anak-anak benar-benar dapat diharapkan menjadi orang yang beragama, dapat hidup tentram dan bahagia yang dilandasi dengan serada dan bakti atau keimanan serta ketakwaan kepada Ida Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Bagi orang tua, suami ataupun istri, agama merupakan benteng yang amat kokoh terhadap berbagai ancaman yang dapat merapuhkan dan juga meruntuhkan kehidupan keluarga. Bagi mereka, agama berperan sebagai sumber pendorong dan tempat untuk memecahkan suatu permasalahan. Oleh karena itu, bagi suami istri agar betul-betul berpegang kepada ajaran agama dan mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Mereka harus mampu dan mau melaksanakan ajaran agama tersebut, baik dalam kehidupan berkeluarga maupun bermasyarakat, baik dalam keadaan suka maupun duka. Upaya ke arah itu sangat perlu diwujudkan untuk kelangsungan, keutuhan, dan kekekalan keluarga, serta dijauhkan dari segala bentuk pertentangan dan juga perceraian. Dalam Kitab Suci Weda, Manawa Dharma Sastra 9, Sloka 101 dan 102 disebutkan bahwa hendaknya hubungan yang setia berlangsung sampai mati. Singkatnya, ini harus dianggap sebagai hukum yang tertinggi dari suami dan juga istri. Hendaknya laki-laki dan perempuan yang terikat dalam ikatan perkawinan mengisyaratkan supaya mereka tidak bercerai dan jangan hendak melanggar kesetiaan antara satu dengan yang lainnya. Sloka di atas menekankan bahwa sebuah keluarga atau rumah tangga bukanlah semata-mata tempat berkumpul bagi orang tua, suami ataupun istri. Dalam satu rumah, makan dan minum dan sebagainya. Tujuan pertama keluarga ialah terbinanya ketenangan lahir dan juga batin. Hidup rukun damai, tentram bahagia. Tempat suami istri mencurahkan isi hatinya, cinta dan kasihnya. Sehingga tercapailah ketenangan dan juga kedamaian, kesejahteraan serta kebahagiaan. Hal itu menjadi pokok pangkal ketenangan dan juga kedamaian bagi masyarakat. Umat Sedharma yang berbahagia,
Suami istri yang tidak mendapat ketenangan dan juga kedamaian dalam rumah tangganya cenderung akan mencari hiburan keluar, kadang-kadang menyusahkan orang lain yang menjadi sebab pula keributan dan juga kegelisahan dalam masyarakat. Dalam memenuhi kebutuhan atau tuntunan supaya hidup tenang dan juga damai, masing-masing harus memperhatikan kebutuhan dan keinginan istri atau suaminya. Keduanya harus dapat saling mengerti, harus berusaha untuk dapat memahami latar belakang hati masing-masing, sehingga tidak ada yang merasa tertekan, menderita, dan juga tidak puas. Hal yang demikian akan menyebabkan perang dingin, kekakuan, dan tidak harmonis dalam rumah tangga. Suami dan istri patut saling menyadari bahwa manusia tidak luput dari kekurangan, kesalahan, atau kekeliruan. Sebab manusia adalah makhluk yang sangat terbatas, dan semua kekurangan itu merupakan manifestasi dari keterbatasannya itu sendiri. Kalau toh di dalam berkeluarga ada kesalahpahaman atau kekurangan, baik suami maupun istri, itu adalah wajar. Di dalam kitab suci disebutkan, Apan tanhana wang swita mulus, artinya karena tidak ada manusia yang sempurna. Ini hendaknya disadari secara mendalam sehingga keadaan rumah tangga tetap utuh, serta mencerminkan keluarga yang sejahtera dan juga bahagia. Adanya saling harga menghargai, kasih mengasihi, dan saling hormat menghormati. Asah, asih, dan juga asuh mutlak diperlukan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, selaras, serasi, dan juga seimbang. Suami istri harus sadar bahwa perkawinan itu adalah suci. Oleh karena itu, perlu dilestarikan kesuciannya sebagai janji pada waktu melaksanakan sakramen atau pawiwahan, biwaha samskara. Dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 dijelaskan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan juga kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, rumah tangga itu harus kita pelihara sebaik mungkin dan patut dijauhkan dari hal-hal yang dapat mengotori perkawinan itu, apalagi menyia-nyiakannya. Kebahagiaan yang kekal akan dapat terjamin apabila dalam keluarga itu sendiri terdapat keserasian. Suami maupun istri masing-masing mereka bahagia dengan apa adanya. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Senasib sepenanggungan, seilir semudik, dan lain sebagainya. Dalam Manawa Dharma Sastra Sloka 60 dan 62 dinyatakan, keluarga di mana suami berbahagia dengan istrinya dan demikian pula sang istri terhadap suaminya. Kebahagiaan pasti kekal. Jika istri selalu memancarkan wajah keindahan, maka seluruh rumah tangga akan bercahaya. Tetapi jika ia kurang berwajah manis, maka suaminya akan kelihatan suram. Banyak suami dan istri tidak berusaha memahami istri atau suaminya, kurang percaya mempercayai, kurang terbuka dan menyembunyikan hal-hal yang tidak perlu disembunyikan. Padahal, longgar atau retaknya hubungan keluarga tergantung pada kepercayaan, keyakinan bahwa tidak ada sesuatu yang perlu diragukan ataupun dicurigai. Umat sedharma yang berbahagia, seyogyanya suami istri saling terbuka kepada masing-masing pihak dan harus dapat saling menghargai dan saling menghormati. Kesadaran itu patut ditumbuhkan dalam diri masing-masing suami dan juga istri dan dikembangkan dalam kehidupan rumah tangga, sebab hal itu sangat berpengaruh terhadap kelangsungan dan kesucian suami istri itu sendiri. Di dalam Manawa Dharma Sastra Sloka 56 dan juga 29 disebutkan, di mana wanita dihormati, di sanalah dewa-dewa merasa senang. Tetapi manakala mereka itu tidak dihormati, maka tidak akan ada upacara suci apapun yang akan berpahala. Wanita yang mampu mengendalikan pikiran, perkataan, dan juga perbuatannya, serta tidak melanggar kewajibannya terhadap suaminya, maka akan memperoleh tempat tinggal bersama di surga setelah meninggal, dan di dunia itu disebut sebagai sandi, istri yang setia dan juga bijaksana. Dengan demikian, pengamalan ajaran agama agar benar-benar dapat diwujud nyatakan atau diamalkan oleh masing-masing anggota keluarga, baik dalam berpikir, berkata, dan juga berbuat.
dari rumah tangga dan keluarga. Hendaknya terpancar cahaya serada dan bakti, keimanan dan juga ketakwaan oleh setiap anggota keluarga. Kebiasaan sembahyang puja trisanja dalam setiap hari, pada hari-hari besar agama, berdoa setiap saat, berdoa setiap memulai dan mengakhiri suatu kegiatan seiring berupa wasa, dan juga bertingkah laku sesuai dengan dharma. Tidak suka menyakiti orang lain, menjauhkan diri dari perbuatan satripu, dan kebiasaan yang sangat baik yang dilakukan dalam pembinaan anak-anak oleh orang tua. Termasuk pula belajar agama, mendengarkan ceramah agama dan mengamalkannya, serta menghormati dan bakti kepada orang tua dan juga sebagainya. Umat sedharma yang berbahagia. Sebagai umat beragama yang mendapat warisan dari leluhur, yaitu agama Hindu yang merupakan pegangan pokok dalam kehidupan, dalam bersikap, berpikir, dan berbicara. Menurut tata susila, sudah sepantasnya lah kita mengetahui dan bisa menjalankan konsep-konsep beragama, sehingga tidak mudah terpapar dengan ajaran-ajaran atau aliran lain yang bisa menyesatkan jalan hidup sebagai manusia. Agar kita bisa mewarisi dan juga mempertahankan nilai luhur agama Hindu yang sudah mengakar di Bali dan yang diwadahi dengan adat dan tradisi yang kuat, maka prinsip-prinsip dasar beragama Hindu harus diketahui dan dikuasai, lalu diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Agama Hindu sangat bisa menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan. Agama Hindu mengajarkan untuk menghargai budaya lokal. Konsep dasar agama yang harus kita gunakan sebagai landasan pokok adalah ajaran agama Hindu pada dasarnya, memberikan tuntunan kepada pemeluknya tentang tiga hal, yaitu hakikat kehidupan dalam agama Hindu disebut sebagai tatwa, tuntunan perilaku sosial dalam kehidupan dalam agama Hindu disebut sebagai susila, dan tata cara pelaksanaan ibadah dalam agama Hindu yang disebut sebagai bhakti. Ini menjadi bagian dalam pelaksanaan upacara yatnya dalam kehidupan beragama. Di dalam agama Hindu, ketiga tuntunan tersebut dirumuskan menjadi tiga kerangka dasar agama Hindu. Tiga kerangka dasar tersebut, yang pertama ada tatwa, berkaitan dengan keyakinan atau serada. Susila berkaitan dengan tata hubungan dan juga perilaku baik dan juga buruk, benar dan salah, boleh dan tidak boleh, dan juga acara, yaitu menyangkut bakti dalam upacara yatnya. Dalam pelaksanaannya, tiga kerangka dasar agama Hindu ini menjadi satu kesatuan yang utuh untuk memudahkan pemahaman dapat dinyatakan sebagai berikut. Pertama, dalam memahami dan melaksanakan tatwa, patut bersusila dan berupacara. Kedua, dalam memahami dan melaksanakan susila, patut bertatwa dan juga berupacara. Ketiga, dalam memahami dan melaksanakan upacara, patut bertatwa dan juga bersusila. Umat sedharma yang berbahagia. Tatwa atau filsafat, sebenarnya agama Hindu mempunyai kerangka dasar kebenaran yang sangat kokoh karena masuk akal dan konseptual. Konsep pencarian kebenaran yang hakiki di dalam agama Hindu diuraikan ajaran filsafat yang disebut sebagai tatwa. Tatwa dalam agama Hindu dapat diserap sepenuhnya oleh pikiran manusia melalui beberapa cara dan pendekatan yang disebut sebagai pramana. Ada tiga cara penyerapan pokok yang disebut tripramana. Pertama ada pratyaksa pramana, yaitu cara mendapatkan ilmu pengetahuan dengan melakukan pengamatan langsung di tempat kejadian. Kedua, anumana pramana, yaitu cara mendapatkan ilmu pengetahuan dengan melihat gejala-gejala yang ada. Ketiga, agama pramana, yaitu cara mendapatkan ilmu pengetahuan dengan jalan mempelajari kitab suci dan mendengarkan petunjuk-petunjuk dari orang yang dapat dipercaya kebenarannya. Tripramana ini menyebabkan akal budi dan pengertian manusia dapat menerima kebenaran hakiki dalam tatwa, sehingga berkembang menjadi keyakinan dan juga kepercayaan. Kepercayaan dan keyakinan dalam Hindu disebut dengan serada. Dalam Hindu, serada disarikan menjadi lima esensi yang disebut sebagai panca serada. Yang pertama, yakin dan percaya adanya Ida Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, yakin dan percaya dengan adanya Atman. Yang ketiga, yakin dan percaya dengan adanya hukum karma pala. Yang keempat, yakin dan percaya dengan adanya
punarbawa, dan yang kelima, yakin dengan adanya moksa. Berbekal pancasrada yang diserap menggunakan tripramana ini, perjalanan hidup seorang Hindu menuju ke satu tujuan yang pasti, yaitu ke arah kesempurnaan lahir dan batin, jagadita dan juga moksa. Umat sedharma yang berbahagia. Selanjutnya adalah susila atau etika. Istilah susila terdiri dari dua kata, yaitu su dan juga sila. Su berarti baik, indah, harmonis. Sedangkan sila berarti perilaku, tata laku. Jadi susila adalah tingkah laku manusia yang baik, terpancar sebagai cermin objektif kalbunya dalam mengadakan hubungan dengan lingkungannya. Pengertian susila menurut pandangan agama Hindu adalah tingkah laku hubungan timbal balik yang selaras dan juga harmonis antara sesama manusia dengan alam semesta atau lingkungan yang berlandaskan atas korban suci atau yajna, keikhlasan dan juga kasih sayang. Pola hubungan tersebut adalah berprinsip pada ajaran Tatwam Asi, ia adalah engkau. Ajaran ini mengandung makna bahwa hidup segala makhluk sama, menolong orang lain berarti menolong diri kita sendiri, dan sebaliknya, menyakiti orang lain berarti pula menyakiti diri kita sendiri. Jiwa sosial demikian diresapi oleh sinar tuntunan kesucian, Tuhan, dan sama sekali bukan atas dasar pamrih kebendaan. Biasanya, hambatan kita untuk menjalankan tata susila atau etika adalah masih bersemayamnya perbuatan jahat, baik dari luar maupun dari dalam. Dari luar ada Satripu, Satatatayi, dan juga Sapta Timira. Untuk menetralisir kejahatan ini dengan ajaran Trikaya Parisuda, yaitu tiga jenis perbuatan yang merupakan landasan ajaran etika agama Hindu yang dipedomani oleh setiap individu guna mencapai kesempurnaan dan juga kesucian. Ketiganya adalah kayika, wajika, dan manajika, berbuat yang baik, berkata yang baik, dan berpikir yang baik. Selanjutnya, acara yang ketiga adalah acara atau upakara. Yajna atau suatu karya suci yang dilaksanakan dengan ikhlas karena getaran jiwa atau rohani dalam kehidupan ini, berdasarkan dharma. Sesuai ajaran sastra suci Hindu yang ada dalam Veda, yajna dapat pula diartikan memuja, menghormati, berkorban, mengabdi, berbuat baik, kebajikan, pemberi, dan penyerahan dengan penuh kerelaan atau tulus ikhlas, berupa apa yang dimiliki demi kesejahteraan serta kesempurnaan hidup bersama dan kemahamuliaan Ida Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Di dalamnya terkandung nilai-nilai tentang asa, tulus ikhlas dan kesucian serta rasa bakti dan memuja atau menghormati Sang Yang Widiwasa, Dewa, Batara, leluhur, negara dan bangsa dan juga kemanusiaan. Di dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing menurut tempat atau desa, waktu atau kala, dan juga keadaan atau patra. Suatu ajaran dan juga Caturveda yang merupakan sumber ilmu pengetahuan suci dan juga kebenaran yang abadi. Selain dari tri kerangka dasar agama Hindu, ada hal lain yang harus juga diperhatikan untuk meyakinkan bahwa konsep dasar beragama sangat memegang peranan. Di antaranya, konsep dasar beragama itu adalah satyam, kebenaran, dharma, kebijakan, sewa, pelayanan, santi, kedamaian, ahimsa tanpa kekerasan, dan juga prema, artinya cinta kasih. Misi keagamaan dalam ajaran agama Hindu adalah menyampaikan nilai-nilai kebenaran yang bersifat universal, misalnya etika hidup, moralitas, mewujudkan kesejahteraan dunia, atau jagadita, pembebasan jiwa dari belenggu maya atau duniawi, dan untuk mencapai kedamaian abadi atau moksa. Umat sedharma yang berbahagia, demikianlah tadi pesan dharma atau dharma wacana yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya, dan saya akhiri dengan puja Paramasanti. Om Santi Santi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Yang laut nih.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Surakarta Malam Ini. Surakarta Malam Ini, obrolan hangat yang menginspirasi dan memotivasi untuk Anda di 101 FM RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: Halo, selamat malam mendengar 101 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Di kesempatan kali ini ya, saya Hanan Putra akan menemani Anda di aktivitas Surakarta malam hari ini. Dan di awal kebersamaan kita di malam hari ini, kami hadir dalam obrolan komunitas bersama para narasumber yang telah hadir di Zoom Pro 1 RRI Surakarta ya. Dan juga ada rekan Agung sebagai penata acara serta Yusuf sebagai tim teknik studio yang bertugas.
2: Obrolan bersama komunitas. Hobi, budaya, lingkungan, sosial, dan banyak lainnya. Obrolan komunitas.
1: Pendengar obrolan komunitas malam ini telah hadir di Zoom

0: Pro 1 RRI Surakarta, yaitu Gita Pertiwi. Telah bersama kita Bapak Dimas Teguh Saputra, SPD MPD dari Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Selamat malam Bapak, apa kabarnya ini?
1: Selamat malam Mas Hanan.
0: Dan juga ada Ibu Sikshastuti Aryasati, SPD, selaku Kepala Sekolah SD Widya Wacana, ya. Betul Ibu?
2: Iya, betul. Betul. Ya, betul sekali.
0: Selamat malam Ibu.
2: Selamat malam Mas Hanan.
0: Iya, apa kabarnya ini hari ini Ibu?
2: Luar biasa. Luar ini, biasa. Ya, masih di kantor ini.
0: Oh, masih di kantor.
2: Iya.
0: Baik. Baik. Masih sibuk ya Ibu ya. Baik, pendengar Anda juga dapat bergabung ya bersama kami di perbincangan ini melalui telepon di 638055 atau di WhatsApp di 081390155525. Baik, langsung saja saya ajak Anda untuk ngobrol bersama para narasumber dalam obrolan komunitas kali ini dengan tema kantin sekolah sehat ramah dan anak ya. Baik, untuk pertama ini sebagai pembuka ini untuk Pak Dimas ini ya, Bapak dapat menjelaskan terlebih dahulu ini apa yang dimaksud dengan kantin sekolah sehat ramah anak serta mengapa program ini menjadi salah satu perhatian penting ini, bagaimana ini Bapak?
1: Baik, terima kasih Mas Hanan. Jadi ya, kantin sekolah sehat ramah anak ini merupakan salah satu program yang ini tingkatnya sebenarnya tingkat Kota Surakarta. Namanya ada tim namanya TPUKS M, itu usaha kesehatan sekolah dan madrasah. Nah, salah satunya kita menangani yang namanya kantin sekolah sehat ramah anak. Nah, di sekolah-sekolah itu kan ada kantin ya.
0: Yeah.
1: Jadi kami dari Dinas Pendidikan, kemudian dibantu oleh teman-teman Gita Pertiwi, kemudian dari Sedda, di sana ada Kesra, kemudian dari teman-teman Dinas Kesehatan, itu kami berkolaborasi untuk bersama-sama memastikan bahwa kantin di sekolah-sekolah kita ini yang tersebar, ada ratusan sekolah yang sebenarnya di SD, SMP, itu ada ya sekitar 200 tambah, ada hampir 400-an. Yeah. Itu kami punya tanggung jawab dan tugas untuk memastikan bahwa yang kantin di sekolah-sekolah ini yang setiap hari anak tempat anak-anak jajan, ini kita pastikan dari sisi manajemennya baik.
0: Maaf, putus-putus Bapak. Maaf, putus-putus ini Bapak Dimas.
1: Bangunannya ini layak.
0: Iya.
1: Ya. Oke. Halo, sudah?
0: Sudah, okay. Sudah tersambung. Oke. Okay.
1: Sudah terdengar?
0: Iya.
1: Ya, kemudian kita juga melakukan yang namanya stratifikasi. Stratifikasi ini ya mudahnya semacam penilaian atau memastikan saja bahwa kantin-kantin yang ada di sekolah ini sudah sesuai dengan ya standar atau standarisasi atau ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dari dinas maupun dari pemerintah Kota Surakarta. Seperti itu, Mas.
0: Oke. Baik, salah satu upayanya tadi dilakukan stratifikasi kantin sekolah ya Pak ya. Untuk tujuan utama ini dilakukan stratifikasi dan mungkin seperti apa ini Pak? Gambaran hasil yang telah dicapai oleh sekolah-sekolah di Kota Surakarta ini Pak.
1: Baik, oke Mas Hanan. Jadi tujuan stratifikasi ini yaitu untuk mengetahui perkembangan implementasi kantin sekolah sehat ramah anak di setiap-setiap sekolah. Nah, di tahun 2026 ini kita melaksanakan stratifikasi di 11 sekolah. Jenjang SD itu ada kemarin 7, SMP-nya ada 4. Salah satunya ini yang sudah luar biasa ya, paripurna di sekolahnya Bu Six ini, okay. Di SD Kristen Widya Wacana ini salah satu yang kita stratifikasi. Kemudian hasilnya tadi Mas Hanan menanyakan hasil.
0: Iya.
1: Hasilnya itu ya Variatif, jadi secara kesimpulan, karena kita melaksanakan stratifikasi ini kan dari tahun ke tahun, jadi ini merupakan agenda rutin tahunan. Di sana ada teman-teman dari kita Pertiwi ini yang mengkoordinir stratifikasi ini. Bicara hasil setelah dilakukan stratifikasi dengan metode pengumpulan data, kita juga langsung observasi ke lokasi, kemudian wawancara dengan kepala sekolahnya, dengan pengelola kantinnya. Itu di tahun ini kita dapatkan dari 11 sekolah itu ada kenaikan. Di sisi manajemen kantin itu ada 8 sekolah. Jadi yang tahun lalu itu nilainya masih standar, ini naik gitu ya. Kemudian dari sisi apa itu panganan jajan anak sekolah ini juga ada 5 sekolah yang naik. Kemudian ada pengelolaan apa ya pangan jajanan di yang dijual di kantin itu juga ada mengalami kenaikan 2 sekolah. Kemudian dari sisi bahkan segi fisik bangunan itu kan juga kita nilai, ini kemarin ada 6 sekolah yang naik. Kemudian dari Monef promosinya juga ada beberapa kenaikan. Kemudian kesimpulannya dari 11 sekolah ini ada, ini kan kita buat standarisasi ya, jadi ada berdasarkan nilai. Ada yang minimal, standar, optimal, paripurna gitu. Okay. Nah ini yang standar, yang hasil penilaiannya standar ini ada 2 sekolah. Yang minimal itu ada 6. Yang paripurna, paripurnanya artinya ya sudah selesai gitu ya.
0: Target,
1: sudah selesai,
0: ya.
1: Sudah paripurna, ini ada 3 sekolah.
0: Okay. Seperti itu. Baik, baik. Ke Ibu Six ya. Ibu Sik Astuti, SD Kristen Widya Wacana ya.
2: Jamsaren.
0: Oh, Jamsaren ya.
2: Iya, karena ada 4 SD yang Widya Wacana.
0: Oke. Dikenal sebagai salah satu sekolah yang menerapkan konsep kantin sekolah sehat ramah anak ya. Bisa diceritakan ini bagaimana awal mula sekolah mengembangkan program ini dan mungkin langkah pertama apa ini yang dilakukan saat mulai merintis kantin sehat ini, Ibu?
2: Iya. Terima kasih. Ya. Kebetulan kami memang mengembangkan konsep sekolah ekologis, jadi sekolah yang memang benar-benar ramah lingkungan seperti itu. Awal mulanya kantin kami itu memang belum tertata dengan rapi seperti itu. Terus banyak snack-snack pabrik yang dijual di situ. Kemudian saat itu kami menggandeng sebuah perusahaan teh seperti itu untuk dibuatkan kantin. Seperti CSR seperti itu. Kemudian kami dibuatkan kantin, tapi dengan catatan selama 8 tahun mereka berjualan itu berarti kompensasinya bangunan kantin itu. Tapi setelah 8 tahun berlalu, itu kemudian kami membuat MOU lagi. Di antaranya salah satunya itu tidak boleh menggunakan kemasan plastik seperti itu. Kemudian kami mulai membranding kantin kami itu dengan kantin sebatik namanya, sehat bergizi tanpa plastik. Dan makanan yang dijual di tempat kami itu sudah benar-benar tanpa kemasan plastik, tanpa MSG, kemudian tidak boleh menjual mie instan, kemudian yang berkemasan plastik itu sudah tidak boleh. Bahkan ketika para penjual yang harus ada di tempat kami, itu sebelumnya kami ada MOU dulu. Berarti makanan yang harus dijual itu apa, seperti itu. Nah, kemudian kami juga menggandeng puskesmas dalam hal ini, jadi setiap satu tahun sekali itu pasti ada pengecekan makanan sehat untuk kami. Okay. Seperti itu. Hasil pengecekan itu kami gunakan untuk feedback kami, apakah ini makanan yang dijual ini benar-benar sehat atau tidak. Selain itu, kami juga minta bantuan orang tua murid, manakala mendapati makanan yang dibawa anak-anak pulang itu tidak sehat, biasanya mereka langsung menyampaikan ke kami. Itu bagian dari apa ya, proses pemantauan supaya kantin kami selalu membangun namanya kantin sebatik seperti itu. Kemudian awal mulanya memang belum terlalu ini ya, Awal mula kami masuk penilaian itu masih optimal seperti itu. Kemudian oleh Gita Pertiwi kami didampingi kurang lebih sekitar 1 tahun seperti itu. Kemudian semakin berproses, bahkan kami sudah mulai rutin yang namanya pengecekan air seperti itu. Tidak hanya di air minumnya saja, tetapi air yang akan digunakan untuk memasak, bahkan air untuk cuci tangan itu juga kami cek ke PDAM. Yeah. Harapannya supaya tidak ada bakteri E. coli, kandungan bakteri yang berbahaya seperti itu untuk anak-anak. Karena buat kami, ketika anak-anak kami berproses di dunia pendidikan di tempat kami, itu artinya nutrisinya juga harus kami jaga. Hmm. Dan itu justru membuat orang tua juga semakin trust ke kami. Oh, artinya ketika saya menyekolahkan di SD Widya Wacana Jamsaren, ya berarti kami aman secara asupan nutrisinya seperti itu. Hmm. Itu yang kami lakukan di awal. Memang prosesnya panjang, Mas. Saat itu kami mulai membangun itu butuh waktu sekitar 5 tahun untuk berproses dari awal, kemudian sampai kemudian benar-benar menjadi kantin yang sehat, bergizi, tanpa plastik seperti itu.
0: Yeah.
2: Gitu prosesnya.
0: Baik, apa Ibu motivasi utamanya ini untuk
2: motivasi utamanya itu? Yaitu tadi ketika anak-anak itu diberikan makanan, itu awal mula itu yang mereka ambil mesti yang berbau-bau MSG.
0: Oke.
2: Okay. Padahal anak-anak kami itu mungkin ya secara tubuh itu sudah besar. Yeah. Ada juga yang terlalu kecil seperti itu. Artinya memang nutrisi yang dimakan itu tidak seimbang. Mm. Sehingga kan kami sebagai pendidik tentunya tidak hanya membekali mereka dengan akademik saja, tetapi tumbuh kembang mereka itu juga bagian jadi komitmen kami seperti itu. Sehingga akhirnya muncullah komitmen kami untuk membangun anak-anak. Mm. Supaya mereka benar-benar terpantau dari segi kecerdasan dan juga asupan nutrisi yang mereka makan seperti itu.
0: Baik, baik. Dalam pelaksanaannya ini, bagaimana mungkin cara sekolah untuk mengedukasi mungkin pengelola kantin ya atau penjual makanan agar mematuhi standar kebersihan, keamanan pangan dan gizi ini yang telah ditetapkan ya. Ini Ibu.
2: Kalau untuk pengelola kantin itu dari dinas itu sering juga mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosialisasi terhadap pengelola kantin. Itu yang kami masukkan. Jadi ketika ada dari dinas sosialisasi tentang PJAS, sosialisasi tentang makanan yang sehat seperti itu biasanya kami masukkan pengelola kantin kami. Di samping itu kami juga mengundang sendiri dari pihak puskesmas misalnya tentang pengelolaan jajan pangan jajan anak sehat itu yang seperti apa. Itu juga kami edukasi, tidak hanya pengelola kantin saja, orang tua juga, kemudian anak-anak juga, dan tidak hanya dari puskesmas yang kami gandeng, tetapi juga kami dari Rumah Sakit Panti Waluyo itu juga kami gandeng supaya memberikan edukasi, tidak hanya untuk guru, pengelola, tetapi itu semua stakeholder yang ada di Widya Wacana Jamsaren seperti itu. Harapannya ya mereka juga jadi ini kalau anak-anakku makannya yang berbau-bau MSG, kemasan pabrik, oh ya berarti itu yang harus dihentikan, seperti itu harapan kami. Dan itu memang tidak mudah karena memang butuh proses yang sangat panjang seperti itu, seperti tempat kami begitu.
0: Baik, ada pertanyaan ini ya dari Bapak Theo ya dari Magelang ini Ibu. Halo obrolan komunitas, ini Mas Theo dari Magelang. Mau tanya bagaimana ini sistem evaluasi atau pengawasan berkala yang dilakukan pihak sekolah terhadap kualitas layanan kantin. Terima kasih. Ya, monggo dijawab Ibu.
2: Ya, jadi tempat kami selain pengelola kantin itu ada PIC-nya masing-masing. Jadi kalau di kantin kami itu ada PIC, salah seorang guru yang memang dia itu tugasnya untuk mengevaluasi kondisi makanan kantin. Ketika anak-anak jajan itu biasanya kami lihat makanan apa yang diambil. Kemudian kami juga keliling kantinnya itu berisi apa saja. Itu dalam rangka supaya kami bisa tetap menjaga bahwa makanan yang dibeli anak-anak itu sehat seperti itu. Terus yang kedua tadi, kami juga ada dari puskesmas yang biasanya secara rutin paling tidak 1 tahun sekali seperti itu yang mengecek makanan kami, sehingga mereka mengambil sampling secara acak seperti itu biasanya, misalnya makanan apa yang diambil kemudian dicek. Hasil pengecekan itu biasanya diberikan ke kami, nah itu sebagai evaluasi juga. Nah, ada satu kasus yang menarik menurut saya, Mas. Jadi saat itu ada salah seorang penjual kantin seperti itu. Sebenarnya sudah ada aturan bahwa tempat kami itu tidak boleh menjual makanan yang kemasan plastik. Tapi dia ngeyel nih. Nah, akhirnya kedapatan. Dan ketika dibawa pulang, si anak ini membawa makanan kemasan plastik dan itu memang benar-benar ada kandungan MSG-nya, terus kadar gula yang tinggi. Kami juga tidak segan-segan, akhirnya langsung besoknya kami cut seperti itu. Ya memang ketegasan itu sangat perlu, sehingga memang kok nampaknya kok ini sadis sekali ya. Tapi buat kami itu yang utama, ketika kami sudah mulai membangun komitmen untuk menjadi sekolah yang ekologis, ya berarti artinya kami tidak hanya ke kebersihan, bebas plastik, tapi juga nutrisi anak-anak juga harus kami jaga seperti itu.
0: Baik, baik. Ke Bapak Dimas ini. Pak, saya menanyakan dalam mendukung pelaksanaan program ini ya, atau mungkin regulasi, kebijakan, maupun mungkin panduan ya. Ini apa saja ini yang telah disiapkan oleh Dinas Pendidikan sebagai acuan bagi sekolah untuk mewujudkan kantin yang sehat ini, Bapak?
1: Baik, kalau bicara tentang regulasi, acuan atau panduan Dinas Pendidikan dalam mewujudkan kantin sekolah sehat ramah anak ini, yang pertama kami, tadi disampaikan Bu Six, kami di khususnya di bidang saya, melakukan penganggaran terkait pembinaan, kemudian pelatihan, kemudian monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelaksanaan kantin sekolah ramah anak ini, sehat ramah anak ini. Kemudian selain itu kami juga menggandeng berbagai pihak seperti Gita Pertiwi, Dinas Kesehatan dalam hal ini Puskesmas, kemudian juga dari dinas yang lain ya, ada Kesra dan juga teman-teman dari sekolah sendiri ini. Dinas nanti rencana di planning kita terdekat ini baru terbaru, kalau kemarin belum, kita akan melakukan monitoring dan evaluasi ke sekolah-sekolah, dan ketika nanti kita temukan, jadi di awal bulan Juni kemarin atau awal Juli atau akhir Juni ya Bu Sik, kemarin kami mengundang seluruh pengelola kantin sekota Surakarta, sudah kami hadirkan untuk menerima pembinaan. Kemudian kami sampaikan di sana bahwa nanti kami akan ada monitoring evaluasi monet ke sekolah-sekolah, tim kami memastikan bahwa sekolah sudah melaksanakan kebijakan dinas terkait pelaksanaan kantin sehat ramah anak. Ketika nanti ada sekolah ditemukan beberapa mungkin yang belum memenuhi standar, baik dari panganan apa PJAS, panganan jajanan anak sekolahnya, atau tadi yang disampaikan busi banyak ya yang mengandung MSG, masih atau memakai kalau plastik memang proses kami belum bisa semuanya seperti yang teman-teman di paripurna, tapi kami memang sedikit-sedikit, jadi kami proses bertahap mulai dari kualitas makanan dulu, kemudian baru nanti ke manajemen dan fisik bangunan gitu. Nah, ketika nanti laporan dari hasil kita monitoring ke sekolah itu ditemukan yang menyimpang, nanti kami akan memberikan surat teguran. Surat teguran bahkan peringatan. Seperti itu, Mas. Jadi dari dinas khusus mulai tahun 2026 ini sangat serius untuk menangani, mensukseskan program kantin sehat ini, karena memang sekarang anak-anak itu kan hampir full day ya di sekolah itu, apalagi sekolah-sekolah swasta. Anak itu waktunya dihabiskan di sekolah. Di rumah itu hanya beberapa jam saja. Jadi dari pagi makan, sarapan, sampai jajan sampai sore pulang semuanya di sekolah. Jadi tumbuh kembang anak yang mempengaruhi kesehatan, kemudian asupan gizi yang nanti bagaimana masa depan anak ini tergantung ada di dapur sekolah atau di kantinnya. Jadi Dinas Pendidikan sudah melakukan dan mengupayakan hal-hal yang saya sampaikan tadi, Mas.
0: Baik, baik. Terima kasih penjelasannya Pak Dimas ya. Mohon izin untuk seluruh narasumber kita jeda sejenak ya untuk mendengarkan satu lagu pilihan ya. Dan tetap bersama kami pendengar di 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101.1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita kembali ya di obrolan komunitas malam ini bersama kedua narasumber ya. Dan ada pertanyaan ini Bapak, dari Ibu Endang Sri Widyastuti ya di Solo Baru. Selamat malam, mau sedikit urun rembuk ini. Menurut kenyataan di lapangan, mayoritas makanan di kantin sekolah banyak makanan yang kurang sehat ya. Contohnya banyak snack rentengan, mie rentengan yang masih dijual, warna makanan yang mencolok, yang kurang sehat, dan kandungan gizi dan lain-lain. Mohon selalu ada pembinaan dari dinas untuk kantin sehat, untuk istri-istri penjaga. Terima kasih, terutama di SD ini. Dari Ibu Endang ya di Solo Baru. Monggo Pak, mau.
1: Baik, terima kasih Mas Anan. Yeah. Matur nuwun Bu Endang, memang benar sekali. Ini kenyataan, realita yang kami temui di lapangan ketika kemarin kami melakukan ya kunjungan beberapa sekolah. Yang sebenarnya sekolah ini tidak semua sekolah itu binaan kami ya, maksudnya binaan Kita Pertiwi gitu. Tetapi secara apa itu sebenarnya secara kelembagaan gitu, ini sebenarnya semua sekolah SD negeri, swasta, SMP itu memang semuanya di bawah kontrol kami, Dinas Pendidikan. Nah, berdasarkan temuan di lapangan, benar sekali kami menemukan beberapa yang itu bahkan masih di bawah binaan kita itu beberapa kantin yang masih menjual makanan rentengan mengandung MSG, kemudian bahkan ya yang kita katakan tidak sehat itu masih banyak makanan-makanan instan. Dan minuman-minuman yang mengandung kadar gula tinggi itu memang masih banyak. Nah, ini PR kami. Terima kasih masukannya dari Bu Endang. Kami memang ini berkomitmen karena anak ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Asupan makanan, asupan gizi mereka tentu akan mempengaruhi tumbuh kembang mereka, dan mereka ini akan menjadi generasi penerus bangsa nantinya. Pengganti-pengganti kita. Kalau ada label mungkin yang sering kita dengar generasi micin, nah ini yang nanti membuat semangat kami semakin tergugah untuk kemudian nanti lebih jeli lagi, kita lebih intens lagi melakukan monitoring, pengecekan secara rutin di sekolah-sekolah, khususnya di pengelola kantin. Seperti itu Bu, terima kasih. Nanti kami tindak lanjuti usulannya dan memang sudah kami programkan seperti itu.
0: Baik, baik. Terima kasih Ibu Endang ya di Solo Baru. Pak, ada lagi pertanyaan dari Joko ya di Solo. Apakah di 11 sekolah tersebut mendapatkan program MBG ini, Bapak?
1: Oh ya, di 11 sekolah tersebut. Iya. Ada yang mendapatkan, tapi ada yang menolak gitu ya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi sebenarnya kan program MBG ini untuk semua kementerian, itu kan khususnya untuk sekolah. Untuk sekolah ini kan keseluruhan dapat. Kebetulan saya PIC MBG juga di Dinas Pendidikan. Tetapi dari sekolah-sekolah tersebut memang ada beberapa yang menolak. Nah, ini kehadiran MBG ini tentu berpengaruh pada eksistensi kantin.
0: Yeah.
1: Saya tahu apa pertanyaannya.
0: Apa pengaruhnya ini dengan pendapatan kantin?
1: Dari hasil analisis kajian kami, wawancara observasi dengan pengelola kantin, tetap berpengaruh. Contohnya ya, ini contoh realnya, kehadiran MBG ini mempengaruhi ya kantin-kantin sekolah yang sudah sejak lama, sejak dulu itu sudah menerapkan dapur sehat, makanan sehat yang tanpa apa itu MSG, tanpa plastik, itu otomatis penghasilan mereka berkurang, bahkan mereka sudah tidak lagi masak gitu ya, mengurangi apa itu menu seperti itu. Tetapi ini kami tetap menjadi tetap memberikan support kepada teman-teman pengelola kantin bahwa masih ada potensi peluang untuk kemudian teman-teman kantin ini untuk mengkreasi kan bisa ya makanan snack-snack ringan tapi tetap sehat yang bisa dikonsumsi anak-anak tentu berkoordinasi dengan pihak sekolah bagaimana MBG itu dijadwalkan keluarnya misalkan keluarnya siang jam 12. Nah, ketika istirahat pertama jam 9-an ini anak-anak masih bisa beli ini dan ini berjalan di beberapa sekolah juga habis apa makanan yang menunya beda dengan MBG itu juga beberapa sekolah bisa terlaksana dan juga habis dan untung gitu dari laporan keuangannya. Tapi ini memang semuanya butuh proses gitu.
0: Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Joko ya di Solo ya. Pak Dimas, setelah hasil stratifikasi tadi diperoleh ya, bagaimana ini langkah konkret Dinas Pendidikan dalam melakukan pembinaan ya terhadap sekolah yang nilainya masih perlu ditingkatkan ini, sehingga seluruh sekolah memiliki kesempatan yang sama untuk memenuhi standar kantin sehat ini, Bapak?
1: Baik, tindak lanjut atau follow up dari hasil stratifikasi ini, kami akan terus melakukan penyuluhan, pembinaan terkait apa sanitasi makanan, kemudian kualitas kantin. Kemudian kami juga akan terus melaksanakan yaitu peningkatan kapasitas atau pelatihan-pelatihan untuk pengelola kantin. Dan kemarin dari teman-teman kita Pertiwi ini kan ya yayasan ya, tetapi yang bergerak di bidang apa itu lingkungan salah satunya kan di kantin sehat ini telah melaksanakan semacam studi tiru. Jadi ada kantin yang sudah paripurna waktu itu di SD Cemara 2 katakanlah itu. Jadi teman-teman kantin yang nilainya turun tadi ya, yang masih rendah itu bisa mencontoh.
0: Iya, dijadikan percontohan ya, Pak ya.
1: Ya, mencontoh melihat oh ini toh kantin yang sehat itu kayak gini. Jadi mereka tahu karena selama ini seperti yang Bu Endang sampaikan tadi, tahunya teman-teman pengelola kantin itu ya sudah jajanan anak itu ya ciki yang cepat laku banyak menguntungkan dan tidak repot gitu. Tetapi pada kenyataannya ciki dan sebagainya yang disukai anak itu kan tidak sehat gitu. Akhirnya kami lakukan yang namanya studi tiru, kita ajak mereka dolan keliling, oh ini yang kantin yang benar-benar sehat kayak gini biar meniru. Kemudian yang terakhir, langkah terakhir kami tentu ini akan menyusun kebijakan di tingkat kota Surakarta. Itu salah satunya yaitu kebijakan yang mengarah pada penyelenggaraan atau penjaminan makanan sehat bergizi di setiap kantin-kantin yang ada di sekolah. Jadi harapannya ke depan itu ya ini jangka panjang Mas, jangka panjang itu kantin sekolah ini benar-benar seperti yang ya, di SD-nya Bu Six tadi, orang tua itu merasa aman, nyaman, percaya, ada trust gitu. Anakku tak sekolah geneng kono, makanannya sehat gitu. Enggak ketir-ketir, engko jajan mie gelas. Karena ada beberapa kantin yang pernah kami temukan jualan mie gelas, jualan apa itu yang minuman pakai pewarna perasa yang cukup kental itu. Jadi langkah yang dilakukan di dinas seperti itu Mas.
0: Baik, baik. Untuk Ibu Sik ya, selain pengelola kantin ini Ibu, tentu orang tua memiliki peran penting ya dalam membentuk kebiasaan makanan anak ya. Bagaimana ini sekolah membangun komunikasi dan mungkin kerjasama ya dengan orang tua agar pola makan sehat juga diterapkan di rumah ini Ibu?
2: Iya, kami ada parenting. Jadi parenting itu temanya berbeda-beda. bisa mereka tanggung jawab sebagai orang tua, termasuk salah satunya kami memberikan semacam penyuluhan seperti itu dan menggandeng rumah sakit Panti Waluyo agar memberikan penyuluhan untuk orang tua murid apa sih nutrisi yang tepat untuk anak-anak itu seperti itu. Jadi membiasakan orang tua juga memasak makanan sendiri. Kan kalau anak-anak sekarang itu mereka beda sama generasi kami seperti itu. Mereka lebih suka jajan seperti itu. Nah, bagaimana caranya supaya menerapkan bahwa masakan ibu itu enak seperti itu. Yang disajikan oleh ibu itu berarti hal yang memang benar-benar harus dimakan seperti itu, karena otomatis tentunya pasti sehat seperti itu. Nah, selain itu juga kami meminta orang tua itu memberikan feedback ke kami. Manakala menemukan ada indikasi bahwa yang dijual makanan anak-anak itu tidak sehat seperti itu, kami minta langsung ke WA saya, karena WA saya itu 24 jam tidak pernah mati seperti itu, sehingga bisa langsung lapor ke saya seperti itu salah satunya. Jadi memang kami dalam hal ini selain ada Gita Pertiwi tadi juga menggandeng beberapa dari rumah sakit, dari puskesmas untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan tidak hanya ke orang tua, anak-anak, pengelola kantin, tapi semua stakeholder sekolah seperti itu.
0: Baik, baik. Ada pertanyaan ini dari Arofah ya di Solo. Selamat malam Mas Anan dan kedua narasumber. Sebagai ortu saya ingin nanya ini, seringkali di kantin itu makanannya dihinggapin lalat, terus sama penjaganya dipukul pakai pemukul dari plastik, dan lalat itu mati dan nempel di makanan, gimana itu sebaiknya? Wah ini bagaimana ya? Monggo mau ditanggapi Ibu Sik.
2: Iya, mungkin. Kalau itu teknis penjual makanan lah ya seperti itu. Tapi biasanya kalau mereka berusaha menjaga higienisnya makanan biasanya juga tertutup seperti itu. Kalau perlu mungkin ada tudung saji, kalau tidak mungkin ada kayak etalase seperti itu. Itu mungkin bagian dari ini ya, komitmen sekolah lah. Kan awal mula ketika membangun sebuah komitmen itu kan kepala sekolahnya harus jueh dulu seperti itu. Biasanya kan kalau kami itu biasanya keliling seperti itu. Itu yang kami terapkan. Nah, itu untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi hal-hal yang diinginkan.
0: Iya. Baik. Siapa saja ini Ibu Sik ini, pihak yang selama ini berkolaborasi ya dengan sekolah dalam proses pendampingan maupun pelaksanaan program kantin sekolah sehat ramah anak, dan mungkin bagaimana ini bentuk dukungan yang diberikan ini Ibu?
2: Ya, kalau untuk pendampingan intens yang satu tahun terakhir ini kami rasakan dari Gita Pertiwi. Tetapi selain itu dari pihak dinas juga tadi yang disampaikan oleh Pak Dimas, dari dinas itu memfasilitasi untuk mengundang para pengelola kantin. Pengelola kantin itu artinya penjual, supaya penjualnya benar-benar paham makanan apa yang harus disajikan untuk anak-anak seperti itu. Kemudian kami libatkan juga mulai dari proses perencanaan, sosialisasi yang berkelanjutan itu dengan pendampingan dari pihak puskesmas, kemudian dari pihak kalau kami ngecek air itu biasanya kan ada dari dinas apa itu UPT yang khusus mengecek air bisa di PDAM seperti itu juga kami lakukan. Terus kolaborasinya yang jelas semua harus berkolaborasi seperti itu. Orang tua murid, pengelola kantinnya, kemudian kami juga mengundang pihak ketiga dalam hal ini sebagai narasumber untuk bagaimana caranya memberikan penyuluhan ke anak-anak kami, orang tua kami tentang PJAS seperti itu.
0: Baik, dalam proses pelaksanaannya ini kan belum tentu selalu berjalan mulus ya Ibu ya. Tantangan apa ini Bu yang pernah dihadapi sekolah, atau mungkin bagaimana ini cara mengatasinya agar program tetap berjalan dengan baik?
2: Iya, tantangan awal penjual ngeyel itu pasti. Karena itu berdampak pada apa ya, tapi sebenarnya dampaknya begini Mas, ketika kami ngekat untuk tidak boleh makanan ciki-ciki, itu malah justru hasil labanya itu kelihatan saat itu. Karena kan kalau ciki-ciki yang dijual makanan kemasan itu kan biasanya tidak habis, kemudian bisa dijual berikutnya, itu malah tidak kelihatan labanya. Tapi manakala kami meminta yang dijual makanan yang langsung saat itu habis, itu malah langsung kelihatan labanya seberapa, seperti itu. Awal mula memang proses memasukkan bagaimana caranya mengubah mindset mereka supaya makanan-makanan yang dijual itu benar-benar sehat bergizi, seperti itu. Itu memang butuh proses, makanya saya matur tadi butuh proses 5 tahun, dan itu amat sangat perlu apa ya, sinergi, keberlanjutan, dan evaluasi terus-menerus, seperti itu tantangannya. Makanya saya bilang perlunya ketegasan sekolah bahwa ketika melihat oh ini sudah tidak apa namanya melanggar MOU-nya, artinya sekolah ya berhak, oh berarti kami putus. Makanya tadi kejadian ketika ada penjual yang ngeyel, dan yang dijual itu makanannya yang pedes-pedes itu loh Mas, yang saat itu viral. Jadi ketika dimakan itu benar-benar pedes seperti itu. Sebelah, ketika saya ngicipi aja loh, nah kok makanan yang dijual kayak gini, wah ini kecolongan. Akhirnya paginya langsung kami putus, kami sampaikan yayasan kalau ini langsung kami cut aja ya Pak, dan diizinkan oleh yayasan. Akhirnya ya sudah, itu yang kami lakukan. Jadi memang ketika para penjualnya ngeyel, ya berarti memang harus ada ketegasan seperti itu. Yeah. Tapi selama ini tempat kami semuanya kooperatif, dari penjualnya itu sudah mulai paham bahwa makanan sehat itu memang harus disajikan untuk anak-anak kami, seperti itu.
0: Baik.
2: Meskipun ada MBG tadi, MBG kalau di tempat kami kan pagi, siangnya tetap jajan, apalagi itu kan sampai sore tempat kami itu. Jadi anak-anak itu berproses di sekolah itu sampai sore, sehingga
0: full day
2: lakulah seperti itu.
0: tetap ada. Iya.
2: Ya.
0: Baik, ke Pak Dimas ini. Pak Dimas, ke depan ini apa target Dinas Pendidikan Kota Surakarta ya terhadap pengembangan kantin sekolah sehat ramah anak ini ya? Dan mungkin bagaimana ini harapannya agar program ini benar-benar menjadi budaya ini di seluruh sekolah?
1: Baik, target Dinas Pendidikan ke depan, kami punya mimpi besar bahwa kantin-kantin yang ada di seluruh sekolah di Kota Surakarta itu bisa semuanya paripurna. Jadi di kantin-kantin ini sudah tidak ada lagi makanan yang tidak sehat, kemudian anak-anak ini terjamin keamanan pangannya, kemudian gizinya juga terjamin, seperti itu. Kemudian kami juga berharap bahwa sekolah-sekolah ini punya kesadaran bersama. Ini kan tanggung jawab kita bersama. Yeah. Kalau di dalam bahasa Jawa kan rasa handerbeni, podo-podo duwe rasa memiliki, bahwa anak-anak ini ya anak-anak kita semua. Anak-anak kita semua, marilah, ayolah teman-teman kantin, ibu kantin, bapak kantin, itu juga sadar gitu, sadar bahwa makanan yang penjenengan jual, yang teman-teman jual ini harus benar-benar dipastikan kesehatannya, dipastikan gizinya, keamanannya. Anggap bahwa makanan ini ya dimakan oleh anak-anak kita sendiri, yang akan berdampak, pasti berdampak, entah jangka pendek maupun jangka panjang, akan berdampak pada kualitas perkembangan anak yang nantinya akan jadi generasi penerus kita gitu. Gitu Mas, jadi mimpi besar kami seperti itu, dan butuh sinergi, butuh support dari semua pihak, sekolah itu ya ada pengelola kantin, orang tua juga mengawasi, kepala sekolah juga ikut melaporkan jika ada apa-apa, kami dinas juga ikut membina dan mengawasi. Jadi ini tidak bisa jalan sendiri, sekolah juga tidak bisa sendiri, dinas bagaimana upayanya kalau pihak kantin masih ngeyel dan orang tua juga tidak ikut mengawasi, maka tidak bisa berjalan. Seperti itu Mas, ini yang pasti membutuhkan kolaborasi dari semua lapisan ataupun pihak-pihak stakeholder yang berperan dalam kantin sekolah seperti itu.
0: Baik, baik. Untuk Ibu Sik ini, apa ini harapan Ibu ini terhadap masa depan program kantin sekolah sehat ramah anak di Kota Surakarta ini?
2: Ya, sangat mendukung mimpi besar dari Pemkot Surakarta, karena memang benar bahwa asupan nutrisi yang dimakan anak-anak itu sangat berdampak pada kecerdasan mereka, tumbuh kembang mereka, dan berharap ini juga menjadi bagian dari tanggung jawab kita bersama. Jadi jangan sampai berpikir bahwa makanan yang sehat itu tanggung jawab seorang ibu, keluarga, tidak. Tetapi kita sebagai guru, sebagai pendidik itu seharusnya juga paham bahwa asupan makanan anak-anak itu juga perlu kita dampingi dalam hal ini, terutama dalam penyajian menu makanan sehat yang ramah terhadap anak seperti itu. Begitu, Mas Hanan.
0: Baik, baik. Terima kasih Bapak Dimas Teguh Saputra ya, SPD MPD dari Dinas Pendidikan Kota Surakarta, dan juga Ibu Sik Hastuti Arya Sati SPD selaku Kepala Sekolah SD Widya Wacana Jenisaren ya. Baik, pendengar tidak terasa ya, hampir 1 jam sudah kita berbincang bersama Gita Pertiwi dalam obrolan komunitas malam hari ini dengan tema Kantin Sekolah Sehat Ramah Anak. Semoga apa yang telah kita bahas malam ini dapat menjadi inspirasi ya bagi sekolah-sekolah lain ya, untuk mulai menerapkan kantin sehat ya sebagai bagian dari budaya sekolah. Terima kasih Bapak Dimas, Bapak
1: sama-sama,
0: Ibu Sik ya.
1: Terima kasih.
0: Baik.
2: Terima kasih Pak Dimas.
1: Semua pendengar.
0: Baik, pendengar, usai sudah kebersamaan kita dalam obrolan komunitas malam hari ini bersama Gita Pertiwi. Tetap bersama kami pendengar, karena nanti akan kami hadirkan mini drama oleh Teater Angkasawan RRI dengan judul Hilangnya Tanganku. Tetap bersama kami pendengar di 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya Allah, kenapa hal ini harus menimpa anak hamba? Apa dosa yang hamba lakukan sehingga harus menanggung ini semua, ya Allah?
4: Ibu,
3: iya nak,
4: kita di mana?
3: Kita di rumah sakit.
4: Aduh, tanganku mana, Bu?
3: Iya, Bu. Iya, istighfar nak, istighfar. Ini cobaan untuk kita. Ibu janji akan selalu dampingi kamu kemanapun dan apapun yang akan kamu lakukan. Ya, sekarang kamu istirahat dulu ya sayang.
4: Tapi kamu.
3: Iya, ibu.
4: Aku jadi manusia cacat.
3: Iya nak.
4: Bagaimana? Aku akan meraih mimpiku untuk menjadi atlet renang, Bu.
3: Ya Allah.
4: Bagaimana, Bu? Mana bisa aku berenang dengan kondisi begini, Bu?
3: Ya Allah.
5: Oke, Fiona, stop dulu.
6: Maaf ya, Coach. Saya tidak bisa mencapai target waktu sebaik kemarin. Saya...
5: Iya, kamu kenapa Fiona?
6: Oh.
5: Kemarin kamu tampil semangat dan saya pun jadi optimis. Hari ini kamu bisa lebih baik lagi kan? Ada yang mengganggu pikiranmu?
6: Begini Coach, terkadang saya merasa sangat lelah saat saya harus capai target waktu yang sudah ditetapkan Coach. Rasanya saya sudah melakukan yang terbaik sekuat tenaga, tapi tubuh saya tidak bisa diajak kompromi, Coach. Menurut Coach, apakah saya pantas untuk menjadi atlet para renang ini?
5: Fiona, ya, saya Coach mengerti yang kamu rasakan. Saat tubuhmu lelah, itu wajar. Saya juga sering kok merasakan hal itu, apalagi kamu kan. Tapi saya yakin kamu bisa menaklukkan tantangan ini dan jadi atlet para renang. Kamu hanya butuh adaptasi dan motivasi lebih dari sekarang. Selalu ada awal dalam segala hal.
4: Iya, Coach.
3: Selamat sore, Coach Dila.
5: Selamat sore, Bu.
3: Fiona lagi konsultasi ya sama Coach?
6: Iya. Enggak kok, Bu. Tadi aku cuma tanya teknik kaki yang terbaik biar renangnya bisa lebih cepat. Dan aku bisa kejar target waktu yang ditetapkan oleh Coach. Ya kan, Coach?
5: Iya. Oh, iya, Bu Nia. Betul. Tapi kami sudah selesai kok.
3: Oh, begitu ya.
5: Iya.
3: Berarti latihannya sudah selesai ya, Coach?
5: Sudah.
3: Yuh, saya nggak bisa lihat Fiona latihan dong ya.
5: Belum kok, Bu. Masih ada waktu sekitar 30 menit lagi. Kamu siap, Fiona? Kita lanjut lagi ya.
6: Siap dong, Coach. Ibu tunggu sini dulu ya. Sambil liatin aku latihan.
3: Oke. Okay.
6: Aku janji akan lakukan yang terbaik biar bisa lulus seleksi untuk Paralimpik nanti. Ibu bantu doain aku ya.
3: Iya dong, Nak. Doa ibu untukmu selalu ada di tiap langkah dan hela nafas ibu.
6: Amin.
3: Semangat ya, sayang.
6: Iya, Bu.
3: Ibu yakin kamu bisa. Bismillah.
6: Bismillah.
4: Bu. Hah? Ibu. Alhamdulillah, Bu. Aku lulus seleksi untuk Paralimpik nanti. Aku gak salah baca kan.
3: Mana. Coba Ibu lihat sayang.
4: Ini Bu, ini.
3: Wah, Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya usaha keras yang kamu lakukan berbuah manis ya Nak ya.
4: Alhamdulillah Bu.
3: Apa Ibu bilang? Allah tidak akan memberikan cobaan di luar kemampuan hambanya. Dan hari ini Allah membuktikan semuanya pada kita. Selamat ya sayang.
4: Makasih Bu.
3: Ibu bangga sekali sama kamu.
4: Alhamdulillah Bu. Aku senang sekali bisa melihat senyuman manis itu lagi di bibir ibu. Aku sempat takut kalau peristiwa di labor IPA yang membuatku harus kehilangan kedua tanganku ini juga akan merenggut kebahagiaan ibu.
3: Fiona ku sayang, kenapa kamu masih memikirkan kebahagiaan ibu nak? Selagi kamu bahagia, maka saat itulah dunia ibu akan baik-baik ibu saja. Kamulah kebahagiaan ibu yang sesungguhnya.
4: Terima kasih untuk kasih sayang ibu ya Bu. Perhatian dan ketulusan ibu kepadaku. Aku tidak akan pernah bisa membalas dengan layak. Tapi aku akan berusaha menjadi atlet para renang dan menunjukkan kemampuan terbaikku untuk ibu.
3: Terima kasih kembali sayangku.
4: Iya ibu.
3: Do your best and show the world that you deserve it.
7: Demikian

Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal. Seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.
1: Sini dulu.
2: Kenapa? Apa tuh?
1: Sini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini tengok ini, ha.
2: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
2: Hah?
1: Ih, siapa ya?
2: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
2: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
3: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
2: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.
1: Gula sudah, beras juga sudah. Nah, ini minyak.
2: This Bu Wiwi.
1: Bu Wiwi, bukan Wik-Wik.
2: Yo, borong Bu. Buat setahun ini.
1: Loh lah, kalau saya belanja ya kayak gini.
2: Mbok ya kalau belanja itu tuh secukupnya toh Bu. Ndak borong gitu.
1: Lah wong duit-duitku kok.
2: Belanjaannya memang pakai duit Bu Wiwi. Tapi aksi borong barang kebutuhan bisa berakibat langkanya produk dan kenaikan harga. Bisa jadi inflasi loh.
1: Inflasi? Apa kuwi?
2: Gampangnya gini Bu. Inflasi itu harga-harga barang naik, nilai mata uang turun.
1: Lah terus piye iki?
2: Wes, balikin itu sebagian belanjaannya secukupnya aja.
3: Yuk belanja produk dan barang kebutuhan secukupnya. Langkah sederhana dari kita untuk mencegah inflasi. Inflasi terkendali, masyarakat

0: Ini adalah ilustrasi bambu yang dipotong, kemudian diruncingkan ujungnya. Saat perjuangan kemerdekaan, inilah senjata para pejuang yang disebut bambu runcing. Pencetus bambu runcing pertama kali adalah Kyai Subeki asal Temanggung, seorang ulama. Dalam sejarah, pasca kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, semangat bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan sangatlah tinggi, meski saat itu tidak didukung persenjataan yang cukup. Menurut Aha Nasution, dalam catatan Tentara Nasional Indonesia bagian 1, menjelang kedatangan tentara Belanda ke Indonesia, jumlah senjata api yang dimiliki para pejuang kita hanya 10 berbanding 1. 10 orang Indonesia hanya 1 orang saja yang memegang senjata api. Pejuang Republik menggunakan bambu runcing sebagai alat utama untuk menghadapi musuh ketika pertempuran 10 November 45 sedang berlangsung. Meskipun senjata milik Indonesia ini hanya terbuat dari bambu, rupanya sudah cukup membuat penjajah merasa takut. Ketika bambu runcing dilemparkan, senjata ini tidak mengeluarkan suara apa-apa, sehingga tidak mudah diketahui keberadaannya oleh musuh. Betapa beraninya pejuang kita yang bersenjatakan bambu runcing tak gentar menghadapi penjajah dengan senjata modern. Saat ini, bambu runcing banyak digunakan sebagai lambang keberanian dan pengorbanan dalam bentuk monumen seperti di Surabaya, Bekasi, Sleman, hingga Pontianak.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ruang Rindu. Saatnya Anda bersama kami di Ruang Rindu. Drop the beat, yo. Setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu, jam 9 sampai jam 11 malam. Hanya di 101 FM, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Halo, selamat malam mendengar 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi ya. Senang sekali ya di hari Selasa malam ini ya. Saya Hanan hadir menemani istirahat Anda sampai nanti pukul 11 malam ya di Ruang Rindu ya. Dan nanti pukul 11 malam akan dilanjutkan dengan jazz musik ya. Dan di Selasa malam ini ya, Ruang Rindu membawakan lagu-lagu Indonesia 2000 sampai 2010 ya. Dan Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui telepon di 638055 atau di WhatsApp 081390155. Dan di Ruang Rindu malam hari ini kita ada tema ini. Temanya, Anda termasuk suka memberi uang saku atau memberi bekal makanan ini kepada anak saat berangkat sekolah? Dan alasannya kenapa ini? Ya, Anda bisa bergabung ya bersama kami di line telepon 638055 atau di WhatsApp 081390155. Dan sudah ada penelpon. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam, Mas.
3: Halo, selamat malam, Ibu Endang ya. Iya, Ibu, bagaimana ini kabarnya, Ibu Endang?
4: Sehat.
3: Sehat.
4: Harus sehat.
3: Harus sehat, selalu semangat.
4: Iya.
3: Baik, Ibu Endang, ini ada tema. Ini Bu Endang termasuk yang suka memberi uang saku atau mungkin bekal makanan ini kepada anak saat berangkat sekolah ini, Ibu?
4: Bekal makan, Mas.
3: Oh, bekal makan. Berarti enggak disangoni ini nih, Bu.
4: Enggak. Dari TK sampai SMP, bekal makan. Lah, sing anakku nomor 2 itu dari TK sampai kerja, bekal makan.
3: Oh, sampai kerja.
4: sampai kerja di Solo itu bawain bekal makan.
3: Kenapa ini Ibu alasannya kok nggak disakuin ini?
4: Ya biar anu nggak usah keluar jajan.
3: Oke, biar jajannya lebih sehat.
4: Masakan Ibu kan resik.
3: Oh, masakan Ibu Endang bersih dan enak ini sebenarnya. Wah, kirim boleh. Oh, enggak bercanda Ibu. Baik, baik. Lagunya request lagu apa ini Ibu Endang?
4: Lagunya dari Anji Mas.
3: Anji, yang mana?
4: Yang dia.
3: Yang dia tahunnya masuk enggak ya? Tahunnya sepertinya baru itu Ibu Anji dia itu. Masuk ya.
4: Bisa masuk?
3: Iya, lebih dikit lah. Kalau lebih-lebih dikit enggak apa-apa, Ibu.
4: Enggak apa-apa.
3: Iya, salam-salamnya buat siapa ini?
4: Salamnya untuk Bu Modesta, Bu Elisa, Bu Pikati, Bu Tanti, Bu Yuni, Bu Ginem, Bu Rere, Mbak Dewi, apa kabar? Mbak Cindy, Mbak Citra, Pak Kris, Mas Andi, Mas Bima, Kak Puja.
3: Kak Puja di pintu nih.
4: Semuanya saja.
3: Buat semuanya saja.
4: Pokoknya semuanya saja.
3: Oke.
4: Tidak saya sebut satu persatu. Bunda Tanti tadi dan belumnya Bunda Tanti.
3: Bunda Tanti.
4: Untuk Mas Anan sehat selalu.
3: Siap Ibu, terima kasih.
4: Nanti kun hati-hati ya.
3: Siap Ibu.
4: Ya, salam untuk semuanya.
3: Oke.
4: Salamku. Ya udah.
3: Baik, sudah Ibu.
4: Oke, kita aja ya Mas.
3: Oke, terima kasih. Selamat malam Bu Endang ya di Sukoharjo. Menjadi penelpon pertama kita ya di Ruang Rindu malam hari ini. Dan kita terima penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Apa kabar Mas Hanan?
3: Sehat Ibu ya. Ibu gimana ini kabarnya?
5: Ini dari Semani ya Mas.
3: Iya Ibu Endang.
5: Alhamdulillah sehat.
3: Sehat Alhamdulillah
5: ya. Ada tema Mas?
3: Temanya ini kalau Bu Endang ini di Cemani termasuk suka yang memberi memberi uang saku atau memberi bekal makanan ini waktu anak-anak masih SD mungkin ya?
5: Itu satu. Hanya uang aja Mas.
3: Oh, hanya gak uang
5: mau,
3: aja.
5: Enggak mau dibekali ini makanan, enggak mau. Ya, uang saku aja.
3: Iya. Lebih milih di sekolah ya, Ibu ya.
5: Dari TK sampai kuliah rampung itu hanya uang saku.
3: Hanya uang saku, jadinya enggak repot ya Ibu ya.
5: Ya, sekarang udah anak dua. Anak dua.
3: Oh.
5: SMP sama SD, cucu dua.
3: Cucu ya.
5: Ya. Tak lagi ya Mas.
3: Boleh Ibu, lagunya siapa ini? Tahun 2000 sampai 2010 Ibu, Indonesia.
5: Oh, dari ini Mas. Selon Seven Mas.
3: Selon Seven boleh Ibu. Yang apa?
5: Ini ya Anugerah Terindah yang pernah dimiliki.
3: Siap, sudah saya antrikan Ibu. Baik, salam-salamnya. Sudah Ibu, sudah saya antrikan, sudah siap.
5: Salam-salam ya Mas.
3: Monggo Ibu.
5: Mbak Tanti, Mbak Lucy, Bu Rere, Bu Ragil, Mbak Citra Moa, Mbak Dewi, Mbak Nah, Bu Lasri, Bu Dini, buat Bu Menti, Bu Modesta, tadi Bu Jati ya.
3: Tadi Bu Endang.
5: Bu Retno, Hardani, Pak Kris, Pak Tri, Mas Bima, Mas Andi, Bu Minta Anir, Bu Jasri. Semuanya ya Mas ya.
3: Buat semuanya saja.
5: Jaga kesehatan ya Mas.
3: Siap Ibu.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Endang di Cemani ya. Dan kita terima lagu terima penelpon lagi ya. Halo. Oh sudah mati. Kita terima penelpon lagi. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam, Ibu. Ibu di mute, Ibu. Halo. Oke, kita ke baca-baca WhatsApp dulu ya. Tadi sudah ada yang masuk dari Ibu Agustin di Mangkubumen. Selamat malam Mas Hanan, selamat tugas di Surakarta malam. Ini di Ruang Rindu, absen antri lagu Marcel Cinta Mati. Salamnya buat Bu Elisa, Bu Yuni, Bu Tanti, Bu Modesta, Bu Ragil, Bu Ginem, Pak Tri, Pak Muladi, Pak Beni, Bu Endang Sukoharjo, Bu Endang Sulu Baru, Bu Endang Cemani, dan semuanya saja Mas pecinta Ruang Rindu. Dan salam terkhusus yang tugas buat Mas Hanan, sehat, semangat, bahagia. Terima kasih Mas Hanan, saya temani sampai usai Ruang Rindu ya, sambil menikmati lagu-lagunya. Terima kasih Ibu Agustin, Ibu Agustin di Mangkubumen. Terus ada lagi, kita terima penelpon lagi ya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ubur-ubur ikan lele.
6: Ubur-ubur ikan lele. Apa kabar? Kanan yang lagi berjubel. Wah, ternyata tuh kanan tuh keren. Mantap.
3: Wah, terima kasih. Andalan.
6: Penyer paling andalan tuh kan. Manggala dan Manggala Peter dan Kahanan yang
3: Wah, terima kasih ini. Kak Puja, gimana ini kabarnya
6: saya
3: Kak Puja?
6: Saya sudah dengar kalau saya punya adik-adik mau pergi sekolah, tidak ada yang bawa uang jajan, bikin makanan pergi sekolah.
3: Dimasakin sama Kak Puja?
6: Ya, masak isi di tempat-tempat saya saja tuh. Saya yang pekerja masak bawa pergi ke tempat kerja. Jadi saya masak sekalian bagi
3: masing-masing
6: punya.
3: Jadi pergi sekolah banyak,
6: tidak ada yang nama jajan-jajan, tidak boleh jajan. Nanti sudah SMA baru bisa jajan, SMA lah minimal.
3: Iya. Sepertinya
6: kalau macam soalnya kalau kasih uang beli sana beli sini, makan sana makan sini, bikin sakit perut saja.
3: Oh iya, lebih bersih ya Kak Puja ya.
6: Kalau saya juga orangnya tidak terlalu suka kayak makan-makan di kayak kantin kah warung. Tidak kah, makanya kadang saya kalau lewat masuk ke tempat kerja dari kantin deh berteriak, kakak tidak makan kah? Ini ada makan saya bawa ini. Terus ada teman-teman bilang, iya, kakak itu tidak orangnya tidak terlalu suka makan kantin. Jadi enak kita masak sendiri. Kalau makan kantin, macam gitu kita minta lagi, tambah bayar lagi.
3: Tidak. Betul. Lebih jadi, hemat, lebih sehat ya.
6: Jangankan di kantin, keluarga sendiri saja, biasa kalau mau ini ya, bagi-bagi. Kalau ada, tidak ya sudah. Jadi begitu. Saya sudah dengar tadi topiknya, makanya nanti Kak Hanan ulang lagi lebih baik. Saya pantas beda. Topiknya ini tentang buka si jajan sama anak buah atau bikin bekal sendiri.
3: Betul.
6: Bekal sendiri. Ini kayak masak daging, bikin apa, taruh kulkas pagi-pagi kasih panas sudah. Bawa pergi berangkat sekolah, makan tuh sudah. Pulang sampai di rumah kalau masih ada makanan kita makan lagi.
3: Wah, Kak Puja ini selalu sedia makanan sepertinya.
6: Iya.
3: Di tas juga selalu sedia makanan ya.
6: Di tas itu kecil namanya ciki-ciki tuh pasti ya.
3: Pasti ada.
6: Palingan coklat kan di ruangan juga biasanya dapat ekstra puding, cuman kayak kalau kue yang saya suka saya makan, tapi ini saya tidak mau. Biasa saya panggil anak-anak tukang babat, saya bilang sini kamu saya kasih.
3: Baik.
6: Jadi begitu kanan.
3: Baik. Oke, Kak Puja, requestnya lagu apa ini?
6: Kamu request lagu yang gini. Bagaimana? Tapi minggu lalu aku kecurian itu dulu apa kak?
3: Lagu apa itu ya Kak Puja?
6: Gini, Kos Endang yang menyanyi. Kos Endang. Aduh, kamu bilang
3: Endang
6: lagi. Maksudnya Kos Endang yang menyanyi.
3: Lagunya tahun 2000-an ini Kak Puja, 2000 sampai 2010.
6: Oh, 2000-an. Iya. Sudah. Yang ada di list aja sudah supaya tidak lama-lama.
3: Oke, ada Sheila, ada Marcel, atau ngikut aja ini Kak Puja.
6: Nah, ikut saja sudah. Oke, tidak apa-apa. Siap. Tadi saya punya lagu ini sudah minta di yang lainnya.
2: Baik.
6: Oke, baik.
2: Oke, salam-salamnya.
6: Bertugas sukses selalu. Semoga tetap bahagia.
2: Amin.
6: Jaga kesehatan.
2: Siap.
6: Dan pulang hati-hati sampai di rumah. Salam-salam buat Pak Kris, Pak Andi Yudhistira, Pak Andi di Batam, Ibu Kinem, Ibu Modesta, Ibu Yuni, wakili semuanya, juga buat Pak Rudi, juga buat Mbak Dey, Mbak Citra, pokoknya ya untuk semua sudah. Kalau sudah bicara agak-agak begini itu berarti catatan tidak ada.
2: Oke.
6: Okay. Ada dalam tas. Saya malas mengangkat tas lagi. Oke, baik. Buat Kahana.
2: Iya.
6: Terima kasih. Minta maaf kalau agak kelamaan.
2: Wah, enggak apa-apa, Kak Puja, enggak apa-apa. Khusus Kak Puja enggak apa-apa.
6: Terima kasih, selamat malam. See you, dadah bye-bye.
2: See you, dadah bye-bye. Terima kasih Kak Puja di Bintuni, Papua ya. Wah, ini jauh sekali ya dari Bintuni, Papua. Jadi kita harus sambut ya. Dan kita baca lagi di WhatsApp ya. Ada siapa lagi ini dari siapa ini? Kak Lara ya, Kak Lara Purnamasari. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya. Selamat malam, aku mau izin request lagu boleh enggak? Boleh. Terima kasih. Mau request lagunya dari Tata Janeta, Korbanmu ya. Oke, siap, nanti saya antrikan ya. Terus ada lagi dari Kak Siti Aisyah ya di Kalimantan Barat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam Mas Anan, apa kabarnya ini? Siti Aisyah di Kalimantan Barat. Lagunya dari The Bagindas, judulnya Yang Kangen. Spesial buat Mas Joko aja yang di Kalimantan Barat. Salamnya buat Dede di Kalimantan Barat, Mas Jeki di Kalimantan Barat, Mas Manggala, Mbak Nana, Mbak Ria, Mbak Citra, Mbak Intan, Pak Tri, Pak Mulyadi, Pak Kris, Pak Pirudi, Mas Andi di Batam, Kak Citra muah-muah, Bu Elisa, dan buat yang baca, terima kasih aja Mas Hanan. Baik, kita ke lagu dulu ya untuk menemani Anda di Surakarta malam hari ini, di aktivitas malam ini ya. Dan tetap bersama kami pendengar di 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sini dulu.
1: Kenapa? Apa tuh?
0: Sini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

Sapi bisa sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan

0: Gula sudah, beras juga sudah. Nah, ini minyak.
1: This buwi-wi.
0: Buwi-wi, bukan wik-wik.
1: Yo-yo, borong bu. Buat setahun ini.
0: Loh lah, kalau saya belanja ya kayak gini.
1: Oh, bo, ya kalau belanja itu tuh secukupnya toh bu. Nggak borong gitu.
0: Lah wong duit-duitku kok.
1: Belanjaannya memang pakai duit buwi-wi. Tapi aksi borong barang kebutuhan bisa berakibat langkanya produk dan kenaikan harga. Bisa jadi inflasi loh.
0: Inflasi? Apa kuwi?
1: Gampangnya gini bu, inflasi itu harga-harga barang naik, nilai mata uang turun.
0: Lah terus piye iki?
1: Wes, balikin itu sebagian belanjaannya secukupnya aja.
2: Yuk belanja produk dan barang kebutuhan secukupnya. Langkah sederhana dari kita untuk mencegah inflasi. Inflasi terkendali, masyarakat tambah happy.
3: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
4: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
3: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
5: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
3: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama. Sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
6: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kalau tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke ombudsman.
3: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
7: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
3: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.
3: Bertemu di Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu.
5: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101.1 kanal informasi dan inspirasi di Ruang Rindu ya. Dan kita terima penelpon ya. Dari siapa ini? Halo, selamat malam.
6: Halo.
5: Halo,
6: gimana
5: selamat
6: kok
5: malam.
6: Putus tadi?
5: Tadi ke-mute, Ibu. Bagaimana ini kabarnya Ibu Elisa?
6: Baik,
5: sehat.
6: Sehat, Mas Hanan ya. Begitu juga sehat ya.
5: Iya Ibu, alhamdulillah selalu sehat ya Ibu ya. Ibu Elisa, malam ini Ruang Rindu ada tema ini. Temanya ini, Ibu Elisa ini suka memberi uang-uang

0: anu bekal.
1: Oh, bagus bekal. Lebih sehat mungkin ya. Tapi ya enggak apa-apa Ibu. Lebih
0: enggak apa.
1: Kalau saya dulu mending uang saku soalnya. Soalnya jajannya micin-micin.
0: Pilih-pilih ya.
1: Iya, emang pilih-pilih. Baik, Ibu, requestnya lagu apa ini?
0: Lagunya Ruang Rindu ada.
1: Ruang Rindu Leto? Ada.
0: Ya,
1: salamnya buat siapa?
0: Salamnya buat Bu Yuni, Hayo Muncul Bu.
1: Iya.
0: Terus ada Bu Ajasri, tadi yang nyinggol saya, Mbak Aisyah.
1: Iya, Kak Siti Aisyah.
0: Sudah muncul kah?
1: Sudah, tadi terus, WhatsApp.
0: Ini bestiku. Terus ada Mbak Citra, wah-wah.
1: Mbak Citra Mama.
0: Terus Pak Benny, Pak Kris. Yeah. Ayo muncul Pak Kris.
1: Malam-malam terus, ini Pak Kris.
0: Oh lah ya.
1: Biasanya gabung malam.
0: Terus ada Pak Pirudi, Pak Prapto, Mas Faiz. Tadi Kak Puja. Tak ninggal saja toh. Nah,
1: Kak Puja lupa. Kak Puja lupa catatannya tadi katanya Ibu.
0: Enggak. saya single ubur-ubur ikan lili.
1: Ubur-ubur ikan lili.
0: Terus ada Mas Bima. Terus ada Cik Lingling, Bu Rere, Bu Agustin, Bu Modesta. Terus ada itu kan Bu Tanti.
1: Iya.
0: Bu Menti. Terus ada Pak Muladi, Pak Tri aja muncul.
1: Iya, Pak Tri.
0: Pak Gandoli lu. Ini enggak muncul ya, enggak tak gandoli.
1: Enggak bisa digandoli.
0: Agak banyak loh Mas ini.
1: Enggak apa-apa Ibu, enggak apa-apa.
0: Ya, terus ada Bu Ginem. Terus ada itu yang di Klaten itu siapa ya?
1: Siapa Ibu di Klaten? Pak Muladi.
0: Enggak tahu, lupa saya. Pak Sardi. Terus Mbak Mbok Nah. Ayo muncul Mbok Nah. Terus ada Bu Nini Sardini. Terus ada Bu Ginem sudah. Buat Mas Hanan saja.
1: Iya.
0: Oh, buat Bu Endang tadi sudah keluar tau.
1: Bu Endang di Sukoharjo sudah keluar. Bu Endang di Cemani sudah.
0: Cemani ya sudah.
1: Iya, tadi nomor 2.
0: Oh ya, makasih sapaannya. Bu Endang 3-3-nya. Terus buat Mas Hanan.
1: Iya.
0: Jangan ngantuk ya, sedih kita ini.
1: Enggak, ini ada teman saya, Ibu, di sebelah saya ada penyiar perempat ini.
0: Apa, tamu mampir. Yang tak diundang?
1: Bukan, ini tamu yang diundang ini. Yang mampir ini dari perempat.
0: Oh.
1: Mau ikut gabung enggak? Malu katanya.
0: Udah malu. Terus buat Mas Hanan.
1: Iya.
0: Enggak ada temennya, seneng.
1: Iya, ini.
0: Enggak ngantuk.
1: Terima kasih sudah ditemenin ini.
0: Buat Mas Hanan tak tunggu lagunya ya.
1: Oke.
0: Makasih, selamat malam.
1: Terima kasih, selamat malam ya Ibu Elisa di Pajang ya. Dan mouse-nya agak rusak. Kita baca WhatsApp dulu ya. Kita ada dari Pak Hari di Kaliwingko. Selamat malam Mas Hanan, semangat selalu. Minta lagu Biarkan Ku Sendiri dari Tofu. Terima kasih, selamat bertugas, sehat selalu. Salamnya sapa buat semua pecinta dan pendengar Ruang Rindu Pro 1 RRI Surakarta. Terima kasih Pak Hari di Kaliwingko. Terus ada lagi dari Cik Lingling ya, Harumi Yuzi ya, Hirozito. Selamat malam Mas Hanan. Semoga sehat selalu ya. Amin ya Robbal Alamin. Terima kasih.

0: sih. Mas Kuyanan, Rumi Yuji lagunya Ikut Aja Deh. Salamnya kagem beliau, Bunda Tanti, Eyang Sunu, Eyang Muladi, Bunda Elisa, Bunda Modesta, Bunda Wigati, Bunda Rere, Bunda Menti, Bunda Retno, Pak De Kris, Pak De Beni, Om Andi Batam, Mbak Citra. Semoga beliau sehat semuanya, Anje. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih sekali lagunya, Anje, Masku. Selamat malam. Oke, terima kasih. Cik Lingling ya. Ada lagi dari... Ada siapa ini dari Arofah ya di Jogja? Apa kabar Mas Anan? Sehat ya Arofah ya. Biasanya bawa bekal makanan kalau pas ada jadwal ekstrakurikuler. Diberi tambahan uang saku 50.000, kan bekal makanannya ada habis. Wah, ini sudah bekal tambahan uang saku lagi ya. Ini banyak jajannya sepertinya ya. Kanan muter lagunya Halma Hera yang Khayalku ya, buat ayah yang berhayal ingin diundang siaran. Wah, monggo kalau mau siaran ya ayahnya ya. Bisa telepon ke kita ya. Dan buat monitor semua sejahtera sehat. Terima kasih Mas Anan. Oke. Terus ada lagi dari Ibu Mente ya di Kepatihan. Selamat malam Ruang Rindu, selamat tugas ganteng. Wah, terima kasih. Suka saya kalau di sini ya. Enggak bercanda. Semoga selalu sehat ya, lancar rezekinya. Kirim buat Bu Endang 33-nya, Cemani, Sukarjo, Solo Baru, dan Kak Puja, Kak Siti Aisyah, Bu Elisa, Bu Yuni, Pak Kris, Pak Pirudi, dan semua monitor. Lagunya Kekasih Bayangan, Cakrakan Bila Ada Waktu. Terima kasih. Temanya pakai uang saku ya, jadi lebih praktis ya. Dan kita terima penelpon selanjutnya ya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Kak Anan.
0: Selamat malam Ibu. Bagaimana kabarnya ini Ibu?
1: Kabarnya baik Mas. Mas Anan juga baik toh?
0: Baik Ibu, alhamdulillah selalu
1: alhamdulillah.
0: Baik.
1: Ibu sangu ya Mas, bekal ya?
0: Iya betul. Saku atau oh, pakai bekal Ibu?
1: Iya, bekal dimasakin di rumah. Bawain bekal Mas.
0: Bekalnya biasanya dimasakin apa sih Ibu?
1: Ya, masak apa? Telur, ayam, apa itu?
0: Yang ada mana? Di kulkas aja ya?
1: Ya Pak, ya kok kasih sanggup sedikit begitu juga.
0: Oke. Okay.
1: Nambah sanggup sedikit gitu Mas.
0: Oh, nambah saku juga.
1: Iya, sedikit gitu.
0: Iya, supaya buat jaga-jaga juga ya Ibu ya.
1: Iya, kasihan anak kecil Mas.
0: Takutnya pingin jajan-jajan yang iya, dipingin ya.
1: Iya, temennya jajan, gak jajan gimana.
0: Iya, benar-benar. Benar-benar, saya setuju sekali.
1: Lagunya tahun berapa Mas?
0: Lagunya 2000 sampai 2010 Ibu.
1: Dadali bisa Mas?
0: Dadali yang?
1: Yang itu loh, Cinta Lama Bersemi Kembali.
0: Cinta Lama Bersemi Kembali.
1: RBK itu.
0: Cinta Bersemi Kembali ya?
1: RBK.
0: Bisa. Salam-salamnya buat siapa ini?
1: Salamnya buat Mas Enan dulu, sekeluarga sehat selalu, bahagia selalu.
0: Amin, amin.
1: Selalu melimpah ruah barokah ya Mas.
0: Amin, terima kasih Ibu.
1: Salamnya buat Bunda Maharani, Pak Beni, Pak Pirudi, Pak Muladi, Pak Cilingling, Pak Tre, Mas Andi Batam, Bu Siti, Pak Bambang Murjo, Pak Gatot, Mas Bima, Mas Satrian, Pak Timboyrali, Bu Lastri, Bu Yuni, Bu Menti, Bu Elisa, Mbak Dewi, Bu Wigati, Pak Beni, Bu Maria Gata, Mbak Citra, Yang Sunu, Pak Karim, Bu Temu, Bu Nini Kartini, Bu Rakil, Bu Kinem, Bu Yasmi, Bu Dasri, Bu Yasmi Kak Puja, Dibintuni, Bu Wisnu, Bu Endang tiga-tiganya ya Mas.
0: Bu Endang tiga-tiganya.
1: Mas Rahman, Bu Modesta, Bu Tanti, Pak Angel, Bu Tarmi, Bu Kinem, dan buat semuanya aja ya Mas.
0: Oke Bu.
1: Buat Mas Enan tetap semangat, dan pulang hati-hati, jaga kesehatan selalu ya Mas.
0: Siap Ibu, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan kita terima penelpon selanjutnya ya, dari siapa ini? Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Mas Anan.
0: Selamat malam.
2: Putra. Iya.
0: Selamat malam Bu Modesta. Bagaimana ini kabarnya, iya, Ibu?
2: Baik, sehat.
0: Baik.
2: Mas Anan juga sehat ya?
0: Sehat, Ibu. Kebetulan saya selalu,
2: iya,
0: sehat.
2: Iya, harus sehat.
0: Iya. Iya.
2: Apa temanya?
0: Nah, temanya ini Bu Modesta ini lebih suka ngasih uang saku atau bekal makanan ini untuk anaknya dulu, Ibu?
2: Uang saku.
0: Uang
2: minta
0: saku.
2: Uang saku kok ya kasih uang saku.
0: Iya,
2: iya.
0: Ini tapi pernah
2: tapi kalau berangkat gak? Harus makan dulu.
0: Oh, gitu. Dibiasakan sarapan,
2: iya,
0: pagi.
2: Iya, harus. Iya, harus dong.
0: Jadi nanti siangnya jajan enggak apa-apa.
2: Iya. Request ya, Mas.
0: Requestnya lagu apa ini?
2: Tahun berapa sih?
0: Indonesia 2000-an, Ibu. 2000 sampai 2010.
2: Oh, kalau kenangan terindah itu bisa ya, Samson.
0: Kenangan terindah bisa, Samson. Boleh. Iya. Salamnya buat siapa ini?
2: Salam-salam ya. Tadi Bu Rere ya.
0: Iya.
2: Terima kasih Bu Rere. Bu Rere Wonogiri ya.
0: Iya.
2: Terus Bapak Chris, Papi Rudi, Om Beni, Mas Andi di Batam, Mas Bima di Kartosuro, terus Mas Faisal, Bu Potri, sudah keluar belum Bu Potri?
0: Bu Potri udah reng, Bu.
2: Oh ya. Terus Bu Endang Sukoharjo, Ibu Elisa, Ibu Yuni, Ibu Tanti, terus Noni Haremusi ya.
0: Iya.
2: Makasih tadi Haremusi kirim saya ya. Terus Ibu Endang Cemani, Ibu Retno Hardani, Ibu Ninik Sarbini, Ibu Ragil, Ibu Hajasri, Ibu Yuni di Kabupaten Semarang, Ibu Menti, Ibu Temuwati, Ibu Grinem, Ibu Wigati, belum keluar ya Ibu Wigati.
0: Iya, direng Ibu.
2: Masih
0: terus kedinginan.
2: Mbak, apa? Kak Puja di Papua. Terus Om Beni, Mbak Citra Muah.
0: Iya.
2: Dan semua pencinta Ruang Rindu, Mas.
0: Dan semuanya.
2: Terima kasih saya diberi waktu untuk telepon.
0: Tentu saja.
2: Selamat bertugas ya, Mas.
0: Oke.
2: Nanti kalau pulang hati-hati.
0: Siap, turut
2: dan
0: pinggir Ibu.
2: Selalu jaga kesehatan.
0: Amin, amin.
2: Sukses ya untuk masa depannya.
0: Amin.
2: Ya, gitu
0: terima kasih.
2: Ya, Mas.
0: Terima kasih.
2: Lagunya saya tunggu.
0: Siap. Sudah saya antrikan. Oke.
2: Iya. Terima kasih.
0: Sama-sama Ibu Modesta ya. Selamat malam Ibu Modesta. Semoga beliau juga diberikan kesehatan ya buat semua pendengar Ruang Rindu. Ada lagi dari WhatsApp ya. Kita baca dulu dari Pak Wiyoto. Selamat malam Mas Anan. Salam sehat selalu ya. Amin ya Rabbal Alamin. Mas bila waktunya cukup, tolong putarkan lagu Gong 2000 dari Ahmad Albar. Menanti kejujuran. Saya cek dulu ya untuk tahunnya ya, soalnya malam ini kita tahunnya 2000 sampai 2010 ya. Kalau nanti tahunnya masuk, saya putarkan ya. Dan salamnya buat semuanya, terima kasih ya dari Pak Noyo Wiyoto di Wonogiri. Terus ada lagi Kak Siti Aisyah ya tadi mau menambahkan. Mas Anan salam kenal ya sama Bu Menti. Oke, terima kasih. Dan pendengar, kita ke lagu dulu ya untuk menemani Anda di waktu istirahat Anda ya, di malam Selasa ini ya. Selasa malam ya. Baik, pendengar, tetap bersama kami di 101.1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di Perusahaan Listrik Negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitas

Anda, buah tidak hanya lezat dikonsumsi segar, tetapi juga bisa diolah menjadi minuman fermentasi alami yang dikenal sebagai enzim buah. Minuman ini dibuat dari campuran buah, gula, dan air yang difermentasi selama beberapa hari hingga menghasilkan rasa segar, manis, dan asam. Enzim buah dipercaya membantu menjaga kesehatan pencernaan karena mengandung enzim alami dan asam organik hasil fermentasi. Buah yang sering digunakan antara lain nanas, apel, lemon, hingga pepaya. Namun ingat, proses pembuatannya harus higienis agar aman dikonsumsi. Gunakan wadah yang bersih, buah yang segar, dan simpan di tempat teduh selama fermentasi berlangsung. Dari dapur rumah kita bisa belajar hidup lebih sehat, sekaligus mengurangi limbah buah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Fermentasi alami, segar dinikmati, bijak mengolah hasil bumi.

0: Kemarau panjang memicu terjadinya krisis air bersih di sejumlah daerah.
1: Menurut studi World Research Institute pada tahun 2015, Indonesia memiliki risiko tinggi mengalami krisis air pada tahun 2040. Salah satu penyebab krisis adalah berkurangnya ketersediaan air sementara kebutuhan terus meningkat. Kerusakan hutan hingga banyaknya pembangunan gedung yang menutupi area resapan air yang menyebabkan ketersediaan air menjadi tidak stabil. Lantas, kontribusi apa yang dapat kita lakukan untuk mengatasi masalah krisis air? Kita bisa memulainya dengan menghemat penggunaan air sehari-hari dan tidak membuang sampah ke saluran air ataupun sungai. Kita juga bisa membuat sistem panen air hujan, biopori, atau sumur resapan, serta dengan menanam pohon. Namun, upaya tersebut tentunya akan berhasil melalui keterlibatan dan kerjasama yang baik antara masyarakat, pelaku usaha, dan

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
2: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
1: Piye ora ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
2: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
1: Piye solusinya apa?
2: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
1: RRI?
2: Iya.
1: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
3: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.
4: Bertemu di Ruang Rindu.
5: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101.1 Kanal Informasi dan Inspirasi ya, di Ruang Rindu ya. Dan kita baca-baca WhatsApp dulu yang terakhir ini ya, dari Kak Siti Aisyah tadi ya. Selamat malam Mas Hanan, apa kabarnya? Ini Siti Aisyah di Kalimantan Barat. Lagunya dari The Bagindas yang judulnya Kangen, spesial buat Mas Joko yang di Kalimantan Barat. Salamnya buat Dede di Kalimantan Barat dan buat Mas Jeki di Kalimantan Barat, Mas Manggala, Mbak Nana, Mbak Ria, Mbak Citra, Mbak Intan, Pak Tri, Pak Mulyadi, Pak Kris, Pak Pirudi, Mas Andi di Batam, dan Kak Citra Mama ya, serta Bu Elisa. Dan buat yang baca, terima kasih aja Mas Anan. Oke, terima kasih. Terus ada lagi dari yang terakhir ya, Harum Yuzi ya. Masku, Ana, nanti aku dikasih lagu apa ya? Oh iya, nanti saya antrikan ya. Ada beberapa lagu yang masih antri ini, Kak Harum Yuzi ya. Dan pendengar, terima kasih yang sudah bergabung ya di Ruang Rindu malam hari ini. Waktunya sudah mepet dan kita sudah antrikan beberapa lagu untuk menemani Anda di waktu istirahat malam hari ini ya. Dan nanti pendengar jangan kemana-mana dulu, nanti pukul 23 akan ada jazz musik untuk menemani waktu istirahat Anda ya, dengan lagu-lagu yang low ya untuk menemani Anda beristirahat. Terima kasih sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Saya Hanan pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitas

Anda, buah tidak hanya lezat dikonsumsi segar, tetapi juga bisa diolah menjadi minuman fermentasi alami yang dikenal sebagai enzim buah. Minuman ini dibuat dari campuran buah, gula, dan air yang difermentasi selama beberapa hari hingga menghasilkan rasa segar, manis, dan asam. Enzim buah dipercaya membantu menjaga kesehatan pencernaan karena mengandung enzim alami dan asam organik hasil fermentasi. Buah yang sering digunakan antara lain nanas, apel, lemon, hingga pepaya. Namun ingat, proses pembuatannya harus higienis agar aman dikonsumsi. Gunakan wadah yang bersih, buah yang segar, dan simpan di tempat teduh selama fermentasi berlangsung. Dari dapur rumah kita bisa belajar hidup lebih sehat, sekaligus mengurangi limbah buah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Fermentasi alami, segar dinikmati, bijak mengolah hasil bumi.

Sapi bisa sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengkung keras, menggigil atau gelisah, mata membesar,

0: Kemarau panjang memicu terjadinya krisis air bersih di sejumlah daerah.
1: Menurut studi World Research Institute pada tahun 2015, Indonesia memiliki risiko tinggi mengalami krisis air pada tahun 2040. Salah satu penyebab krisis adalah berkurangnya ketersediaan air sementara kebutuhan terus meningkat. Kerusakan hutan hingga banyaknya pembangunan gedung yang menutupi area resapan air yang menyebabkan ketersediaan air menjadi tidak stabil. Lantas, kontribusi apa yang dapat kita lakukan untuk mengatasi masalah krisis air? Kita bisa memulainya dengan menghemat penggunaan air sehari-hari dan tidak membuang sampah ke saluran air ataupun sungai. Kita juga bisa membuat sistem panen air hujan, biopori, atau sumur resapan, serta dengan menanam pohon. Namun, upaya tersebut tentunya akan berhasil melalui keterlibatan dan kerjasama yang baik antara masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
2: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
1: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
2: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
1: Piye solusinya apa?
2: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
1: RRI?
2: Iya.
1: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
3: Betul banget. Cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: kamu, Ti.
1: Iya, aku juga.
0: Tapi kamu belum resmi jadian sama aku. Sekarang aja.
2: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Pendengar, kini tiba saatnya kami undur diri dari udara. Setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Selasa 28 Juli 2026, kami segenap kerabat kerja Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa esok hari pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta. Kembali mengudara melalui frekuensi FM 101 MHz, 96,2 MHz, audio streaming di rri.go.id dan aplikasi RRI Digital. Membawakan acara di sepanjang hari ini, hari Rabu 29 Juli 2026. Dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Saatnya Anda bersama kami di Surakarta Pagi Ini. Ragam berita dan informasi terupdate di Solo Raya. Surakarta Pagi Ini.
3: Selamat pagi pendengar, kabar baik, sehat untuk Anda semuanya ya, dan semakin semangat menyapa Anda melalui Pro 1 kanal informasi dan inspirasi di Surakarta pagi ini bersama saya Wiwi Martani hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Rangkaian mata acara sudah kami persiapkan untuk Anda dan topik menarik kita hari ini pendengar, ini adalah salah satu strategi yang dilakukan oleh Kabupaten Wonogiri ya untuk ketahanan pangan di tengah musim kemarau yang cukup panjang ini dengan pipanisasi pertanian. Dan nanti Anda bisa memberikan pendapat Anda melalui line kami ya. Ada banyak di 63855 maupun di WA call di 081390015525. Sudah kami buka di sepanjang Surakarta pagi ini. Baik pendengar, kita akan segera mulai Surakarta pagi ini dengan religi pagi. Kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dan terjemahannya oleh Misyari Rashid, membacakan surat Al-An'am ayat 65 hingga 83. Kemudian dirangkai dengan siraman rohani agama Islam bersama Ustadz Haji Muftiadin SPDSH dari Kementerian Agama Kota Surakarta dengan judul Iman kepada Hari Kiamat. Dan pendengar, selamat mengikuti religi pagi hari ini bersama kami Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: بأس بعد انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون.
1: Katakanlah Muhammad, dialah yang berkuasa mengirimkan azab kepadamu dari atas atau dari bawah kakimu, atau dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kekuasaan kami agar mereka memahaminya.
0: وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل.
1: Dan kaummu mendustakannya, azab, padahal azab itu benar adanya. Katakanlah Muhammad, aku ini bukanlah penanggung jawab kamu.

Apabila engkau Muhammad melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka hingga mereka beralih pembicaraan lain. Dan jika setan benar-benar menjadikan engkau lupa akan larangan ini, setelah ingat kembali, janganlah engkau duduk bersama orang-orang yang zalim.

0: Orang-orang yang bertakwa tidak ada tanggung jawab sedikitpun atas dosa-dosa mereka, tetapi berkewajiban mengingatkan agar mereka juga bertakwa.
1: وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا

Tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau. Dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah mereka dengan Al-Quran, agar setiap orang tidak terjerumus ke dalam neraka, karena perbuatannya sendiri. Tidak ada baginya pelindung dan pemberi syafaat pertolongan selain Allah. Dan jika dia hendak menebus dengan segala macam tebusan apapun, niscaya tidak akan diterima. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka, disebabkan perbuatan mereka sendiri. Mereka mendapat minuman dari air yang mendidih, dan azab yang pedih, disebabkan kekafiran mereka dahulu.

Katakanlah Muhammad, apakah kita akan memohon kepada suatu selain Allah yang tidak dapat memberi manfaat dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada kita? Dan apakah kita akan dikembalikan ke belakang setelah Allah memberi petunjuk kepada kita, seperti orang yang telah disesatkan oleh setan di bumi dalam keadaan kebingungan? Kawan-kawannya mengajaknya ke jalan yang lurus dengan mengatakan, "Ikutlah kami." Katakanlah,

Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan kita diperintahkan agar berserah diri kepada Tuhan seluruh alam.

0: dan agar melaksanakan sholat serta bertakwa kepadanya. Dan dialah Tuhan yang kepadanya kamu semua akan dihimpun.
1: وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ.
0: Dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan hak benar. Ketika Dia berkata, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Firman-Nya adalah benar, dan milik-Nya lah segala kekuasaan pada waktu sangkakala ditiup. Dia mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang maha bijaksana, maha teliti.

0: وقومك في ضلال مبين.
1: Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, pantaskah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Sesungguhnya, aku melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata.
0: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين.
1: Dan demikianlah kami memperlihatkan kepada Ibrahim kekuasaan kami yang terdapat di langit dan bumi, dan agar dia termasuk orang-orang yang yakin.

Ketika malam telah menjadi gelap, dia Ibrahim melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, "Inilah Tuhanku." Maka ketika bintang itu terbenam, dia berkata, "Aku tidak suka kepada yang terbenam."

0: لتكونن من القوم الضالين.
1: Lalu ketika dia melihat bulan terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi ketika bulan itu terbenam, dia berkata, "Sungguh, jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat."

Kemudian ketika dia melihat matahari terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku. Ini lebih besar." Tetapi ketika matahari terbenam, dia berkata, "Wahai kaumku, sungguh, aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan."

Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan mengikuti agama yang benar. Dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik.

dan kaumnya membantahnya. Dia Ibrahim berkata, "Apakah kamu hendak membantahku tentang Allah? Padahal dia benar-benar telah memberi petunjuk kepadaku. Aku tidak takut kepada malapetaka dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah, kecuali Tuhanku menghendaki sesuatu. Ilmu Tuhanku meliputi segala sesuatu. Tidakkah kamu dapat mengambil pelajaran?"

0: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون.
1: Bagaimana aku takut kepada apa yang kamu persekutukan dengan Allah, padahal kamu tidak takut dengan apa yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan kepadamu untuk mempersekutukannya. Manakah dari kedua golongan itu yang lebih berhak mendapat keamanan dari malapetaka, jika kamu mengetahui?
0: Alladzina amanu wa lam yalbisu.

Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman, dan mereka mendapat petunjuk.

0: Dan itulah keterangan kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan derajat siapa yang kami kehendaki. Sesungguhnya, Tuhanmu Maha Bijaksana, Maha Mengetahui.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyastatu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi awwalan bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'an. Para pendengar RRI kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, dimanapun Anda berada, alhamdulillahirabbil alamin, senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita, terima kasih kita terhadap Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia anugerah yang Allah limpahkan kepada kita, nikmat yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari, nikmat yang nampak maupun yang tidak nampak, nikmat jasadiyah maupun batiniyah ruhiyah. Ketahuilah bahwasanya nikmat hidayah, nikmat iman yang ada di dada kita ini adalah kenikmatan yang paling utama, dan disanalah kemudian kita mampu untuk menatap masa depan yang lebih jauh, masa depan yang tidak fana, masa depan yang abadi, yaitu kenikmatan di surga kelak. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang berhak untuk menikmati surganya. Amin Allahumma amin. Para pendengar RRI kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, salah satu dari keimanan, keyakinan yang wajib tertancap di dalam hati orang-orang yang beriman adalah iman terhadap hari akhir, iman terhadap adanya kiamat. Dan keimanan ini sungguh berdampak luas, berdampak dalam terhadap kehidupan orang-orang yang beriman, yang membuatnya hidup lebih terarah, membuatnya hidup lebih teratur, dan sungguh ada aturan yang membawa kepada kebaikan-kebaikan, yaitu Al-Quran. Tentang ini saya akan sampaikan, yaitu tentang kiamat di dalam Al-Quran. Sikap manusia terhadap itu dan tanda-tanda yang mengiringi kiamat. Para pendengar RRI, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pengetahuan tentang kiamat itu merupakan sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak diperlihatkan kepada siapapun, baik nabi maupun malaikat. Karenanya tidak ada orang yang mengetahuinya secara pasti ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya memberikan tanda-tanda akan dekatnya kedatangan hari kiamat yang kesemuanya diceritakan secara detail melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Ketika beliau menceritakan beberapa perkara yang berkaitan dengan hari kiamat, maka banyak di antara sahabat yang bertanya tentang hari kiamat secara pasti. Kapankah ia akan terjadi? Menyikapi pertanyaan yang seperti ini, beliau menjelaskan bahwa yang ditanya tidak lebih mengerti dari yang bertanya. Kepada mereka, beliau menjelaskan bahwa kejadian kiamat adalah sesuatu yang bersifat gaib, ya, dan tidak seorang pun yang mengetahuinya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana juga disebutkan di dalam Al-Quran Surah Al-A'raf 187 yang artinya, mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat, bilakah terjadinya? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada sisi Rabbku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepada kalian melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Di dalam ayat yang lain, Quran Surah Al-Ahzab 63, Allah berfirman yang artinya, manusia bertanya kepadamu tentang hari berbangkit. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari berbangkit itu hanya di sisi Allah. Dan tahukah kamu, hai Muhammad, boleh jadi hari berbangkit itu sudah dekat waktunya. Para pendengar RRI, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, juga disebutkan di dalam hadis dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqitu lailata usriya bi Ibrahim wa Musa wa Isa. Qala fatazakaru amr sa'ah. Qala faruddu amrahum ila Ibrahim. Faqala la ilma li biha. Qala faruddul amra ila Musa. Faqala la ilma li biha. Ila akhir hadis yang artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya berjumpa dengan Nabi Ibrahim, Musa dan Isa ketika diisrokan. Ketiganya sedang membicarakan masalah kiamat. Mereka menyerahkan masalahnya kepada Ibrahim, lalu beliau menjawab, aku tidak ada pengetahuan sedikit pun padaku. Kemudian mereka menyerahkan kepada Musa, lalu beliau menjawab, aku tidak ada pengetahuan sedikit pun kepadaku. Kemudian mereka mengembalikan kepada Isa, maka beliau menjawab, adapun kepastiannya, maka tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali Allah. Rabku memperlihatkan kepadaku bahwa Dajjal akan keluar. Aku membawa dua potong dahan. Jika Dajjal melihatku, dia akan meleleh seperti timah. Maka Allah membinasakannya. Ini adalah hadis riwayat Ahmad nomor 3557 dan juga Ibnu Majah. Para pendengar yang dirahmati Allah, Tentang ini Ibnul Qayyim berkata, sungguh telah berdusta secara terang-terangan orang yang mengaku-aku bahwa dirinya mengetahui datangnya kiamat. Pengakuan tersebut bersumber dari sikap yang tidak puasnya dia terhadap penjelasan dari Rasulullah tentang kapan terjadinya hari kiamat. Nah, ini sebagaimana kita pernah mendengar atau membaca atau menyaksikan seorang peramal, ya, seorang peramal yang meramalkan akan terjadinya hari kiamat, ya. Seperti dulu pernah disampaikan oleh peramal dari Prancis, ya, Michel de Nostraclin, yang mengatakan bahwasannya bulan Juli tahun 1999 bakal terjadi kiamat. Nah, perkataan seperti itu jelas bertentangan dengan Al-Quran maupun As-Sunnah. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang terjadinya kiamat itu sudah dekat. Di dalam ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan akan dekatnya hari kiamat karena munculnya tanda-tanda kiamat yang menunjukkan akan semakin dekatnya kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 1, iqtaruba linnasi hisabuhum wahum fi ghaflatim mu'ridun, telah dekat kepada manusia hari penghisapannya, sedang mereka berada dalam kelalaian lagi berpaling daripadanya. Juga di dalam Al-Quran surah Al-Qamar ayat 1, iqtarabatis sa'atu wang syakkal qamar, telah dekat datangnya kiamat dan telah terbelah bulan. Juga di dalam Al-Ahzab ayat 63, wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba, dan tahukah kamu hai Muhammad, boleh jadi hari berbangkit itu sudah dekat waktunya. Sedangkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengisyaratkan akan hal itu adalah seperti di dalam hadis Rasulullah bersabda, bu'istu ana wassa'atu kahataini wa dhamma baina sababati wal wusta, jarak antara aku diutus dengan hari kiamat adalah seperti ini, sambil beliau menggabungkan antara jari telunjuk dengan jari tengah. Juga di dalam riwayat yang lain, bu'istu fi nafasis sa'ati fasabaqtuha kama sabaqat hadihi li usbu'aihi sababati wal usta. Rasulullah bersabda, aku diutus pada hari kiamat mulai bernafas, yaitu artinya sudah dekat, maka aku pun mendahuluinya seperti ini dengan ini. Rasulullah berisyarat dengan telunjuk dan jari tengah beliau. Rasulullah juga bersabda, ajalukum fi ajali man kana qablakum kama baina salatil asri ila ghurubis syams, lamanya zaman kalian dibandingkan dengan zaman orang-orang sebelum kalian itu bagaikan antara salat asar sampai terbenamnya matahari, yaitu dibandingkan hari yang telah berjalan. Di dalam hadis dari Ibnu Umar, dia berkata, kami duduk dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah sholat asar dan matahari pun sudah tertutup gunung Kaukiain. Lalu beliau bersabda, tiadalah umur kalian dibandingkan dengan umur orang sebelum kalian, kecuali seperti sisa siang hari ini dengan hari yang sudah lewat. Para pendengar RRI, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, beberapa hadis dalam riwayat yang telah saya bacakan tadi menunjukkan bahwasannya sisa umur yang ada termasuk sesuatu yang sedikit ya, meskipun ketentuannya tidak dapat diketahui kecuali oleh Allah. Dan tidak ada satupun ketentuan waktu yang sahih riwayatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi waktu yang tersisa sangat sedikit dibandingkan dengan waktu usia dunia yang telah lewat. Dan tidak ada yang lebih jelas daripada sabda beliau tentang telah dekatnya kiamat. Bu'istu ana was-sa'atu kahadihi wa hadihi ingkadat latasbiquni. Jarak antara aku diutus dengan hari kiamat adalah seperti ini dengan ini. Hampir saja hari kiamat itu mendahuluiku. Riwayat itu menunjukkan sangat dekatnya hari kiamat sehingga Nabi khawatir akan didahului oleh kiamat. Para pendengar RRI, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah ya. Bahkan kalau kita membaca ya tentang sumber-sumber di dalam ilmu pengetahuan sebagaimana kita ketahui, diskusi tentang kiamat bukan hanya menjadi wacana di kalangan ulama saja. Para ilmuwan pun meyakini terhadap potensi terjadinya kiamat atau yang disebut dengan kehancuran alam semesta. Total destruction of the universe. Yang mana masing-masing dari mereka membuat analisa berdasarkan disiplin ilmu yang mereka kuasai. Di mana kiamat menurut teori alam perhitungan ilmiah itu ada tiga macam paling tidak, yaitu seperti menurut ilmu geologi ya, yang pertama itu menurut ilmu geologi bumi ini terdiri dari semacam gas panas atau nebula. Di dalam perut bumi tersimpan gas-gas panas yang karakternya berkembang dan mendesak keluar. Bumi tidak meletus akibat desakan ini karena diimbangi oleh tekanan atmosfer dari luar. Dan suatu saat tekanan dari dalam itu akan lebih kuat sehingga terjadi gempa dan letusan gunung. Namun ada juga saatnya di mana tekanan gas dari dalam justru melemah dan habis sama sekali karena gas yang ada lambat laun menjadi cair dan beku. Di waktu yang sama tekanan dari luar semakin kuat sehingga bumi akan hancur dan isinya berhamburan. Nah, itu menurut pandangan ilmu geologi ya. Dan kalau menurut ilmu astronomi ya, para ahli astronomi itu menjelaskan bahwasannya planet-planet itu beredar di angkasa mengelilingi matahari. Dan peredaran ini berjalan rapi tanpa terjadi tabrakan dan benturan karena adanya daya tarik-menarik. Namun daya tarik-menarik tersebut tidak selamanya utuh. Bisa saja ia semakin lama semakin habis. Bisa kita bayangkan saudaraku, Seandainya suatu saat nanti keseimbangan antar planet tidak ada lagi, ya bumi akan meluncur dengan kekuatan yang maha dahsyat yang menubruk matahari. Dengan demikian hancurlah bumi. Nah, itu menurut teori ilmu astronomi, saudaraku. Dan kalau menurut ilmu fisika, ya, itu letak matahari itu kan diperkirakan 150 juta kilometer jauhnya dari bumi. Sinar matahari akan sampai ke bumi dalam waktu 8 menit 20 detik. Dan para fisikawan telah menghitung energi matahari yang dipancarkan itu sama dengan 5,7 kali sekian kalori per menit dan mampu menyala selama 50 miliar tahun. Dengan demikian, waktu menyala bagi matahari juga ada batasnya. Dan pada suatu waktu nanti ia tidak akan lagi bersinar. Sementara itu, Dr. Artono Dwijasutomo, salah seorang dosen ya fisika MIPA UNS, dalam satu artikel PowerPoint-nya memaparkan berbagai kemungkinan yang menjadi penyebab hancurnya sebuah peradaban atau bahkan hancurnya dunia. Beliau menjelaskan bahwa di antara kemungkinannya adalah karena industri nuklir, senjata biokimia, mutasi genetik, perubahan ekonomi atmosfer bumi, perubahan sistem dari perut bumi, dan kondisi sistem tata surya yang mengalami perubahan. Para pendengar RRI, kaum muslimin wal muslimat rahimahullah, itu diantaranya kajian-kajian tentang hancurnya bumi, ya, hancurnya alam semesta menurut beberapa pandangan ahli ilmu alam. Para pendengar RRI, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya bagaimana keadaan manusia atau sikap orang-orang di dalam menyikapi hari kiamatnya dan juga tanda-tanda kedatangannya. Secara umum ya, manusia itu terbagi menjadi tiga kelompok di dalam menyikapi nubuat Rasulullah tentang peristiwa akhir zaman ini, sebagaimana ditulis oleh Abu Fatiah Al-Adnani di dalam buku Petaka Akhir Zaman ya. Yang pertama itu ditulis beliau, ada kelompok yang beriman dan meyakini semua yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dekatnya kehancuran alam semesta, yang itu semua didahului dengan tanda-tanda kecil maupun besar yang mendahulinya. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga namun ada juga ya mereka yang enggak peduli terhadap nas-nas tentang peristiwa akhir zaman dan tidak banyak mengkajinya karena menganggap kurang realistis atau dianggap bukan masanya. Mereka mengira bahwasannya pembicaraan tentang petaka akhir zaman merupakan penghalang menuju kemajuan karena merasa dibatasi oleh takdir tentang berakhirnya alam semesta. Apalagi jika peristiwa akhir zaman itu dikaitkan dengan kemenangan umat Islam di bawah kepemimpinan Al-Mahdi yang akan menaklukkan seluruh dunia. Nah, mereka, golongan ini menganggap itu hanya ilusi atau mimpi kosong. Para pendengar yang dirahmati Allah, tentu ini bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada juga orang yang
1: Tiga, yaitu yang mereka tidak yakin alias kafir akan datangnya hari kiamat. Ya na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sudah barang tentu beriman juga dengan keimanan-keimanan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasulullah utusan Allah, iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Jadi keimanan terhadap hari kiamat itu bukan merupakan suatu pilihan, tetapi itu adalah suatu keyakinan yang wajib ada di dalam hati kaum muslimin, kaum mukminin. Para pendengar RRI, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada pekan depan saya akan lanjutkan bahasan tentang kiamat ini, yaitu tentang pembagian tanda-tanda kiamatnya. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang mempunyai kekuatan iman yang dalam akan berita hari kiamat ini dan keyakinan pasti terjadinya sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dan semoga Allah berikan pancaran hidayah di hati kita, di mana dengan kita meyakini adanya hari kiamat, kemudian kita berusaha untuk mempersiapkan, karena kelak nanti di yaumul hisab akan ada timbangan, akan ada pertanggungjawaban terhadap semua perbuatan yang pernah kita lakukan. Dan kita berharap kelak nanti di hari kiamat kita termasuk hamba-hamba Allah yang memperoleh keberuntungan, memperoleh kemenangan lantaran amal soleh yang sudah kita rencanakan, yang kita tanamkan, yang kita amalkan jauh-jauh hari, yaitu di masa kehidupan kita di dunia ini. Semoga bermanfaat bagi siapapun yang mau menerima nasihat yang baik. Mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Allahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51, Surakarta, inilah Warta Pagi RRI Surakarta.
1: Irigasi perpipaan itu adalah kegiatan untuk mengambil air permukaan, dialirkan melalui pipa-pipa pralon itu ke lahan-lahan pertanian untuk bisa meningkatkan indeks pertanaman.
2: Keinginan ini mungkin Bu menawi pemerintah ini Bu maringi keringanan kangge modal malih, ya alhamdulillah waktu ini pripun.
0: Dan pendengar, inilah Warta Pagi, Rabu 29 Juli 2026, selengkapnya bersama saya Wiwi Martani. Pasca terjadinya kebakaran Pasar Sidoharjo, Paseban, Bayat, Klaten, seratusan pedagang berharap agar pasar tersebut segera diperbaiki sehingga mereka dapat melakukan aktivitas kembali. Informasi sementara dampak terjadinya kebakaran itu, kerugian diperkirakan mencapai 3 miliar rupiah. Adam Sutanto melaporkan.
3: Kalau pedagang kan intinya segera kemudian beliau-beliau ini bisa satu berjualan kembali, kemudian beberapa ya ada yang butuh permodalan kan. Insya Allah dua permasalahan ini yang kemudian menjadi concern kita.
4: Seratusan pedagang pasar Jalen, Paseban, Bayat, Klaten kini kehilangan barang dagangannya akibat kebakaran yang terjadi pada Senin 27 Juli 2026. Mereka hanya bisa berharap agar pasar tersebut segera dapat diperbaiki sehingga para pedagang dapat beraktivitas kembali termasuk keringanan modal usaha. Sodik, salah seorang pedagang, mengaku barang dagangannya berupa peralatan batik dan peralatan rumah tangga semuanya terbakar. Total kerugian kurang lebih 50 juta rupiah.
2: Sing terbakar ngene ku nggen peralatan batik kali sebagian bolo pecah sing kula dasarke mriku nggih kobong kali peralatan rumah tangga sing nyaman-nyaman nggih kobong kabeh
4: 50 juta niku
2: kurang luwih.
4: Keinginane pedagang napa?
2: Keinginane nggih mungkin mbok menawi pemerintah niku maringi keringanan kangge modal malih, ya alhamdulillah waktu ini nggih pripun.
4: Kerugian besar juga dialami pedagang lainnya dari ini. Dagangannya berupa snack roti dan juga sembako seluruhnya habis terbakar. Kerugian diperkirakan 50 juta rupiah.
5: Dagangan baru turun semua, duitnya masuk tendiku sedoyo kan Senin toh Pak, niku Senin kan dagangan semua masuk, duitnya tinggal ngan pokoknya di sini penuh kemarin, habis semua.
4: Sudah 5
5: juta. 50-an lebih.
4: 50 juta.
5: Iya, lebih.
4: Sementara Bupati Klaten Hamunang Wacar Ismoyo juga melihat secara langsung lokasi kebakaran pasar tersebut. Menurut Bupati, tempat itu terdapat 101 kios yang terbakar yang kerugiannya miliaran rupiah. Upaya yang akan dilakukan pemerintah Kabupaten Klaten yakni akan melakukan pembersihan lokasi tersebut dan harapannya dapat segera dibangun dengan anggaran perubahan. Pihaknya juga akan segera menyiapkan lokasi sementara agar para pedagang dapat berjualan kembali.
3: Kita gerakan bersih-bersih bersama, ya kurang lebih beberapa hari setelah bersih-bersih atap kita turunkan, baru nanti kemudian warga, para pedagang boleh berjualan kembali. Nah, sebelum bisa berjualan di sini, nanti akan disediakan oleh Pak Lurah Pasar tempat untuk berdagang sementara. Sambil kita mumpung alhamdulillah ini masih perencanaan APBD Perubahan, semoga masih nyanda untuk kemudian kita anggarkan di APBD Perubahan ini sehingga akhir tahun bisa kita bangun kembali.
4: Selain itu, pemerintah Kabupaten Klaten akan melakukan komunikasi dengan beberapa perusahaan agar CSR-nya dapat untuk membantu permodalan para pedagang. Pada intinya, kata Hamenang, yang menjadi keinginan mereka agar para pedagang dapat berjualan kembali dan juga permodalan usaha. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama saat ini masih terus berjalan. Sebagian besar sudah dapat difungsikan meskipun ada sekitar 110% atau 9 sekolah yang progresnya masih di bawah 90%. Penegasan tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum PU Dodi Hanggodo saat meninjau sekolah rakyat SR terintegrasi 78 Sragen.
6: Sudah Pak, ini sebenarnya sudah selesai. Cuma saya ingin ngecek definisi selesai itu seperti apa. Karena kan masih ada beberapa. Jadi asramanya belum selesai Pak ya. Tapi memang kan adik-adik yang dari sekolah SR Rintisan.
7: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan komitmen pemerintah untuk mengakselerasi infrastruktur pendidikan bermutu bagi masyarakat prasejahtera. Menteri PU menyampaikan bahwa pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama nasional saat ini masih terus berjalan. Dari target tersebut, sebagian besar sudah dapat difungsikan meskipun meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah masih di bawah 90%. Dodi menjelaskan kendala utama penyelesaian pembangunan berada pada aspek distribusi material, terutama untuk sekolah yang berada di wilayah dengan akses terbatas. Beberapa lokasi membutuhkan pengiriman melalui jalur laut sebelum material dapat mencapai lokasi pembangunan. Selain persoalan logistik, pembangunan sekolah rakyat secara bersamaan telah memasuki tahap akhir atau finishing. Kondisi ini membuat kebutuhan tenaga tukang meningkat pesat, sementara jumlah pekerja yang tersedia di lapangan cukup terbatas.
6: Hampir semua sekolah rakyat itu berada pada fase yang sama, fase finishing. Jadi akhirnya, dan karena tukangnya itu terbatas, ya akhirnya begitulah.
5: Ada upaya percepatan?
6: Iya, paling nanti kan bisa cuma dilembur, tapi kan ya dilembur pun kan ada manusia kan juga punya keterbatasan ya. Tapi ya beruntungnya begitu, adik-adik yang SR rintisan masih libur, jadi yang MPLS. Tapi rata-rata walaupun 9 ini belum selesai 90%, tapi rata-rata sudah bisa difungsionalkan.
7: Sebelumnya saat membuka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat Serentak di Sragen, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan masih ada 11 titik sekolah rakyat yang masih dalam proses lelang ulang karena waktu itu ada kendala teknis. Namun demikian 104 titik sekolah rakyat semuanya sedang berproses. Akhir tahun ini rencananya akan ditambah lagi 100 pembangunan gedung permanen di berbagai titik di seluruh Indonesia. Mensos mengapresiasi Pemkab Sragen meskipun termasuk yang paling akhir dalam pembangunan sekolah rakyat, namun justru selesainya yang tercepat.
8: 93 ditambah 11, artinya 93 itu yang sudah dalam pembangunan, ada yang 70%, ada yang 80%, ada yang 90%, dan ada yang 100% seperti di Kabupaten Sragen ini. Ya, jadi ada kemudian tambahan 11 yang masih dalam proses lelang ulang karena waktu itu ada hal-hal yang mungkin belum diperhitungkan sehingga perlu pengulangan.
7: Sementara itu hasil inspeksi fisik Kementerian Pekerjaan Umum bangunan sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen ditemukan beberapa detail pekerjaan kecil yang masih memerlukan perbaikan seperti area kamar mandi dan talang air. Kemenpu meminta pelaksana proyek mengecek kembali kualitas bangunan dan menekankan bahwa percepatan pembangunan tidak boleh mengorbankan mutu fasilitas. Dari Surakarta, Melati Saan melaporkan.

0: Ada perbaikan gizi ibu hamil dan balita. Asisten Gubernur Rotary Solo, Meti Indriasari, selaku perwakilan penyelenggara menjelaskan, pemenuhan gizi seimbang wajib dilakukan sejak masa kehamilan. Menurutnya, stunting tidak hanya berdampak pada kebutuhan fisik, tetapi juga mempengaruhi perkembangan kognitif anak secara jangka panjang.
1: Stunting bukan sekedar persoalan tinggi badan, tetapi juga berkaitan dengan perkembangan otak, kesehatan, kemampuan belajar, hingga produktivitas anak di masa depan. Karena itu, edukasi mengenai gizi seimbang, pola makan yang sehat, serta perhatian sejak masa kehamilan menjadi langkah yang sangat penting.
0: Sejalan dengan hal tersebut, Camat Serengan, Triwidodo Eka Prasetyo, mengimbau warganya untuk lebih proaktif memantau kesehatan ke fasilitas medis terdekat. Dirinya menekankan pentingnya masa keemasan otak yang terbentuk pesat pada 1000 hari pertama kehidupan balita. Triwidodo meminta para ibu untuk merutinkan kunjungan ke posyandu agar asupan gizi anak dapat selalu terkontrol dengan baik.
2: Karena tumbuh kembang otak kita itu ada di 1000 hari kehidupan itu, ya, dari sejak ibu hamil sama anak itu balita, sehingga ibu-ibu harus sering datang ke posyandu sama ke puskesmas tempat, ya. Jangan sampai ada kegiatan puskesmas malah jenengan ikuin gopong, ya. Itu sangat penting sekali bagi perkembangan anak kita.
0: Acara yang turut dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surakarta, Vanessa Winastesia, ini menyoroti bahaya stunting yang mengancam generasi masa depan. Upaya penanganan angka stunting ini diharapkan menjadi titik tolak kesadaran kolektif masyarakat di Kecamatan Serengan. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
3: Masih dari Kota Surakarta, pendengar, pemerintah Kota Surakarta berkolaborasi dengan Pandawara Group, Bank Indonesia hingga relawan pecinta sungai mengadakan aksi bersih-bersih di kawasan Kali Jenes. Langkah ini dilakukan guna mengedukasi masyarakat sekaligus mengantisipasi potensi bahaya banjir akibat tumpukan sampah rumah tangga.
4: Wawasan sungai itu harus dimasukkan dalam kurikulum pendidikan.
5: Aksi kepedulian terhadap lingkungan kembali ditunjukkan di Kota Surakarta. Pemerintah kota bekerja sama dengan Bank Indonesia, Pandawara Group, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan jajaran relawan pecinta sungai terjun langsung membersihkan aliran Kali Jenes yang masih dipenuhi sampah rumah tangga seperti limbah plastik hingga sisa-sisa pembuangan. Wali Kota Surakarta Respati Ardi memberikan apresiasi tinggi atas kolaborasi ini. Dirinya menekankan pentingnya kepedulian bersama dan pengawasan ketat serta berencana memasukkan materi pengolahan sampah dan kelestarian sungai ke dalam kurikulum pendidikan sekolah dasar dan menengah.
4: Saya berterima kasih rekan-rekan Pandawara Group dan Bank Indonesia yang mengalokasikan hasil sebagian besarnya dari Adipati RAN kemarin untuk trash barrier, untuk perhatiannya terhadap sampah, terhadap sungai. Ini menjadi semangat lagi dan menyadarkan masyarakat banyak harta karun di sungai. Tumpukan Pampers, tumpukan hasil sembelihan itu lata kemarin masih sisa-sisa. Nah, ini perlu kepedulian bersama. Dan tadi ada usulan untuk memberikan sanksi tegas bagi yang masih melanggar, perlu pengawasan ketat. Ini tidak bisa langsung kita rubah dalam waktu sekejap, tapi kita masukkan di kurikulum pendidikan. Wawasan sungai itu harus dimasukkan dalam kurikulum pendidikan.
5: Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta, Ari Dwi Daryatmo, menjelaskan bahwa momentum musim kemarau ini memang tepat untuk dimanfaatkan secara optimal dalam melakukan pembersihan, penataan kawasan, serta mitigasi resiko banjir. Selain itu, dikatakan Ari Dwi Daryatmo juga bahwa BPBD tengah berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai BBWS terkait rencana normalisasi Kali Jenes.
6: Kegiatan hari ini tindak lanjut kerjasama dengan Pandawara dan BI. Kemarin ada beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan dengan BI dan Pandawara terkait dengan sampah yang ada di Kota Surakarta. Nah, pada hari ini kita fokusnya untuk sampah-sampah yang ada di Sungai Kali Jenes, sampah-sampah plastik nanti kita angkut ke Putri Jempol sementara. Jadi memang sesuai arahan dari Pak Wali tadi, karena memang ini musimnya musim kemarau, ini menjadi itu yang pas. Karena memang kita nanti kerjasama dengan teman-teman relawan yang ada di Kota Surakarta terkait dengan mitigasi, termasuk penataan yang sepanjang Sungai Kali Jenes ini kedepannya agar sampah-sampah yang di sungai itu bisa teratasi.
5: Melalui aksi gotong royong ini, masyarakat dihimbau untuk tidak lagi menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan sampah demi menjaga lingkungan serta mencegah terjadinya bencana di masa mendatang. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
3: Warta pagi ini pendengar bisa Anda akses melalui audio streaming di rri.co.id serta aplikasi mobile RRI Digital. Rumah sakit Asa Bunda yang berlokasi di Desa Kadilangu, Kecamatan Baki, Sukoharjo, kemarin resmi beroperasi. Acara peresmian dilakukan PLT Bupati

0: Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo yang dihadiri jajaran Forkompimda, anggota DPRD, sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Sukoharjo, stakeholder rumah sakit, serta perwakilan tokoh masyarakat setempat.
1: Rumah Sakit Asa Bunda pada hari ini, hari Selasa, tanggal 28 Juli 2026, secara resmi saya nyatakan...
2: Saudara, Rumah Sakit Asa Bunda yang berlokasi di Desa Kandilangu, Kecamatan Baki, Sukoharjo, resmi beroperasi. Acara peresmian dilakukan PLJ Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo yang dihadiri jajaran Forkopimda, anggota DPRD, sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Sukoharjo, stakeholder terkait, serta perwakilan tokoh masyarakat setempat. Owner Rumah Sakit Asa Bunda Sukoharjo, Ari Ayah Santiko, mengatakan keberadaan Rumah Sakit Asa Bunda di Kecamatan Baki dinilai sangat strategis karena dapat memperluas jangkauan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Baki, Katak hingga daerah perbatasan Sukoharjo, Klaten, dan Boyolali yang selama ini masih memiliki keterbatasan akses pelayanan kesehatan. Menurutnya, Rumah Sakit Asa Bunda merupakan rumah sakit umum tipe D dengan kapasitas awal 50 tempat tidur, juga menyediakan layanan dokter spesialis kebidanan dan kandungan, anak, penyakit dalam, bedah, anestesi, dokter gigi, serta fasilitas penunjang seperti fisioterapi dan pusat tumbuh kembang anak.
3: Ini bagai rumah sakit umum, jadi kita melayani banyak sekali unit-unit seperti bedah, penyakit dalam, bukan hanya kandungan dan anak, tapi juga yang lain-lain, misalnya fisioterapi, tumbuh kembang anak, terus anti-aging, gigi, poligigi, itu ada semuanya. Jadi secara keseluruhan kita melayani sesuai dengan peraturan rumah sakit umum, tetapi kita berfokus kepada pelayanan ibu dan anak.
2: Dengan beroperasinya Rumah Sakit Asa Bunda, pihaknya juga siap berkolaborasi dengan Pemkab Sukoharjo dan para stakeholder untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, terutama terkait layanan kesehatan yang mudah diakses masyarakat. Sementara itu, PLT Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo menegaskan derajat kesehatan masyarakat menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan, termasuk bersinergi mendukung program penanganan stunting, sehingga Rumah Sakit Asa Bunda diharapkan dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, termasuk ikut mendukung upaya penanganan stunting dan meningkatkan akses layanan kesehatan.
4: Tentu kami menitipkan banyak harapan. Tadi yang pertama, ya tentu peningkatan derajat kesehatan di Kabupaten Sukoharjo, akses pelayanan yang lebih inklusif, dan kemudian dengan berdirinya Rumah Sakit Umum Asa Bunda ini, kami tadi titip dua hal. Yang pertama, hari ini kita masih mengalami yang namanya lonjakan kasus, terutama penyakit tidak menular, penyakit kritis, itu setiap tahun melonjak. Jadi menjadi perhatian bersama. Baik itu masalah lonjakan kasusnya, kemudian biaya yang mungkin masih tinggi, dan ini menjadi PR kita bagaimana nanti JKN ya, akses kesehatan yang inklusif ini nanti bisa kita tingkatkan.
2: Direktur Rumah Sakit Asa Bunda Yohana Denika mengatakan salah satu layanan yang menjadi unggulan adalah layanan ibu dan anak dengan konsep pasien centered care, di mana untuk layanan rawat inap Rumah Sakit Asa Bunda menyediakan ruang perawatan umum maupun layanan intensif. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Mendengar harga daging ayam potong dan telur ayam di kota Solo terus merangkak naik. Pantauan RRI kemarin, kenaikan itu terjadi dalam 3 hari terakhir, tembus harga Rp37.000 setiap kilogram.
5: Pas murah 28, kayak pas sekolah libur kayak, udah 3 hari ini naik terus, ngecer ya 37.
0: Harga daging ayam potong, broiler, dan telur ayam di sejumlah pasar tradisional di kota Solo terus mengalami kenaikan cukup signifikan dalam 3 hari terakhir ini. Sejumlah pedagang telah menjual daging ayam potong broiler seharga Rp37.000 per kilogram. Berdasarkan pantauan RRI, salah satunya di Pasar Legi Solo, kenaikan rata-rata mencapai Rp3.000 per kilogram dari harga Rp34.000 menjadi Rp37.000 per kilogram. Salah satu pedagang ayam potong di Pasar Legi Solo, Endang, menyebutkan kenaikan harga daging ayam secara bertahap dalam 3 hari terakhir ini, setelah sebelumnya naik Rp500 per kilogram, harga kembali naik dengan nominal yang sama.
5: Yang ini kalau sudah jadi potong ini ya, kalau mbakulnya 36, naik ngecer ya 37. Kemarin kan naik 500, kini 500 lagi. Udah 3 hari ini naik terus. Kayak sejak ini kok mundak terus, nggak setui biasanya mboten mundak mbak, tetap mundak ngian. Biasanya kan hari Sabtu nggak naik. Pas murah 28, 29, kayak pacar sekolah libur kayak.
0: Terus mulai merangkak
5: anak sekolah. tiga hari.
0: Meski harga terus meningkat, Endang menilai permintaan daging ayam potong masih relatif stabil. Mayoritas pembelinya merupakan pedagang kuliner seperti penjual bakmi godok serta ayam geprek. Dalam sehari rata-rata terjual 40 ekor ayam selalu habis terjual. Sementara itu selain daging ayam broiler, harga telur ayam juga mengalami kenaikan dari Rp23.000 per kilogram menjadi Rp25.000 per kilogram. Pedagang telur ayam di Pasar Colomadu Fitriani mengaku kenaikan harga tersebut secara bertahap selama 3 hari ini.
6: Untuk harga telur saat ini baru naik gitu. Jadi untuk harga kenaikan telur memang drastis karena ini banyak yang punya hajat dan sudah mau mulai merayakan hari kemerdekaan.
0: Ia mengaku dalam sehari mampu menjual 5 hingga 10 kotak telur dengan masing-masing kotak 15 kg. Sementara untuk harga telur ayam kampung dan telur bebek Rp2.500 per butir. RRI Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
7: Berita lain tetap dari Kota Surakarta, pendengar. Pemerintah Kota Surakarta menggandeng pegiat budaya dari Jepang untuk memperkuat pelestarian warisan Maestro Keroncong Gesang Marto Hartono. Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui rencana revitalisasi Taman Gesang dan penyelenggaraan Gesang Musik Festival.
8: Bagi saya, yang namanya Amar Musang itu adalah dewa, dewa musik bagi saya.
9: Pemerintah
8: saya
9: Kota Surakarta memperkuat kerjasama pelestarian warisan Maestro Keroncong Indonesia, Gesang Marto Hartono, melalui audiensi bersama rombongan penggiat gesang dari Jepang di Balai Kota Surakarta. Pertemuan tersebut menjadi langkah memperkuat hubungan Indonesia dan Jepang, sekaligus membahas rencana revitalisasi kawasan taman atau monumen gesang. Wali Kota Surakarta, Respati Ardi mengatakan, pemerintah kota menyambut baik dukungan para pecinta gesang dari Jepang untuk menata kembali kawasan Taman Gesang. Revitalisasi direncanakan dilakukan tanpa menggunakan APBD, melainkan dukungan sejumlah perusahaan Jepang dan perusahaan dalam negeri yang memiliki kepedulian terhadap pelestarian budaya.
10: Seperti yang sudah kita rencanakan sebelumnya, saya memohon bantuan untuk bisa merevitalisasi daerah di Taman Gesang dan saya rasa akan kita fasilitasi ya, tanpa menggunakan APBD, bantuan dari perusahaan-perusahaan Jepang dan perusahaan dalam negeri yang ingin membantu dan melestarikan Taman Gesang. Jadi harapannya dari mereka akan ada Gesang Musik Festival nanti di sana ketika penataan sudah selesai.
9: Respati menambahkan, penataan kawasan akan dilakukan dengan mengembalikan karakter asli Taman Gesang sebagai ruang budaya. Pemerintah kota juga berencana menghadirkan Gesang Musik Festival agar semakin banyak generasi muda dan wisatawan mengenal perjalanan hidup serta karya Maestro Keroncong asal Surakarta tersebut. Sementara itu, penggiat gesang asal Jepang sekaligus sahabat gesang, Sohei Mozu mengatakan, karya gesang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan musik populer di Asia. Menurutnya, lagu Bengawan Solo menjadi jembatan budaya yang telah mempererat hubungan masyarakat Jepang dan Indonesia selama puluhan tahun.
8: Bagi saya, yang namanya Amar Musang itu adalah dewa, dewa musik bagi saya. Saya banyak belajar, saya juga mengundang beliau ke Jepang. Pertama kali itu di Expo 1970. Jadi mohon dukungannya karena kita sudah sampaikan juga ke Pak Wali, tahun depan kita akan lakukan Gesang Musik Festival.
9: Audiensi juga dihadiri perwakilan Persatuan Persahabatan Indonesia Jepang, Panasonic, Gobel Group, Kriya Nusantara, serta sejumlah tamu dari Jepang. Pemerintah Kota Surakarta berharap kolaborasi tersebut semakin memperkuat pelestarian musik keroncong sekaligus mengenalkan karya gesang Marto Hartono ke tingkat internasional. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
11: Fokus hari ini.
7: Pendengar, Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri memperkuat irigasi perpipaan, perpompaan, pembangunan sumur, dan penyesuaian komoditas tanam. Kepala Dinas Pertanian Wonogiri Baroto Eko Pujianto saat dikonfirmasi RRI menyampaikan langkah tersebut untuk menjaga produktivitas pertanian selama musim kemarau. Selengkapnya terangkum dalam laporan utama Fokus Berita pagi ini.
11: dialirkan melalui pipa-pipa pralon itu ke lahan-lahan pertanian.
12: Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri memperkuat upaya menjaga produktivitas pertanian di tengah musim kemarau melalui pengembangan irigasi perpipaan dan berbagai strategi penyediaan air. Langkah tersebut dilakukan agar luas tanam tetap terjaga sekaligus meningkatkan intensitas panen petani. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri, Baroto Eko Bujanto, mengatakan irigasi perpipaan memanfaatkan air permukaan yang dialirkan melalui pipa menuju lahan pertanian. Program itu ditujukan untuk meningkatkan indeks pertanaman sehingga lahan yang sebelumnya hanya panen satu kali dapat menjadi dua hingga tiga kali dalam setahun.
11: Kegiatan irigasi perpipaan. Irigasi perpipaan itu adalah kegiatan untuk mengambil air permukaan dialirkan melalui pipa-pipa pralon itu ke lahan-lahan pertanian untuk bisa meningkatkan indeks pertanaman yang tadinya panen kali menjadi dua kali, yang dua bisa menjadi tiga kali. Itu adalah kegiatan untuk meningkatkan indeks pertanaman dengan wujud irigasi perpipaan. Air permukaan yang ada itu disalurkan gitu sampai ke lahan.
12: Selain irigasi perpipaan, Dinas Pertanian juga menerapkan irigasi perpompaan di wilayah yang tidak memungkinkan dialiri air secara gravitasi. Air dari embung maupun sumber air permukaan dipompa menuju lahan pertanian untuk mendukung kebutuhan irigasi selama musim kemarau. Baroto menambahkan, pemerintah juga membangun sumur sebagai sumber air alternatif. Sementara di kawasan yang tetap mengalami keterbatasan air, petani didorong menyesuaikan komoditas tanam dari padi ke tanaman hortikultura maupun perkebunan seperti tembakau.
11: Yang tidak bisa mendapatkan irigasi perpipaan, tidak bisa mendapatkan irigasi perpompaan, hanya dengan mengandalkan air dari sumur saja yang tidak mampu untuk ikan sawah, maka dia berubah komoditasnya dari tanaman pangan, dalam hal ini padi, berubah menjadi komoditas di ataupun perkebunan. Kalau horti itu, dia main di sayur dan buah, kalau perkebunan, dia main di tembakau.
12: Pada tahun ini, Dinas Pertanian telah mengusulkan 4 lokasi irigasi perpipaan kepada Kementerian Pertanian. Lokasi-lokasi yang dinilai potensial akan mendapat tindak lanjut untuk mendukung peningkatan layanan irigasi bagi petani. RRI Surakarta, Sofia Sigaf melaporkan.
7: Pendengar, pipanisasi pertanian yang saat ini digalakkan pemerintah tentu mempunyai beberapa alasan, seperti banyak kebocoran dan mudah rembes saat air mengalir ke lokasi persawahan. Rawan pencurian air karena dampak pembagian air dianggap petani tidak adil. Tersumbat sampah atau lumpur sehingga harus secara rutin dilakukan pengecekan dan pengerukan. Kemudian masih ada sebagian oknum melakukan pungli air dengan cara oknum petugas mengatur air minta uang pelancar. Seperti apa langkahnya? Berikut komentar pagi ini disampaikan Agus Yoga.
13: Selamat pagi. Sebagai bentuk ketahanan pangan, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya pipanisasi pertanian. Melalui program pipanisasi diharapkan dapat membantu kesulitan para petani dalam mendapatkan akses air, tentunya untuk pertanian yang diprioritaskan untuk menjangkau sawah atau lahan tadah hujan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Solo Raya. Untuk diketahui, pipanisasi pertanian merupakan pengganti saluran irigasi tanah atau saluran terbuka menjadi pipa tertutup dari sumber air ke sawah atau lahan. Jika hal itu dapat dilaksanakan dengan baik, air pasti lancar, panen dengan produksi yang melimpah, dan petani pasti makmur. Berpandangan pipanisasi yang saat ini digalakkan pemerintah tentu ada beberapa alasan, mengingat ada masalah irigasi terbuka yang selama ini diterapkan, seperti banyak kebocoran dan mudah rembes hingga antara 30 hingga 40% air hilang di jalan atau saat mengalir ke lokasi persawahan. Tak menutup kemungkinan rawan pencurian air karena dampak aliran air dianggap petani tidak adil. Kemudian tersumbat sampah atau lumpur sehingga harus secara rutin dilakukan pengecekan dan pengerukan. Kemudian masih ada sebagian oknum melakukan pungli air dengan cara oknum petugas pengatur air minta uang pelancar. Kondisi itu solusinya pipa air. Air langsung sampai hemat, adil, dan terukur. Pertanyaannya pendengar, apakah penting untuk ketahanan pangan di Solo Raya? Jawabannya pasti penting dan wajib diadakan pipanisasi, mengingat Sragen, Karanganyar, dan Boyolali merupakan lumbung padi Jawa Tengah. Jika kondisi air aman dan stabil masuk ke wilayah persawahan, setidaknya ada 3 hal yang terjadi secara positif. Indeks tanam menjadi naik, masa tanam dari 2 kali menjadi 3 kali setahun karena tidak menunggu musim hujan. Dan secara otomatis produksi naik pula, air cukup, kecil prosentase mengalami gagal panen sehingga harga beras menjadi stabil. Dampaknya tentu hemat biaya. Di sini para petani tidak keluar biaya solar untuk menyalakan genset guna sedot air sehingga tidak ada suap oknum mengalirkan air. Dan yang pasti pula zero konflik. Pembagian air menggunakan keran dan berdasarkan meteran sehingga adil dan tidak menimbulkan keributan. Program pipanisasi pertanian jika dikaitkan dengan Astacita dan Solo Bersih. Astacita pilar pertama, ketahanan pangan, dan pada Astacita keempat, pembangunan desa. Demikian komentar.
7: Dan pendengar, di balik gemerlap destinasi wisata dan berbagai fasilitas baru yang menarik perhatian pengunjung di kawasan lereng Lawu Karanganyar, ada cerita warga lokal yang ikut tumbuh bersama geliat pariwisata. Salah satunya adalah warung milik Ani, warga asli setempat yang telah berjualan hampir 15 tahun mengaku bersyukur bisa mendapatkan penghasilan dari ramainya wisatawan. Berikut selengkapnya dalam spektrum kehidupan pagi ini.
14: Saya jualan di sini hampir 15 tahun, sebelum ada jembatan kaca.
15: Suasana dingin khas pegunungan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung di kawasan wisata lereng Lawu Karanganyar. Di tengah ramainya wisatawan, deretan para pedagang yang menjual makanan dan minuman serta oleh-oleh produk lokal mewarnai suasana di kawasan wisata Lereng Lawu, tepatnya di Sky Hill Kemuning. Uniknya, para pedagang hanya warga lokal dari desa Sumbersari di kawasan wisata tersebut. Berbagai makanan dan minuman yang dijajakan pedagang lebih pada makanan yang dapat menghangatkan tubuh seperti secangkir kopi hangat, semangkuk pentol kuah, hingga makanan sederhana. Salah satunya adalah warung milik Ani, warga asli setempat yang telah berjualan hampir 15 tahun ini. Sebelum kawasan tersebut ditata dan hadirnya jembatan kaca, Ani mengaku berjualan menggunakan sepeda. Namun kini ia menempati warung yang telah ditata di lokasi tersebut. Menurut Ani, beragam menu yang ia tawarkan mulai dari nasi ayam, nasi geprek, mie instan, kopi, minuman, hingga pentol kuah. Namun di tengah udara yang dingin, pentol kuah menjadi salah satu menu yang banyak diminati wisatawan.
14: Saya jualan di sini hampir 15 tahun, sebelum ada jembatan kaca. Seberang jalan terus pindah ke sini. Kan penataan. Terus pindah ke sini. Asli sini. Yang jualan di sini rata-rata asli warga sini. Sumbersari, Kemuning, Ngargoyoso. Sini 2 RT itu kakaknya ada 100-an lah. Ada 3 RT. Yang satunya sebelah agak sebelah sana. Ini jual kopi, oleh-oleh.
15: Sementara untuk oleh-oleh, teh menjadi salah satu produk yang dicari wisatawan. Teh tersebut merupakan produk olahan dari industri rumahan masyarakat setempat. Bagi Ani, keberadaan kawasan wisata menjadi berkah tersendiri. Apalagi sejak dahulu kawasan tersebut memang ramai dikunjungi wisatawan, terutama saat libur Lebaran dan Tahun Baru. Kini aktivitas berdagang juga menjadi pilihan bagi sebagian warga. Mereka yang sebelumnya bekerja sebagai petani mulai beralih menjadi penghasilan dari sektor perdagangan dan jasa wisata. Namun keberadaan para pedagang tetap diatur agar kawasan wisata terlihat lebih rapi. Ani mengaku saat kunjungan wisatawan meningkat, omset dagangannya bisa mencapai sekitar 1 juta rupiah dalam sehari. Namun angka tersebut masih merupakan pendapatan kotor dan harus dikurangi berbagai kebutuhan operasional. Meski demikian, ia bersyukur bisa mendapatkan penghasilan dari ramainya wisatawan.
16: Kebetulan nggak punya ladang, paling pelihara sapi lah satu, berkah sekali. Tapi kan sebelum ada jembatan pun sini udah ramai, Bu. Kalau lebaran apa tahun baru gitu pasti selalu macet juga.
15: Di balik gemerlap destinasi wisata dan berbagai fasilitas baru yang menarik, ada cerita warga lokal yang ikut tumbuh bersama geliat pariwisata. Bagi mereka, wisata bukan tentang pemandangan indah dan pengalaman bagi wisatawan. Lebih dari itu, geliat pariwisata menjadi sumber penghidupan dan membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar. RRI Surakarta, Lydia Senaga melaporkan.
7: Demikian rangkaian Warta Pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri memperluas irigasi perpipaan sampai penyesuaian komoditas tanam untuk menjaga produktivitas pertanian selama musim kemarau. Seratusan pedagang di Pasar Sidoharjo Paseban Bayat Klaten berharap agar pasar segera diperbaiki pasca kebakaran agar mereka dapat berjualan kembali. Saya Wiwi Martani, terima kasih dan selamat pagi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Selamat pagi untuk semua pendengar yang bersama kami pagi hari ini. Pendengar masih agak-agak dingin ya, tapi semalam agak sumuk. Ya, di warta pagi tadi harga daging ayam dan telur ya terus merangkak naik 3 hari ini. Dan bagaimana dengan pergerakan harga sembako yang lainnya, pendengar? Kita mau update untuk pagi ini bersama Pak Parimin ya dari Pasar Nusuan Solo. Ya, semoga segera bisa tersambung. Selamat pagi, Pak Parimin.
1: Selamat pagi, Mbak.
0: Ya, selamat pagi. Sehat selalu, Pak Parimin.
1: Alhamdulillah. Ringan sehat.
0: Oke, Pak, kita akan update harga sembako hari ini. Dimulai dari apa ini?
1: Oh ya, dari cuaca dulu di Pasar Nusuan mendung.
0: Mendung ya, oke, baik.
1: Kemarin malam teman saya gerimis kecil-kecil.
0: Iya betul, ya kami juga hujan. Merasakannya. Tapi
1: semua dikirim.
0: Oke, baik. Silakan.
1: Ya, saya awali dari cabai, Mbak.
0: Baik.
1: Cabai besar merah buat sambal goreng Rp32.000.
0: Iya.
1: Cabai seret, rawit merah kecil-kecil itu Rp35.000. Terus rawit yang putih Rp28.000.
0: Oke.
1: Terus cabai tampar buat sambal ayam geprek Rp30.000. Terus hijau besar buat asem-asem Rp18.000. Terus yang terakhir buat lalapan Rp30.000. Jadi tentang cabai murah.
0: Murah Mbak sekali ya.
1: Wah, ibu-ibu ya ceria-ceria. Pengaruh harga itu.
0: Iya. Oke.
1: Kita lanjut, Mbak.
0: Lanjut, iya.
1: Gula pasir Rp17.500 per kilo.
0: Oke.
1: Terus yang merek Belaku Rp19.000. Terus yang merek Cross Brand Rp18.500. Tentang gula stabil berarti, Mbak.
0: Iya, benar.
1: Masuk tepung ya, Mbak.
0: Iya.
1: Tepung yang curah itu Rp9.000. Yang segitiga dan biru dan cokro itu Rp12.000. Tepung ya masih stabil. Sekarang masuk kacang, Mbak.
0: Iya.
1: Wah, nek kacang luar biasa ini.
0: Luar biasa mahal atau murah?
1: Mahal.
0: Oke. Sampai berapa, Pak?
1: Rp40.000.
0: Rp40.000.
1: Biasanya Rp37.000, Rp38.000 sampai Rp40.000 kacang tanah. Wah, luar biasa. Kacang hijau Rp34.000. Kacang kedelai putih buat bahan tahu dan tempe Rp12.500. Sekarang masuk, wah ya terpaksa ambil jaket dan kontak.
0: Oke, baik.
1: Ya, saya meluncurkan Delanggu, Mbak. Ini persiapan lengkap bus. Langsung di parkiran di sana. Dah akrab sekali dengan Pak Kita. Saya datang masuk, Pak Parimin. Masuk. Gini. Ya. Masuk.
0: Yeah.
1: Di sana ada Rojo Lele, Mbak.
0: Berapa sekarang? Rojo Lele.
1: Rojo Lele, 18.500. Nah, 500. Terus ini yang Rojo Sempat, 16.500. Nah, 500 beras ini.
0: Oke.
1: Terus IR, itu 15.000. Terus yang paling ringan itu 14.000.
0: Iya.
1: Beras naik sedikit. Balik arah ya, Mbak.
0: Oke, monggo silakan langsung aja. Iya.
1: Mas Fakir, masnya Mas. Isu di teatusan nih, Mas. Enggak usah, Pak, sampai seru. Oh, ya. Luar biasa ini. Sampai akrab ini tiap pagi.
0: Bawa aja seru setiap hari 100.000, Pak.
1: Nah, itu susah. Wah, pagi-pagi jajaki ini berarti 100.000.
0: Iya. Oke, lanjut.
1: Kalau ada yang, wah ngece ini Pak Parimin. Enggak, aku. Itu cuma satu lembar doang.
0: Iya.
1: Lanjut, Pak. Sampai ini di Karang Pandan di sana ya dingin. Di sana Mentek Wangi Rp18.000, biasanya Rp17.500. Naik sedikit ya, memang beras ini naik sedikit, menghangat. Terus kembali ke Solo, Mbak.
0: Iya, oke.
1: Ya, mau goreng-goreng. Minyak goreng per kilo 21 yang curah. Terus yang kemasan itu biasa 24 liter Sanko, Bimoli, 2 literan 46, Pak. Sekarang masuk Brambang dan bawang, Pak.
0: Iya.
1: Brambang merah itu 34 per kilo. Terus bawang putih 38, turun sedikit. Cutting. Iya. Sekarang terakhir, Mbak.
0: Silakan.
1: Brambang bumbu Rp26.000.
0: Oke.
1: Okay. Gula Jawa super 24. Gula Jawa yang biasa 22. Penutup ini.
0: Oke, okay, amis-amisan. Dan telurnya berapa sekarang? 30 sekian. Ada enggak?
1: Ya.
0: Telur mahal ya.
1: Iya, telur ini ada lagi. Oh, kosong telur kuningan dua.
0: Kosong ya.
1: Telur kuningannya sama. Ini per kilo telur Rp24.000, Mbak.
0: Oh, 24. Oh, dagingnya?
1: Rata-rata kuningannya satu. Okay. Daging amis-amisan, daging ayam dan daging sapi. Daging ayam 35 per kilo, kalau daging sapi 140. Ya, sekarang promosi. Yes. Marilah bersama-sama, ajalah teman saudara kita berbelanja di pasar tradisional. Karena apa? Mau pitulasan.
0: Iya, betul. Komplit ya, Pak ya. Oke, terima kasih Pak Parimin waktunya pagi ini. Sehat selalu dan tetap semangat. Salam untuk yang ada di Pasar Nusaan semuanya. Selamat pagi, Pak Parimin.
1: Iya, gemerutung Mbak.
0: Iya, baik. Terima kasih Pak, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Ya, pendengar dari Pasar Nusaan ya, bersama Pak Parimin, kita akan lanjut perjalanan kita ke Pasar Insinyur Soekarno Sukoharjo. Ada Mbak Ceni di sana yang coba kami hubungi, mudah-mudahan bisa tersambung ya. Harga telur tadi Rp24.000 ya, sedangkan untuk daging ayam ya, daging ayam yang harganya terus naik. Kalau di Warta Pagi tadi sampai 37, di Pasar Nusaan masih bertahan di Rp35.000 ya. Dan per cabe ini ya, cabe-cabe ini untuk semua varietas ya, tadi juga masih sangat-sangat murah pendengar. Kami masih mencoba menghubungi Mbak Ceni ya, belum tersambung. Dan pagi ini untuk pendengar sudah berbelanja semua ya, biasanya kalau di hari Rabu pertengahan minggu begini stok perbumbuan masih lumayan banyak ya. Karena ibu-ibu seringnya belanja ya berapa hari sekali itu ya, kalau seminggu sekali atau 3 hari sekali ya untuk stok di rumah, sehingga tidak setiap hari harus belanja ya. Baik, nampaknya Mbak Ceni tidak bisa kami hubungi pendengar. Kami akan langsung ke informasi perakiraan cuaca. Baik, untuk perakiraan cuaca hari ini, hari Rabu 29 Juli 2026, untuk Boyolali berawan, Klaten berawan, Sukoharjo berawan, Wonogiri cerah, Karanganyar cerah, Sragen cerah, Surakarta berawan, kemudian suhu bervariasi antara 22 hingga 33 derajat Celcius ya. Semalam lumayan sumuk, betul ya. Meskipun ada sedikit mendung dan gerimis yang tipis sebentar saja ya. Dan pagi ini juga matahari belum menampakkan sinar yang wow begitu ya, karena masih tertutup dengan suasana mendung. Tapi mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat Anda untuk melangkah dan berangkat ke tempat kerja. Semoga senantiasa sehat, selamat sampai ke tempat tujuan, bisa bekerja dengan baik. Terus bersama Anda Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan kesediaan air bersih ini bisa tetap terjamin.
2: Tapi dalam keputusan, kadang-kadang tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu.
0: Ketersediaan air menjadi salah satu kunci dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan dan kekeringan lahan akibat dampak cuaca ekstrim El Nino. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Danantara dalam rapat KSSK masih terbatas memberikan masukan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Pemerintah mempercepat penyusunan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai infrastruktur ekonomi desa. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 bersama saya Zaini. Ketersediaan air menjadi salah satu kunci dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan akibat karhutla. Hal ini juga karena cuaca ekstrim El Nino. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
3: Kita harus menyiapkan diri sebaik mungkin agar El Nino yang berhimpit dengan masa kemarau tidak...
4: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa ketersediaan air menjadi salah satu faktor utama dalam menghadapi cuaca ekstrim yang berpotensi berlangsung lama akibat fenomena El Nino. Hal itu disampaikannya usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Menko Infra menegaskan ketersediaan air bersih dalam masa cuaca ekstrim akibat El Nino menjadi salah satu hal yang penting. Sebab dijelaskan Menko AHY, ketersediaan air tersebut untuk menjaga kelembapan lahan gambut, kebutuhan air dalam sektor pertanian, hingga memenuhi keterbutuhan air bersih untuk keperluan rumah tangga.
3: Dari sisi infrastruktur, tentu kami menyoroti kesiapan infrastruktur sumber daya air. Yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan kesediaan air bersih ini bisa tetap terjamin. Misalnya memastikan bendungan dan waduk kita memiliki debit air yang cukup untuk suplai air bersih, suplai air baku bagi masyarakat, dan juga untuk mendukung irigasi. Irigasi ini penting karena kita harus memastikan air tetap mengalir ke sawah-sawah kita dan menjamin produktivitas pertanian kita tidak terlalu terganggu.
4: Sementara itu